0: komitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
2: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
0: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
2: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Kristi, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumpa Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
11: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
10: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
11: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
12: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, kan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
11: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. sebagai lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
13: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
11: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
14: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
15: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas. Ya!
7: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
6: Iya, yeah, Julian Quiñones.
7: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
8: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
9: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niar Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dan Anda juga yang sejak tadi sudah memilih topik utama kita pagi ini ya, yaitu pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke, tapi kalau dilihat ya euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya saya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI.

0: gitu kan, official partner ini.
1: TVRI dan RRI ya?
0: Ya, TVRI dan RRI. Ya, sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
1: Apa
0: menyangkut
1: tuh?
0: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas apa namanya mafia judi online itu.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya.
1: Yeah.
0: Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
1: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih? Saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
0: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin itu saya diteleponin media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai saya sih melihatnya ini menjadi apa komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini saya ambil contoh ternyata masyarakat di kampung-kampung itu apa namanya ya menggelar nonton bareng lah katakan begitu rame-rame gitu terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya ada ya kan karena kan pemberitaan ini sudah naik nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
1: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi iya, nuansanya berbeda ya. Oke.
0: Okay. Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis. Kira-kira itu mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya. Sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita tanda kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng, terus dia pakai tiket misalkan. Nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu pelanggaran-pelanggaran itu.
1: Ya pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya?
0: Iya maksud saya gitu. Jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah, kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya. Toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga, Mbak. Sampai di mana? Siapa pelaku intelektualnya dan sebagainya kan enggak selesai.
1: Yeah.
0: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih. Gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan itu kan gitu ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya, sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
0: Ya, ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah, artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, ini yang harus kita coba bangun. Jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
1: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
0: Ya, kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mariski. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, ada Asia, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak kualifikasi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final. Kan gitu. Jadi kalau kita, ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi,
1: jadi itu memang sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak sendiri. Mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
0: Oh iya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
1: Ya.
0: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang. Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
1: Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
0: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
1: Brazil, Argentina?
0: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
1: Sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Rishad, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rica sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
0: Saya udah
1: dari ketawanya
0: ini,
1: nih.
0: Enggak, saya udah prediksi ini.
1: Kenapa diprediksi?
0: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
1: Ya.
0: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baris tadi sebutkan.
1: Oke, okay, gitu. Terus?
0: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
1: Ya.
0: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
1: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana. Hati nurani
0: gitu, iya.
1: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
0: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporan, Mbak.
1: Oke, apa tuh yang dilaporkan?
0: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu
1: ya,
0: sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
0: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
1: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Rishad? Atau mending seruan nonton di kafe?
0: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja, pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana, saya bilang gitu.
1: Oke, apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Rishad, apa yang membuat tahun ini berbeda?
0: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini, agak jadi tadi saya bilang pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu, tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya, ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu, lalu yang lain-lainnya juga sama.
1: Belum ada jaminan dan, untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
0: Enggak, bukan. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
1: Ya, bisa dipahami.
0: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
1: clear, green streak.
0: Nah, ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya gitu, kita melihatnya loh kok masih ada begini.
1: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
0: Ya, mudah-mudahan sih para penggawa-penggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu.
1: Okay.
0: Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
1: Ya, harapan kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya klub bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih, Bung Richard.
0: Ya. Saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang sepak bola dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
1: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko. Ada prediksi?
0: Kalau Ceko lawan siapa?
1: Korea Selatan.
0: Kalau cek, sebenarnya dua-duanya bagus.
1: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira gimana kalau, nih?
0: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh Mbak.
1: Persis.
0: Kalian, kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
1: Itali begitu ya. Bahkan Itali nggak ada nih, udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
0: Artinya perjuangan Korsel bukan main-main.
1: Yes.
0: Kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric, kira-kira gitu kan. Ini juga luar biasa.
1: Luka ya.
0: Perjuangan yang...
1: Okay.
0: Artinya kalau bicara hasil gitu ya.
1: Ya.
0: Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
1: Korea Selatan. Oke, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Selamat pagi dan kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Selamat pagi. Tentunya. Salam olahraga.
0: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Dan pendengar, jangan kemana-mana, ikuti kami terus. Satu jam lagi, Korea Selatan melawan Ceko akan kami hadirkan langsung di Pro3.
2: Wawancara Pro3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai Piala Dunia 2026 menjadi ajang yang menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ia mengatakan animo masyarakat untuk menonton Piala Dunia termasuk melalui kegiatan nonton bareng berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain memberikan dampak ekonomi, ia juga mengharapkan Piala Dunia 2026 menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan pola hidup sehat. Sementara dari Nabire, penyaluran BLT tahap kedua 2026 ditanggapi antusias oleh warga yang saat ini datang mengantri. Kita simak laporan lengkapnya disampaikan oleh Jodefri Panjaitan.
1: Langsung tunai, BLT tahap 2 tahun 2026 mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi, warga penerima manfaat telah memadati lokasi penyaluran di Jalan Pepera untuk mengantri dan menunggu giliran menerima bantuan yang disalurkan pemerintah. Proses penyaluran berlangsung tertib dengan pengawasan petugas keamanan dan pendamping sosial. Warga terlihat sabar menunggu antrean demi mendapatkan bantuan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditemui Kamis 11 Juni 2026, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Nabire, Agustina Papare, mengatakan penyaluran BLT tahap kedua berjalan lancar sesuai jadwal dan data penerima yang telah diverifikasi.
2: Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu, sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan, itu bervariasi sesuai dengan komponennya.
1: Antusiasme warga terlihat dari banyaknya penerima manfaat yang hadir sejak pagi, di mana warga yang bernama Evi dan Fahrun mengaku bersyukur atas bantuan yang telah diterima dan dapat membantu kehidupan sehari-hari.
3: Ingin mengucapkan rasa amat terima kasih kepada Kementerian Sosial atas bantuan. Mudah-mudahan uang ini sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari.
4: Di sini saya akan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kami sembako dan uang tunai 600 ribu.
1: Melalui penyaluran BLT tahap 2 tahun 2026 ini, pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meringankan beban ekonomi keluarga. Proses penyaluran juga diharapkan terus berjalan lancar sehingga seluruh penerima yang terdaftar menerima haknya. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita ke berita internasional, serangan udara Israel menghantam sebuah pemukiman di dekat rumah sakit di kota Tyre, Lebanon Selatan dan menyebabkan satu orang tewas, 17 orang lainnya luka-luka. Sejumlah tenaga kesehatan termasuk perawat menjadi korban luka akibat pecahan kaca dan puing-puing. Sementara beberapa fasilitas rumah sakit juga mengalami kerusakan. Hingga kini pihak berwenang Lebanon masih melakukan pendataan korban dan penilaian kerusakan. Sedangkan militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Timnas Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF U19 2026 setelah kalah 0-1 dari Australia. Laga semifinal yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang tadi malam. Gol tunggal Australia dicetak oleh Marcus Edward Neil pada menit ke-88 setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga menjelang akhir pertandingan. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Kamboja dalam perebutan tempat ketiga, sementara Australia akan bertemu Thailand pada partai final.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan informasi lainnya sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya, Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
2: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kita masih akan lanjutkan ngobrol-ngobrol bareng terkait Piala Dunia 2026, hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan oleh RRI dan TVRI. Tentunya kami juga ingin meminta tanggapan Anda. Bagaimana suasana nonton bareng? Apakah sudah mulai terjadi atau sudah mulai menjadi rencana buat Anda? Kami juga akan memantau bagaimana kondisi terkini persiapan jelang Korea Selatan melawan Ceko. Saat ini tim Korea Selatan sudah tiba dan tentunya nanti kami juga akan update ya informasinya. Anda boleh menambahkan informasi terkait dengan nonton bareng hari ini di mana ataupun juga update-update terkini seputar Piala Dunia 2026 di line telepon ataupun juga di WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pertandingan Korea Selatan melawan Ceko digelar di Stadion Guadalajara di Mexico, Dan tentunya ini menjadi satu pembuktian di fase grup A antara Korea Selatan dan Ceko. Anda mungkin pendukung dari Korea Selatan atau Anda pendukung dari Ceko, nanti saya juga akan update ya siapa-siapa saja pemain-pemain yang berada di dalamnya. Dan pagi tadi meskipun diwarnai 3 kartu merah, nampaknya sukses Meksiko menghajar Afrika Selatan. Ini merupakan laga pembuka di tuan rumah dan diharapkan makin banyak laga-laga seru yang tidak terduga nantinya. Kami akan menuju ke salah seorang pemilik usaha atau UMKM yaitu Cafe Kopi. Dari ini Cafe Kopinya ternyata buka 24 jam. Lokasinya berada di Jalan Putua Ibrahim, Kelurahan Tempok Tengah, Kota Lok Sumawe. Segera bergabung dengan pemilik langsung, Bapak Yos, yang sudah di ujung telepon saat ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kami masih berupaya menghubungi Bapak Yos, pemilik dari kafe tersebut, dan juga beberapa tempat-tempat yang dijadikan buat nonton bareng. Kali ini kami juga punya berita duka di mana Putri Thailand Barrakitia Mahidol meninggal dunia di usia 47 tahun setelah lebih dari 3 tahun dirawat di rumah sakit. Meninggalnya putri tertua Raja Thailand diumumkan oleh Istana Kerajaan pagi hari ini, Jumat 12 Juni. Ia menderita infeksi perut dan kondisinya terus memburuk. Meninggal dengan tenang pada hari Kamis 11 Juni malam. Demikian pernyataan langsung dari Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand yang kami kutip dari AFP dan dikenal di Thailand sebagai Putri Ba yang merupakan anak tunggal dari pernikahan pertama Raja Maha Vajiralongkorn dengan Putri Soamsawali. Putri Ba dirawat di rumah sakit sejak jatuh sakit mendadak di Desember 2022. Usai jatuh sakit, ia kehilangan kesadarannya dan kabarnya ia mengalami penyakit yang cukup serius. Saat ini berusia 47 tahun dan juga mengalami komplikasi. Bahkan Putri Ba cukup aktif di dalam dan luar negeri. Ia bahkan pernah memegang posisi penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga mengkampanyekan perlakuan baik untuk perempuan di penjara. Ba bahkan mengenyam pendidikan di Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara-negara besar lainnya. Kami kutip dari The Guardian, ia juga merupakan lulusan dari Hatfield School Inggris dan juga melanjutkan dua pendidikan pasca sarjana di Cornell University Amerika. Ia dekat dengan sang ayah dan diangkat ke posisi senior dalam komando pengawal pribadi Raja Thailand setahun sebelum dirawat di rumah sakit. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan juga ini menjadi informasi yang disebarkan ke seluruh dunia. Kembali ke nonton bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai. Pak Richard, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Salam olahraga.
2: Jaya.
0: Iya. Pak Richard, gimana nih? Pagi ini ada persiapan nonton bareng Korsel lawan Ceko? Atau masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya?
2: Iya. Jadi memang kalau terkait nonton bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat nonton bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
2: Baik dari itu TVRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI juga ya.
2: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Bola Gembira nama ya. Programnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nah, jadi ada juga ada beberapa wilayah atau daerah yang tadi malam juga saya sempat membuka acaranya menjelang pembukaan Piala Dunia itu di beberapa lokasi. Salah satunya itu kegiatannya itu Semarak Kampung Bola Piala Dunia 2026.
0: Baik. Kalau di Ambon ini kan memang nampaknya lumayan penggila bola begitu ya warga di sana ya. Nah, apa sih hal yang unik atau ada pernak-pernik khusus? Karena ini kan pagelaran 4 tahunan nih, Pak Richard.
2: Ya, betul. Kalau hal yang unik bagi kami sih tentunya kemarin itu kami sempat menggelar sebuah gerakan aksi damai ya. Antara seluruh masyarakat dan juga pemerintah. Kita dalam rangka juga memperingati Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke 451 ya. Yang nantinya jatuh pada bulan September tanggal 7. Nah, kita melaksanakan dalam dikemas dalam Ambonina Color Fun Walk. Ya, jadi kemarin itu, itu ribuan Bu. Wow. Itu mungkin nanti di sosial media bisa dilihat, ditengok, nanti banyak di TikTok, di posting itu. Itu seluruh masyarakat, komunitas-komunitas atau fanspace-fanspace-nya negara-negara peserta Piala Dunia 2006 bersama dengan pemerintah Kota Ambon dalam hal ini seluruh ASN yang ada, itu kita melakukan jalan santai dengan menggunakan jersey.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jersey masing-masing negara yang
0: 48 negara ya.
2: Khusus yang diidolakan aja kebetulan.
0: Oh, yang diidolakan aja. Jadi favorit semua. Masing-masing tuh.
2: Iya, betul, Ibu. Okay. Jadi kemarin itu kegiatannya di pagi hari, kami mulai sekitar jam 6 pagi dan berakhir sekitar kurang lebih jam 11.30 atau jam 12.00 waktu Indonesia Timur.
0: Baik. Apa sih sebenarnya yang diharapkan juga dari sebuah ini kan dibilang olahraga itu pemersatu bangsa begitu ya. Olahraga ini juga ajang untuk apa? Mewujudkan perdamaian dan sebagainya begitu. Ada pesan-pesan khusus mungkin yang disiapkan oleh pemerintah Kota Ambon khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga?
2: Kami tentu dengan adanya pergelaran Piala Dunia tahun ini tentu selaku pemerintah kota ada dua hal sesungguhnya yang kami harapkan itu bisa muncul dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat dan itu juga memberi dampak pengaruh pada kota itu sendiri. Yang pertama tentu di tengah-tengah rutinitas masyarakat ya tekanan kehidupan sehari-hari pergelaran Piala Dunia hari ini itu menjadi sebuah hiburan yang berkualitas. Ya, sebagai katarsis sosial yang tentu itu mempersatukan atau menguatkan sebagai modal sosial ya dan semangat komunitas itu. Jadi kami berharap nonton bareng atau menjelang pelaksanaan Piala Dunia ini, ya menjelang Piala Dunia ini tentu itu memberikan sudut pandang yang sangat luar biasa berdampak secara sosial. Karena masyarakatnya tentu kami harapkan untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, bahkan menjaga local wisdom yaitu hidup orang bersaudara. Jadi lain yang dengan lain boleh berbeda ya. Kita boleh berbeda tim atau negara, boleh berbeda pemain favorit atau apapun namanya, tapi kita harus menjaga kerukunan, kebersamaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya yang menjadi unik kali ini adalah itu pergerakan perekonomian Kota Ambon hari ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Karena tentu ini juga memberi trigger ya sebagai trigger bagi UMKM yang ada di Kota Ambon secara khusus ya para pelaku-pelaku UMKM mereka yang yang menjual jersey bahkan bendera negara-negara berserta Piala Dunia 2026. Ini sangat berpengaruh sekali. Jadi kemarin itu dari target kami itu untuk ASN aja itu sekitar 7 ribuan, Bu. Ya, 7 ribuan ditambah dengan komunitas. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kemarin itu Kota Ambon macetnya luar biasa.
0: Waduh.
2: Nah, ini, kalau kita lihat secara umum rata-rata kalau misalnya 7 ribuan itu kita ambil sekitar 5 ribuan lah. Ya, dikalikan dengan harga jersey yang hari pertamanya cuma 100 ribu, 110 ribu, dia hari dia naik-naik sampai dengan
0: Makin hari harganya ini ya, berfluktuasi ya. Karena hukum ini ya, hukum supply demand ya.
2: Benar. Bahkan sampai hari ini pun dia bisa tembus sampai dengan 300 ribu.
0: Wow.
2: Itu jersey yang orang bilang jersey. Bukan jersey asli ya. Ini jersey yang biasanya. Itu saja udah.
0: Itu tapi paling banyak masih ini. Dicari ya. Tapi paling banyak pendukung dari mana nih kalau dilihat Pak Richard?
2: Kalau dari catatan kami, dari data kami, bahkan dari kemarin kegiatan kami kan registrasi ya para fans itu.
0: Yeah.
2: Itu yang paling banyak memang dicari jersey Netherlands.
0: Oh, Belanda. Fan oranya ya.
2: Enggak
0: salah nih sebenarnya ya dari Ambon ya. Oke. Okay. Pak Richard sendiri punya favorit dari negara mana dari 48 negara?
2: Ya. Kalau saya tentunya famos Albi Celeste.
0: Waduh, ini dia nih ya. Kita sama nih Pak kalau begitu.
2: Ya, back to back lah. Back to back lah, back to back.
0: Back to back ya. Oke. Okay. Pak Richard, tapi untuk pengamanan kemudian juga karena akan banyak ya nantinya nonton-nonton bareng, izin keramaian dan sebagainya. Ya, betul. Ini semua di fasilitasi seperti apa? Apakah juga ada nonton bareng? Karena kan katanya kepolisian juga membuka tempat baik itu Polda ataupun Polres ataupun Polsek untuk bisa memfasilitasi nonton bareng bersama masyarakat.
2: Betul. Itu betul sekali, Ibu, dan tentunya sejak semalam juga saya buka kegiatan itu juga. Itu hadir pula rekan-rekan dari kada kepolisian, daripada rekan-rekan daripada TNI AD juga, orang bilang Babin Kamtibmas ya, Babinsanya, itu semua hadir ya, dan itu juga bersinergi dengan masyarakat lokal dalam hal ini tokoh-tokoh agama, para tokoh pemuda ya, kemudian juga tokoh masyarakat, para RT RW, itu semuanya menjadi memberikan sinergi yang luar biasa sekali seperti itu.
0: Baik, dan kalau bisa dibilang begitu ya untuk pagelaran Piala Dunia ini kan momen kesempatan selain tadi para penjual apa jersey gitu ya, apa sih penjual-penjual makanan dilibatkan juga nggak sih di setiap aktivitas-aktivitas nobar?
2: Iya tentunya. Jadi yang uniknya juga setiap pagelaran itu ini kan ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tentunya misalnya TVRI sebagai media penyiaran
0: media partner
2: Piala Dunia ya.
0: Ya.
2: Ya. Nah, biasanya itu kan ada persyaratan kalau tidak salah saya koreksi kalau saya salah ya. Kalian koreksi kalau saya salah. Itu kalau nonton bareng ada unsur unsur ekonominya di situ, ya itu tentunya berbayar. Yang begitu kalau nggak salah. Tapi kalau nonton bareng tidak ada unsur ekonominya di situ, itu tidak berbayar. Ya, jadi hari-hari ini mana yang berbayar itu menjadi tren gitu. Jadi bukan cuma di lorong-lorong atau di komunitas-komunitas di kampung-kampung atau di RT-RT, tapi juga ada juga di tempat lain kayak di hotel, ya itu selalu mengadak. Hari-hari ini sudah mulai muncul, ya. Pemberitahuan lewat sosial media mereka terkait dengan nonton bareng tersebut.
0: Oke, baik.
2: Itu uniknya di situ.
0: Baik kalau gitu.
2: Jadi kalau biasanya mencarinya yang agak tidak berbayar gratis tanda kutip, ini malah mereka nggak mau bayar pasti bayar aja gitu dasarnya.
0: Ya, ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa, silakan Pak Richard.
2: Sebelum itu mungkin saya mau informasikan juga mungkin kalau di seputaran Kota Ambon ya, nantinya karena uniknya Kota Ambon ini, tadi saya sampaikan kepada Ibu tadi paling banyak itu fansnya itu fans Belanda, maka menjadi perhatian daripada para duta besar dari Belanda. Beliau sangat pingin sekali untuk merasakan euforia di Kota Ambon. Jadi bagi masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya, nanti kan penonton bareng bersama yang difasilitasi oleh konjen Belanda di Ambon dan di Indonesia tentunya, itu akan nonton bareng bersama di Ambon pada saat Belanda melawan Swedia.
0: Belanda melawan Swedia ya. Atau nanti duta besar Belanda untuk Indonesia, Mark Garrison akan hadir ke Ambon juga ceritanya begitu?
2: Iya.
0: Mark Garrison akan hadir ya.
2: Jadi luar biasa nih ya. Juga di tahun ini. Jadi pesan-pesan kami tentunya sebagai pemerintah, kami mengajak seluruh fans ya, negara-negara peserta Piala Dunia 2026, mari kita jaga ketertiban dan keamanan. Hindarkanlah kita saling menghujat, baik itu secara di sosial media maupun di dunia nyata ya hari-hari ini. Ya, kita hindari hujatan-hujatan yang tidak penting ya. Tapi mari kita kembangkan, kita menganggap ini sebuah satu keceriaan ya, sukacita. Ya, seperti tagline-nya ada TVRI hari-hari ini, yang programnya adalah bola gembira, maka kita harus gembira dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Itu harapan kami.
0: Baik, Pak Richard. Dan Pak Rita sendiri sudah siap-siap nih ya, Lionel Messi ya?
2: Siap, Ibu.
0: Atau yang lain nih, atau Emiliano Martinez nih? Oke, siap, sukses selalu. Terima kasih ya. Banyak. Nanti kami juga mohon update seperti apa suasana nonton bareng bola gembira di sana. Terima kasih waktunya. Baik. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Richard.
2: Selamat pagi, salam olahraga berjaya.
0: Maksud kami Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Olahraga dari Kota Ambon, Bapak Richard Luhuka yang berbagi cerita mengenai suasana nonton bareng yang akan diwujudkan dan kabarnya Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Garrison akan hadir ke Kota Ambon untuk nonton bareng yang difasilitasi oleh Kedutaan Belanda.
3: Terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, Anda juga yang ingin ikut partisipasi, mengirimkan pesan-pesan ataupun juga seputar persiapan pertandingan Republik Ceko melawan Korea Selatan yang akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia. Nanti kami juga akan update dari para reporter Radio Republik Indonesia. Kami juga ingin menghimbau kepada Anda yang hari ini akan melintas di sekitar Bundaran HI dan juga kawasan Sudirman, kemudian MH Tamrin, dan juga mengarah ke kawasan Medan Merdeka. Ada baiknya Anda bisa mencari rute alternatif karena memang ada persiapan yang dilakukan oleh aparat

0: akan dihitung lebih cermat anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG dan hal tersebut dinyatakan langsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kemenko Pangan pada sore hari kemarin. Per 2026 anggaran MBG ditetapkan sebesar 268 triliun. Mensesnek juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyepakati terkait penataan menyeluruh dari program MBG yang ditargetkan dapat selesai dalam satu bulan ke depan. Kita doakan semoga proses-proses ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dan juga tepat sasaran. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami hadirkan beberapa informasi dari reporter Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar non-subsidi di wilayah kota Bandung berpotensi mempengaruhi distribusi dan harga barang. Pemkot Bandung juga terus memantau dampak tersebut terhadap harga kebutuhan masyarakat. Kita bergabung bersama rekan saya yang berada di sana. Atep.
4: Ya, baik sebenarnya, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang mulai berlaku berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi di Kota Bandung, terutama pada biaya distribusi barang dan jasa. Meski demikian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distrik Kota Bandung masih melakukan pemantauan untuk melihat sejauh mana dampak kenaikan tersebut terhadap harga kebutuhan masyarakat. Kepala Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan dampak langsung kenaikan BBM karena kebijakan tersebut baru diterapkan. Namun ia mengakui bahwa kenaikan harga BBM hampir pasti akan berpengaruh terhadap sektor lain yang bergantung pada transportasi. Menurutnya, biaya distribusi menjadi salah satu faktor yang paling berpotensi terdampak. Sebab hampir seluruh aktivitas perdagangan mulai dari pengangkutan bahan baku hingga distribusi barang ke pasar dan konsumen sangat bergantung pada moda transportasi yang menggunakan BBM. Roni menjelaskan, sehingga saat ini kondisi ekonomi secara umum masih relatif stabil. Salah satu indikator adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang masih berada pada kondisi terkendali, sehingga belum memberikan tekanan tambahan terhadap harga barang. Disdagin Kota Bandung akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok dan komoditas strategis di berbagai pasar tradisional maupun pusat distribusi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kenaikan harga yang

0: yang dipicu oleh meningkatnya biaya operasional dan distribusi pasca kenaikan BBM. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga akan mengumpulkan data dari para pelaku usaha dan distributor guna mengetahui apa kenaikan harga BBM mulai berdampak terhadap biaya logistik dan harga jual barang di tingkat konsumen. Tony juga menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi maupun pergerakan harga barang di Kota Bandung. Karena itu pihaknya memilih untuk menunggu hasil pemantauan dalam beberapa hari ke depan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Akhil Burhadin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Ate Burhadin melaporkan langsung dari Bandung. Kali ini kita ke Gorontalo, pelaksanaan Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 digelar di Gorontalo. Dan dinilai akan membawa manfaat besar bagi pengembangan sektor pertanian daerah. Bergabung bersama kita, Desriansyah Mahmud. Desri.
2: Pelaksanaan Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo mendapat dukungan dari berbagai kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Petani Gorontalo Wasito Sumawiono menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi petani lokal untuk belajar langsung dari daerah lain yang telah menerapkan teknologi pertanian yang lebih maju.
3: Saya meyakini bahwa pada saat pelaksanaan ini juga ada di daerah-daerah yang sudah punya teknologi maju ya di beberapa provinsi. Memang kita harus akui bahwa ada beberapa provinsi yang tingkat teknologi pertaniannya sudah lebih maju daripada Gorontalo. Mereka ya saya yakin akan membawa pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan bisa ditularkan kepada warga Gorontalo. Sehingganya ini nanti akan bisa semacam kayak alih dan transfer teknologi, kita bisa menerima masukan dari mereka dan mereka juga bisa mendapatkan ilmu dan teknologi baru. Tentu ini akan bisa kita manfaatkan. Para warga tani di seluruh Provinsi Gorontalo bisa memanfaatkan momen penas ini untuk kita bisa berbagi dan mencari ilmu.
2: Sementara itu, Ketua Pejagindo Provinsi Gorontalo Yasin Muhammad mengatakan, penas juga dapat membuka peluang pengembangan komoditas jagung yang selama ini menjadi andalan daerah. Menurutnya, terdapat rencana pengembangan jagung untuk kebutuhan pangan yang dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian Gorontalo.
4: Jagung yang kita tanam di Gorontalo itu ya mungkin 98% itu untuk pakan. 2% itu untuk pangan. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mendengar info A1 bahwa Kementerian Pertanian akan menguji coba 5.000 hektar itu untuk jagung untuk pangan. Dan insya Allah itu nanti ada MOU dengan salah satu investor yang ada di Korea. Nah itu apa sebab bahwa Provinsi Gorontalo itu hanya banyak pedagang jagung, karena itu hanya 98% itu hibrida. Nah tentunya dengan PENAS ini insya Allah, alhamdulillah kalau memang ada undangan kami dari para pengusaha di daerah Gorontalo akan mensupport ini. Dan insya Allah tentunya dengan PENAS ini kami akan memberikan kontribusi, akan sama-sama dengan para pemerintah daerah, perguruan tinggi, untuk sama-sama menyukseskan ini.
2: Penas KTNA ke-17 tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan sektor pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi berbagai pihak. Dari Gorontalo, Yusrian Samahmud, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda pasti juga sudah tidak sabar. Sebentar lagi kita akan bergabung menuju ke stadion utama di Guadalajara, adalah Estadio Akron atau terkenal sebagai Estadio Guadalajara untuk turnamen internasional yang menampung hingga 46.000 hingga 50.000 penonton. Dan nanti akan ada dua rekan saya, yaitu Erik Hamsah dan Senpi Hilmansyah, yang akan menemani Anda mendengarkan dan menyiarkan langsung bagaimana pertandingan antara Timnas Korea Selatan melawan Timnas Republik Ceko. Tapi sebelumnya kita akan bedah terlebih dahulu kedua tim tersebut.
5: Sports. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
6: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Sepak bola dan cinta merdeka.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kalau tadi cerita dari Republik Ceko, kali ini salah satu unggulan Asia yaitu tim Korea Selatan yang berlaga di Piala Dunia 2026. Seperti apa? Ini dia, bedah tim Korea Selatan.
7: Nongaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa Radio Republik Indonesia, pertandingan yang nampak seru karena Korea Selatan selain mewakili Asia, juga ada Jepang. Tim Korea Selatan termasuk tim yang diunggulkan karena mampu mengalahkan beberapa negara sebelumnya seperti Brazil dan juga Italia. Tentunya seperti apa aksi yang akan dilakukan oleh para pemain dari Korea Selatan? Ini juga menjadi penasaran tersendiri. Nanti akan bergabung dua rekan saya bersama juga komentator. Ada Bung Erik dan juga rekan saya Bung Senpi Hilmansyah. Dan Anda yang ingin memberikan komentar, nanti kami beri kesempatan melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888 ataupun juga Anda salah satu pendukung dari kedua tim yang akan bertanding. Ini termasuk laga awal ya, laga-laga pembuka setelah tadi pagi tim tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, dan meskipun ada 3 kartu merah, namun Ternyata pertandingan pembuka tadi juga nampak cukup seru. Di beberapa daerah juga ada nonton bareng. Kami nanti akan pantau bersama para reporter Radio Republik Indonesia. Yang pasti RRI akan terus menyiarkan setiap pertandingan. Stadion Guadalajara juga nampak kami pantau saat ini melalui monitor langsung. Sudah mulai ramai, nampak juga para penonton yang merupakan supporter dari masing-masing tim nasional menggunakan atribut Korea Selatan maupun juga atribut dari Republik Ceko. Stadion Guadalajara sejauh ini adalah salah satu stadion terbesar di Jalisco Stadium yang berada di Zapopan. Ini merupakan markas dari klub Deportivo Guadalajara atau yang biasa disingkat dengan Sivas, memiliki desain ikonis dan juga menyerupai gunung berapi. Salah satu arena resmi untuk perhelatan Piala Dunia 2026 dirancang oleh arsitek Jean-Marie Massaud dengan konsep ramah lingkungan dan atapnya menyerupai awan menyelimuti gunung berapi. Selain untuk Piala Dunia 2026, yang berlangsung di Meksiko, karena memang tahun ini pertandingan atau Piala Dunia 2026 berada di wilayah Amerika Utara, Kanada, Amerika, dan juga Meksiko. Wilayah ini sendiri pun menjadi area yang cukup menarik bagi para wisatawan yang berdatangan ke sana. Kami akan segera bergabung nantinya dengan rekan-rekan yang akan memandu dan memantau menemani Anda. Dan tentu Anda juga boleh nanti memberikan apa sih prediksi Anda, apa sih persiapan yang ada di sana. Tidak akan lama lagi, kita akan segera bergabung. Dan sebelum kita bergabung bersama rekan-rekan, Anda juga yang ingin tahu lebih banyak tentang jadwal pertandingan Piala Dunia 2026, Anda boleh ikuti di www.rri.co.id. Kali ini kita akan segera bergabung bersama juga salah seorang komentator sepak bola, pengamat Bung Juprianto Alexander.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Dan senang sekali pagi hari ini di studio sudah hadir Bung Juprianto yang akan juga memandu dan menemani kita menyaksikan, menonton, dan menyiarkan langsung pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko. Selamat pagi, Bung Jupri.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
1: Iya, salam olahraga. Dan pagi hari ini nih Korea Selatan sudah bersiap-siap ya. Kalau kita pantau kedua tim nampaknya sudah berada di lapangan. Mungkin boleh Bung

0: Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir, dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sithole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir, dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya, penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir, dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
1: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dari sepak bola Spanyol. Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga.

Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambil kendali jika ku
1: datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami. Atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Safira Amalia. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik mengenai euforia Piala Dunia yang mewarnai kampung di Jayapura. Euforia Piala Dunia ini tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, namun di wilayah Jayapura juga aktivitas warga berubah mengikuti jadwal pertandingan menjadi pemandangan yang kian akrab, dan euforia ini juga memperkuat kebersamaan serta ruang interaksi sosial antar warga. Seperti apa antusiasme warga di kampung-kampung Jayapura dan bagaimana pemerintah serta masyarakat menjaga agar perayaan euforia ini berlangsung aman dan nyaman? Nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti dampak dari kegiatan penyampaian aspirasi terhadap arus lalu lintas. Kegiatan penyampaian aspirasi ini bagian dari hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Namun pelaksanaannya di ruang publik seringkali beririsan dengan mobilitas masyarakat dan juga pengaturan lalu lintas. Di sejumlah titik, konsentrasi massa, pengalihan arus hingga penutupan sementara ruas jalan Ini juga dapat mempengaruhi waktu tempuh pengguna jalan, karena itu koordinasi antara penyelenggara kegiatan, aparat keamanan, dan juga petugas lalu lintas ini menjadi kunci agar hak penyampaian pendapat tetap terlaksana tanpa menimbulkan gangguan yang berlebihan bagi masyarakat luas. Nanti akan kami hadirkan pantauan terkininya, arus lalu lintas di lapangan dan titik yang paling terdampak serta langkah antisipasi yang disiapkan dalam kegiatan penyampaian aspirasi di hari ini. Kemudian kami hadirkan juga pukul 14.10 dialog TNI Menyapa dengan tema Semangat Hijrah Membangun Prajurit Yang Tangguh dan Berakhlak. Bersama Kolonel Laut Khusus Saleh Amiruddin selaku Kepala Bidang Pembinaan Mental Psikologi Pusbintal TNI. Ini dapat Anda dengarkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, sore nanti kami hadirkan juga dialog Densus 88 dengan tema Anak di Era Algoritma Membangun Ketahanan Keluarga untuk Mencegah Radikalisasi Digital bersama dosen Fakultas Usluhuddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hajah Yumina Rahmatullah. Ini dialog Densus sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda dapat berpartisipasi dalam topik-topik yang kami sajikan dengan mengirimkan pendapat Anda ataupun informasi dengan mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888. Demikian Safira.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar, kini kita akan ikuti video potensi daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa melihat secara audiovisual di aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah dari wilayah Yogyakarta. Salah satu sekolah di Kabupaten Bantul mengembangkan usaha petik melon premium di greenhouse. Selengkapnya akan disampaikan oleh Aji Permono dari Yogyakarta.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, salah satu sekolah di Kabupaten Bantul mengembangkan usaha

0: atau hampir sama dengan tanaman tebu. Soding menjelaskan, secara maksimal kapasitas greenhouse bisa mencapai 1.200 tanaman. Untuk sekali pembibitan hingga panen, membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
1: Untuk penyemaian itu siap ditanam itu 15 HSS. HSS itu apa? HSS itu adalah hari setelah semai. Jadi benih ditancapkan itu namanya penyemaian, itu nyampe ke siap panen itu maksimal di 15 hari setelah penyemaian itu. Kemudian setelah disemai kita pindah tanam, atau yang kita namakan kalau sekarang itu HST, hari setelah tanam. Nah, dari tanam, hari pertama tanam sampai ke panen buah melon itu di usia minimal 65 HST. Jadi buah itu akan maksimal siap dipanen di usia 65.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta sangat mengapresiasi inovasi pertanian yang dilakukan oleh SMKN 1 Panda. Ia berharap agar sistem tanam hidroponik dapat diterapkan di tengah masyarakat Kabupaten Bantul.
2: Ini sangat efisien sekali untuk kita terapkan di masyarakat, khususnya petani milenial. Harapan kami nanti bisa menanam sejenis melon ini. Karena apa? Karena hidroponik ini jenis menanam buah yang tidak menggunakan tanah, tapi pakai nutrisi, pakai air, dan ini sangat praktis dan mudah saya kira.
0: Bagi Anda yang tertarik dengan sensasi petik melon ini, dapat mengunjungi SMKN 1 Panda bersama sanak keluarga saat musim panen. Untuk menikmati kesegaran buah ini, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp40.000 per kilogramnya.
3: Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bantul saya ajak Anda untuk ke Cirebon. Di tengah berkembangnya beragam kuliner modern, jajanan tradisional Serabi khas Cirebon tetap mampu mempertahankan eksistensinya dan menarik minat masyarakat dari berbagai daerah. Dengan cita rasa khas serta pilihan menu yang beragam, kuliner ini menjadi salah satu potensi daerah yang turut mendukung geliat ekonomi pelaku usaha lokal. Selengkapnya bersama dengan Rena Safira.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di salah satu jajanan tradisional khas Cirebon, yaitu Serabi, yang berada di depan Pasar Jagasatru. Berikut liputan selengkapnya.
6: Di tengah menjamurnya kuliner modern, Serabi tetap menjadi salah satu jajanan tradisional yang digemari oleh masyarakat. Di Cirebon sendiri, Serabi menjadi kuliner legendaris yang terus bertahan dan menarik perhatian pembeli dari berbagai daerah.
7: Dari udah ada sih kayaknya 10 tahunan mah, semenjak ini pasar direnovasi pindah di Harjamukti tuh, itu udah jualan, terus karena udah ada langgan ya, kata langganannya udah ikut aja ke sini jualannya, jadi ya ikut sini buka juga gitu, jadinya buka di sini juga. Biasanya setengah 4 sampai jam 10
5: malam. Itu setiap hari?
7: Ya, paling kalau libur itu hari Minggu seringnya, tapi kadang kalau lagi ini ya jualan gitu, kadang kalau capek ya libur. Ada yang misalkan telur, telur cabai, ada yang manis coklat keju, ya macam-macam sih deh.
5: Harganya mulai dari berapa?
7: Dari 2.000 sampai 7.000. Buatnya sih ngedadak di sini, soalnya kan ini pakai kelapa ya, jadi ngedadak bikin di sini. Kalau dari rumah takut asem gitu. Dari mana-mana gitu ya pada datang gitu dari luar. Ya itu juga dari luar kota juga udah banyak yang sini sih. Dari TikTok gitu tuh ya katanya. Saya dari TikTok mbak. Oh iya ta. Kata sayanya ya penasaran ya gitu ya. Jauh-jauh dari mana? Dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada. Jadi pada kesini jadi juga tahu dari TikTok gitu.
5: Ini kalau untuk sehari berapa kilo ada?
7: Kalau sehari itu bisa sampai 7 kilo, kalau rame-rame paling sampai 8 sih, 8 kilo lah.
6: Serabi Jagasatru ini tetap mempertahankan cita rasa tradisional walaupun menggunakan proses pembuatan yang telah menyesuaikan perkembangan zaman, yaitu dengan menggunakan kompor sebagai pengganti tungku tradisional. Keunikan lainnya terletak pada adonan kelapa yang dibuat secara langsung di lokasi penjualan. Cara ini dilakukan untuk menjaga kesegaran dan kualitas rasa serabi yang akan disajikan kepada pelanggan.
8: Saya tahu sendiri karena saya sering ke pasar Jagasatru ini.
5: Ya, berarti bapaknya asli Cirebon.
8: Betul, betul.
5: Kalau

0: Bapak itu menunya apa nih Bapak biasanya?
1: Saya sih biasanya tuh yang merah tuh Mbak, yang merah biasa, yang apa tuh namanya, yang nggak ada toppingnya tadi, gula aren, betul. Emang dari kecil juga saya tuh seneng yang gula, yang tanpa apa namanya topping gitu, yang gula aren gitu. Sering sekali kesini gitu, pengen jalan-jalan gitu, memperkenalkan jajanan pasar, jajanan khas Cirebon gitu.
2: Popularitas serabi ini juga semakin meningkat berkat media sosial. Tidak sedikit pembeli datang dari luar kota, seperti Bandung dan Jakarta, karena penasaran setelah melihat berbagai ulasan dan konten kuliner di internet. Dengan cita rasa yang khas, harga yang ramah di kantong, serta keberhasilannya menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah, serabi tradisional ini menjadi salah satu bukti bahwa kuliner khas Cirebon tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman saat ini.
0: Baik pendengar, ini adalah salah satu menu yang ada di Serabi Jagasatru, yaitu serabi gula merah. Demikian liputan kami dari Cirebon, Jawa Barat. Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, itu tadi tentang kuliner di wilayah Cirebon. Ada serabi yang menjadi salah satu potensi daerah yang turut mendukung geliat ekonomi pelaku usaha lokal di Cirebon. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 3 RRI. Video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini.
4: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp20.000 per gram pada perdagangan hari ini. Penguatan ini menjadi kenaikan pertama setelah harga emas mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.709.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.450.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini. Jakarta Future Festival menjadi ruang bersama untuk merencanakan masa depan kota dan menjadi daya tarik Jakarta. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Penta Maidita.
3: Halo pendengar, saat ini saya berada di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, di mana tahun ini Jakarta Future Festival kembali digelar oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai agenda tahunan. Dan Jakarta Future Festival atau JFF sendiri merupakan ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang kota Jakarta sebagai kota global. Seperti apa sih keseruannya? Bersama saya Penta Maidita, yuk kita simak selengkapnya.
4: Di tengah hiruk-pikuk kota yang terus bergerak cepat, kini Jakarta tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, transportasi, atau gedung pencakar langit. Jakarta tengah membangun ruang bersama untuk merencanakan masa depan, salah satunya melalui Jakarta Future Festival atau JFF. Di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, gagasan-gagasan tentang kota masa depan bertemu dengan kreativitas, teknologi, hingga aspirasi warga. Bukan sekedar festival biasa, JFF hadir sebagai cerminan bagaimana Jakarta berupaya memperkuat identitasnya sebagai kota global yang terbuka terhadap ide, inovasi, dan kolaborasi. Gubernur Jakarta Pramono Anung memandang JFF sebagai ruang kolektif untuk menyusun arah pembangunan kota secara bersama-sama. Menurutnya, masa depan kota Jakarta tidak dibangun hanya oleh pemerintah, tetapi oleh semua orang yang hidup dan tumbuh di dalamnya.
5: Bagaimana Jakarta melihat, memotret berbagai hal dan kemudian merencanakan untuk ke depan tentang Jakarta sendiri dengan berbagai pendekatan, berbagai hal, apakah itu budaya, seni, kemudian juga perencanaan infrastruktur, kebijakan, teknokrasi, dan sebagainya.
4: Tahun ini sendiri, JFF menghadirkan berbagai agenda seperti Jakarta Forecast, Urban Talks, Urban Policy Lab, Urban Debate, Urban Study Case, pameran inovasi hingga booth UMKM. Bagi Jakarta, JFF berpotensi menjadi lebih dari sekedar agenda tahunan. JFF dapat berkembang menjadi etalase masa depan kota, tempat lahirnya gagasan baru, jejaring kolaborasi, sekaligus ruang yang membangun rasa memiliki warga terhadap arah pembangunan ibu kota.
3: Wah, banyak sekali ya rangkaian kegiatan yang ada di Jakarta Future Festival. Dan tentunya pendengar, acara seperti ini atau yang khususnya melibatkan para generasi muda harus terus diadakan di Jakarta sebagai daya tarik kota Jakarta. Dan untuk saat ini pendengar, demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke video potensi daerah lainnya. Home Industri Rempeyek Ilham dengan cita rasa khas bumbu langkok Jambi. Nah, seperti apa Rempeyek Ilham ini? Kita akan simak laporan yang bersama dengan Haris Ahmad.
6: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada. Saat ini berada di Rumah Industri Kreatif yang memproduksi rempeyek dengan nama Rempeyek Ilham.
7: Industri rumahan yang terus mengembangkan inovasi, yakni memproduksi cemilan dengan cita rasa khas bumbu langkok Jambi dengan nama Rempeyek Ilham yang berada di Kota Jambi. Owner Rempeyek Ilham, Ibu Zaitun, menuturkan untuk kebutuhan produksi, saat ini telah memproduksi tempe sendiri, selain untuk kebutuhan produksi lanjutan seperti keripik, yang menurutnya tempe hasil produksi untuk mensuplai kebutuhan dapur MPG.
8: Rempeyek Ilham terus meningkat. Apa sih yang diproses untuk saat ini yang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Rempeyek Ilham?
9: Terutama di ruang produksi, dulu kan satu. Nah sekarang ruang produksinya ada di ruang produksi rempeyek dengan keripik tempe. Nah untuk saat ini kami keripik tempe, dulu kan kita ngambil sama Alhamdulillah kebetulan ada di pasar, yeah. Sama sekarang ini berapa seminggu dua kali untuk MBG. Ya yang jelas istilahnya bagi saya menambah lapangan pekerjaan lah untuk warga sekitar. Karena awalnya kan kita dulu dari peyek kan, pelan-pelan merambah sekarang di keripik tempe. Otomatis kan kita nambah bagian produksi. Kedelainya dari awal sampai akhir sampai stok kita ngirim ke mal-mal.
7: Dengan inovasinya yang terus dikembangkan, bahkan mampu mengurangi pengangguran, terlebih saat ini permintaan produk yang dipasarkan bukan hanya pada retail dalam Provinsi Jambi. Namun, hasil produk Rempeyek Ilham telah merambah hingga wilayah luar provinsi seperti Sumsel, Lampung, Pekanbaru, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Dari Jambi, Haris Ahmad melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini saya ajak Anda untuk menyimak kabar Tanah Suci.
10: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Laporan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam? Alam, silakan laporannya.
11: Saya dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 14.3 atau tahun 2026 ini memasuki haji kelima tiga. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Dan pantauan RRI hingga hari ke-11 ini, masa pemulangan pergerakan jemaah berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan baik. Untuk beberapa hotel di wilayah sisa, misalnya di sektor 2 dan sektor dan wilayah Miswala, sektor 7 terpantau jumlah jemaah haji gelombang pertama sudah kembali ke tanah air. Untuk proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga hari ini sebanyak 168 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah. Dan dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan dan petugas terdapat 637 petugas yang telah dipulangkan. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 jemaah. Selain itu, proses pergerakan jemaah menuju gelombang 1 dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini sebanyak 69 kloter dengan 26.000 jemaah dan 276 petugas telah diberangkatkan ke Madinah atau total sebanyak 26.000 orang. Untuk jemaah haji khusus berdasarkan data hingga tercatat sebanyak 15.000 lebih orang telah kembali ke Indonesia terdiri dari 15.000 jemaah dan 736 petugas. Pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal pulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Dari Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian kabar Tanah Suci.
12: Sampai jumpa.
2: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan pembelian telur ayam ras di tingkat peternak wajib mengacu pada harga acuan pembelian atau HAP sebesar Rp26.500 per kilogram. Ia menyampaikan HAP sebesar Rp26.500 per kilogram tersebut disepakati dalam dialog antara pemerintah dan peternak ayam petelur rakyat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Kementerian Pertanian akan mengirim surat imbauan dengan tembusan kepada Satuan Tugas Pangan Polri guna mengawal penerapan HAP dan melindungi peternak dari kerugian. Kita ke informasi lainnya, jelang aksi penyampaian pendapat, personel gabungan dikerahkan di sejumlah ruas titik bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Laporan disampaikan langsung oleh Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik para pendengar RRB maupun anda berada, saya berada di kawasan bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, di mana memang pada hari ini sejumlah elemen masyarakat akan melakukan penyampaian pendapat di sejumlah titik yang ada di Jakarta Pusat, terutama di bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Dan saat ini pun dari pantauan tim RRI di lapangan, sejumlah personil petugas kepolisian hingga Satpol PP sudah mulai berjaga untuk mengantisipasi adanya tindakan yang tidak diinginkan dari nanti penyampaian aksi pendapat. Dan untuk arus lalu lintas di Bundaran HI sendiri pun juga masih berjalan normal, tidak ada titik kemacetan dari dua arah. Dan pihak kepolisian pun juga menerjunkan sebanyak 4.151 personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, petugas atau personil dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengamankan jalannya aksi penyampaian pendapat yang digelar pada hari ini di sejumlah elemen masyarakat di Jakarta. Dan selain itu pun juga sebanyak 33 penyampaian pendapat pun juga dijadwalkan berlangsung pada hari ini setelah adanya sholat Jumat yang akan digelar nanti siang. Dan aksi-aksi tersebut akan disampaikan langsung oleh sejumlah para peserta dari universitas di Indonesia. Dan mereka pun juga membawa sejumlah tuntutan di mana nantinya akan disampaikan langsung oleh para peserta aksi. Dan aparat kepolisian pun juga meminta untuk masyarakat menghindari jalur-jalur yang nantinya menjadi titik kumpul dari aksi penyampaian pendapat tersebut. Dan selain pihak kepolisian pun juga saat ini pun juga di Bundaran HI juga sudah mulai tampak ramai dari sejumlah serta aksi penyampaian pendapat dari sejumlah universitas yang ada di Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo Pratiwi, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, memperingatkan kapal-kapal untuk tidak mencoba melintasi Selat Hormuz yang sebelumnya telah ditutup menyusul insiden kapal tanker. Menurut laporan saluran televisi satelit Iran, Al Alam, militer Iran sebelumnya melepaskan tembakan untuk mencegah sebuah kapal tanker melewati Selat Hormuz. Insiden itu terjadi di lepas pantai kota Sirik di Iran Selatan. Otoritas Selat Teluk Persia Iran PGSA pada Kamis kemarin mengonfirmasi bahwa Iran telah menutup Selat Hormuz untuk pelayaran hingga pemberitahuan lebih lanjut. Berita olahraga, pebasket Indonesia Derek Michael Zaviero akan memulai karir profesionalnya dengan bergabung bersama Saga Baluners untuk musim 2026-2027 sekaligus menjadi pemain tanah air yang berkiprah di B-League Premier alias kompetisi kasta tertinggi bola basket Jepang. Derek mengaku telah menyelesaikan perjalanan sebagai student athlete di kompetisi bola basket perguruan tinggi Amerika Serikat atau NCAA selama 4 tahun. Menurut Derek, kepindahannya ke Jepang bukan menjadi akhir pencapaian. melainkan awal untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi bola basket profesional Asia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di darah kita.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudristek Abdul Muti memastikan tunjangan bagi guru non-ASN maupun guru ASN sudah mengalami kenaikan pada 2026. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru agar tunjangan dan gaji dapat tepat sasaran. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA memastikan pendampingan dan layanan pemulihan bagi anak 6 tahun korban dugaan perundungan di Jakarta Pusat. Wamen PPPA Veronica Tan mengatakan korban telah menerima layanan awal berupa psikoedukasi, pendampingan sosial, serta konsultasi hukum keluarga. Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp219 triliun untuk tahun anggaran 2027 untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang, masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan kini kita ikuti Warta Nusantara Siang.
6: Warta Nusantara.

0: Penjualan spare part motor di Blitar saat ini terpantau menurun akibat adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Laporannya bersama dengan Ninda Alivia dari Malang. Ninda.
1: Ya baik, pendengar, terkait dengan kondisi saat ini di mana nilai tukar rupiah yang melemah ini juga berdampak terhadap penjualan spare part dan juga under the line untuk kendaraan sepeda motor di wilayah Blitar. Salah satu pengusaha yang ada di Blitar ini mengaku mengalami terdampak begitu dengan nilai tukar rupiah yang melemah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku usaha spare part sepeda motor di Kabupaten Blitar. Kenaikan harga sejumlah komponen yang masih bergantung pada bahan baku ataupun produk impor membuat pedagang harus menaikkan harga jual yang berujung pada berkurangnya jumlah transaksi. Kondisi ini dialami oleh Andri Siswanto, pemilik toko spare part dan variasi motor di Kelurahan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Dalam beberapa bulan terakhir, harga berbagai produk mengalami penyesuaian akibat naiknya biaya pasokan dari distributor, di mana kenaikan harga terjadi pada sejumlah komponen seperti ban, oli, hingga berbagai aksesoris kendaraan. Rata-rata kenaikan berkisar antara 5 hingga 10% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Ia mencontohkan harga ban sepeda motor yang sebelumnya berada di kisaran Rp250.000, kini naik menjadi Rp265.000 hingga Rp270.000 per unitnya. Sementara itu, harga oli juga mengalami peningkatan yang cukup terasa dalam beberapa waktu terakhir. Berikut pernyataan dari Andri, salah satu pengusaha spare part dari wilayah Kabupaten Blitar.
2: Kebanyakan di sini nih barang-barang impor. Jadi 80-90% barang impor, jadi otomatis barang itu naik. Seiring antara 5-10% lah. Barang yang berbahan plastik, misal kotor seperti itu, terus bahan itu juga naik.
1: Melihat tren harga oli yang terus meningkat, Andri mengaku sementara waktu mengurangi penambahan stok produk tersebut. Ia memilih fokus pada penjualan spare part dan variasi motor yang perputaran barangnya ini masih cukup baik. Dampak ini juga dirasakan oleh salah satu konsumen bernama Dedi. Dia mengaku biaya perawatan motornya kini semakin besar dibandingkan sebelumnya. Jika dulu ia hanya mengeluarkan sekitar Rp50.000 untuk mengganti oli, kini biaya yang harus disiapkan bisa mencapai Rp70.000 untuk sekali ganti oli. Sementara itu, dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Harga daging ayam broiler di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur saat ini terpantau sudah menyentuh harga Rp25.000 per kilogram. Laporan disampaikan oleh Diana. Diana.
4: Ya, pendengar, harga daging ayam broiler anjlok hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Salah satunya di Pasar Senggol, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji. Fatur Rahman adalah seorang pedagang daging ayam broiler di Pasar Senggol, mengaku harga ayam pada Kamis 11 Juni kemarin sempat menyentuh Rp20.000 per kilogram, namun hari ini kembali naik menjadi Rp25.000 per kilogram.
5: Kemarin sempat anjlok, tembus Rp20.000. Mungkin karena banyak MBG yang tutup. Hari ini sudah mulai naik lagi, tembus Rp25.000. Mungkin banyak MBG yang mulai buka.
6: Daging ayam kemarin melimpah atau gimana, Pak, sampai?
5: Daging ayam selain MBG banyak yang tutup, juga banyak yang panen. Para pedagang atau peternak itu banyak yang panen. Panen melimpah kemarin.
4: Menurut Fathor, anjloknya harga daging ayam broiler karena banyak dapur makanan bergizi gratis atau dapur MBG tutup. Sedangkan ketersediaan daging ayam melimpah. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, Andi Jaka Setiawan, mengaku harga daging ayam berada di kisaran normal, yakni Rp25.000 per kilogram. Diskoprindak setiap harinya melakukan pemantauan harga daging ayam broiler. Jaka mengaku harganya memang sempat anjlok hingga Rp20.000 per kilogram, namun hanya terjadi di beberapa pedagang mandiri. Informasi di Himpunan RRI mendengar dari 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di Kabupaten Situbondo, 19 SPPG diantaranya berhenti sementara karena beberapa hal. Diduga tidak beroperasinya SPPG ini berdampak terhadap harga daging ayam broiler di Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan Pro3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Goa mengungkapkan angka stunting di wilayah Kabupaten Goa turun sebesar 4% pada periode semester pertama di 2026. Laporan disampaikan oleh Emi Bafadal. Emi.
7: Dinas Sosial Kabupaten Goa mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Goa terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa, Haji Firdaus, mengatakan berdasarkan data di tahun 2025, angka stunting di Kabupaten Goa berhasil ditekan dari 21% menjadi 17%. Dikatakan adapun wilayah di Kabupaten Goa dengan penduduk terbesar berada di Sombopu dan Palangga. Daerah tersebut, lanjut Firdaus, menjadi daerah terbanyak menerima bantuan pemenuhan gizi guna memberantas stunting. Selain di Palangga dan Sombopu, wilayah dataran tinggi juga terbanyak menerima bantuan pemenuhan gizi. Bantuan diberikan tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Goa dari 6,85% menjadi 6,64%.
8: Menurutnya itu 11,9%. Yang besar itu kan Sombopu, yang besar juga penduduknya itu biasa. Kayak Sombopu, Palangga, termasuk ada beberapa dataran tinggi. Tapi biasanya itu yang paling banyak itu kan yang paling padat di bawah penduduknya. Seperti itu. Nah ini kan stunting itu kan terkait juga kemungkinan. Karena ada itu pembunuhan gizi kan. Jadi untuk sampai saat ini masih
7: Firdaus menambahkan saat ini tim percepatan penurunan stunting atau TPPS terus bekerja agar prevalensi stunting di Kabupaten Goa ini bisa turun lebih banyak lagi dengan berkolaborasi dan bergerak bersama sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing OPD. Ia juga menyebutkan persoalan stunting ini bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi butuh kolaborasi dan kerja keras bersama dari seluruh pihak. Emi Bofadal, Kabupaten Goa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara menerima piagam dari Konsulat Jenderal atau Konjen Filipina sebagai bentuk penghargaan atas kemitraan yang berkelanjutan. Laporan disampaikan oleh Roy Pesak. Roy?
9: Ya, memperingati HUT Kemerdekaan Negara Filipina 12 Juni 2026, Konsulat Jenderal Konjen Filipina di Manado memberikan piagam penghargaan kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara dan beberapa satuan kerjanya bertempat di halaman kantor Konjen Filipina di Jalan 17 Agustus Manado. Konjen Filipina Mari Jennifer Domingo Dinggal memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut yang diterima langsung Kakanwil Ramdhani. Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani mengatakan sertifikat dan plakat penghargaan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kemitraan yang berkelanjutan, dukungan kelembagaan, kolaborasi yang tak bernilai, dan komitmen yang teguh terhadap tujuan, sasaran, dan program-program proyek Konsulat Jenderal Filipina di Manado.
10: Kita sudah melaksanakan kegiatan partisipatif dalam hal acara Hari Ulang Tahun Filipina. Kami, kepala kantor wilayah, mendapatkan apresiasi dari Ibu Konsulat Jenderal dalam hal kerjasama yang sudah dibangun selama ini dengan baik, terutama kasus-kasus yang terjadi tahun lalu terkait mengenai masalah warga negara serta perlintasan terkait warga negara Filipina.
9: Selain Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut, Konjen Filipina juga memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada Kantor Imigrasi Bitung dan Tahuna serta Rumah Detensi Imigrasi Rudenim Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Rui Pesak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Toli-Toli. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Toli-Toli mendorong pengembangan UMKM untuk naik kelas melalui kredit usaha rakyat atau KUR Bank Himbara. Laporan disampaikan oleh Setiadi. Setiadi.
11: Ya baik, Safira, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Tolitoli terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun di tengah pertumbuhan itu akses permodalan masih menjadi tantangan yang memang perlu mendapat perhatian bersama. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Tolitoli, Faisal, mengatakan perkembangan UMKM di daerah ini cukup pesat, namun persoalan permodalan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi para pelaku usaha. Ia pun mengatakan yang menjadi kendala selama ini saat pihaknya turun ke lapangan, yakni persoalan permodalan, meski pemerintah telah menghadirkan program kredit usaha rakyat untuk membantu UMKM. Namun kebijakan ini menurutnya harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti halnya kebijakan kredit usaha rakyat di bawah 100 juta yang tidak lagi diperlukan agunan ataupun jaminan. Namun pada prakteknya, para debitur, utamanya pelaku UMKM yang memang memerlukan permodalan, masih kerap mengalami masalah ataupun kendala secara administratif. Berikut petikan wawancara kami dengan Ketua Kadin Kabupaten Tolitoli.
12: Pemerintah melalui Kementerian UMKM itu telah beberapa kali mengumumkan, bahkan kami selaku Kadin telah berkomunikasi dengan Kementerian UMKM. Mereka menjelaskan bahwa hari ini para pengusaha atau UMKM yang ingin berusaha dengan keterbatasan modal dan tidak ada jaminan di bawah 100 juta, itu tidak pakai jaminan. Tetapi di lapangan masih ada kendala-kendala seperti itu, Pak.
11: Ya baik, sementara itu Sianto selaku manajer bisnis mikrobank BRI Tolitoli selaku salah satu lembaga perbankan yang menyediakan program kredit usaha rakyat, sampai dengan bulan Mei 2026 realisasi program KUR yang dikucurkan mencapai 315 miliar lebih dengan total 11 ribu debitur. Dia juga membenarkan saat ini pemerintah melalui kementerian terkait mengeluarkan kebijakan permohonan kredit UMKM melalui program KUR dengan pelafon anggaran 100 juta ke bawah tidak lagi memerlukan agunan ataupun jaminan, namun tetap mengacu pada aturan, salah satunya kelengkapan administrasi yang memang harus dipenuhi oleh setiap debitur yang bermohon kredit.
12: Sebelumnya KUR ini terus mengalami perkembangan dengan regulasi-regulasi yang baru, termasuk sekarang KUR itu ada istilahnya KUR mikro dengan KUR kecil ya. Jadi KUR mikro itu kredit sampai dengan 100 juta, itu tanpa agunan. Dulu memang ketentuan itu kan terus berubah, Pak. Dulu kan belum ada ketentuan tersebut. Jadi, dan saya yakin untuk permohonan kredit yang baru ini sudah tidak di syaratkan, dan kami selalu ingatkan itu tidak dimintakan agunan, itu sudah menjadi syarat wajib gitu.
11: Dengan berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah melalui program kredit usaha rakyat, diharapkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM ini semakin mudah, dan meski demikian pemenuhan persyaratan administrasi tetap menjadi faktor yang perlu bagi keberlangsungan penyaluran kredit agar tetap berjalan tepat sasaran dan juga dalam mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca adanya penyesuaian tarif harga BBM, SPBU di Kota Medan saat ini terpantau normal dan tidak terjadi antrean panjang. Laporan disampaikan oleh Ilham Daulay. Ilham, silakan.
13: Ya, maksud dunianya penyesuaian harga BBM jenis pertama di SPBU, tidak ada terjadinya antrian panjang di pengisian BBM SPBU di Kota Medan, dan kini tetap berjalan normal. Ya, masyarakat yang melakukan pengisian BBM berjalan tertib. Ya, ini salah satunya terjadi berada di SPBU 11201104 berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Ya, pengisian BBM baik roda 2 dan 4 berjalan kondusif. Ya, petugas SPBU 11201104 di Jalan Gatot Subroto, Marsal, Jumat 12 Juni 2026 kepada RRI mengatakan, ya, sampai saat ini pengisian BBM berjalan dengan lancar, baik pengisian jenis bahan bakar minyak jenis Pertalite dan juga Pertamax. Ya, meskipun kenaikan minyak Pertamax terjadi, masyarakat tetap mengisi dengan Pertamax. Ia mengakui kenaikan harga BBM pertama sudah terjadi beberapa hari yang lalu di SPBU tersebut.
14: Kenaikan mulai dari tanggal 10 malam, harga 12.500 naik menjadi 16.500. Kalau antrian panjang kalau untuk pertama nggak ada sih Mas Andri, ya. Ada antrian panjang untuk pertama nggak ada. Tapi itu di solar.
15: Ada antrian panjang.
14: Tidak ada, masih normal seperti biasa. Kita masih ada tergantung juga sih Bang, ada yang banyak juga sih yang isi pertama.
16: Ya, SPBU 11201104 berlokasi Jalan Gatot Sumroto untuk BBM jenis pertama dijual sekarang 16.650 dari harga sebelumnya 12.600 per liter. Ya, menurut pantauan RI sementara di SPBU lainnya di sekitaran lokasi Gatot Sumroto Kota Medan juga pengisian terpantau normal. Ya, hanya saja terjadi antrian sebentar menunggu giliran pengisian. Ya, di sejumlah SPBU lainnya juga untuk harga BBM jenis pertama sudah mengalami kenaikan seharga 16.650 dari harga sebelumnya 12.600 per liter. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI menyebut pelemahan nilai tukar rupiah hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri mebel berorientasi ekspor. Selengkapnya bersama dengan Ermina Jain. Ermina.
17: Iya, pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri mebel berorientasi ekspor. Namun, para pelaku usaha menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap lebih penting bagi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur mengatakan bahwa mayoritas anggota HIMKI merupakan eksportir yang menerima pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dan menurutnya sekitar 70% bahan baku industri mebel ini masih berasal dari dalam negeri. Sementara kebutuhan impor umumnya hanya berkaitan dengan mesin, teknologi, dan sebagian bahan pendukung produksi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keuntungan pembayaran menggunakan dolar Amerika Serikat tersebut tidak bisa berlangsung lama sebab sejumlah kebutuhan industri seperti mesin, logistik, dan bahan finishing ini juga tetap bergantung pada dolar Amerika Serikat. Karena itu Sobur menilai kondisi yang paling dibutuhkan dunia usaha saat ini bukanlah rupiah yang terus melemah, melainkan nilai tukar yang tetap stabil dan juga didukung oleh iklim investasi yang sehat.
18: Karena kita terima dalam
0: Ermina, bisa dilanjutkan saja laporannya. Ermina, silakan dilanjutkan karena insight.
17: Ya, Sobur juga menambahkan bahwa para anggota HIMKI ini juga berharap bahwa pemerintah bisa membantu mengurangi hambatan regulasi agar kepercayaan investor dan pelaku usaha ini bisa tetap terjaga. Dan ia juga mengatakan bahwa kepastian berusaha akan mendorong masuknya investasi dan bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Dan ia juga mengatakan bahwa HIMKI tetap optimis terhadap prospek industri mebel nasional dan ia memprediksi dalam 4 hingga 5 tahun ke depan nilai ekspor mebel atau produk furniture Indonesia ini bisa mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Surabaya, Ermina, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
20: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
21: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
19: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara Siang. Gelaran Piala Dunia 2026 mulai memberikan stimulus positif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di beberapa daerah, khususnya di wilayah Denpasar. Selengkapnya bersama dengan Nadia. Nadia?
2: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Pendengar, memang Piala Dunia 2026 ternyata tidak hanya menjadi pesta bagi para pecinta sepak bola, tetapi juga mulai membawa berkah ekonomi bagi para pelaku usaha mikro di Denpasar, Bali. Sejumlah pelaku usaha kecil kini mulai jeli menangkap peluang pendapatan memanfaatkan momentum acara nonton bareng atau nobar yang banyak digelar oleh masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM kuliner di Denpasar, Muhammad Dandi Hermawan, mengungkapkan grafik penjualan barang dagangannya kini mulai menunjukkan tren yang tentunya positif, walaupun turnamen baru saja mulai dimulai dan kenaikan omsetnya belum melonjak drastis. Namun atmosfer pertandingan terbukti mampu memicu gairah belanja konsumen, terutama pada jam-jam jelang laga dimulai.
3: Ya, saat ini sih belum ada yang banyak, cuma kalau kenaikan sih ada ya, mungkin karena emang masih awal-awal, makanya belum yang drastis.
2: Oke ya, pendengar, selama momentum perhelatan olahraga internasional ini berlangsung, produk yang paling banyak diburu oleh konsumen adalah makanan ringan dan minuman cepat saji. Menu seperti es kopi serta aneka cemilan atau gorengan kini menjadi produk primadona karena dinilai sangat pas menemani aktivitas nobar. Dan di Hermawan yang sehari-harinya juga melakoni profesi sampingan sebagai ojek online ini berharap konsistensi siaran penyiarannya dapat terus dipertahankan baik oleh lembaga penyiaran publik maupun pemegang hak siar lainnya. Kehadiran tayangan ini dinilai sangat krusial sebagai stimulus jangka pendek untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Melalui pemanfaatan momentum yang tepat, ajang olahraga dunia seperti ini diharapkan tidak sekedar menjadi hiburan, melainkan juga menjadi motor penggerak yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM secara berkelanjutan. Demikian laporan dari Denpasar, saya Nadia Syarif, Pro 3 RS, terus mengudara untuk Indonesia.

0: cukup signifikan. Ramainya penonton yang hadir membuat penjualan kopinya meningkat drastis, yang biasanya hanya berhasil terjual 20 gelas, kini mampu menembus hingga 50 gelas dalam sehari. Menurutnya, turnamen sepak bola yang selalu dipadati penonton membawa dampak positif bagi usahanya. Banyak pengunjung yang membeli makanan maupun minuman termasuk kopi, baik sebelum pertandingan dimulai maupun setelah pertandingan berakhir.
1: Sekarang kan ada event nih Pak, event bola ya. Bapak jualan di situ?
2: Ya, jualan siang malam kalau pertandingannya siang, siangnya begitu. Kalau malam ya malam.
1: Nah, gimana itu Pak? Dengan adanya event begitu, bagaimana dengan omsetnya pelaku UMKM di situ?
2: Alhamdulillah bertambah. Kalau di sana bisa sampai 50 kg. Ya 50 ini 50 gelas.
1: Kalau hari biasa berapa?
2: Kadang ya tergantung, kadang 20, kadang 15. Tapi kalau ada event-event begitu, ya alhamdulillah.
0: Aldi berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin setiap tahun, bahkan diperbanyak dengan berbagai cabang olahraga lainnya. Ia menilai semakin banyak kegiatan yang diselenggarakan, dinilai mampu mendorong peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal di Kabupaten Nunukan. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesiapan sarana dan prasarana pelayanan keimigrasian di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu terus dimatangkan sebagai upaya menyambut operasional penerbangan internasional yang ditargetkan akan dimulai pada Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan oleh Ihsan Setiadi. Ihsan.
4: Baik, terima kasih rekan Safira. Dengan kantor imigrasi kelas 1 TKI Palu memastikan fasilitas pendukung pelayanan keimigrasian di Terminal Internasional Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu telah memasuki tahap finishing. Ruang pelayanan kedatangan dan keberangkatan juga telah disiapkan, termasuk 7 konter pemeriksaan imigrasi yang terdiri dari 3 konter keberangkatan dan 4 konter kedatangan. Selain itu, Imigrasi Palu juga telah menerima hibah 5 unit perangkat pemeriksaan keimigrasian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Mursalim, mengatakan secara umum kesiapan sarana dan prasarana sudah hampir rampung dan tinggal menunggu penyelesaian infrastruktur pendukung.
5: Pesar Pras sudah tahap finishing ruangan office, baik di kedatangan maupun di keberangkatan, serta ada konter sebanyak di keberangkatan ada 3, terus di kedatangan ada 4 konter, itu semuanya sudah siap.
4: Pesar Ursali menambahkan pemasangan perangkat pemeriksaan akan dilakukan setelah seluruh infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan penyempurnaan ruangan selesai dikerjakan. Dengan kesiapan tersebut, pelayanan keimigrasian di Terminal Internasional diharapkan dapat segera beroperasi secara optimal guna mendukung kelancaran mobilitas penumpang internasional serta pengawasan keimigrasian di Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi memasang kalung pelacak atau GPS di wilayah populasi gajah Sumatera untuk memudahkan petugas memonitor pergerakan gajah secara waktu terkini atau real time. Laporannya disampaikan oleh Tia Puspatia.
6: Ya, terima kasih pendengar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi memasang kalung pelacak atau Global Positioning System GPS Collar di wilayah populasi gajah Sumatera yang berlokasi di bentang alam Bukit 30 Provinsi Jambi. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan pemasangan GPS sebenarnya salah satu instrumen untuk memudahkan monitoring pergerakan gajah. Dari hasil pemetaan dan studi yang telah dilakukan, BKSDA Jambi mengidentifikasi adanya 5 kelompok besar gajah betina di wilayah tersebut.
7: Kita pelajari, ketemulah ada 5 kelompok betina. Akhirnya kita ambil salah satu pemimpin kelompok di situ untuk kita sakit. Karena pergerakan kelompok sangat ditentukan oleh pergerakan pimpinannya. Dan satu lagi GPS untuk yang jantan. Karena jantan itu selalu berpisah dengan kita. Jadi kita saat ini sudah pasang 6. Nah, kalau kita bisa memonitor pergerakan kelompok,

0: Biar kita bisa petakan pergerakannya seperti apa, polanya seperti apa, kemudian pemanfaatan ruang dan waktunya bagaimana. Tapi disesuaikan dengan kondisi yang dilapas. Misalkan, kalau itu sudah mengarah ke pemukiman, berarti harus ada langkah-langkah mitigasi.
1: Ya, berdasarkan pola perilaku gajah yang gerakannya sangat ditentukan oleh pemimpin kelompok, pihak BKSDA kemudian memilih salah satu gajah yang menjadi pemimpin di masing-masing kelompok untuk dipasangi GPS collar. Tidak hanya pada kelompok betina, alat pelacak tersebut juga dipasangkan pada satu gajah jantan. Hal itu dilakukan karena gajah jantan dewasa memiliki karakteristik yang sering memisahkan diri dari kelompok. Melalui teknologi tersebut, BKSDA Jambi berharap dapat mengaktifkan sistem peringatan dini atau early warning system yang lebih efektif. Selain untuk mencegah interaksi negatif dengan manusia, guna melindungi keselamatan gajah dan mencegah konflik antara gajah dan manusia, sekaligus memantau keberadaan gajah di lokasi yang dianggap rawan terhadap kejahatan, pemburuan, penyeratan, dan pengracunan. Himawan memperkirakan saat ini sekitar 120 populasi gajah tersebar di bentang alam Bukit 30 Provinsi Jambi. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggelar pelayanan KB serentak dalam membantu menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Andi Saga. Andi.
3: Ya, baik pendengar Pro3 di mana saja berada, menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggelar pelayanan KB serentak di seluruh kabupaten dan kota. Program tersebut dapat diakses setiap pasangan suami istri di seluruh puskesmas maupun rumah sakit yang ada di masing-masing daerah. Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Ana Panigoro, hari ini kepada RRI mengatakan, jenis layanan yang diberikan meliputi KB baru, KB ulangan, KB ganti cara, KB pasca persalinan, hingga KB baru selain pasca persalinan. Adapun metode kontrasepsi yang tersedia juga cukup beragam, mulai dari pil, suntik, IUD, implan, metode operasi wanita, dan juga metode operasi pria. Layanan KB serentak ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis mulai 8 Juni hingga 8 Juli mendatang.
4: Pelayanan KB serentak pada kegiatan Hari Keluarga Nasional ini adalah kegiatan yang untuk bulan pelayanan KB ini. Jadi titik beratnya yaitu pada peningkatan target untuk KB medis seperti yang saya ini. Mengapa di titik pertama pada umumnya? Karena umumnya itu adalah salah satu MKJT atau metode kontrasepsi jangka panjang yang akan memberikan kontribusi yang besar. Nah, ini pasti akan menurunkan tingkat blood clot serta KB itu pasti akan turun karena otomatis MAO itu dia akan menghentikan sebelumnya kehamilan. Kalau pakai alat kontrasepsi lain kan hanya untuk menjarakan untuk mengatur jarak kelahiran.
3: Selain bertujuan meningkatkan akses layanan KB yang berkualitas bagi pasangan usia subur, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan dan kesehatan di dalam daerah. Melalui program keluarga berencana, pemerintah berharap dapat menekan angka kematian ibu melahirkan, mencegah dan menurunkan angka stunting, serta menekan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo pada masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Kepala Bepom Taruna Ikrar menegaskan pengawasan obat-obat tertentu akan diperketat karena berisiko disalahgunakan oleh masyarakat. Meski dibutuhkan dalam layanan kesehatan, penggunaannya harus diatur ketat karena memiliki resiko mendekati narkotika. Taruna mengungkapkan hampir 70% kasus penyalahgunaan obat tertentu ditemukan pada kelompok usia setara pelajar SMA. Kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan karena dapat mengancam keberlangsungan generasi muda Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Sangihe mengingatkan kepala sekolah untuk memprioritaskan domisili pada pelaksanaan penerimaan murid baru. Laporannya disampaikan oleh Alexander Dalengkade. Alexander.
7: Ya, pemerintahan pendidikan Pro3, penerimaan murid baru tahun anjaran 2006-2007 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Di samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2006 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe ini menangkalangi diwawancarai RRI mengatakan untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan yang cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan dulu untuk jalur domisili.
8: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
7: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru, mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinasdikbud Kabupaten Sangihe secara berjenjang, mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP. Dari tahunan Kabupaten Sangihe, Alexander Lengkade, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menggelar kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS di Kota Bekasi sebagai upaya meningkatkan pola hidup sehat masyarakat. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
9: Ya baik, mendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Gedung Istanaku. Anggota Komisi 9 DPR RI dari Daerah Pemilihan Kota Bekasi dan Depok, Nuroji, menggelar kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS di Kota Bekasi hari ini. Kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk meningkatkan pola hidup sehat di tengah masyarakat, dan kegiatan ini juga melibatkan masyarakat Kota Bekasi dari berbagai kalangan serta sejumlah tokoh masyarakat dan juga oleh perwakilan Kementerian Kesehatan sejumlah stakeholder di bidang dinas kesehatan. Dan menurut Nuroji, menekankan pentingnya menjalani pola hidup sehat dan juga mengajak masyarakat untuk senantiasa menjalani pola hidup sehat. Dan juga pola hidup sehat menurutnya bisa dimulai dengan rajin berolahraga, istirahat cukup, serta menjaga pola makan. Dan untuk meninjau lebih jauh, saat ini saya sedang bersama anggota Komisi 9 DPR RI dari Daerah Pemilihan Kota Bekasi dan Depok, Nuroji. Ya, siang Pak.
10: Selamat siang.
9: Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat. Seperti apa sih Pak tujuan dari kegiatan ini?
10: Ya, ini kan merujuk data Kementerian Kesehatan yang mempublikasikan bahwa biaya kesehatan kita itu sangat tinggi ya, biaya kesehatan masyarakat secara nasional. Karena itu gerakan hidup sehat ini kita galakan tentu dengan tujuan mencegah ya, preventif, lebih sifat preventif karena kuratifnya sudah sangat tinggi ya, kita terutama penyakit-penyakit yang tidak menular seperti jantung, diabetes, dan hipertensi. Nah, ini di kalangan masyarakat masih banyak yang tidak menyadari. Maka itu kita mengajak dalam volume sosialisasi ini untuk sama-sama memulai dari diri sendiri dan keluarga, lingkungan, dan masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat ya, dengan melakukan gerakan secukupnya, kemudian makan yang sehat, pola makan yang sehat, tidur, dan juga lingkungan, menjaga lingkungan sehat itu bagian daripada gerakan masyarakat hidup sehat.
9: Ya. Baik, terima kasih Pak Nuroji, dan Nuroji juga memberikan penekanan khusus tentang pentingnya menjaga pola makan dan konsumsi sehari-hari. Pasalnya banyak penyakit yang timbul akibat pola makan, dalam hal ini penyakit katastrofik atau seperti jantung, stroke, dan jenis penyakit lainnya. Dan juga penyakit katastrofik ini menjadi perhatian serius sebab berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah penyakit ini banyak diderita masyarakat Indonesia. Bahkan menurutnya, pihaknya juga menyoroti banyaknya anak muda yang mengidap penyakit katastropik yang membuat dirinya prihatin, sehingga ia menilai pentingnya sosialisasi germas yang dilakukan kepada masyarakat. Dan sekedar diketahui, sosialisasi germas merupakan kolaborasi antara Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Kesehatan selaku mitra kerja. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan BNN dan tenaga kesehatan menekankan bahaya zat adiktif dan narkoba pada kalangan pelajar di Tangerang. Selengkapnya bersama dengan Saada Tudara NAN.
11: Baik, terima kasih pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Badan POM atau BPOM menyelenggarakan kegiatan penyebaran informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan kepada masyarakat, khususnya remaja jenjang SMA sederajat di wilayah Tangerang ini. Kegiatan ini pun mengusung tema Unmasking the Vape, sinyal bahaya di balik tren, tetap sehat, cegah darurat narkoba. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap 31 Mei lalu. Rangkaian kegiatan menghadirkan diskusi interaktif dengan narasumber dari BPOM, Badan Narkotika Nasional atau BNN, tenaga kesehatan, serta influencer kesehatan. Selain itu diadakan lomba edukasi kesehatan, serta penyampaian deklarasi kesehatan generasi muda yang diikuti oleh para pelajar tingkat SMA, SMK sederajat di wilayah Tangerang Raya. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan bila hari ini merupakan perayaan Hari Tanpa Rokok Sedunia. Tentu BPOM bersama lembaga terkait misalnya BNN dengan pemerintah daerah dan para profesional seperti dokter punya kepentingan terhadap hari ini. Dan kepentingannya adalah memastikan masyarakat di hari-hari ke depan harus lebih sehat.
2: Ain, boleh dilanjutkan saja laporannya.
11: Baik, Taruna juga menambahkan bila BPOM mengharapkan generasi muda bebas dari ketergantungan tembakau, bebas dari ketergantungan zat-zat adiktif, dan juga bebas dari ketergantungan narkotika, termasuk obat-obatan tertentu. Sebab dari semua yang mengalami ketergantungan itu, masa pancaroba atau masa remaja adalah masa yang paling sensitif untuk tergoda melakukan berbagai macam cara. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, kini kita ikuti kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
12: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan, berada di level 6043,55. Selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa?
13: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat hingga penutupan sesi pertama perdagangan, di mana IHSG naik 2,68% atau 157,52 poin ke level 6043,55. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6057,5, sedangkan untuk angka terendah sempat berada di level 5952,85. Penguatan ini terjadi setelah IHSG meningkat 1,26% ke level 5960,41 pada pembukaan perdagangan pagi tadi. Sebelumnya, analis memang menilai IHSG masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target pada kisaran 5900 hingga 5950. Adapun level support diperkirakan akan berada di rentang 5780 hingga 5840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5900 hingga 6000. Sementara itu, sentimen pasar masih dipengaruhi oleh perkembangan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran, di mana kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
12: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
12: Kabar bursa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
0: DPR mengimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah. KPK menyebut Bupati Muara Enim diduga menyuap pegawai BPK untuk mengubah hasil audit. Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan komitmen untuk melucuti nuklir Korea Utara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
3: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
4: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian dari Taspen, BPJS dan INA yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
3: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Edison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta, yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
2: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
8: Bobi.
7: Gimana, Bu?
6: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu.
5: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim yaitu Abi diberikan kepada para perantara yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
10: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
9: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
10: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
11: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
10: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah haji. Informasi selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam?
12: Ya, pendengar, operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-53. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan RRI hingga hari ke-10 masa pemulangan, pergerakan jemaah berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan baik. Untuk beberapa hotel di wilayah sisa, misalnya di sektor 2 dan wilayah Mistala di sektor 7, terpantau jemaah haji gelombang pertama sudah kembali ke tanah air. Dan untuk proses pemulangan jemaah haji, Indonesia terus berjalan lancar. Hingga hari ini sebanyak 168 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jamaah dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66 lebih jemaah haji. Selain itu proses pergerakan jemaah gelombang 2 dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga hari ini sebanyak 69 kloter dengan 26.000 jamaah dan 276 petugas telah diberangkatkan ke Madinah atau total sebanyak 26.826 orang. Pergerakan jemaah gelombang kedua tersebut dilakukan mulai pukul 6 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 18 waktu Arab Saudi. Untuk jemaah haji khusus berdasarkan data hingga tercatat sebanyak 16.000 Indonesia terdiri dari 16.066 jemaah dan 736 petugas. Dan mendengar selain itu jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Dari Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Asrama Haji Donohudan menerima 4 kloter yang semuanya berasal dari Kota Semarang, di mana kloter 27 baru saja landing di Debarkasi Solo dan masih menjalani pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwi Puryono. Edwi?
13: Ya, baik. Saudara, Asrama Haji Donohudan pada hari Jumat ini menerima 4 kloter asal Kota Semarang, 3 diantaranya sudah mendarat di Debarkasi Solo. Diawali kedatangan kloter 25 pada dini hari, kemudian kloter 26 pukul 08.45, dan kloter 27 beberapa saat lalu juga sudah landing dan saat ini masih menjalani pemeriksaan petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo Solo. Kedatangan 3 kloter rata-rata mengalami keterlambatan antara 30 hingga 40 menit, seperti yang dialami kloter 26 yang seharusnya landing pukul 07.55 baru mendarat pukul 08.45. Wakabit Pembekalan PPIH di Debarkasi Solo, Jafar Saputra mengakui sejak kloter pertama hingga kloter 2 ini untuk jadwal kedatangan masih tentatif, ada yang lebih cepat beberapa menit, ada juga yang terlambat. Namun dari itu tidak menjadi masalah dan pihak PPIH tetap memberikan layanan tercepat agar setibanya di Asrama Haji Donohudan para tamu Allah itu bisa segera kembali ke daerah asal tanpa menunggu berlama-lama. Menurutnya pemeriksaan di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan mulai dipercepat, tidak seperti di awal kloter yang sempat mencapai 2 jam. Namun untuk kloter berikutnya maksimal 1 jam mereka sudah diberangkatkan ke daerah asal seperti dijelaskan Wakabit Pembekalan PPIH di Debarkasi Solo, David Jafar Saputra.
14: Untuk prosesi di Musdalifah kita berikan penerimaan sebentar, terus dibangunkan sudah
13: Sementara itu salah satu jemaah asal kota Semarang, Haji Imanuddin, mengaku bersyukur dapat kembali pulang ke tanah air dalam kondisi sehat. Menurutnya layanan haji yang diberikan pemerintah cukup baik, mulai dari kedatangan di asrama Haji Donohudan, bahkan saat berada di tanah suci juga tidak ada kendala, baik makan, penginapan, dan berbagai layanan lain yang semuanya jemaah asal kota Semarang merasakan cukup nyaman. Selain kloter 27 siang ini juga masih ditunggu jemaah haji asal kota Semarang lainnya yang tergabung dalam kloter 28 pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Info yang didapat dari Humas BPIH hingga kloter 26, untuk sementara tidak ada jemaah yang sakit di tanah suci dan semuanya bisa pulang ke tanah air. Sedangkan jemaah wafat bertambah 1 orang menjadi 42, wafat terakhir atas nama Sardelianto Wiratinaya usia 70 tahun laki-laki asal kloter 61 Klaten. Dari Asrama Haji Donohudan, Edwi Puryono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke daerah lainnya. Keluarga jemaah haji berburu oleh-oleh khas haji untuk menjaga tradisi membagikan oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat yang mewarnai masa pemulangan jemaah haji di Jakarta. Setio Agung menyampaikan laporan selengkapnya.
15: Tradisi membagikan oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat masih mewarnai masa pemulangan jemaah haji di Jakarta. Sejumlah keluarga jemaah menyiapkan paket berisi kurma, kacang Arab, kismis, coklat, dan air zam-zam untuk dibagikan kepada sanak saudara dan tetangga. Salah satunya dilakukan Rudi, warga Jati Asih, yang tengah melengkapi kebutuhan oleh-oleh menjelang kepulangan orang tuanya dari Tanah Suci. Ia menyiapkan sekitar 200 paket yang akan dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Saat ditemui di salah satu toko oleh-oleh haji di kawasan Asrama Haji Pondok Gede, ia tengah mencari kacang Arab sebagai tambahan isi paket.
16: Yang udah sih kemarin 3 kilo, cuman kurang. Buat bikin paket 200.
17: Orang tua apa gimana, Pak?
16: Ya, orang tua.
17: Berarti siapa buat paket 200?
16: Iya, bikin paket 200 teng-tengan.
17: Itu apa aja, Bang?
16: Ada kurma, kacang Arab, kismis, terus coklat juga sama jam-jam pastinya. Kemarin sih di Tanah Abang, karena partai gede banyak juga kemarin.
17: Tapi karena kekurangan.
16: Iya, pas dibungkus-bungkusin nggak sampai 200.
15: Pemilik toko oleh-oleh haji dan umroh di kawasan Asrama Haji Pondok Gede, Edi Subakti, mengatakan banyak keluarga jemaah memesan paket yang dirangkai khusus menjelang kepulangan anggota keluarganya. Selain paket siap bagi, sejumlah keluarga juga membeli bahan oleh-oleh secara terpisah untuk dirangkai sendiri di rumah. Produk yang paling banyak dicari antara lain air zam-zam, kurma, kacang Arab, dan kismis. Di tokonya, kurma dijual mulai sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan air zam-zam kemasan 5 liter dijual sekitar Rp400.000.
18: Ada juga seperti tasbih, sajadah, macam-macam lagi, ada kopea, topi-topi, macam-macam, Pak. Iya, sorban-sorban udah pasti. Boneka juga ada, boneka unta.
17: Tapi dibanding sama yang makanan itu?
18: Lebih banyak makanan, Pak, cenderungnya.
17: Karena mungkin buat hantaran juga, Pak, ya?
18: Iya, untuk persajian, ya. Iya, untuk saji tamu-tamu mereka, Pak.
15: Meski tradisi berbagi oleh-oleh masih bertahan, Edi mengakui jumlah pembelian masyarakat cenderung menurun dibanding musim haji tahun lalu. Ia menilai banyak pelanggan yang lebih selektif membelanjakan uang, ditambah berkurangnya jumlah jemaah haji yang berangkat dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede tahun ini. Masa pemulangan jemaah haji melalui asrama ini masih berlangsung hingga akhir Juni. Edi, sebagai pedagang, berharap penjualan oleh-oleh akan meningkat seiring bertambahnya jemaah haji yang tiba. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen terhadap tujuan bersama untuk melucuti nuklir Korea Utara. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mengadakan pertemuan ke-6 kelompok konsultasi nuklir di Seoul untuk memberikan jaminan pencegahan yang lebih kuat kepada Korea Selatan terhadap Korea Utara dengan menggunakan semua kemampuan Amerika Serikat termasuk kekuatan nuklir. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Meksiko memimpin grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 2-0 di Stadion Azteca. Julian Quinones mencetak gol pertama turnamen pada menit ke-9 dan Raul Jimenez menambah gol di menit ke-79. Afrika Selatan harus bermain dengan 10 pemain setelah Yaya Sithole kartu merah menit 49 dan 9 pemain setelah Temba Zwane kartu merah menit 84. Meksiko juga kehilangan Cesar Montes karena kartu merah di menit-menit akhir. Sementara Korea Selatan berada di posisi kedua setelah membalikkan keadaan untuk menang 2-1 atas Republik Ceko, di mana Republik Ceko berhasil unggul lewat Ladislav Krejci.
19: Kiri, di ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min, ini Son Heung-min, oh! Son Heung-min, lagi-lagi, luar. Dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke
20: tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke ini masuk. Cundolan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih. Bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun kalau maksud kami dari Ceko menit 58 ini.
0: Taewon Hwang In-bum dan Oh Hyun-gyu mencetak gol kemenangan di menit 80 setelah gol Thomas Socek dianulir VAR. Meksiko dan Korea Selatan sama-sama mengoleksi 3 poin dengan Meksiko unggul selisih gol.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
1: Loh?
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi. Kepala negara menekankan komitmennya untuk menjaga demokrasi sebagai sistem yang memberikan legitimasi melalui kehendak rakyat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan mayoritas penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG menginginkan program tersebut terus dilanjutkan. Ia menjelaskan hingga 10 Juni 2026, sebanyak 43 juta lebih murid telah menerima manfaat program MBG. Harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp20.000 per gram pada perdagangan hari ini. Penguatan ini menjadi kenaikan pertama setelah harga emas mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar euforia Piala Dunia 2026 kini benar-benar terasa di seluruh penjuru dunia. Sejak dilakukan kick-off pada kemarin, atmosfer pesta sepak bola terbesar ini langsung menyedot perhatian publik, menghadirkan semangat dan juga kebersamaan serta antusias yang sangat luar biasa. Di Indonesia sendiri, gaung Piala Dunia 2026 juga menggema hingga ke wilayah timur. Di Kota Jayapura, Papua, tepatnya di kawasan Dok 9, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, warga bersama para pemuda setempat ikut meramaikan suasana dengan cara yang unik dan kreatif. Mereka bergotong royong menghadirkan mural warna-warni bertema Piala Dunia di sudut-sudut pemukiman. Tidak sekedar memperindah lingkungan, mural ini menjadi simbol semangat kebersamaan sekaligus bentuk kecintaan terhadap sepak bola yang tengah menjadi sorotan dunia. Lalu, ide-ide kreatif apa saja yang dikembangkan oleh masyarakat untuk memeriahkan suasana Piala Dunia di Kampung Dosem ini? Kita akan coba membahasnya siang ini bersama dengan narasumber yang saat ini masih kami coba hubungi. Saya juga undang Anda pendengar untuk bergabung bagaimana euforia Piala Dunia di wilayah tempat Anda tinggal. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikannya melalui WhatsApp kami 0813993998888. Dan kami akan membahas tentang euforia Piala Dunia mewarnai kampung di Jayapura bersama koordinator Kampung Piala Dunia Doksem, Lodrik Bisai.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Bang Odi. Saya panggil Bang Odi atau Pak Odi atau apa nih enaknya?
2: Odi aja, kenapa apa kan?
0: Pak Odi. Iya. Ini ada euforia apa nih di belakang? Sepertinya sedang ramai sekali nih.
2: Untuk kampungnya sendiri ya, Kak?
0: Oh, suasana di distrik sana ya?
2: Kalau untuk euforianya sendiri di sini, ya begitulah. Kalau di Papua itu kalau pas jalan itu biasanya ada berbagai-bagai konvoi-konvoi antar fans untuk negara. Oke. Okay. Terus ada, kalau kami sendiri, kami sudah mulai dengan gambar-gambar pemain bola dan lain-lain. Untuk melukis-lukis, tembok-tembok, mural-mural, dan lain-lain.
0: Ada banyak kegiatan ya untuk menyemarakan Piala Dunia di tahun ini ya, Bang Odi ya?
2: Benar, seperti begitu.
0: Oke, Bang Odi, kita coba hubungi kembali dulu ya untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Kita coba hubungi Bang Odi di kesempatan berikutnya ya. Ya, itu tadi Bang Odi ya, selaku koordinator Kampung Piala Dunia Doksim. Kami masih menunggu untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana euforia Piala Dunia yang mewarnai kampung di Jayapura. Tadi disampaikan ada berbagai kegiatan, kita akan coba kulik kembali bersama dengan Bang Odi. Tapi saya juga ingin dengar dari Anda bagaimana euforia di wilayah Anda. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Atau juga bisa menyampaikan melalui pesan ya atau chat di WhatsApp kami 0813993998888.

0: Baik, saya coba sapa kembali Bang Odi selaku koordinator Kampung Piala Dunia Doksim. Bang Odi sudah, iya nampaknya terputus ya, masih belum bisa tersambung kembali dengan Bang Odi. Pendengar sambil menunggu, kita akan jeda informasi berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi

0: tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami masih akan lanjutkan tentang euforia Piala Dunia yang mewarnai kampung di Jayapura bersama dengan koordinator Kampung Piala Dunia Doksem, Lodrik Bisai. Bang Odi, tersambung kembali.
2: Ya, selamat sore. Sore waktu Papua.
1: Di sana sudah sore ya, kita beda 2 jam dengan ya. Jakarta. Oke, boleh cerita kembali tentang kampung Doksem ya, Piala Dunia Doksem di sana. Euforianya seperti apa di Piala Dunia saat ini?
2: Ya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk RRI Jakarta. Kami merasa senang karena diwawancarai oleh RRI Jakarta. Mm-hmm. Untuk euforianya sendiri untuk di kami Kampung Piala Dunia Doksem, setelah kami membuat gambar-gambar dan mural di kampung kami, banyak fans-fans dari berbagai negara, contohnya Belanda, terus tadi malam Inggris sempat datang juga konvoi ke kampung kami. Memang euforianya sangat besar sekali untuk menyambut Piala Dunia ini.
1: Oke. Di tengah euforia yang besar, apa yang dilakukan oleh warga kampung Doksem untuk menyemarakan ya Piala Dunia di tahun ini, Bang Odi?
2: Kebetulan kami tadi malam, kami sempat nobar, meskipun memang di sini waktu tayangnya jam 4 pagi sampai dia terang gitu. Terkait dengan euforia yang dilaksanakan oleh teman-teman di kompleks kami itu, ada banyak kegiatan sebenarnya yang kami lakukan. Hanya saja, hanya beberapa saja yang kami lakukan karena memang euforia di sini kalau untuk perbedaan waktu antara kami dengan sana di Amerika sana kan hampir satu hari. Artinya di sana kan main malam, di sini sudah terang begitu. Jadi untuk kegiatannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk sebelumnya ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu ada pawai-pawai konvoi dari para fans di kota Jayapura yang datang, memang seperti contohnya fans Belanda yang datang sempat membuat kegiatan-kegiatan di kampung kami yang kami sudah sangat
1: antusias ya masyarakat di sana ya, untuk menyambut Piala Dunia. Nah, kalau terkait dengan kampungnya, ini kabarnya di dihias warna-warni ya untuk Piala Dunia kali ini. Silakan boleh cerita.
2: Ya, jadi mungkin ini jadi informasi kepada teman-teman bahwa dari tahun 2014 itu kami sudah menghias-hias kampung kami ketika euforia Piala Dunia itu dilaksanakan. Jadi setiap 4 tahun sekali Piala Dunia dilaksanakan, kami selalu menghias kampung kami. 2014, 2018, hingga 2022. 2022 itu kami hias kampung kami, dan di situ ada dibuat perlombaan oleh MTech Group. Di dalamnya kan ada SCTV, TransTV, Trans7, Indosiar, dan Antv, dan lain-lain. Itu kami keluar sebagai juara satu umum Indonesia, diwakili Provinsi Papua, lebih khususnya Kota Jayapura. Kami mengalahkan Depok dan Madura. Nah, disitulah viralnya kampung kami mulai
1: dikenal oleh banyak orang ya.
2: Ya, dikenal oleh banyak orang di situ. Dan hal itu berlanjut hingga tahun 2026. Hanya saja 2026 ini kami berharap TVRI sebagai penyiar, pemilik hak siar, untuk pemegang hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia sendiri melakukan lomba yang hal yang sama seperti MTech Group waktu tahun 2002, hanya saja tidak dilaksanakan. Entah kenapa kami juga tidak tahu, tapi bukan berarti dengan kami mau menghias kampung kami karena lomba, bukan, tapi karena memang ini sudah secara turun temurun dilakukan setiap 4 tahun sekali,
1: sudah menjadi kebiasaan. Jadi,

0: warga di sana ya.
1: Benar, itu juga antusiasme dari warga juga.
0: Baik.
1: Seperti begitu, Kak.
0: Kalau begitu, kalau untuk prosesnya seperti apa? Bagaimana membagi tugas antara pemuda, kemudian warga? Itu seperti apa, Bang Odi?
1: Jadi mungkin ini perlu diketahui oleh teman-teman juga, kalau di kampung kami sebenarnya di Kota Jayapura sendiri, kompleks kami sebenarnya di stigma kompleks yang sangat buruk. Artinya kompleks merah, kompleks yang di dalamnya ada anak-anak yang suka isap ganja, anak-anak yang suka miras, suka begal, dan lain-lain. Hanya saja mereka punya potensi yang memang terpendam, yang tidak ada wadah untuk mereka menyalurkan potensi mereka ini. Nah, ketika kami mulai melakukan hal ini, mereka mulai keluarkan apa yang menjadi potensi mereka, itu seni lukis, yaitu menggambar-gambar mural-mural dan lain-lain. Jadi pembagian tugasnya itu ada yang memang menggambar sketsa dan ada yang mewarnai menggunakan cat. Akhirnya terciptalah Kampung Piala Dunia Dokken yang di dalamnya terdapat berbagai macam gambar-gambar sepak bola yang sangat mewah untuk menyambut euforia Piala Dunia.
0: Yeah. Akhirnya hasilnya juga memuaskan ya, bisa dikatakan. Sehingga ini juga cukup dikenal di media sosial oleh masyarakat Indonesia secara luas. Artinya ini juga bisa membawa hal positif ya bagi masyarakat di sana untuk bagaimana berkegiatan menyambut Piala Dunia 2026 ya, Bang Odi ya.
1: Benar, Kak.
0: Oke. Kalau dari sisi pendanaannya ini seperti apa? Dilakukan secara swadaya atau apa yang dilakukan, Bang Odi?
1: Jadi waktu untuk tahun ini sendiri kami mulai kerja atau bulan Februari. Awal-awal kami kerja itu adalah memang swadaya dari kami dengan warga sekitar. Jadi, artinya kami ketika menggambar mural-mural dengan mengecat, kami taruh karton. Jadi warga yang memang lewat keluar masuk jalan kompleks 1.000-2.000 dikasih. Nanti pas malamnya kami mengumpulkan uang yang di karton itu, kami kumpulkan, kami membeli, pakai untuk membeli kebutuhan cat dan lain-lain. Terus seiring berjalannya waktu, sekitar bulan April menjelang Mei, kebetulan viral ini karena terlihat di Instagram dan lain-lain. Kami dibantu oleh pemerintah Kota Jayapura sendiri melalui proposal yang kami buat ketika waktu memang disuruh buat, kami buat. Ada beberapa kebutuhan yang memang dilengkapi oleh pemerintah kota. Setelah itu ada juga Telkomsel yang juga membantu kami untuk kebutuhan kami. Dan ada produk rokok, yaitu Nation Black, juga membantu kami dalam kebutuhan-kebutuhan kami.
0: Jadi awalnya dari swadaya masyarakat, kemudian akhirnya karena ini hasilnya cukup baik, banyak pihak yang akhirnya mau berkolaborasi untuk membantu ya, agar menghias kampung ini di Piala Dunia 2026. Prosesnya berapa lama, Bang Odi, untuk menghias satu kampung?
1: Kita mulai dari bulan Februari.
0: Sudah beberapa bulan lalu ya?
1: Ya, 3 bulan lebih kami berproses.
0: Sampai akhirnya jadinya secara lengkap di bulan apa?
1: Sebenarnya ini belum selesai, masih sekitar 95% karena 95%. Ada beberapa mural-mural yang kami coba untuk melengkapinya dan ada beberapa lampu yang harus kami pasang, jadi ketika malam hari itu terlihat mewah.
0: Ada beberapa komponen yang perlu dipercantik Bang Odi ya, untuk lebih sempurna. Baik, kalau dari desain sendiri ini adakah dari khas Papua sana yang ditonjolkan juga, Bang Odi?
1: Benar, jadi secara originalnya memang gambarnya tuh gambar sepak bola, tapi kami melengkapinya juga dengan beberapa ukiran-ukiran khas orang Papua, lebih tepatnya orang Serui. Jadi di sini kan suku Serui, kami kompleks kami kan kebanyakannya orang Serui. Jadi ukiran-ukiran itu khas dari kami sendiri, yaitu ukiran dari suku Serui, orang Papua tapi suku Serui. Dia punya ukiran-ukiran.
0: Baik.
1: Jadi untuk mempercantik beberapa gambar yang kami sudah buat.
0: Luar biasa sekali, tidak kehilangan identitas dari Serui sendiri ya, meskipun Piala Dunia, tapi kita juga menonjolkan khas dari daerah sana juga. Baik, kalau begitu Bang Odi, apa nih pesan yang disampaikan untuk masyarakat luas ya dari Kampung Piala Dunia Doksim, agar euforia Piala Dunia ini masih terus terasa di berbagai kalangan?
1: Ya baik, kalau untuk yang pertama, pesan yang mungkin saya mewakili teman-teman sampaikan bahwa stigma jelek yang ditunjukkan kepada seseorang, kepada orang yang memang pada dasarnya adalah nakal dan lain-lain, bukan berarti kita langsung menjustifikasinya tidak punya masa depan atau tidak punya potensi. Karena terbukti bahwa di kampung kami, di kompleks kami, banyak anak-anak yang memang dikatakan suka ganja, suka begal dan lain-lain, tapi mereka mempunyai potensi, hanya saja tidak ada wadah yang menampung potensi mereka itu. Jadi untuk masyarakat luas yang ada di luar sana, itu juga hal itu juga berlaku kepada siapapun. Artinya bukan berarti dia dijudge tidak baik, tapi tidak ada potensi yang ada di dirinya, di dalam dirinya. Nah, itu yang mungkin wadah itu harus ada wadah yang menampung potensi itu.
0: Baik.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pesan kami yang paling penting adalah di dalam ukiran-ukiran yang kami buat ada satu pesan yang kami sampaikan bahwa kami tolak PSN sebagai orang asli Papua. Jadi apapun proyek strategis nasional yang ada di tanah Papua kami tolak, ya, karena itu adalah mengeksploitasi hutan adat kami di Papua. Ada pesan-pesan yang kami sampaikan di situ. Mungkin seperti begitu, Kak.
0: Baik, kalau begitu Bang Odi, kita harapkan kampung ini juga semakin kreatif, masyarakatnya semakin keren ya, untuk di mata Indonesia ataupun dunia dalam Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih Bang ya, Odi, selamat sore waktu
1: juga,
0: Papua
1: Kak.
0: Ya.
1: Selamat sore Kakak.
0: Sukses selalu. Demikian tadi pendengar koordinator Kampung Piala Dunia Doksim, Lodrik Bisaya atau Bang Odi.

0: Euforia Piala Dunia 2026 yang tengah menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia diharapkan tidak menjadi celah bagi munculnya praktik perjudian, baik secara langsung maupun melalui platform online. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kolok Sumawe Muhammad Rahmat mengingatkan masyarakat agar menikmati pertandingan sepak bola dengan menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan, dan ketaatan terhadap hukum serta syariat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan kini kita akan perbarui juga informasi dari reporter kami. Masyarakat Sampang Madura mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas komitmennya menghadirkan Piala Dunia 2026. Laporannya bersama dengan Alvin Nuari. Alvin.
2: Gelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik tanah air. Di tengah euforia memuncak, peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Jadi salah satunya disuarakan oleh masyarakat di Pulau Madura, Kabupaten Sampang, Mudor, di mana menurutnya kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio dinilai menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia diharapkan dapat terus mengembang ke seluruh penjuru Indonesia dan menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga.
3: Kami berkata-kata dan bersyukur atas adanya RRI yang telah memberikan siaran radio terkait Piala Dunia. Kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola sangat terima kasih perkembangan jalannya pertandingan Piala Dunia secara langsung.
2: Untuk Mudor, sinergi antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Nah, langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Sampang Madura, Alvinari melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar Perunda Pasar Kota Tangerang menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Pasar Anyar guna meramaikan pengunjung dan menambah omset bagi para pedagang. Laporannya bersama dengan Saadat Udarain. Ayan.
4: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Kota Tangerang menggelar acara nonton bareng atau nobar selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Direktur Utama Perumda Pasar Kota Tangerang, Dedi Ocen, mengatakan rencana nobar Piala Dunia dimulai pada hari ini di Pasar Anyar ini. Dan gagasan menggelar nobar Piala Dunia di tengah pasar tradisional ini dilakukan guna mendekatkan kemeriahan pesta sepak bola sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pasalnya, pesta sepak bola terbesar di dua kali ini, maksud kami terbesar di dunia kali ini akan mengusung atau akan berlangsung pada 3 negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko hingga Kanada. Perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika membuat tayangan pertandingan di Indonesia berlangsung lebih pagi. Hal tersebut dinilai Dedi menjadi momentum untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lantaran jumlah pengunjung yang datang ke Pasar Anyar akan semakin banyak.
5: Bisa, itu bisa menjadi momen hiburan buat masyarakat kota, khususnya di lingkungan Pasar Anyar, yang luas tuh.
6: Kalau dari positifnya,
5: badannya,
6: space-nya ya masih bagus lagi. Bangun tangga gedung kayaknya. Malam.
4: Pasar tradisional yang selama ini identik dengan transaksional di pagi hari nantinya bertransformasi menjadi ruang interaksi sosial yang penuh kebersamaan ketika laga-laga krusial Piala Dunia digelar saat fajar datang. Apabila ada momen pertandingan bagus, pasti mendongkraklah aktivitas jual beli di pasar. Salah satu dampak positif yang biasanya dan ibu rumah tangga nanti akan diantar suaminya yang hobi bola. Demikian dari Tangerang, Satu Darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan informasi dan juga pertandingan Piala Dunia 2026 lainnya hanya di Pro 3 RRI. Kita akan jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, terutama di daerah 3T. Menurutnya, melalui data DTSN, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan untuk menjadi prioritas penerima manfaat program. Selain itu, Menko Muhaimin Iskandar mengingatkan pelaksanaan MBG juga perlu selaras dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Kita ke informasi lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan BPK mendukung penguatan peran Perumbulok dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pimpinan 7 BPK RI, Slamet Edi Purnomo mengatakan, keberhasilan Bulog dalam meningkatkan serapan gabah dan beras petani menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, hal itu menjadi fondasi penting agar program pangan nasional dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani dan masyarakat. Beralih ke berita mancanegara. Kementerian Pertahanan Korsel menyebut Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menegaskan kembali komitmen terhadap tujuan bersama mereka untuk melucuti nuklir Korea Utara setelah pelaksanaan pertemuan kelompok konsultasi nuklir. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Kebijakan Pertahanan Korsel Kim Hong-chul dan Wakil Asisten Menteri Perang Amerika Serikat untuk Pencegahan Nuklir Robert Suver. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan akan memberikan jaminan pencegahan yang lebih kuat kepada Korea Selatan terhadap Korea Utara dengan menggunakan semua kemampuan Amerika Serikat yang tersedia, termasuk kekuatan nuklir. Berita olahraga, juara tunggal putri Roland Garros 2026 Mira Andriva memutuskan mundur dari Berlin Tennis Open yang akan berlangsung pekan depan karena perubahan jadwal persiapannya menuju musim lapangan rumput. Petenis peringkat 6 dunia itu mengatakan dirinya dan tim memilih untuk mengambil waktu lebih banyak untuk beristirahat dan memulihkan kondisi sebelum melanjutkan kompetisi di lapangan rumput. Keputusan Andriva mundur dari Berlin datang 5 hari setelah ia meraih gelar Grand Slam pertamanya di Roland Garros. Dalam partai final, Andriva mengalahkan petenis kualifikasi Maya Walinska dengan skor 6-3, 6-2.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya meminta Kemenimpas tidak menjalankan program kerja yang bersifat rutinitas semata. Ia menekankan perlunya terobosan yang konkret dan terukur untuk mengatasi berbagai persoalan lama di sektor pemasyarakatan dan keimigrasian. Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendikbangga BKKBN menegaskan pentingnya pemanfaatan data presisi dalam percepatan penurunan stunting. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Polda Metro Jaya menyiapkan 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat mahasiswa yang berlangsung di sejumlah titik Jakarta. Ribuan personel disiagakan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan dengan aman dan tertib. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar Pro3 RRI, untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Siang, masih bersama saya Safira Amalia, kita akan hadirkan kembali program Pro3 bersama TNI, TNI Menyapa dengan tema Semangat Hijrah Membangun Prajurit yang Tangguh dan Berakhlak. Selamat mendengarkan.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Selamat siang pendengar Pro3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna, TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air. Memasuki bulan literasi nasional tahun 2026, semangat membangun budaya membaca, belajar, dan meningkatkan wawasan menjadi semakin penting di tengah dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan tugas yang terus berkembang. Literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, Pusat Pembinaan Mental TNI atau Pusbintal TNI terus berkomitmen mendorong penguatan budaya literasi di lingkungan prajurit. Melalui berbagai program pembinaan, edukasi, penyediaan bahan bacaan yang berkualitas, serta kegiatan yang membangun kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, Pusbintal TNI berupaya menumbuhkan prajurit yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kaya wawasan, matang dalam berpikir, dan kokoh dalam karakter. Selain itu, pembinaan mental secara berkelanjutan menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk prajurit yang memiliki integritas, disiplin, loyalitas, serta ketahanan mental yang tinggi. Nilai-nilai tersebut merupakan modal utama dalam mendukung profesionalisme prajurit TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Semua itu akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Selamat siang, kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas tentang upaya Pusbintal TNI dalam mendorong penguatan budaya literasi prajurit pada Bulan Literasi Nasional tahun 2026 serta kegiatan pembinaan mental yang terus diperkuat guna mendukung profesionalisme prajurit TNI.

Pendengar dan prajurit TNI, dalam rangka memperingati Bulan Literasi Nasional yang bertepatan dengan Hari Buku Nasional, Pusbintal TNI terus mengajak prajurit, PNS TNI, dan keluarga besar TNI untuk meningkatkan budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Literasi menjadi fondasi penting dalam membentuk prajurit yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Melalui penguatan perpustakaan satuan, diskusi kebangsaan, penulisan artikel, hingga pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi, diharapkan lahir prajurit yang memiliki wawasan luas, kemampuan berpikir kritis, serta semangat bela negara yang kuat. Selain itu, Pusbintal TNI juga terus memperkuat program pembinaan mental yang menitikberatkan pada mental ideologi, mental kejuangan, dan mental rohani. Program ini bertujuan meningkatkan profesionalisme, disiplin, kepemimpinan, serta integritas prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan keberhasilan Pusbintal TNI meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK tahun 2026 sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas.

0: Rekan-rekan prajurit dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian inspiring tentang penguatan budaya, literasi, dan pembinaan mental prajurit oleh Pusbintal TNI. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kecintaan terhadap NKRI. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam Inspiring di TNI Menyapa.
1: Pendengar setia TNI Menyapa, dalam kehidupan setiap insan, hijrah bukan hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga sebagai proses perubahan menuju kualitas diri yang lebih baik. Semangat hijrah mengajarkan tentang tekad untuk memperbaiki sikap, memperkuat keimanan, meningkatkan disiplin, serta menumbuhkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi seorang prajurit TNI, semangat hijrah memiliki makna yang sangat relevan. Di tengah tuntutan tugas yang semakin kompleks dan dinamis, prajurit dituntut tidak hanya memiliki kemampuan profesional dan kesiapan fisik yang prima, tetapi juga ketangguhan mental, kematangan emosional serta akhlak yang menjadi landasan dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui pembinaan mental yang berkelanjutan, nilai-nilai hijrah dapat menjadi inspirasi untuk terus melakukan perubahan positif, memperkuat integritas, meningkatkan kualitas diri dan membangun karakter prajurit yang tangguh, humanis serta berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Untuk mengupas lebih dalam mengenai hal tersebut, kami hadirkan perbincangan bersama Kolonel Laut Khusus Saleh Amiruddin, selaku Kepala Bidang Pembinaan Mental Psikologi Pusbintal TNI, mengangkat tema mengenai semangat hijrah membangun prajurit yang tangguh dan berakhlak, dipandu Safira Amalia. Selamat mengikuti.

Rekan-rekan prajurit TNI di seluruh penjuru tanah air, serta pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia dalam program TNI Menyapa.

0: Pergantian tahun pendengar seringkali kita maknai sebagai momen untuk membuat resolusi, menata ulang langkah, dan berharap menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Begitu pula dalam kalender Islam, ya. Datangnya satu Muharram bukan sekedar pergantian angka tahun, tapi menjadi pengingat tentang sebuah peristiwa besar, yaitu hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan perjuangan, pengorbanan, dan juga perubahan menuju kebaikan. Lalu bagaimana kita memaknai hijrah di zaman sekarang? Apakah sudah cukup dengan niat atau harus diwujudkan dalam tindakan nyata termasuk bagi prajurit dan juga masyarakat pada umumnya? Terkait dengan hal ini kita akan perbincangan bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Mental Psikologi Pusbintal TNI, Kolonel Laut Khusus Soleh Amiruddin SAG MSI. Assalamualaikum Pak Soleh, bagaimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi bersama pendengar RRI Program 3. Demikian Mbak Fira.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di Pro 3 RRI. Kita mulai ya Pak Soleh. Kalau kita mendengar kata hijrah, ini kan sering sekali yang langsung terbayang adalah perpindahan tempat. Tapi sebenarnya ya, apa sih makna hijrah dalam ajaran Islam? Pak Soleh, silakan.
1: Ya, baik sahabat budaya, Pak Pesan RRI, pertama sebelum lebih dalam mengupas tema tentang semangat hijrah dalam bangun prajurit yang tangguh dan berakhlak, perlu kita ketahui bahwa jauh sebelum manusia menemukan perhitungan waktu yang lebih dikenal dengan kalender Masehi atau Miladiah, dalam setahun 12 bulan dari Januari Desember yang ditentukan berdasarkan pengamatan terhadap peredaran bumi mengelilingi matahari, seolah kalender ini usianya lebih tua, terpaut cukup jauh sekitar 579 tahun dibandingkan dengan penanggalan kalender Hijriah. Berbeda dengan kalender Masehi, kalender Hijriah didasarkan pada peredaran bulan atau Qamariyah, pengamatan awal bulan melalui Ru'yatul Hilal atau bulan sabit terhadap peredaran bulan Qamariyah mengelilingi bumi. Sebenarnya dalam Islam jika berbicara tentang perhitungan waktu yang dikenal dengan tahun itu sudah ada ketetapan dari Allah SWT pada saat menciptakan alam semesta ini. Yaitu bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan dengan jumlah hari 354 hari. Sehingga lebih pendek dari kalender Miladiah atau Masehi. Dan menyebabkan pergeseran waktu setiap tahunnya. Ketetapan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah, Al-Quran surat At-Taubah, ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhurin indallahi isna asyara shahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'ata hurum. Jadi sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah itu, waktu dia menciptakan langit dan bumi diantaranya 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan satunya bulan Rajab. Kemudian tentang makna hijrah, nah sekarang masuk makna hijrah. Para ahli bahasa berbeda pendapat dalam mengartikan kata hijrah, namun semuanya berkesimpulan bahwa hijrah adalah menghindari atau menjauhkan atau meninggalkan diri dari satu, baik dengan raga, dari suatu sesuatu, baik dengan raga, lisan, dan hati. Hijrah dengan raga berarti, tadi sampaikan Mbak Fira, pindah dari satu tempat menuju tempat lain. Maka hijrah dengan lisan berarti menjauhi perkataan kotor atau keji, yang tidak baiklah, mencela, menjelekkan, dan sebagainya. Sedangkan hijrah dengan hati berarti menjauhi sesuatu tanpa menampakkan perbuatan, yaitu meninggalkan apa yang dilarang Allah dalam hati. Hijrah dari malas beribadah menjadi rajin beribadah. dari berkata yang tidak baik atau kata kasar, kotor, menjadi kata yang lembut, yang baik, yang santun. Kemudian intinya adalah dapat menjaga lisan. Kesemuanya intinya meninggalkan dosa, menuju Allah, tadi sampaikan Mbak Fira tentang niat tadi, dan Rasulnya, meluruskan niat lillahi ta'ala, serta memperbaiki diri tiap hari. Atau boleh dibilang itu meninggalkan perbuatan yang tidak ada gunanya atau tidak sia-sia. Maka janji Allah bagi orang yang berhijrah akan mendapatkan tempat yang luas, termasuk dalam hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragoman katsiran wasa'a. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Begitu Mbak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Selanjutnya terkait dengan hikmah ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dalam merayakan Tahun Baru Islam atau Hijriah ini Pak Soleh?
1: Baik Mbak Fira, para pendengar semuanya, yaitu pendengar RRI yang sangat setia. Sebagaimana di awal telah disampaikan bahwa Tahun Baru bukan sekedar ganti kalender. Maka hikmah yang harus kita ambil adalah, yaitu satu, dengan Tahun Baru atau khususnya Islam ini, sebagai titik balik sejarah. Karena kalender Hijriah dimulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, menjadi awal perubahan besar peradaban untuk mencapai nilai yang lebih tinggi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 218, yaitu artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman serta berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Yang kedua, sebagai sarana muhasabah dan evaluasi diri, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Hasyr 18, ini sangat favorit. Yaitu artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga, memperkuat identitas Islam, bahwa umat Islam mempunyai identitas waktu tersendiri sebagai syiar Islam. Kemudian yang keempat, sebagai motivasi untuk berhijrah setiap tahun atau setiap saat melalui usaha dan doa terhadap harapan-harapan baru yang kita inginkan. Demikian Mbak Fira.
0: Baik, Pak Soleh. Selanjutnya, kenapa Tahun Baru Islam ini dimulai dari peristiwa hijrah, bukan dari kelahiran Nabi?
1: Baik, Ibu atau Mbak Fira, karena hijrah adalah momen fondasi terbentuknya masyarakat Islam. Maka dimulai saat hijrah Nabi. Di Makkah, Islam baru bersifat individu. Sedangkan di Madinah, Islam sudah menjadi sistem atau suatu organisasi, satu kesatuan. Yaitu ada negara, hukum, persatuan. Para sahabat bersepakat hijrah sebagai titik nol dari ya keterbelakangan menjadi berkemajuan, atau dari tertindas menjadi berdaulatlah untuk selalu meraih nilai-nilai yang lebih baik atau nilai yang tinggi. Demikian Mbak Fira.
0: Oke. Selanjutnya ya Pak Soleh, apakah ketika kita merayakan Tahun Baru Hijriah ini ada tuntunannya ya?
1: Baik Mbak Fira, sesungguhnya sebenarnya tidak ada dalil khusus untuk perayaan Tahun Baru itu. Ya. Mau Tahun Baru Masehi atau terlebih di Tahun Baru Hijriah ini. Tetapi para ulama sepakat memperingati dengan muhasabah, pengajian atau kajian, kemudian doa, berzikir, dan sebagainya, serta kajian sejarah hijrah itu sendiri, maka sangat dianjurkan. Tujuannya adalah untuk mengambil ibrah atau pelajaran. Bukan hanya sekedar seremoni acara merayakan tahun baru saja. Yang dilarang adalah membuat atau menambah ritual ibadah khusus yang tidak ada contohnya. Jadi dalil khusus untuk memperingati tahun baru, khususnya tahun baru Hijriah pun ya tidak ada. Tapi bagaimana bisa mengambil hikmah atau pelajaran terus diisi dengan pengajian, doa dan kajian sejarah itu sendiri, ya sangat dianjurkan. Begitu, Mbak.
0: Nah, momentum tahun baru Hijriah tadi Bapak sempat sampaikan terkait dengan ini adalah waktunya untuk bermuhasabah ya. Apa ya. Sih Pak sebenarnya makna muhasabah itu sendiri?
1: Sesungguhnya muhasabah itu adalah ini apa ya istilahnya introspeksi diri, mengoreksi diri perjalanan waktu yang telah berjalan gitu. Karena memang kita itu hidup dalam lintasan waktu yang sudah kita kerjakan, sedang dan akan. Maka yang sudah kita kerjakan atau dengan pergantian waktu yang telah lalu ya kita harus bermuhasabah apa yang kita kerjakan apakah sudah baik atau betul atau masih banyak kekurangan. Nah, itulah makna dari surat Al-Hasyr tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqwa wal tandur nafsum ma qaddamat ligot, agar setiap orang itu melakukan muhasabah atau introspeksi diri untuk hari esok. Begitu Mbak Fira.
0: Oke, baik Pak Soleh. Ada tidak amalan-amalan khusus yang dianjurkan di bulan Muharram ini Pak?
1: Sesungguhnya banyak amalan-amalan di bulan Muharram karena termasuk bulan yang dimuliakan Allah yang 4 tadi. Yaitu bulan Muharram ini masih Dzulhijjah, ntar lagi bulan Muharram itu ya yang favorit adalah puasa Tasu'ah, puasa tanggal 9, kemudian puasa 10 Muharram yang merupakan amalan yang sangat dianjurkan, atau puasa sunnah-sunnah yang lain seperti Senin, Kamis atau Daud, atau itu di bulan Muharram ini sangat sangat mempunyai nilai yang sangat besar begitu. Selain juga mungkin kita bersilaturahmi, berbagi dan mungkin berbuat baik kepada siapa sajalah kan gitu.
0: Ya, itu termasuk dari dalam amalan yang bisa dilakukan banyak sekali ya. Yang
1: betul.
0: Bisa baik. Kalau begitu bagaimana cara sederhana bagi masyarakat termasuk prajurit TNI ya Pak Soleh untuk mulai melakukan evaluasi diri dalam hijrah ini?
1: Kalau sebagai implementasi sebagai prajurit TNI, ya kita senantiasa bagaimana bisa memegang nilai-nilai kebaikan. Atau boleh dibilang itu sebagai prajurit tangguh dan punya akhlak yang mulia. Setiap menyambut pergantian waktu, khususnya tahun Hijriah ini, dalam kehidupan prajurit sehari-hari, maka kita punya nilai, punya pedoman, yaitu berpegang setiap hari itu, sebagai prajurit tidak terlepas dari yaitu sumpah prajurit Sabta Marga 8 wajib TNI yang menjadi pedoman atau pegangan sehingga akan mencerminkan menjadi seorang sosok prajurit yang bertakwa, rajin beribadah, kemudian berakhlakul karimah, dan ini akan tercermin di dalam apa itu namanya kalau di TNI itu 8 wajib TNI, yaitu bersikap ramah tamah, sopan santun, kemudian menjunjung tinggi derajat wanita, menjaga kehormatan diri, hidup sederhana, tidak merugikan, apalagi menyakiti orang lain, bahkan dapat mengasah sifat peduli atau membantu terhadap sesama atau orang lain, begitu Mbak Fira.
0: Baik, artinya hijrah ini tidak hanya dilakukan pada masa Rasulullah saja ya Pak Soleh, tapi juga masih sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, termasuk untuk prajurit RI juga ya Pak Soleh.
1: Iya Mbak Pira.
0: Oke, jadi bagaimana Pak Soleh untuk kita menyambut tahun baru Islam ini untuk tidak hanya sekedar merayakan, tapi benar-benar memaknai tahun baru Hijriah?
1: Iya, kita maknai tahun baru Hijriah adalah yang paling penting adalah muhasabah perjalanan
0: kembali
1: waktu itu
0: ya.
1: Iya, muhasabah.
0: Luar biasa.
1: Terutama kalau kita kembali kepada surat Al-Asr yang sudah ngetren, sudah sangat populer itu, kan kita berada di ruang dan waktu, khususnya di waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu manusia dalam keadaan rugi. Kecuali illaladina amanu wa amilu sholeh wa tawassaw billah wa tawassaw bisabr, yaitu orang yang beriman, selalu beramal saleh atau berbuat baik, bermanfaat pada orang lain, dan juga saling mengingatkan, saling mengajak, saling memotivasi dalam hal kebaikan. Begitu Mbak Fira, itu yang paling pokok di dalam setiap pergantian waktu, begitu Mbak.
0: Ya. Baik, Pak Soleh, terima kasih. Tapi kita akan jeda dulu ya Pak Soleh untuk perbincangan ini terkait dengan menyambut Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah. Akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro3 RRI.
2: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
3: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
4: Bu, aku pamit berangkat sekolah dulu ya.
5: Iya, ibu nitip bentar nak sayangku cintaku. Ibu nitip sampah ini ya.
4: Ini buangnya ke depan pagar kan bu?
5: Iya nak. Bukan gitu nak sayangku. Plastik bekas bungkus makanan ini kita buang di kantong yang ini. Dan sisa makanan yang ini dan kulit buah ini kita buang di tempat yang satunya lagi. Oke?
4: Oh ala gitu ya. Berarti yang ini buat plastik, yang ini buat sisa makanan ya Bu.
5: Pinter banget. Dengan begitu kita bisa membantu menjaga bumi tetap bersih dan sehat.
3: Pilih dan pilah sampahmu untuk selamatkan lingkungan kita.

0: Baik pendengar, kami lanjutkan kembali TNI Menyapa menyambut Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Mental Psikologi Pusbintal TNI, Kolonel Laut Khusus Soleh Amiruddin SAG MSI. Masih bersama kami ya Pak Soleh.
1: Iya Mbak, masih setia.
0: Masih setia bersama kami, terima kasih. Kami lanjutkan kembali ya Pak Soleh terkait dengan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Terkait dengan

0: mencapai atau dalam mencapai tujuan yang mereka harapkan. Dengan kata lain, suatu dorongan atau motivasi untuk berusaha meraih cita-cita. Jadi semangat menjadi satu energi atau bahan bakar sebuah jiwa buat mewujudkan tujuan yang telah diinginkan atau hari depan atau masa depan yang lebih baik. Kita bukan hanya sekedar kongko-kongko rebahan atau bahasa anak sekarang itu mager, malas gerak. Nah, maka semangat itu adalah api dari niat yang lurus untuk beramal secara konsisten, begitu, Pak.
1: Oke, jadi semangat itu harus dari dalam diri kita juga untuk
0: Betul,
1: bagaimana
0: ya.
1: memanfaatkan waktu-waktu kita untuk tidak bermalas-malasan ya, Pak Soleh.
0: Ya.
1: Baik.
0: Terus tadi kayaknya yang dikaitkan dengan sekarang ya, Mbak, ya.
1: Iya, betul. Apa
0: Nah,
1: kaitannya dengan
0: jadi,
1: hijrah di masa sekarang juga?
0: ya. Jadi membangun semangat hijrah di saat ini atau saat sekarang itu bukan kayak kita instan ngecas baterai terus kemudian nanti full. Nah, tetapi harus rutin artinya, Mbak. Perlu niat tadi, niat yang kuat, lurus. Nah, karena Allah kalau dalam kaitannya dengan ibadah atau apapun atau sandaran kepada Allah. Jadi niat karena Allah yang tentang hijrah itu. Kemudian meninggalkan kebiasaan yang tidak baik atau yang buruk. Contoh kecil menghibah, kemudian malas bekerja, malas ibadah. Nah, akan tetapi justru selalu berupaya, beramal, walau kecil, tetapi rutin, konsisten gitu. Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mudah untuk melakukan ketaatan. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kebetulan nama saya soleh itu harapannya menjadi orang-orang soleh, Mbak, itu. Kemudian mengasah ilmu walau dikit-dikit. Ya seperti sekarang ini, Mbak Fira, kita melakukan, ya ini kan secara otomatis mengasah atau menggali ilmu walaupun
1: Betul.
0: ringan, walaupun dikit. Namun berupaya supaya kita mengamalkan. Selain itu, dibarengin dengan berdoa untuk memohon pertolongan kepada Allah atau perlindungan sehingga dapat selalu memperbaiki diri khususnya dan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu, penerapan hijrah atau semangat hijrah di zaman sekarang pada akhirnya adalah cerminan ketangguhan akhlak bagi setiap insan beriman atau yang beriman yang mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan positif di tengah kehidupan yang setiap saat akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat cepat sekarang ini, Mbak, dan yang akan datang, begitu, Mbak.
1: Luar biasa sekali ya, ternyata nilai-nilai perjuangan dalam peristiwa hijrah ini sangat bermakna dan juga punya sesuatu hal yang positif yang bisa kita ambil di masa sekarang juga ya Pak Soleh.
0: Betul, Mbak Fira.
1: Tapi kenapa ini menjadi penting Pak, nilai hijrah ini untuk masyarakat, khususnya untuk ditanamkan sejak dini ya kepada generasi muda, seperti apa?
0: Iya, betul. Khususnya anak-anak kita, Mbak.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi, kita itu supaya generasi kita mempunyai suatu kebanggaan identitas. Kita sebagai umat Islam misalnya, kita sebagai orang Indonesia lah, itu kan pasti punya kebanggaan. Apakah merah putih, apakah kita juga dalam hal ini punya sejarah kejayaan atau sejarah istilahnya masa-masa perjuangan. Sehingga perlu diajarkan sejak dini, sejak kecil kalau itu anak-anak, diajarkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka akan tertanam sebuah nilai atau jiwa keberanian, jiwa perjuangan, jiwa pengorbanan, jiwa persatuan atau bekerja sama. Serta yang paling melandasi semua itu adalah keikhlasan. Terlebih di kita, di negara kita, Indonesia itu. Peringatan hari besar Islam itu tidak dimaknai sebagai apa ya perintah-perintah keutamaan agama saja. Akan tetapi juga menjadi tradisi agama. Yang ini nampak kalau di bulan Muharram nanti, Mbak, ntar lagi beberapa hari lagi itu.
1: Iya.
0: Itu kan banyak, itu ada peringatan pawai obor, pengajian.

0: dan kemudian banyak santunan, kemudian bersedekah, kemudian ya justru meningkatkan kehidupan yang rukun, damai, menjadi penguat atau persatuan, kesatuan bahwa kita hidup di negeri yang sangat sangat beragam, yang semuanya ya justru kalau kita menjadi orang yang mempunyai jiwa nasionalis yang sangat tinggi, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh setiap ya kita sebagai warga negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kita sebagai negara yang berlatar belakang atau bermasyarakat yang beragam atau macam-macam begitu, Mbak.
1: Baik, Pak Soleh, bulan Muharram ini kan sering disebut juga ya sebagai momen untuk lebih peduli kepada anak yatim. Apa makna di balik ini, Pak? Lebaran anak yatim ya kita sering sebutnya juga.
0: Ya, betul, betul, Mbak. Jadi yang tadi saya sampaikan, berbagi santunan dan atau pawai obor dalam bentuk siar tadi. Nah, ini kita sering mendengarkan lebaran anak yatim gitu. Jadi kalau dalam hadis itu Rasulullah bersabda, Mbak, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim karena Allah, maka untuk setiap helai rambut yang diusapnya ia mendapat kebaikan itu. Maka para ulama bilang diamalkan di hari ke-10 Muharram. Rasulullah perintahkan melaksanakan puasa Asyura. Kemudian tebar rahmat kepada yang lemah, yang duafa, termasuk dalam hal ini anak yatim. Maka yang dimaksud lebaran anak yatim ini merupakan hari kebahagiaan mereka. Mereka kan sering sedih, Mbak, sesungguhnya anak yatim itu kan orang yang putus kasih sayangnya dari bapaknya, ibunya atau kedua-duanya. Maka di tanggal 10 ini atau 10 ini maksudnya Muharram nanti kita sengaja bagikan mereka dengan memberi santunan, makanan, pakaian sehingga mereka merasakan kebahagiaan seperti lebaran. Ya itulah yang disebut lebaran anak yatim. Sebenarnya gak hanya karena bukan lebaran seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi bukan lebaran resmi. Ini hanya istilah saja untuk membahagiakan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita atau dimanapun, karena apa istilahnya, hari itu umat Islam berlomba bikin orang gembira, bikin orang senang, terutama anak yatim agar bisa tersenyum. Nah, tradisi ini sesungguhnya menjadi jadi ciri khas negara kita, umat Islam di Indonesia, untuk selalu melaksanakan santunan kepada anak yatim di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram itu, Mbak.
1: Oke, dan tradisi ini juga sudah berlangsung sejak lama ya, Pak Soleh.
0: Betul, ratusan tahun.
1: Oke, baik. Nah, terkait dengan Tahun Baru Islam, ada banyak keteladanan yang kita bisa juga ambil ya dari Rasulullah. Apa saja mungkin Pak Soleh bisa disampaikan?
0: Jadi kalau berbicara ke apa ya tadi itu salah satunya di untuk di TNI prajurit tangguh dan berakhlak itu ya akhlak kita menurut Rasulullah. Nah, apa akhlak Rasulullah itu, Mbak? Ya di dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin dan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu akhlaknya ya mempunyai akhlak yang agung yang besar. Yaitu ya di dalam Al-Qur'an itu apa? Salah satunya adalah atau di antaranya adalah sifat lemah lembut dan kasih sayang. Kemudian juga beliau sangat jujur dan amanah, sidik dan sebagainya tadi. Kemudian beliau juga sangat sederhana dalam kehidupannya. Kemudian sangat peduli kepada orang lain. Itulah akhlak real yang ada dalam diri Rasulullah dan masih banyak sesungguhnya. Maka sungguh telah ada contoh atau uswatun hasanah di dalam diri Rasulullah bagi orang-orang yang beriman, begitu, Mbak.
1: Baik, ada banyak sekali keteladanan juga contoh yang bisa kita ambil ya Pak Soleh dari Rasulullah. Mungkin kalau di prajurit sendiri, bagaimana nilai hijrah ini untuk membentuk prajurit yang tangguh, Pak Soleh?
0: Kalau di prajurit untuk membentuk prajurit yang tangguh adalah selain fisiknya ya Mbak, jelas itu karena manusia terdiri dari unsur itu fisik atau raganya itu, kemudian intelek intelektualnya atau bahasa yang lain ya akademiknya. Yang ketiga adalah mental, spiritnya. Nah, tiga ini tidak boleh lepas untuk menjadi seorang prajurit tangguh. Maka prajurit bermental tangguh itu prajurit yang mempunyai tiga unsur tadi. Sehat jasmani rohani, kemudian dia mempunyai apa ya, budi pekerti yang baik. Jadi prajurit yang tangguh itu adalah dia, kalau saya agak sederhanakan, dia prajurit yang beriman bertakwa, kemudian rajin beribadah, kemudian berakhlak yang baik pada sesama. Itu tiga hal itu. Kemudian sebagai warga negara dia punya jiwa nasionalis yang istilahnya itu hidup di negara kita yang beragam, itu punya jiwa nasionalisme, cinta NKRI, disiplin, soliditas. Kemudian dia punya jiwa apa ya, kejuangan, apa istilahnya, nilai perjuangan yang di seperti Rasulullah atau zaman kita berjuang dulu itu rela berkorban, kemudian militan. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting tadi yang terkait dengan mental, yaitu dia sehat jiwa, sehat psikis, tidak mudah tertekan, tidak mudah stres, dan adaptif dalam segala tempat, dalam segala keadaan, sehingga dia akan menjadi sosok prajurit yang tangguh dalam menghadapi segala tugas, baik medan maupun apa ya, situasi yang ada. Itulah sosok, dia sudah sangat siap untuk menghadapinya. Begitu Mbak, itulah sosok prajurit yang tangguh Mbak.
1: Baik. Pak Soleh, dari seluruh pembahasan kita hari ini, apa satu pesan utama yang mungkin Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat, termasuk ke prajurit TNI, termasuk hikmah ya yang bisa diambil dari momen ya, tahun baru Islam ini?
0: Kalau hikmah atau pesan dari Hijrah Rasulullah atau tahun baru ini, yaitu kepada masyarakat, yaitu mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqwa la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah keduanya saudaramu yang sedang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar selalu mendapatkan rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tingkatkan dengan soliditas sosial kita. Gimana? Yaitu ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Itu surat Ashab Mbak ya, 111. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan yang suatu pernikahan, perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang amat, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, ini berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan nilai yang tadi, baik dengan harta maupun jiwamu. Yang itu lebih baik apabila kita mengetahui, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa bagi orang-orang yang berjihad dan memasukkan ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai sebagai tempat tinggal yang enak dan sebagai kabar gembira atau kemenangan yang nyata atau yang agung begitu. Kemudian selalu memperbaiki diri Mbak, yang ketiga, selalu memperbaiki setiap saat tadi yang sudah sampaikan di muhasabah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat wattaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap angkus itu melihat diri kita, bermuhasabah apa untuk hari esok. Dan juga dipesan lagi, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kita kerjakan, yang semua manusia kerjakan. Allah itu maha melihat, maha teliti terhadap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Demikian Mbak, pesan yang bisa kita tambahkan. Kemudian yang terakhir juga sebagai itu adalah tidak meninggalkan generasi yang lemah, Mbak, tentunya. Yeah. Jadi supaya kita juga terkait dengan generasi tadi, supaya untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, dan hendaklah di antara kita itu istilahnya mempunyai rasa takut gitu loh. Nah, sepeninggal kita atau meninggalkan keturunan yang lemah yang mengkhawatirkan terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah, itu dalam surat An-Nisa ayat 9, dan berbicaralah dengan tutur kata yang baik dalam menjaga hak-hak anak-anak kita atau generasi kita, sehingga kita tidak meninggalkan generasi yang lemah ilmu, lemah fisik, lemah ekonomi, atau lemah-lemah yang lain. Nah, justru menjadi generasi yang lebih kuat begitu, Mbak, di masa yang akan datang.
1: Baik, luar biasa sekali Pak Soleh. Terima kasih banyak atas pemikiran dan juga pesan yang sangat mencerahkan di hari ini. Semoga momentum tahun baru Hijriah ini benar-benar menjadi titik awal ya bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Kalau begitu, rekan-rekan prajurit RI dan juga pendengar Pro 3 RRI, saya Safira Amalia beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di TNI Menyapa. Selamat siang.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang dinamika olahraga bersama rekan saya, Hana Pratiwi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor sudut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Kanada siap tantang Bosnia di hari kedua Piala Dunia 2026. Pelaku UMKM kecipratan berkah nobar Piala Dunia 2026. Hajar telak wakil Malaysia, Ubed lolos ke semifinal Australia Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, kami awali Dinamika Olahraga sore dari kabar Piala Dunia 2026. Kanada siap hadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup B. Sementara Amerika siap berlaga lawan Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
1: To be honest, I don't get that nervous.
2: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
1: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
0: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan coretan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
2: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
3: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
0: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pada turnamen Piala Dunia 2026 ini, FIFA resmi memberlakukan sejumlah aturan baru yang akan membuat pertandingan berlangsung lebih tegas, cepat, dan minim kontroversi. Berikut informasi selengkapnya bersama Luna Elia.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan format baru dengan 48 peserta, tetapi juga sejumlah perubahan aturan yang dirancang untuk meningkatkan fair play dan efektivitas pertandingan. Salah satu perubahan utama adalah perluasan fungsi VAR. Teknologi ini kini dapat membantu wasit mengoreksi keputusan tertentu, termasuk membatalkan kartu kuning kedua atau mengubah keputusan tendangan sudut apabila terbukti terjadi kesalahan. FIFA juga akan menindak lebih tegas aksi protes berlebihan terhadap wasit. Pemain yang meninggalkan lapangan untuk memprotes keputusan berisiko mendapat kartu merah. Sementara tim yang melakukan protes massal hingga meninggalkan lapangan dapat dinyatakan kalah. Kepala wasit FIFA, Pierluigi Collina, menegaskan pemain tidak diperbolehkan meninggalkan lapangan untuk menerima instruksi pelatih saat pertandingan dihentikan karena kiper mengalami cedera. Selain itu, wasit akan menerapkan pengawasan lebih ketat terhadap pemborosan waktu. Lemparan ke dalam dan tendangan gawang harus dilakukan lebih cepat. Sementara pemain yang mendapat perawatan di luar lapangan baru dapat kembali bermain setelah 1 menit, kecuali dalam kondisi tertentu. Aturan lain yang turut mencuri perhatian adalah larangan menutupi mulut saat berdebat dengan wasit. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi kartu. Berbagai pembaruan tersebut, FIFA berharap Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan menarik untuk disaksikan oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Guna menyemarakan Piala Dunia 2026, Kepolisian Republik Indonesia Polri menyatakan akan menyelenggarakan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 bersama masyarakat dari tingkat Mabes hingga Polsek. Adapun gelaran Piala Dunia 2026 dimulai Jumat dini hari tadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kegiatan nobar bertujuan untuk memberikan hiburan bagi rakyat, sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat daerah melalui pelibatan UMKM. Pihaknya juga berkomitmen untuk membantu berbagai keperluan terkait perizinan hingga pengamanan dalam kegiatan nobar Piala Dunia di masyarakat.
1: Kami Polri akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah, sehingga kemudian ini bisa menjadi hiburan masyarakat, hiburan rakyat, sekaligus juga membantu menghidupkan ekonomi daerah dari sisi UMKM tingkat daerah, bagian dari kegiatan yang bisa kita selipkan untuk hal-hal yang bersifat edukasi untuk masalah-masalah yang terkait dengan harkat timas tentunya.
0: Piala Dunia 2026 resmi bergulir pada Jumat dini hari tadi. Pertandingan perdana tuan rumah Meksiko yang berhasil menang melawan tim Afrika Selatan dengan skor 2-0 di Stadion Azteca Meksiko. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan berlangsung hingga 20 Juli 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kegiatan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 turut berdampak bagi pelaku UMKM penjual minuman dan makanan di Kota Gunung Sitoli. Selengkapnya dilaporkan reporter Bobby Rahman.
1: Pelaksanaan pesta bola yang diadakan mendapat keuntungan dalam hal itu. Dengan adanya pesta bola atau...
2: Euforia pembukaan pesta bola Piala Dunia tahun 2026 disambut hangat pecinta sepak bola di Kota Gunung Sitoli. Kick-off pertandingan Piala Dunia telah resmi dimulai, di mana Meksiko membuka laga Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Di Kota Gunung Sitoli sendiri, para pecinta sepak bola ikut melakukan nonton dan dengar bareng pembukaan Piala Dunia dengan keseruan. Salah seorang pecinta sepak bola, Rudy Shihab, mengatakan bahwa perhelatan 4 tahunan ini selalu ditunggu-tunggu pecinta sepak bola dari seluruh dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Kota Gunung Sitoli. Dirinya siap menunggu setiap penampilan dari 48 negara dan bahkan mengatur waktu nonton bareng bersama teman-teman, mengingat waktu Indonesia dengan Amerika, Meksiko maupun Kanada sedikit berbeda.
3: Dari yang saya lihat saat ini, euforianya sangat terasa sekali ya, karena banyak terutama teman-teman pecinta sepak bola yang sudah mempersiapkan persiapannya lah untuk nonton bareng. Ada tempat yang memang udah kita sediain, jadi mungkin kita bisa nonton bareng di situ untuk laga pembukaan antara Meksiko sama Afrika Selatan.
2: Sementara itu, Pak Ridwan, salah seorang pelaku UMKM di Kota Gunung Sitoli yang membuka warung nonton dan dengar bareng, sangat bersyukur karena dengan nonton bareng, jualan makanan dan minuman yang dijualnya meningkat.
1: Kami pelaku UMKM sangat bersyukur dan menanti-nantikan hal yang seperti begitu. Kenapa demikian? Karena pelaksanaan pesta bola yang diadakan mendapat keuntungan dalam hal itu. Dengan adanya pesta bola atau momen-momen yang seperti Piala Dunia ini, insya Allah dagangan kami juga seperti minuman-minuman hangat, kopi atau teh dan...
2: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Akbar digelar dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Gunung Sitoli, reporter Bobby melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi tenis. Petenis muda Rusia Mira Andreeva memutuskan mundur dari Berlin Tennis Open yang akan digelar pekan depan. Juara tunggal putri Roland Garros 2026 itu memilih fokus beristirahat dan memulihkan kondisi sebelum menjalani musim lapangan rumput. Dalam pernyataannya, Andreeva mengatakan dirinya bersama tim ingin memiliki waktu lebih banyak untuk pemulihan dan persiapan agar tampil maksimal pada turnamen berikutnya. Selain Andreeva, petenis peringkat 11 dunia Belinda Bencic juga menarik diri dari turnamen akibat cedera pergelangan kaki kanan yang dialaminya menjelang HSBC Championship pekan lalu. Keputusan Andreeva mundur dari Berlin datang hanya 5 hari setelah ia meraih gelar Grand Slam pertamanya di Roland Garros. Pada laga final, petenis peringkat 6 dunia itu sukses mengalahkan Maja Chaulinska 2 set langsung, 6-3 dan 6-2.

0: Beralih ke arena balapan F1. Jelang GP Catalunya, persaingan klasemen pebalap semakin menarik. Rookie Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 156 poin setelah mencatat 5 kemenangan beruntun dan selalu finish podium sepanjang musim ini. Antonelli unggul jauh atas rival terdekatnya Lewis Hamilton yang berada di posisi kedua dengan 90 poin. Sementara Jorge Russell menempati peringkat ketiga dengan 88 poin, diikuti Charles Leclerc dan Oscar Piastri. Dengan performa impresif yang ditunjukkan sejauh ini, GP Catalunya menjadi kesempatan bagi Antonelli untuk semakin memperkokoh posisinya dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kabar dari turnamen Australia Open. Indonesia memastikan dua wakil dari tunggal putra melangkah babak semifinal Australian Open. Satu tempat diamankan Mozaki Ubaidillah, Ubed, sapaan akrabnya, mengalahkan Justin Ho dari Malaysia dengan skor akhir 21-7-21-13. Pebulu tangkis berusia 18 tahun tersebut menaklukkan lawannya dengan selisih poin cukup besar dalam permainan yang berlangsung selama 38 menit. Di Quay Center, Sydney, Ubed secara konsisten memberikan tekanan kepada lawannya, membuka celah untuknya dapat terus mencetak poin beruntun di kedua game. Sementara satu tempat lainnya diperoleh Alwi Farhan setelah mengalahkan wakil Chinese Taipei, Alicia Hao, dua set langsung dengan skor 21-18, 21-15. Pertemuan ketujuh kedua pemain itu berlangsung selama 57 menit. Permainan berjalan cukup ketat dengan Alwi yang terus berusaha meredam serangan-serangan Lee sepanjang pertandingan. Informasi menarik lainnya. Hasil drawing race pacuan kuda Piala Raja Paku Alam 2026 resmi dirilis Sarga dan Pordasi. Ajang bergengsi ini akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu 14 Juni. Sebanyak 15 kuda akan bersaing pada nomor utama jarak 1.800 meter dengan total hadiah juara mencapai 100 juta rupiah. Pacuan kuda Piala Raja Paku Alam Cup Sultan Agung Bantul tahun ini mempertandingkan 18 race, terdiri atas 10 race kategori kelompok umur dan 8 race kategori kelompok ketinggian. Pada kelas 3 tahun Derby Divisi 1, sejumlah kuda unggulan dipastikan tampil. Di antaranya Aurora of Halim yang akan start dari gate 2, Peputra Borneo dari gate 3, serta Zilong Rimboka dari gate 4. Persaingan juga diprediksi semakin ketat dengan kehadiran Ratu Adara yang sebelumnya tampil pada Triple Crown Series. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Putra Tri Ramadhani menduduki peringkat 2 dunia Lead Series 2026 dengan 1.380 poin usai meraih kemenangan di World Climbing Series Praha, Ceko. Ia sebelumnya berada di peringkat 9 di seri Wuchang, Tiongkok. Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos 89-35 di Chen Kapo Gymnasium. UEFA menunjuk wasit asal Somalia Omar Artan untuk memimpin pertandingan UEFA Super Cup 2026 mendatang. Penunjukan dilakukan setelah Artan gagal bertugas pada Piala Dunia 2026 karena kendala izin masuk Amerika. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terlebih dahulu. Ratusan mahasiswa sudah memadati kawasan Bundaran HI Jakarta untuk melakukan aksi penyampaian pendapat. Seperti apa pantauannya di lokasi? Saat ini ada reporter kami Aditya Prabowo yang menyampaikan laporannya. Aditya, seperti apa situasi terkininya?
2: Baik, para pendengar RRI, saya berada di kawasan Sudirman Tamrin, tepatnya di depan kantor Kementerian Ekonomi Kreatif Jakarta, di mana memang pada hari ini ribuan mahasiswa yang terdiri dari sejumlah BEM mahasiswa yang melakukan aksi penyampaian pendapatnya di kawasan Bundaran HI hingga MH Tamrin Jakarta, di mana saat ini dari pantauan tim RRI, para aksi atau peserta aksi penyampaian pendapat pun juga sudah meramaikan kawasan MH Tamrin Jakarta, tepatnya di depan gedung Kementerian Ekonomi Kreatif Jakarta, di mana memang saat ini pun juga terlihat personil TNI Polri yang terus berjaga di dua sisi jalan, mulai dari jalan Bundaran HI hingga Duku Atas, kemudian di balik arahnya dari Duku Atas hingga MH Tamrin dijaga ketat oleh TNI hingga aparat kepolisian agar aksi penyampaian pendapat pun juga berjalan dengan lancar dan damai. Dan aparat kepolisian pun juga sudah mengerahkan sebanyak 4.151 personil gabungan yang terdiri dari anggota TNI, Polri, hingga personil Pemprov DKI Jakarta yang ditempatkan di sejumlah titik mulai dari Bundaran HI, Sudirman, Sarinah, hingga di Jalan Raya Duku Atas. Dan saat ini pun juga para peserta yang terdiri dari masing-masing badan eksekutif mahasiswa, yakni BEM UI, tengah menyampaikan pendapatnya di depan gedung Kementerian Ekonomi Kreatif, dan saat ini pun juga arus lalu lintas dari dua arah mulai tersendat dan ditutup oleh aparat keamanan agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiwi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait preview match hari kedua Piala Dunia 2026, Kanada versus Bosnia dan Amerika Serikat versus Paraguay. Anda juga dapat berpartisipasi dalam topik yang kami hadirkan saat ini dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Piala Dunia 2026 langsung menyajikan drama sejak hari pertama. Tuan rumah Meksiko membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Sementara Korea Selatan menunjukkan mentalitas kuat dengan bangkit dari ketertinggalan untuk menundukkan Republik Ceko 2-1. Hasil tersebut membuat persaingan di grup A langsung memanas sejak laga pembuka. Kini perhatian beralih ke pertandingan berikutnya yang tidak kalah menarik. Tuan rumah Kanada akan memulai perjuangannya di grup B menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Toronto. Sementara di grup D, Amerika Serikat yang juga berstatus tuan rumah akan meladeni Paraguay dalam laga yang berpotensi menentukan peta persaingan menuju babak gugur. Seperti apa peluang kedua tuan rumah Amerika Utara tersebut? Siapa pemain kunci yang dapat menjadi pembeda? Dan strategi apa yang kemungkinan akan diterapkan masing-masing tim? Kita akan membahasnya. Saat ini kami telah tersambung bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat sore. Salam olahraga.
1: Selamat sore, Mbak Hana.
0: Salam olahraga, Bung Aryo. Halo, Bung Aryo. Bung Aryo.
1: Salam olahraga.
0: Baik, Bung Aryo, bagaimana ini melihat kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026?
1: Ya, apa namanya, bukan saya sih bisa bilang bukan sesuatu yang mengejutkan kan. Karena larinya kan Meksiko tuan rumah dan secara barisan skuad juga mereka lebih baik sih. Lebih baik dibanding lawannya gitu ya. Artinya bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi artinya memang PR berat juga nih buat Meksiko nih. Kalau saya lihat ya, artinya kan mereka nih sebenarnya adalah negara yang paling banyak jadi tuan rumah Piala Dunia ya. Tahun 70, 86, dan sekarang gitu kan. Walaupun bareng ya sama Amerika dan Kanada gitu kan. Pencapaian mereka kan maksimal hanya di perempat final. Bahkan yang edisi terakhir kan di penyisian. Hanya di penyisian gitu kan. Ya artinya ini modal bagus buat Meksiko sih. Untuk setidaknya menyamai pencapaian mereka di tahun 70 dan 86 tadi. Okay. Itu dan ini laga ini tuh juga menarik sih Mbak, yeah. Karena si Raul Jimenez itu kan strikernya kan, kalau kita lihat banyak foto beredar di media sosial dan macam-macam gitu atau berita di media asing kan, menangis kan, ya ini kayaknya laga yang sangat berarti buat dia ya kan, karena dia baru kehilangan bapak yang namanya sama persis sama dia itu kan, yang pada bulan Maret kemarin sih itu.
0: Oke. Okay. Nah, Bung Aryo, ada catatan yang perlu diperbaiki Meksiko belum sebelum laga berikutnya nanti nih, Bung Aryo?
1: Kalau saya lihat kan memang Meksiko ini kan punya kekuatan dari beberapa edisi Piala Dunia terakhir kan, mereka memang punya banyak pemain dengan skill individu yang di atas rata-rata ya. Cuma kan memang problem utama mereka kan selalu di postur ya, karena nggak terlalu tinggi mereka sering kalah, sering kerepotan kalau menghadapi tim-tim Eropa, dan ini jadi PR besar sih buat mereka. Tapi saya lihat ya, kalau dengan status tuan rumah, saya kok punya feeling bahwa setidaknya Meksiko akan melalui fase penyisian ya untuk masuk ke knockout ya, dengan gaya permainan yang kemarin ya. Artinya skornya cukup meyakinkan, saya rasa peluang ke arah untuk lolos dari penyisian grup sih terbuka lebar.
0: Lalu kita ke Korea Selatan ini, Bung Aryo, yang berhasil bangkit dan mengalahkan Republik Ceko 2-1. Apa kunci keberhasilan mereka membalikkan keadaan ini, Bung Aryo?
1: Nah, ini kan sebenarnya kebanggaan Asia ya bersama Jepang. Ya, artinya Korea Selatan ini kan negara Asia yang jadi pelanggan Piala Dunia. Kelihatan bahwa makin kesini ya, di beberapa edisi Piala Dunia terakhir, ya mereka secara kualitas permainan mulai sejajar dengan tim Eropa, tim Amerika Latin ya. Nah, ketika mereka kemarin menang secara yang menurut saya juga dramatis, yang nunjukin bahwa Korea Selatan yang ada sekarang yang memang bukan lagi bisa dibilang sebagai tim kuda hitam ya. Mereka ya bisa dibilang sudah masuk peredaran elit walau

0: Arya, tapi dari dua pertandingan pembuka, tim mana ini yang paling memberikan kesan positif menurut Bung Arya?
1: Saya sih selalu punya ekspektasi sesama Asia ya. Saya senang lihat Korea comeback karena saya tuh sebenarnya di Piala Dunia kali ini tuh berharap mereka melangkah jauh ya. Artinya Jepang dengan mimpinya masuk semifinal yang mereka belum capai gitu. Kartu Korea tahun 2002 ketika jadi tuan rumah mereka masuk semifinal. Saya berharap dua negara ini ya bisa sampai sejauh itu gitu kan. Karena memang tadi gitu kan mereka tuh dibanding negara-negara Asia lain yang lolos ke Piala Dunia, ya mereka memang secara kualitas permainan ya memang pantas untuk ada di Piala Dunia. Jadi apa yang mereka buat di 2026, saya yakin itu yang apa mereka ya ibaratnya menanam padi ya. Ya mereka kayak Korea di awal-awal, kita ngomongin Korea gitu kan, di awal-awal ikut sertanya di Piala Dunia gitu kan, ya mereka jadi sangsak kan, selalu dibantai. Tapi pelan, pembinaan yang baik dan kemudian ya tadi pemainnya mulai banyak bermain di kompetisi elit Eropa gitu kan. Kalau kemudian bisa mereka bisa mencapai level yang setara dengan negara-negara Eropa, menurut saya sesuatu yang menarik. Jadi kalau dari dua pertandingan tadi ya, saya itu menunggu langkah jauh dari Korea Selatan jadi supporter dadakan karena timnas gak main di Piala Dunia. Jadi dua negara itu yang saya, artinya saya berharap banyak mereka bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2022.
0: Oke, berarti ekspektasinya masih karena sesama Asia ya, Bung Aryo ya?
1: Ya, dan secara permainan, ya mereka meyakinkan, bukan menafikan seperti misalnya kita ngomongin Arab Saudi gitu kan. Tapi ya kalau kita mau jujur kan, karena kita juga pernah bersinggungan dengan mereka ya, timnas kita gitu kan. Kita bisa tahu sendiri bahwa Arab Saudi banyak kontroversinya untuk lolos ke Piala Dunia gitu kan. Secara permainan, bahkan kan sempat kalah juga sama timnas Indonesia di kandang kita kan. Itu artinya secara permainan mereka nggak meyakinkan gitu kan. Sementara Korea dan Jepang ya dari edisi kualifikasi kelihatan bahwa mereka memang apa namanya level permainannya lebih jauh berbeda dibanding negara-negara Asia lain.
0: Oke. Nah, Bung Aryo, kita sekarang juga akan preview Kanada versus Bosnia dan juga Herzegovina ini. Ya, Kanada datang sebagai salah satu tuan rumah. Seberapa besar ini keuntungan bermain di depan publik sendiri pada laga perdana nanti, Bung Aryo?
1: Pastinya menjadi sebuah keuntungan, tapi lagi-lagi ya kalau kita ngomongin Piala Dunia itu kan jam terbang ya. Kanada nih juga perlu pendengar tahu gitu kan. Ini kan tim yang disulap sama pelatih kita kemudian lolos ke Piala Dunia gitu kan, edisi sebelum-sebelumnya gitu kan. Ya artinya memang tim ini dengan keuntungan sebagai tuan rumah mungkin mereka punya semangat yang membara, tapi lagi-lagi kita ngomongin jam terbang, menurut saya saya kok agak ragu ya, dari jauh-jauh hari saya agak ragu mereka akan berbicara banyak gitu kan, karena juga dari kita ngomongin komposisi timnya gitu kan, hanya beberapa pemain yang menonjol gitu kan, sisanya memang basisnya memang pada kolektivitas gitu kan. Tapi ya lagi-lagi tuan rumah itu kan selalu energik ya, kemarin Meksiko juga mainnya energik karena sokongan pendukungnya sendiri gitu kan, ya itu mungkin jadi pompa ini. Tapi lawannya Bosnia ini kan khas negara-negara Balkan di Eropa kan, nantinya dulu kan kalau kita Bosnia ini kan bagian dari Yugoslavia, kemudian pecah satu-satu ada Kroasia dan macam-macam. Ya mereka secara tradisional selalu punya pemain-pemain yang bagus gitu kan, yang menurut saya secara tim gitu kan ya mereka setingkat lebih baik dibanding Kanada. Walau ya tadi, kadangkala kita ngomongin di atas kertas kan belum tentu terjadi di lapangannya.
0: Nah, kalau untuk kekuatan utama Kanada sendiri, selain menjadi tuan rumah, yang perlu diwaspadai Bosnia dan Herzegovina, seperti apa ini, Bung Arya?
1: Ya, dia punya Jonathan Davis, pemain Juventus, dan kemudian juga ada satu lagi pemain dari Bayern Munchen gitu kan, yang main sebenarnya secara kualitas individu bagus gitu kan. Ya dia bisa membawa aura, karena kalau di Piala Dunia tuh kadangkala satu pemain aja yang punya jam terbang tinggi gitu ya, bisa ngatrol timnya gitu kan, jadi tim leader gitu kan. Ini yang mungkin akan jadi kekuatan Kanada. Tapi ya seperti kalau ngomongin Kanada mirip-mirip sama Amerika Serikat ya. Jadi secara tradisi sebenarnya enggak, walaupun mereka jadi tuan rumah, tradisi Piala Dunianya enggak terlalu bagus, dan style bermainnya hampir mirip-mirip juga sama Amerika yang sebenarnya agak-agak bawa Eropa, tapi standarnya masih di bawah negara-negara Eropa. Jadi ya menurut saya ya kalau boleh

0: memprediksi gitu kan. Bahkan saya udah bilang, ini kayaknya harinya Bosnia deh.
1: Berarti tapi nanti kalau untuk Kanada sendiri akan bermain menyerang sejak menit awal atau memang lebih hati-hati saja begitu Bung Aryo? Karena sudah mengetahui melawan Bosnia.
0: Tapi kalau kita ngeliat tracking, maksudnya gini ya, artinya paling tidak 2 tahun belakangan ini Kanada memang tim yang mainnya ofensif. Tadi saya bilang, tim ini kan dibentuk dalam jangka panjang sama pelatih timnas kita kan, John Hartman. Itu artinya fondasinya udah dibikin dari beberapa tahun lalu dan turun sampai timnasnya sekarang gitu kan. Ya ya mainnya, ya seperti kita lihat kemarin timnas atraktif ya, atau ofensif gitu kan. Tapi lagi-lagi gitu kan, Piala Dunia ini kan kadang-kadang main pragmatis. Nah, negara Balkan ini kan rumus kebalikannya tuh kan. Kroasia atau Bosnia ini gitu kan, nantinya mereka punya apa tipikal pemain-pemain yang disiplin dalam pertahanan dan kemudian bermain efektif untuk counter-counter mematikan sih. Apalagi kalau kita ngomongin Bosnia, mereka punya striker Edin Dzeko yang mungkin dari usia udah masuk 40 tahun ya. Tapi ya dia masih jadi predator yang mematikan. Dan lagi-lagi kita ngomongin Piala Dunia itu agak beda dengan kompetisi level klub ya, atau kompetisi-kompetisi di bawahnya gitu kan. Karena Piala Dunia itu kadangkala, tadi saya bilang, satu pemain bisa merubah warnanya tim itu, gitu timnya gitu kan. Satu pemain yang jam terbang tinggi, pengalaman, leadership-nya kuat, ya akhirnya bisa merubah warna timnya sehingga tampilnya di luar dugaan kita gitu.
1: Oke, Bung Aryo. Semoga juga ini nanti sesama Asia ya, ekspektasinya juga tinggi begitu ya, Bung Aryo ya. Berharap melangkah lebih jauh mereka. Kita doakan sukses nanti ya, Bung Aryo ya.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih Bung Aryo ini telah memberikan pandangannya untuk masyarakat. Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga juga, selamat sore, Mbak.
1: Pengamat sepak bola Aryo Yosia berbicara terkait preview match hari kedua Piala Dunia 2026, Kanada versus Bosnia dan Amerika Serikat versus Paraguay.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Sebanyak 114 atlet tenis meja dari 6 negara ASEAN meramaikan kejuaraan Table Tennis ASEAN Club Championship atau TTACC 2026 yang berlangsung di Graha Sanusi Harjadinata Universitas Pajajaran, Kota Bandung. Ketua Panitia TTACC 2026 Yon Mardiono mengatakan kejuaraan ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah edisi perdana yang digelar di Bangkok, Thailand. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Terkait topik preview match hari kedua Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia dan Amerika Serikat versus Paraguay. Anda pun juga dapat menyampaikan mana tim jagoan Anda. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Asriel di Jakarta yang sudah bergabung di Warga Bicara. Selamat sore Pak Asriel, salam olahraga.
2: Selamat sore, Bat. Salam olahraga.
1: Silakan Pak Asriel.
2: Ya, untuk laga kedua ya. Laga kedua, saya jagokan Bosnia.
1: Oke, Bosnia. Sama seperti pengamat sepak bola tadi ya, Bung Arya juga menjagokan Bosnia ini.
2: Iya, benar.
1: Baik.
2: Karena Bosnia lebih siap kayaknya gitu. Kanada, ya Kanada juga siap juga, tapi apa mayoritas pemainnya lebih unggul Bosnia gitu.
1: Prediksi skornya berapa ini Pak Asriel?
2: Prediksinya tipis, paling kalau 2-1, paling kalau enggak 1-0.
1: 2-1, kalau tidak 1-0 begitu ya. Nanti ya. Mau nobar di mana ini, Pak Asriel?
2: Di rumah.
1: Oh, di rumah ya. Baik. Pak Asriel, mungkin ini nobarnya di rumah saja bersama keluarga, juga ada semacam jersinya juga dipakai, atau mungkin bendera-benderanya begitu, untuk ya, menyemarakannya Pak Asriel di rumah?
2: Ya, paling sama teman-teman aja gitu, teman kerjaan gitu.
1: Oh, baik. Berarti satu komplek begitu ya, Pak Asriel ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Pak Asriel, terima kasih ini ya, Pak Asriel. Semoga nanti malam ini kalau menjadi nobar begitu bersama warga komplek, berlangsung seru ya, sesuai juga tadi Herzegovina dan Herzegovina yang menjadi pemenang ya, menjagokan soalnya Pak Asriel. Terima kasih, Pak Asriel. Anda juga dapat menyampaikan tim mana yang Anda jagokan di Piala Dunia kali ini. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Karena hari kedua Piala Dunia 2026 menyajikan dua laga krusial. Tuan rumah Kanada yang menantang kekuatan Eropa, Bosnia dan Herzegovina di grup B. Serta ujian mental bagi Amerika Serikat saat meladeni wakil CONMEBOL Paraguay di grup D. Laga pembuka grup B akan mempertemukan dua gaya permainan yang sangat kontras di Stadion Toronto. Di Sabtu 13 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat di Toronto, Kanada. Jadi kondisi Kanada selaku salah satu tuan rumah ini berada di bawah tekanan besar untuk mencatatkan kemenangan perdana mereka di putaran final Piala Dunia. Dan sudah ada Pak Pandu di Riau yang bergabung di Warga Bicara. Selamat sore Pak Pandu, salam olahraga.
3: Iya, salam olahraga, selamat sore.
1: Silakan Pak Pandu.
3: Ya, saya jagokan Paraguay aja nanti.
1: Oke, kenapa itu Pak Pandu menjagokan Paraguay?
3: Ya, kalau saya lihat permainan mereka selama itu anggun gitu.
1: Anggun tapi menang begitu ya, unggul begitu ya, tahu-tahu ya.
3: Iya, kita berpihak kepada yang mainnya bagus.
1: Oke. Nanti skornya berapa-berapa kira-kira ini?
3: 2-1.
1: Oh, 2-1 ya, tipis saja begitu ya. Pak Pandu, mau nobar atau gimana ini?
3: Tadi malam nobar, tapi nanti malam tengok suasana dulu.
1: Oke, di komplek rumah atau bagaimana Pak?
3: Iya, di komplek rumah.
1: Oh baik, jangan lupa Pak Pandu nanti dipakai ini jersinya ya Pak Pandu ya, untuk mendukung tim Paraguay. Terima kasih Pak Pandu.
3: Iya, kembali kasih.
1: Jadi memang selaku salah satu tuan rumah, Kanada ini berada di bawah tekanan besar untuk mencatatkan kemenangan perdana mereka di putaran final Piala Dunia setelah selalu kalah pada edisi 1986, dan 2022. Sayangnya mereka dipastikan tampil tanpa sang kapten, sekaligus bintang utama Alfonso Davies yang mengalami cedera hamstring. Beban ini sekarang kini bertumpu pada Jonathan David. Lalu seperti apa ini tim yang dijagokan dari Pak Suranto di Malang? Selamat sore Pak Suranto, salam olahraga.
4: Selamat olahraga Mbak Ana Pratibi ya.
1: Iya betul Pak Suranto, menjagokan tim mana ini Pak Suranto?
4: Siapa yang main sih? Amerika dengan?
1: Amerika dengan Paraguay, lalu ada Kanada versus Bosnia ini.
4: Wah, karena aku sudah telepon, aku berusaha untuk menghargai komentar yang baik ya. Dialah, yeah. Tuan rumah pasti Amerika lah ya, dia kan tuan rumah.
1: Oke, okay. Ya. Amerika Serikat menang begitu ya?
4: Iya,
1: baik.
4: Karena tuan rumah kan.
1: Iya, yeah. Skornya aja. Berapa ini Pak Suranto?
4: Waduh, saya takut salah loh. Mm-hmm. Gimana ya? Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa Pak Suranto, kan tebak ini. Tebak skor tebak prediksi ya. Dari Pak Suranto. Karena yakin AS menang tadi.
4: Aduh, 2-1 deh.
1: Oh, 2-1 ya. Nanti mau nobar atau bagaimana ini Pak kalau di Malang?
4: Di rumah aja lah Mbak, di area aja lah.
1: Oke, baik Pak Suranto. Jadi
4: jam 2 pagi ya katanya? Jam 2
1: iya,
4: dini hari ya?
1: Iya Pak Suranto, betul. Jam 2 dini hari.
4: Berarti betul. Saya harus begadang terus ini tiap hari. Ini kan 11 bulan lebih ya.
1: Iya,
4: lebih
1: betul Pak
4: Suranto.
1: Lebih
4: lama dari bulan puasa ini.
1: Iya Pak Suranto. 40 hari loh Pak Suranto. Terima kasih Pak Suranto di Malang telah bergabung. Kinda like hole in a room full of vultures, we ain't cool. You walk in the room, kinda like Lula, we need some space, baby, you should. Nah, sedangkan kondisi Bosnia sendiri ini berhasil menembus Piala Dunia mengandalkan pengalaman striker veteran Edin Dzeko yang dapat menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Kanada. Mengandalkan kolektivitas, mereka akan mencoba meredam agresivitas publik tuan rumah. Jadi pertandingan ini diprediksi berjalan ketat, absennya Davis juga merupakan kehilangan besar, namun motivasi bermain di kandang membuat Kanada sedikit lebih diunggulkan untuk mengamankan poin penuh. Sedangkan Amerika Serikat ini akan memulai kampanye mereka di grup D dengan menghadapi tim kuda hitam asal Amerika Selatan, Paraguay. Ini akan bertanding Sabtu 13 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi bermain di depan pendukung sendiri, Amerika Serikat ini membawa generasi skuad yang cepat dan matang. Mereka mengandalkan kecepatan sayap serta visi bermain dari pemain kunci mereka untuk menguasai lini tengah dan membongkar pertahanan rapat Paraguay. Kondisi Paraguay ini dikenal dengan pertahanan yang disiplin dan fisik yang kuat. Paraguay seringkali menjadi mimpi buruk bagi tim yang lebih diunggulkan. Mengandalkan serangan balik cepat, mereka akan memanfaatkan bola mati untuk mencuri gol. Dan jangan lupa pendengar, pastikan Anda juga selalu mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah akan mengembangkan sekolah unggulan non-asrama yakni sekolah nasional terintegrasi dan merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Laporannya selengkapnya bersama Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Ya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto akan membangun 100 sekolah unggulan non-asrama, yakni Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT untuk tahun ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan, berbagai usulan lokasi telah disampaikan atau telah diterima oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi, nantinya sekolah akan dibangun, diantaranya akan dibuka di IKN, kemudian di 5 sekolah di balai-balai milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal itu disampaikan Menteri kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi, yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi, dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi, dan tahun ini nanti akan kami mulai, insya Allah, 5 itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada 1 yang di IKN, dan kemudian 9 yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi. Pak Mensesnek nanti bisa menyampaikan terkait dengan proses seleksi itu.
1: Iya, dengan keberadaan sekolah terintegrasi merupakan upaya dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Sebelumnya juga terdapat sekolah unggulan berasrama, yakni Sekolah Garuda, kemudian Sekolah Rakyat yang juga berasrama, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi atau mereka yang putus sekolah atau tidak pernah mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kami juga menghadirkan pantauan terkini jalan menuju kawasan Bundaran HI dari arah Duku Atas saat ini terpantau tertahan seiring aksi penyampaian pendapat dari sejumlah mahasiswa. Selengkapnya bersama reporter Hana Syarif. Hana Syarif, seperti apa pantauan terkininya?
3: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, di mana pantauan di lapangan menunjukkan arus lalu lintas di kawasan ini mengalami kepadatan akibat aksi penyampaian pendapat yang berlangsung tepatnya di depan gedung Agora, yakni di kawasan Sudirman Tamrin. Dan kendaraan dari arah Duku Atas menuju Bundaran HI sudah tidak dapat melintas karena akses jalan yang memang sudah tertutup dan dipadati oleh massa dari peserta aksi penyampaian pendapat. Dan sementara itu arus kendaraan dari arah Bundaran HI menuju Duku Atas masih sedikit dapat bergerak, namun sudah mengalami perlambatan dan antrean panjang, utamanya dari titik Bundaran HI menuju Duku Atas. Dan kepadatan lalu lintas ini sudah terlihat terjadi di 2 ruas jalan utama yang menghubungkan kedua kawasan ini, dengan puluhan aparat sudah melakukan pengaturan arus kendaraan di lokasi. Dan pendengar, untuk diketahui juga, dari pihak Polda Metro Jaya telah menyiapkan lebih dari 4.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat ini, dan ribuan personel tersebut disiagakan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta Pusat. Hana Syarif, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemlu Iran, Esmail Baghaei, memastikan poin-poin utama naskah nota kesepahaman dengan Amerika Serikat telah disepakati. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan poin-poin akhir perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran telah disepakati semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, dan kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Pihak Iran telah menyetujui perjanjian tersebut di tingkat tinggi dan kini sedang menunggu persetujuan dari pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Kita ke berita olahraga. PSSI menargetkan tim nasional Indonesia terus mendekat peringkat 100 besar FIFA setelah mengunci posisi ke-118. Peringkat FIFA Indonesia naik 10 posisi setelah meraih kemenangan pada laga persahabatan FIFA melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Masing-masing dengan skor 3-0 dan 1-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menilai, peningkatan peringkat dunia merupakan dampak dari perkembangan performa tim yang semakin matang dalam menghadapi berbagai tipe lawan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ribuan jemaah haji memadati Masjid Abdullah bin Abbas di kota Taif. Mereka melakukan napak tilas sejarah Islam setelah menunaikan ibadah haji. Para peziarah datang untuk beribadah sekaligus mengenang perjalanan dakwah Islam. Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan ASEAN sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, menyatakan kawasan Asia Tenggara tetap menjadi prioritas penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang abad ke-21. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus.
2: Kita ikuti Dialog Khusus Kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
1: Dengan topik anak di era algoritma membangun ketahanan keluarga untuk mencegah radikalisasi digital. Keluarga adalah benteng utama dalam melindungi anak dari paparan radikalisme yang tersebar melalui algoritma media sosial. Di era digital, kelompok ekstremis tidak lagi merekrut secara konvensional, melainkan memanfaatkan lini masa anak melalui konten yang disesuaikan secara personal oleh sistem kecerdasan buatan. Lantas seperti apa cara juga supaya anak ini tidak terpapar radikalisme? Saat ini kami telah bersama dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Yuminah Rahmatullah. Selamat sore, Bu Yuminah.
3: Selamat sore, Mbak Hana.
1: Bu Yuminah, di era algoritma seperti sekarang ini, bagaimana Ibu melihat perubahan pola interaksi dan pembentukan karakter anak dibandingkan generasi sebelumnya?
3: Baik, ya. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore para pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Tentunya di era anak era algoritma ini, kita bagaimana kita ini sebagai orang tua atau keluarga bisa melindungi anak-anak kita dari paparan konten ekstrem atau radikal yang tentunya banyak tersebar di media sosial, baik akun YouTube, TikTok, Telegram, game chat, dan lain-lainnya. Menurut saya, di sini ketahanan keluarga itu sangat diperlukan ya. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan bagaimana sebuah keluarga untuk tetap kokoh, harmonis, dan berfungsi optimal dalam menghadapi berbagai tekanan dan perubahan. Di era digital ini tekanan itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga datang dari dalam, terutama terkait penggunaan teknologi yang tidak terkendali. Kita ketahui saat ini bahwa data anak-anak 79,9 juta anak Indonesia, hampir 74% usia 5-17 telah terhubung ke internet. Dan 14,49% anak remaja laki-laki maupun perempuan banyak mengalami cyberbullying. Ini berdasarkan data dari SNPHE. Dan juga kasus eksploitasi seksual juga yang banyak. Bahkan kita dikatakan Indonesia itu peringkat ketiga di dunia ya, berdasarkan data dari CSA itu. Hampir 1,45 juta. Dan hampir 3.500 konten eksploitasi anak berbasis AI diunggah ke dark web pada bulan Juni 2024. Tentunya dengan data-data ini kita sangat miris ya. Sangat miris bagaimana generasi ke depan kita. Karena berdasarkan data juga anak usia dini itu juga 31 juta. Dan hampir 11,8%. Kalau anak-anak usia dini atau anak-anak tadi yang hampir 79,9% sudah terpapar radikal sudah asik berselancar di dunia maya atau di dunia digital, bagaimana, apakah kita nanti mampu untuk menghadapi Indonesia Emas 2045? Tentunya hal-hal ini perlu kita antisipasi. Nah, dulu kita mengatakan bahwa kesuksesan pendidikan itu biasanya ditentukan tiga faktor besar.
1: Baik.
3: Pola asuh keluarga, pola asuh di rumah 60%,
1: Ya.
3: orang tua sebagai madrasah pertama. Karena ada dikatakan wal ummu madrasatul ula, ibu itu adalah pendidik pertama dan utama di rumah. Kita akui juga pola persekolahan atau pendidikan formal 20%, kondisi lingkungan 20%. Tapi sekarang itu mungkin entah berlaku atau tidak berlaku ya, karena di keluarga sendiri kita banyak sekali menemukan bagaimana hubungan orang tua, anak, keluarga yang saat kita bersama itu asik dengan masing-masing gadgetnya.
1: Baik, Bu Yumina.
3: Akhirnya,
1: Nanti kami akan tanyakan caranya ya, Bu Yumina ya, supaya memang satu keluarga itu di rumah tidak sibuk dengan gadgetnya saja. Seperti apa tips dan triknya, tapi setelah jeda berikut ya, Bu Yumina.
3: Baik.
2: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman. Indonesia menyapa sore.
1: Baik, Bu Yuminah, tadi seperti apa ini caranya? Supaya memang kalau di dalam rumah begitu tidak sibuk dengan teknologinya masing-masing. Ditambah juga anak sekarang itu terlebih harus update begitu ya, Bu Yuminah ya. Bu Yuminah masih termute itu Bu Yuminah, mungkin dapat dibuka terlebih dahulu mic-nya.
3: Ya baik,
1: Iya.
3: makasih. Saya bilang tadi ketahanan keluarga itu bagaimana kemampuan sebuah keluarga itu untuk tetap kokoh, harmonis, dan berfungsi optimal dalam menghadapi berbagai tekanan dan perubahan. Tentunya harmonis itu kan perlu dibangun ya. Kalau tidak ada komunikasi antara anak, orang tua, meskipun satu meja, satu badan, tetapi pikirannya masing-masing yang satu di mana, yang satu di mana. Jadi maksudnya komunikasi itu perlu dibangun karena peran keluarga juga itu kalau dalam Malcolm juga dikatakan peran keluarga itu juga harus mampu memberikan kasih sayang. Sebagaimana di surah Ar-Rum juga ayat 21 dikatakan di situ wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Ini harus memberikan kasih sayang. Kalau nggak ada komunikasi, tidak ada perhatian, anak berada di ruang yang kosong atau sepi. Apalagi misal orang tua terlalu sibuk yang akhirnya waktu kosong anak itu banyak diisi oleh gadget atau diisi oleh dunia digital. Yang tentunya ini pola asuh orang tua artinya tergantikan oleh peran digital. Nah tentunya ini kan kita berbahaya untuk anak. Jadi peran kasih sayang harmonis tadi tidak diberikan kepada anak. Selain itu juga bagaimana peran keluarga itu kan bagaimana peran keluarga itu mampu membentuk budi pekerti anak. Karena anak itu belajar dari meniru. Anak itu prosesnya imitasi. Kalau toh orang tuanya memang asik bermain dengan gadget, nggak mungkin kalau anaknya tidak meniru. Karena kita sekarang ya, nggak usah jauh-jauh, kalau anak kita atau anak-anak baru lahir tuh karena sudah dikenalkan gadget, dipoto, diposting. Menurut saya itu sudah mengenalkan sejak dini, bahkan sejak baru lahir sudah dikenalkan hal itu. Yang tentunya hal-hal lain yang akan diposting apapun biasanya kegiatan-kegiatan anak. Nah ini juga kan mengganggu privasinya anak sudah sejak dini dan sudah sejak dini juga sudah dibiasakan dan diperkenalkan dengan dunia ini. Bagaimana kita mengajarkan tadi budi pekerti? Karena kan ketika kita mau data-data orang atau apapun itu kan juga ada etikanya ya. Nah, di sini juga bagaimana anak itu kita ajarkan juga agama. Sebagaimana kisah Nabi Luqman mengajarkan anaknya. Yang pertama kan dia menasihati anaknya untuk tidak mensekutukan Allah. Di situ kan berarti mengajarkan bagaimana anak itu pondasi agamanya harus kuat sejak dini. Jadi dibiasakan. Karena ya tadi yang saya bilang al-ummu madrasatul ula. Sekolah pertama ya orang tua. Sebelum ke TK, sebelum ke SD, SMP, pasti pendidikan pertama yang diberikan itu di rumah atau di keluarga. Atau di rumah tangga, di keluarga inti atau keluarga terkecil. Jadi maksudnya untuk menanamkan atau ketahanan keluarga, jadi penting hal-hal itu untuk diberikan kepada anak sejak dini atau distimulasi ya, karena anak itu tadi sifatnya imitasi atau meniru.
1: Baik. Nah, Bu Yumina, kalau untuk anak sendiri sudah meniru dari orang tuanya, karena memang orang tuanya juga sudah bermain gadget begitu ya di rumah. Seberapa besar ini peran algoritma media sosial dalam mempengaruhi cara berpikirnya, pandangan, dan juga perilaku anak ini, Bu Yumina?
3: Ya, kalau kita ketahui bahwa algoritma digital itu kan bagaimana ketika kita melihat konten itu sekali kita like biasanya konten itu akan terus
1: Muncul begitu
3: muncul
1: ya.
3: di TikTok. Kalau sekarang yang paling ini kan TikTok ya.
1: Iya.
3: Kalau benar, pasti itu akan muncul. Dan bagaimana agama itu bisa menahan anak untuk terus terhadap hal-hal yang dia suka itu akan pasti akan lewat-lewat terus, akan pasti akan muncul di berandanya. Nah, untuk menghadapi algoritma digital ini, tentunya kalau kita ketahui bahwa anak itu biasanya ketika dia sudah like, besoknya dia akan follow, nanti dia akan masuk ke dalam ini nih kalau pola ini ya, maksudnya pola pola radikalisme yang ada misal. Jadi anatomi radikalisasi digital itu biasanya berlapis. Bagaimana anak mencari pencarian? Anak biasanya mencari identitas atau jawaban. Misal anak-anak remaja, anak-anak itu kan pasti lagi masa pencarian identitas diri ya. Atau tidak dilan, entah apapun itu. Nah, algoritma memberikan konten yang terasa berani, di akhirnya dia masuk dalam konten itu. Nah, biasanya tahap kedua itu ada isolation. Artinya, anak merasa ketika sudah masuk dalam konten-konten tersebut, kadang juga dia merasa lebih tahu dibanding orang tuanya. Yang akhirnya anak-anak masuk dalam grup online yang perlahan-perlahan atau menggantikan komunitas nyata di dunia fisiknya. Kelamaan-kelamaan anak itu juga akan as wisdom ya, bagaimana dia juga muncul akan narasi musuh, muncul batas yang kaku, memisahkan antara ini dan ini, kelompok ini dan ini, atau melabel-label atau melabeling sesuatu. Nah, masuk pada tindakan itu akan tindakan nyata, dari sekedar like share menuju donasi, perguruan tertutup, hingga mungkin tindakan kekerasan, yang mungkin usia 12-18 tahun itu juga usia yang paling rentan. Jadi maksud saya hal-hal ini juga orang tua harus paham gitu. Ketika anak melihat video tentang kekerasan atau apa, maksud saya orang tua juga harus paham ya, jangan jangan nonton itu tuh. Mungkin juga harus ada dialog ya, itu video apa nak, harus atau penjelasan lain agar supaya anak itu tidak merasa takut dan tidak terlalu dalam untuk memasuki dunia baru buat mereka di online kalau dia tidak ada penjelasan apapun dari orang tuanya. Jadi literasi digital atau digital juga untuk orang tua penting agar juga dia mampu ketika anak mengalami pertanyaan-pertanyaan yang tentunya membutuhkan jawaban-jawaban untuk anak tersebut. Mungkin
1: Baik.
3: itu.
1: Nah, Bu Yumina, apakah nanti anaknya ini juga langsung berbicara seperti itu, sedang memfollow siapa begitu, Bu Yumina? Apakah tidak ada penolakan atau harus seperti apa jika ada penolakan orang tuanya ini?
3: Itu tadi saya bilang literasi digital orang tua itu penting. Jadi orang tua itu juga harus tahu kita ini titik lemahnya atau krisis dalam pengasuhan internal di era layar digital itu. Digital itu sekarang kan istilahnya gawai sebagai pengasuh. Dia memberikan akses sejak dini, kadang orang tua hanya sekedar meredam anak nangis. Kadang juga orang tua bagaimana dia aman saat itu, tapi memberikan efek yang sangat panjang untuk anaknya. Nah, ini juga penting, maksudnya orang tua literasi jangan mengalah untuk memberikan anak, tapi untuk keamanan saat itu, karena orang tua misal lagi bicara ngobrol kan kadang orang tua ini ya mencari aman gitu, ya udah
1: Iya.
3: ini dia dikasih anaknya akhirnya berselancar apapun itu yang dia nggak, yang dia tidak paham. Apalagi anak-anak kecil ya, biasanya kan scroll-scroll aja, dia tidak tahu itu apa. Tapi terus-terus-terusan akhirnya ketika misalnya dia tidak dikasih, biasanya dia tantrum kan ya. Dia tantrum dan dia juga akan menggunakan senjata itu untuk meminta kembali ketika dia tidak dikasih orang tuanya. Itu pasti, karena itu tadi kebiasaan orang tua untuk mencari aman. Tapi itu tadi saya bilang efek panjangnya akan ini. Nah, kadang juga krisis otoritas maksudnya, perbedaan literasi teknologi kadang membuat anak lebih pintar dari orang tuanya. Kadang orang tua, ya itu tadi gatek. Jadi orang tua kadang nasihatnya dianggap kuno. Akhirnya apa? Menyebabkan hilangnya figur otoritas di mata anak. Karena anak tadi merasa pintar di dunia digital, apalagi orang tuanya tidak melek digital sama sekali. Dikasih tahu, orang anak-anak itu pasti kurang apa itu kurang kurang apa itulah merespon ataupun kurang menerima gitu. Nah,
1: Baik.
3: ini kan terus juga kadang ini kebocoran privasi dasar. Karena kadang rendahnya literasi literasi digital orang tua maupun anak, kadang juga dalam menjaga data pribadi membuat anak menjadi tilan untuk sebagai predator atau perekrut di dunia maya. Nah itu sebenarnya anak dari kecil udah diupload apapun, misalnya aktivitas anak diupload. Ini kan juga ada privasi data anak yang tentunya harus dirahasiakan oleh orang tua, entah ada penculikan ataupun tadi predator-predator dan perekrut di dunia maya yang memang kita tidak tahu identitasnya. Jadi ini kadang titik lemah krisis pengasuhan kita orang tua di internal di era digital ini. Jadi maksud saya agar orang tua itu tidak digantikan perannya oleh gawai. Orang tua juga tidak mengalami krisis otoritas. Orang tua juga tidak mengalami kebocoran privasi dasar untuk anaknya. Mungkin itu.
1: Baik. Nah, Bu Yuhminah, terkait kebocoran privasi dasar tadi diupload di sosial media, berarti ini tidak boleh sama sekali atau tunggu usianya berapa tahun ini, Bu Yuhminah?
3: Ya, gini ya, kalau kok soal privasi itu juga kan semua anak sebetulnya perlu dilindungi ya. Semua anak mau usia berapapun sebetulnya perlu dilindungi. Kecuali tadi data-data privasi yang memang sifatnya penting untuk kebutuhan anak, entah pendidikan, entah kerjaan, entah untuk perbankan atau apapun itu ya. Jadi kalau memang itu data privasi yang dibutuhkan untuk kepentingan anak yang memang kepentingan sesungguhnya, ya tidak masalah. Tetapi kalau memang itu tadi yang kepentingan untuk hanya sekedar upload ataupun untuk sekedar fashion dia di dunia maya atau medsos, jadi pentingnya orang tua itu memahami. Memahami batasan data, mana data yang memang penting, mana data yang ini. Jadi itu harus memahami, karena kadang ketika privasi data itu tidak dipahami secara utuh dari orang tua yang tidak menyadari bagaimana dampak dari aktivitas tersebut, tentunya kan itu akan merugikan anak dan akan merugikan orang tua juga ya, entah penipuan atau apapun itu bentuknya. Jadi ini penting untuk diketahui orang tua. Makanya penting juga untuk anak pun harus diberitahu tentang literasi digital. Bukan sekedar literasi digitalnya, tahu tentang medsos, tapi ada batasan-batasannya yang tentunya anak juga harus dipahami atau diberi pemahaman oleh orang tuanya. Gitu.
1: Nanti kami akan bahas terkait batasan-batasan yang disebutkan oleh Bu Yuhminah tadi setelah jeda promo berikut ya, Bu Yuhminah.
3: Baik, baik.
2: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Anda masih berada dalam Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus. Dan saat ini kami masih bersama dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Yuminah Rahmatullah. Nah, Bu Yuminah masih bersama Pro 3 RRI ya, Bu Yuminah ya. Bu Yuminah jangan lupa itu mic-nya. Oh iya, baik. Bu Yuminah, tapi kalau untuk peran sekolah sendiri ini dalam membangun ketahanan anak terhadap pengaruh ideologi yang mengandung kebencian, intoleransi, atau kekerasan. Harus seperti apa ini, Bu Yumina? Selain literasi digital, pada orang tua juga harus diperkuat.
3: Iya, sekolah juga sangat penting perannya ya, untuk membentuk anak-anak agar tidak terkena paham radikalis atau intoleran atau lainnya. Jadi, selain itu tadi saya bilang juga guru juga penting untuk melek literasi digital ya, karena guru juga harus update minimal satu langkah ke depan dari murid. Pelatihan literasi digital juga penting untuk semua guru. Guru juga harus mampu dan tahu tentang apa yang diperbuat anak-anak di sekolah dalam halako-halakonya, istilahnya remaja, rohis-rohisnya, yeah. Juga harus tahu program apa yang mereka lakukan, terutama kajian-kajian yang memang biasa mereka adakan. Itu guru harus tahu muatan materi-materinya yang menjadi bahasan anak-anak. Jangan sampai ada materi-materi yang mendorong ke arah radikalisme atau intoleran. Guru juga harus atau sekolah juga harus membiasakan anak juga untuk tidak saling membuli. Karena awal intoleran itu dimulai dari hal-hal membuli sesama teman. Sebetulnya itu mudah menanamkan sifat-sifat intoleran. Jadi penting hal-hal demikian juga ditanamkan kepada anak. Jadi menciptakan bagaimana lingkungan belajar itu aman, nyaman, baik secara psikologis maupun secara keamanan, kenyamanan lingkungan sekolah. Jadi jangan tidak tahu program apa yang dijalankan anak-anak, tetap guru harus memahami, bahkan memantau ataupun ikut terlibat di dalamnya agar anak ada pengawasan dari guru atau sekolah itu. Itu menurut saya.
1: Ya. Nah, Bu Ihmina, terkait pendidikan karakter, nilai toleransi dan moderasi, ini dapat menjadi benteng dalam mencegah radikalisasi digital pada anak. Maka pendidikannya harus seperti apa ini, Bu Ihmina, yang dikedepankan?
3: Maaf, Bu Hana, bisa ya. Diulang, tapi kecil banget suaranya.
1: Oh baik, Bu Yumina, kalau untuk pendidikan karakter, nilai toleransi dan moderasi ini kan dapat menjadi benteng dalam mencegah radikalisasi digital pada anak. Maka pendidikannya ini harus seperti apa, Bu Yumina, agar juga si anak ini merasa terbuka begitu kepada gurunya di sekolah?
3: Ya, sebetulnya moderasi itu kan, moderat itu kan tengah-tengah ya. Orang yang berpikir moderat tidak terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, itu perlu juga diajarkan kepada anak-anak di sekolah ketika menjelaskan pelajaran apapun itu bisa dikaitkan ya. Apalagi lewat organisasi-organisasi di sekolah. Itu penting bagaimana anak itu punya sikap sesama teman atau kepada guru. Itu tadi tidak terlalu ekstrim. Jadi bagaimana dia juga mampu menghargai temannya, mampu menghargai gurunya, dia juga kenal budaya-budaya yang ada di sekolah, ya, dia juga tahu sejarah-sejarah pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi itu penting juga ditanamkan bagaimana dia bersih. Kalau moderasi bergaul itu kan ada tawasud, namanya pertengahan, ada tawazun, artinya seimbang. Dia juga seimbang dalam berpikir, jadi tidak terlalu ekstrim kanan atau terlalu ekstrim kiri, ataupun

0: terhafal banget, undang-undang semua hafal.
1: Iya.
0: Karena sekarang harus banyak praktek nyatanya yang diinternalisasikan dengan nilai-nilai Pancasila ataupun kebinekaan di sekolah. Bagaimana itu harus harus sering ditanamkan agar anak-anak tadi punya sikap moderat, tidak intoleran ataupun hal-hal lain yang menjurus ke arah-arah ini. Karena kalau guru, kepala sekolah atau sekolah tidak banyak memerankan itu, peran-peran beliau akan digantikan oleh media sosial atau akan digantikan oleh dunia maya yang tentunya penjelasan-penjelasannya mungkin tidak selaras ataupun penjelasannya itu yang sesuai dengan keinginan anak yang memang sedang mencari identitas diri. Ketika penjelasan itu masuk ke dunia mereka atau ke diri mereka, mereka aku itu benar, pasti mereka akan ngotot untuk mempertahankan itu. Makanya perlu penyeimbang, perlu penjelasan-penjelasan yang lebih mengena untuk penyeimbangan tadi agar anak tidak terlalu dalam untuk masuk ke dalam sikap-sikap tadi intoleran ataupun sikap-sikap radikalisme atau radikal dalam berpikir, berperilaku, dan sebagainya. Jadi nggak berpikirnya, perilaku pun ada yang menunjukkan ketika anak perilakunya sering mulai menyendiri, sering menyalahkan orang, itu juga kan harus diarahkan agar anak tidak melakukan seperti itu. Kalau itu dibiarkan, jadi tidak hanya pola pikir, tadi perilaku, perbuatan yang mengarah ke arah itu juga harus diarahkan atau diajarkan atau di bimbing lah oleh para gurunya. Itu juga udah mengajarkan tentang moderasi atau moderat ya. Menurut saya itu.
1: Baik. Nanti kalau untuk peningkatan literasi digitalnya begitu ya, kalau memang gurunya atau orang tuanya ini sudah ikutan ya, Bu Yuminah ya, ke dalam tersebut. Nanti disebut membatasi kreativitas anakkah oleh anaknya ini sendiri atau bagaimana Bu Yuminah biasanya?
0: Kreativitas itu anak-anak sekarang itu semua kreatif kalau di medsos ya, karena kadang dia bikin Canva apapun itu, kadang jadi bukan pembatasi ya, tapi ada pembatasan mana yang lebih manfaat. Sebenarnya internet itu kan juga tidak melulu bermuatan negatif, banyak hal-hal yang positif ketika kita mampu menggunakannya dengan baik, tentunya banyak hal positif, banyak literasi literasi keilmuan yang sungguh amat sangat banyak ketika kita memanfaatkannya dengan baik. Tetapi ketika tidak mampu memanfaatkan dengan baik, tentunya juga akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Nah, hal-hal seperti itu juga harus diberi pemahaman, bukan berarti melemahkan atau kreativitas mereka, tidak. Jadi literasi yang seperti itu juga kan harus dipahami oleh anak ataupun orang tua memberikan. Kreativitas tidak dilarang, nah, tetapi juga harus pandai tadi memilih dan memilah mana yang memang penting, dianggap terpenting, dianggap paling penting, dan dianggap tidak penting. Nah, itu pemilahan itu penting untuk diketahui anak agar tadi tidak salah masuk dalam dunia-dunia yang tentunya tidak diinginkan oleh orang tua maupun sekolah atau yang lainnya.
1: Baik. Tapi apakah juga anaknya ini langsung menerima, Bu? Ketika juga ini bolehnya tadi Canva saja begitu, lalu mungkin ChatGPT untuk mencari yang memang kegiatan untuk tugas positifnya di sekolah, atau memang nanti anaknya juga langsung akan wah, ini saja karena melihat followersnya itu yang di sosial media tadi, perekrut tersebut begitu ya Bu Yumina. Supaya tidak terjadi hal seperti itu harus bagaimana Bu Yumina? Karena mungkin dapat disamarkan itu ya Bu Yumina ya oleh perekrut-perekrut tadi.
0: Iya, jadi di sekolah itu tentunya ada kan namanya digital wellness curriculum. Bagaimana anak-anak itu bisa etika media sosial dalam perspektif yang benar itu bagaimana? Jadi harus juga diberitahu hal seperti itu. Cara mendeteksi hoax, mana berita hoax. Kadang bukan anak-anak aja ya, sebetulnya kadang orang tua pun yang kurang melek literasi di digital kadang cepat menyebar berita-berita hoax yang akhirnya tidak tahu juntrungannya, berita itu antah berantah tersebar, manipulasi. Cara jadi harus tahu anak misal cara mendeteksi hoax, manipulasi, algoritma adiktif ya, ataupun banyak bahaya konten pornografi. Karena kalau algoritma itu sudah berjalan, ketika kita sudah lihat sekali kan pasti kita sudah akan masuk, sudah masuk dalam istilahnya

0: fitnah media sosial tersebut, dan itu pasti akan muncul terus, apalagi durasi-durasi yang pendek ya, seperti TikTok ya. Jadi bahaya konten pornografi, kekerasan, ideologi ekstrim juga harus ini kan di tingkat sekolah atau ini, ataupun pengelolaan waktu, time manajemennya bagaimana dalam penggunaan itu. Kita itu atau di Indonesia itu kan hampir 8 jam per hari. Sebenarnya kalau istilah psikologi, orang yang sudah 8 jam itu sudah nomofobia namanya, sudah gangguan. Nomovelpon. Jadi ketika tidak membawa ponsel itu sudah cemas, resah, takut, takut kehilangan berita, takut kehilangan info, takut kehilangan apapun, itu udah nomofobia sebetulnya. Itu kategori 1 sampai 4 jam. Apalagi di Indonesia itu kemarin sudah hampir 8 jam rata-rata penggunaan gadget itu. Nah, ini menurut saya sangat miris ya. Jadi kita itu penting semua semua untuk berkolaborasi untuk mengatasi hal ini. Baik keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan. Karena tugas ini bukan akhirnya bukan hanya orang tua aja lingkungan keluarga, tapi semua. Karena ini anak bangsa yang akan dikemanakan nanti jika sudah banyak terpapar karena alasan tadi berkreativitas atau alasan tadi kepingin banyak follower atau alasan tadi karena memang buat tugas atau apapun itu gitu tanpa ada pemilahan dan ada pemilihan konten-konten yang bermanfaat. Nah, tentunya hal ini kan harus diantisipasi agar juga gangguan kepribadian juga tidak bertambah terus karena sekarang sudah sangat banyak ya anak-anak Gen Z, anak-anak milenial ataupun orang banyak yang kita sudah kecanduan karena di depan HP kita sudah hampir 1 sampai 4 jam sehari sudah dilakukan. 1 sampai 8 jam karena sudah tidak terasa lagi di depan gadget yang tentunya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau
1: Baik.
0: kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, bagaimana kalau generasi kita semua adiksi
1: Baik, Bu
0: adiksi
1: Yulia.
0: gadget yang
1: Nanti
0: tentunya
1: supaya
0: itu
1: tidak
0: sangat miris.
1: teradiksi begitu, lalu kita akan tanyakan bentuk kolaborasi apa yang ideal, tapi setelah jeda berikut, Bu Yumina.
0: Baik.
2: Kilas Berita.
3: Pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui pengembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di berbagai daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut, SNT dirancang sebagai sekolah unggul non-asrama yang diharapkan menjadi pusat pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
1: Bu Yumina, tadi seperti apa ini? Supaya memang kolaborasinya antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah agar ideal. Sekaligus dapat memberikan langkah praktis ini untuk orang tua yang dilakukan mulai hari ini supaya membangun ketahanan keluarga dan melindungi anak dari ancaman radikalisasi digital.
0: Iya. Terima kasih untuk kolaborasi ini. Saya pikir sangat penting ya, baik tadi tingkat terkecil keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, negara itu harus hadir di tengah kekosongan anak agar tidak semakin memperparah keadaan kecanduan atau adiksi terhadap gadget. Menurut saya langkah yang perlu kita apresiasi adanya PP Tunas yang telah diinikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Menurut saya langkah ini sangat bagus dengan juga adanya surat edaran atau SE di sekolah-sekolah atau juga pembatasan penggunaan gawai untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Hal ini penting ketika peraturan ini bisa diwujudkan dan didukung bersama serta dilaksanakan, tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi bisa juga tadi disosialisasikan, diaplikasikan agar kondisi anak-anak kita yang sudah kecanduan atau adisi ini bisa pulih. Adanya surat edaran atau SE yang sudah dilaksanakan beberapa provinsi juga bisa untuk dilaksanakan, dilaksanakan, disosialisasikan, dan diaplikasikan untuk bisa peraturan itu ditaati ataupun dijalankan. Jadi ini juga penting ya, bukan hanya sekedar aturan yang sudah disahkan, tapi juga dilaksanakan tadi baik lingkungan sekolah. Jadi orang tua juga penting. Orang tua di lingkungan terkecil bagaimana dia mempunyai komitmen, atau orang tua bisa mengatur istilahnya waktu yang berkualitas, al-waktu mubarak. Bagaimana minimal sediakan 2 jam atau per hari tanpa gadget sesuai peraturan itu. Bagaimana juga makan malam adalah zona suci, tidak ada HP di meja. Itu kan hal terkecil ya.
1: Ya.
0: Bagaimana juga orang tua bisa melakukan sholat berjamaah.
1: Baik, Bu
0: ya.
1: Yumina. Jadi memang menyediakan waktu 2 jam sholat berjamaah, begitu makan malam menjadi tempat saling sharing begitu ya Bu Yumina ya.
0: Iya.
1: Semoga juga
0: jadi
1: memang
0: teladan.
1: Baik, Bu Yumina.
0: Bukan polisi.
1: Ya.
0: Tapi orang tua jadi teladan karena anak meniru, bukan mendengar.
1: Baik.
0: Jadi tidak hanya nasihat, tapi uswatun hasanah. Orang tuanya harus mencontohkan agar anak meniru kebaikan yang dicontohkan.
1: Baik, Bu Yumina. Semoga langsung dipraktikkan oleh orang tua, bagi juga yang mendengarkan dialog kita ini ya, Bu Yumina ya.
0: Baik,
1: terima kasih
0: semoga.
1: Ini Bu Yumina telah memberikan tips dan juga triknya untuk mengatasi anak-anak begitu, supaya memang ketahanan keluarga ini terus ada begitu untuk mencegah radikalisasi digital. Terima kasih Bu Yumina.
0: Baik.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Baik, selamat
1: wabarakatuh.
0: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Yumina Rahmatullah, berbicara di Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus dengan tema anak di era algoritma, membangun ketahanan keluarga untuk mencegah radikalisasi digital.
2: Demikian telah kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
1: Dan kami akan hadirkan informasi haji.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi di Madinah. Laporannya dan situasi terkininya bersama reporter Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan terkininya di sana?
4: Ya, Hana, saat ini saya berada di Masjid Nabawi di Madinah. Dapat kami informasikan masjid lebih dari 500 ribu jemaah di dunia dan jemaah haji Indonesia baru saja melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi di Madinah ini. Masjid Nabawi memiliki makna yang sangat besar bagi umat Islam karena di sini didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pendengar, pantauan kami memang para jamaah yang telah sholat di Masjid Nabawi ini baru saja selesai dan mereka melaksanakan sholat dan juga berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Masjid Nabawi adalah satu masjid yang paling dihormati karena masjid ini terletak di kota Madinah, Arab Saudi. Bukan hanya tempat ini, juga memiliki sejarah yang menarik, yang fakta yang menarik untuk kita. Di antara Masjid Nabawi adalah merupakan sejarah para pengikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di sini lokasi sebelah timur kota tua Masjid Nabawi berada di pusat kota Madinah. Masjid memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Dan saat ini memang para jemaah haji telah selesai melaksanakan sholat Jumat dan mereka lalu membubarkan diri. Ada juga yang mereka melakukan doa dan zikir dan membaca Al-Quran. Demikian langsung dari Masjid Nabawi di kota Madinah, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selengkapnya bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
1: Pendengar, saat ini saya dari kawasan Jakarta Selatan. Dan benar saja pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan, serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembenahan dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola program di berbagai daerah. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Jadi, akhirnya sudah mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan, ya, Pak Sofri, ya. Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain teman-teman yang punya ini sudah dilaporkan, jadi sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli TV, ya, yang seharusnya rencana awal TV itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu.
1: Menurut Zulhas, mendengar pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam evaluasi program. Pembenahan tata kelola MBG ini juga dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan pada Kamis kemarin. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif, melaporkan segala bentuk indikasi eksploitasi atau aktivitas digital yang membahayakan anak termasuk judi online. Upaya ini penting mengingat paparan judi online dapat merusak realitas hidup anak Indonesia. Menteri PPPA mengatakan, melindungi anak dari paparan judi online kini menjadi urgensi nasional yang setara pentingnya dengan mencegah mereka dari konten negatif lain, seperti game online adiktif dan pornografi. Berita mancanegara, Amerika Serikat akan mengurangi sekitar 1/3 jumlah pesawat tempur yang ditugaskan untuk operasi NATO di Eropa. Washington telah menyampaikan rencana tersebut kepada sekutu-sekutunya di Eropa pada awal Juni, mencakup pengurangan jumlah jet tempur F-16 dan F-15E. Yang ditempatkan di Eropa menjadi sekitar 100 unit dari sebelumnya sekitar 150 unit. Jumlah pesawat patroli maritim pun akan dipangkas menjadi 15 unit dari 26 unit, sementara 8 pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara akan ditarik dari operasi di Eropa. Selain itu, Amerika Serikat juga berencana memindahkan 1 kapal selam bersenjata rudal, 1 kapal induk, beberapa kapal perang, serta puluhan pesawat yang saat ini mendukung misi kelompok tempur kapal induk. Berita olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani alias Rondeng menempati peringkat kedua dunia sementara untuk World Climbing Series 2026. Dalam disiplin lead setelah menjuarai series di Praha, Ceko, manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyatakan, pencapaian menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya unggul di disiplin speed namun juga di lead. Sementara itu, pelatih timnas panjat tebing disiplin lead Indonesia Amri menambahkan, selain kerja keras Rondeng, seluruh tim juga memiliki andil atas prestasi gemilang tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mendorong penguatan layanan publik dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama International Labor Organization ILO meluncurkan sistem Enterprise Resource Planning. Program ini memperluas akses pembiayaan formal peternak sapi perah serta memperkuat digitalisasi dan keberlanjutan sektor peternakan di Jawa Timur. Febriana Dipuji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari menaklukkan pasangan Malaysia Low Ziyu Norakila Maisarah di perempat final Australian Open 2026. Ana Trias menang 21-13, 21-17 dalam permainan yang berlangsung selama 43 menit di Quay Center Sydney Jumat 12 Juni. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Bea Cukai mengungkap penyelundupan 12,68 miliar rokok impor ilegal yang disembunyikan dalam pakan ternak di kawasan Pelabuhan Merak, Bakauheni. Laporannya disampaikan Saada Tudaraen. Aen, seperti apa update terkininya?
2: Terima kasih, Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor Bea Cukai Banten di Jalan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini terpantau dua truk besar berwarna merah telah disita oleh petugas Bea Cukai. Dan terlihat pula dua truk tersebut membawa rokok impor ilegal merek Oke Bol sebanyak 2.912.000 batang dan merek Double Happiness sebanyak 5.350.000 batang. Rokok impor ilegal tersebut disamarkan dalam karungan pakan ternak yang bertujuan untuk mengelabui petugas. Kedua truk tersebut diamankan dalam kawasan Pelabuhan Merak Bakauheni atau di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar rupiah dan pajak rokok sebesar 116,34 juta rupiah. Kemudian PPN sebesar 1,21 miliar rupiah, sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar rupiah. Sedangkan untuk nilai barang atau rokok ilegal, yaitu sebesar 12,68 miliar rupiah.
3: Peredaran rokok ilegal. Dalam hal ini kita berhasil menangkap dua truk yang berasal dari wilayah Pulau Jawa dan satu dari wilayah Pulau Sumatera yang berhasil kita tindak di wilayah Merak, Cilegon, Banten. Waktu operasi penindakan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2026. Merek rokok yang berhasil kita tindak adalah merek Oke Bol sebanyak 2.912.000 batang.
2: Penindakan berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok impor ilegal melalui Pelabuhan Merak. Tim gabungan melakukan pengamatan dan patroli darat di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakauheni dan kemudian memeriksa satu unit truk yang didapati rokok ilegal. Setelah itu tim terus mendalami dan memiliki target yang lain. Dan kemudian tim melanjutkan patroli dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menyeberang dari Bakauheni ke arah Merak. Hasilnya adalah petugas kembali menghentikan sebuah truk rokok tanpa dilengkapi pita cukai yang disembunyikan di balik muatan pakan ternak. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darayan RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montingne. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Warta Nusantara.
0: Ketinggian gelombang air laut di Gunung Kidul meningkat. Nelayan dan masyarakat diminta waspada. Laporannya bersama Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
5: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, sejak hari ini Jumat 12 Juni 2026 hingga diprediksikan sampai dengan besok Minggu, ketinggian air laut di pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3 meter. Oleh karena itu, dari Koordinator Sar Linmas Wilayah 1 Pantai Sadeng Gunung Kidul, Sunuhandoko Bayu Hanggara mengimbau kepada para nelayan maupun para wisatawan untuk selalu berhati-hati. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Sunuhandoko Bayu Hanggara.
6: Peningkatan gelombang dari kemarin sampai hari Minggu di ketinggian dari kemarin, gelombang dari tadi pagi sampai hari Minggu di ketinggian 3 meter sampai 3,5 meter.
5: Adapun ketinggian gelombang sendiri dipaparkan Sunu aman untuk wisatawan, namun cukup membahayakan jika ada aktivitas melaut dan juga berenang di laut. Untuk itu, para nelayan sudah berhenti melaut sejak hari ini tadi dan rencananya hingga besok hari Minggu. Aktivitas nelayan sendiri akan dilanjutkan pada Senin pagi, dan kemudian untuk para wisatawan hanya diminta untuk berhati-hati dan juga tidak berenang di laut ketika libur akhir pekan tahun minggu ini. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Azizah dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendukung program digitalisasi perlindungan sosial, Komdigi menjadi penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses bansos. Laporannya bersama Abdul Wahab.
7: Pemerintah melalui kementerian terkait terus melakukan penyempurnaan data penerima bantuan sosial bansos agar tepat sasaran. Terkait hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dukung program digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses pendaftaran dan penerimaan bansos. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Alidia Yahya, saat menghadiri kunjungan jurnalistik program digitalisasi perlindungan sosial di Kelurahan Pake, Surabaya, menuturkan peran Komdigi dalam aplikasi Perlinsos ini lebih bersifat pada penghubung akses data lintas kementerian dan lembaga yang menjadi bagian dari program bantuan sosial.
8: Kami menyediakan infrastruktur digitalnya, kemudian memastikan agar data-data yang ada di kementerian maupun lembaga terkait itu bisa diakses dan pada saat penggunaan untuk verifikasi.
7: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Riko mengatakan, kehadiran aplikasi Perlinsos ini diharapkan dapat membantu akurasi data penerima bansos yang sifatnya sangat dinamis sehingga lebih tepat sasaran.
9: Harapannya dengan proses digitalisasi ini yang menggunakan sistem didukung dengan AI, kemudian nanti bisa memastikan data ini menjadi makin sempurna. Tentu.
7: Di sisi lain, bagi Susi, warga Kelurahan Pakis, Surabaya, aplikasi Perlinsos sangat membantu warga untuk mendapatkan bansos dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
10: Yang dirasakan setelah daftar Perlinsos ini, itu mungkin cukup memudahkan ya, cukup memudahkan bagi kita yang memang sangat butuh bantuan ini.
7: Kota Surabaya sebagai tempat uji coba aplikasi Perlinsos, Provinsi Bali juga melakukan hal serupa. Abdul Wahab melaporkan.
0: Agrowisata di Desa Kediten, Kabupaten Kendal, saat ini proses pengembangan untuk mendokrak kunjungan wisata. Selengkapnya bersama Faiz Rosi. Faiz.
11: Iya, selamat sore. Dan kalau kita dengar Kediten, mungkin kemarin-kemarin sempat viral ini ya, karena di situ ada Koperasi Desa Merah Putih yang lokasinya berada di perbukitan sehingga menjadi viral. Tentunya warga ataupun masyarakat umum menjadi bingung kenapa dibangun KDMP atau Koperasi Merah Putih di perbukitan. Nah, ternyata itu punya tujuan, yang salah satu tujuannya adalah untuk pengembangan pariwisata. Sebenarnya lokasi KDMP itu tidak terlalu jauh dengan pemukiman warga, yaitu sekitar 200 meter, namun kalau dilihat secara agak jauh sepertinya terpencil ya. Di situ ada kawasan perkebunan kopi yang akan dijadikan agrowisata, juga banyak tanaman lain seperti kentang, kobis, cabai dan sebagainya. Sehingga dari pihak desa setempat itu sudah ada rencana ke depan akan membangun agrowisata yang mana sengaja didirikan KDMP supaya itu juga menjadi fasilitas yang nantinya akan bisa menarik pengunjung. Kemudian juga di situ ada jalur pendakian gunung ya. Selain pendakian gunung di desa tersebut yaitu Gunung Perahu yang sudah mulai ramai, juga bisa menuju ke kawasan Dieng yang mana sudah cukup terkenal, sehingga harapannya para pendaki juga tidak kalau ke Dieng bisa melintasi di desa tersebut. Dan untuk Dinas Pariwisata Kendal sangat mendukung adanya KDMP yang nantinya akan mendukung untuk pembangunan agrowisata tersebut. Dan berikut keterangan dari Syahrul, Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Kendal.
12: Di sana yang ada di Desa Kediten, Kecamatan Bantungan, yang notabene memang kami sudah survei, memang letaknya di atas gunung itu, kemudian yang di atasnya itu sangat potensial untuk dijadikan pariwisata. Karena apa? Di sana lokasinya sangat strategis, view-nya bagus, terutama untuk foto dan sebagainya. Terkait pariwisata, nanti kalau memang agrowisatanya di atas, itu juga bisa dikerjasamakan dengan KDMP ataupun koperasi desanya yang ada di dekat wisata tersebut, sehingga mendukung nanti koperasi KDMP yang ada di Kediten itu, karena letaknya memang di atas banget, itu bisa menampung hasil pertanian yang berupa hasil-hasil agrowisata nantinya yang akan dilaksanakan di Desa Kediten itu.
11: Nah, sekarang untuk pembangunan KDMP sudah mencapai 95%, hampir jadi, dan juga di situ akan dibangun kafe ya. Selain kafe juga ada posko untuk pendakian, sehingga keberadaan bangunan tersebut akan menjadikan daya tarik bagi para pengunjung, selain para pendaki juga masyarakat umum yang ingin menikmati pemandangan indah di Desa Kediten tersebut. Dari Kendal, Eksklusi RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, BPS Kota Cirebon memperkuat program Desa Cantik guna mendukung kebijakan berbasis data. Selengkapnya bersama reporter Rena Safira. Rena.
13: Baik pendengar, program Desa Cantik terus diperkuat untuk mendorong lahirnya kebijakan pembangunan berbasis data akurat. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan statistik kepada kelurahan agar lebih memahami pengelolaan data. Statistik ahli muda BPS Kota Cirebon, Nur Aziza, mengatakan Desa Cantik merupakan singkatan dari Desa Cinta Statistik. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran aparatur kelurahan terhadap pentingnya data dalam penyusunan kebijakan.
14: Desa Cantik sendiri itu kepanjangan dari Desa Cinta Statistik. Jadi bagaimana kita ingin membuat desa atau kelurahan pada level terkecil itu cinta pada statistik, sadar pada statistik. Programnya sih ke depannya Desa Cantik itu sendiri bagaimana BPS itu mendampingi desa atau kelurahan sehingga desa atau kelurahan itu lebih melek statistik. Dan harapannya nanti ketika menetapkan kebijakan atau intervensi suatu kebijakan itu berdasarkan data.
13: Selanjutnya, Aziza menjelaskan BPS berperan mendampingi kelurahan agar mampu mengelola data secara mandiri. Pendampingan tersebut mencakup peningkatan literasi statistik serta pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan. Program Desa Cantik juga mendorong aparatur kelurahan lebih memahami pentingnya validitas data lapangan. Data yang baik dinilai mampu membantu pemerintah menentukan prioritas program secara lebih terarah. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memastikan lapas bersih dari narkoba, lapas kelas 3 Buol melaksanakan sidak dan penegakan integritas pegawai. Laporannya bersama Ahmad Mukadas.
1: Saudara, menjaga lingkungan agar terbebas dari peredaran barang haram narkoba, terutama di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan lapas, harus dilakukan melalui 3 strategi utama, masing-masing deteksi dini, penggeledahan dan tes urin rutin, pengamanan ketat pintu masuk, pemeriksaan barang dan pengunjung, serta rehabilitasi mental dan sosial bagi warga binaan, Wabin. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leok Ahmad Adrian saat diwawancara RRI mengungkapkan, memastikan Lapas Kelas 3 Leok bebas dari peredaran barang haram narkoba, selain menjaga integritas seluruh pegawai lapas, juga inspeksi mendadak sidak atau razia dalam blok hunian, kerap dilakukan bersama instansi terkait guna mewujudkan lapas yang bersih dan bebas narkoba, di mana razia yang dilakukan ada seminggu sekali bersifat insidentil guna membersihkan narkoba dari dalam lapas hingga membersihkan lapas dari peredaran alat komunikasi, salah satunya handphone.
2: Ya, tujuan untuk itu, untuk membersihkan bahwa tidak ada alat komunikasi beredar di dalam lapas ini dan narkoba. Satu kali satu minggu, dan mungkin satu minggu itu bisa dua kali karena apa sifatnya insidentil tadi.
1: Menurut Kalapas Kelas 3 Leok, menjaga integritas bagi seluruh pegawai lapas dengan tidak mudah tergiur terhadap rayuan oleh keluarga warga binaan mutlak dilakukan, agar lapas yang menjadi wadah pembinaan bagi masyarakat yang sebelumnya bermasalah dengan hukum dapat terbebas dari peredaran barang haram narkoba yang hanya dapat merusak masa depan serta karir bagi pegawai lapas itu sendiri.
2: Harapan saya untuk para pegawai atau petugas kami, tetap integritas kepada organisasi ini sehingga kedepannya bekerja dengan tenang, dengan nyaman, dan kepada warga binaan juga seperti itu. Kami mengharapkan kita sudah melakukan upaya kekeluargaan kepada mereka, kepada warga binaan, dan begitu juga hendaknya warga binaan ke kami. Jadi yang namanya kekeluargaan itu adalah keluarga. Keluarga tidak akan mengkhianati keluarga.
1: Dirinya berharap seluruh pegawai lapas kelas 3 Leok dapat menjaga serta mempertahankan integritas yang dimiliki sesuai dengan ikrar yang telah diucapkan sebelumnya guna menciptakan lembaga pemasyarakatan yang bersih serta terbebas dari peredaran gelap narkoba. Dari Buol, Sulawesi Tengah, Ahmad Mukadas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
3: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin, atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Delegasi pemerintah kota Xi'an, Republik Rakyat Tiongkok, melakukan kunjungan dan bisnis matching dengan pemerintah kota Solo di Balai Kota Solo. Selengkapnya bersama reporter Joko Putro. Joko.
2: Ya, pendengar, sejak penandatanganan pembentukan sister city antara kota Xi'an, Tiongkok dan kota Surakarta, persahabatan bilateral antara kedua kota semakin erat. Kota Xi'an sendiri sebelumnya juga sudah mengirimkan delegasi untuk memperkuat kerjasama bidang tradisional Chinese medicine yang akan memperkuat pengembangan wellness city di Surakarta. Dan sebagai implementasi pertemuan tersebut, pemerintah kota Xi'an pada hari ini kembali mengirim 10 delegasi yang berfokus pada pengembangan bisnis kerjasama untuk bertemu dengan para pelaku usaha di kota Surakarta. Pada pertemuan yang sudah berjalan sejak pukul 2 siang tadi dan dibuka langsung Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Hidayani ini, dari pantauan RRI lebih berfokus pada workshop pengembangan bisnis yang bisa dikerjasamakan antar kedua kota. Selain Wakil Wali Kota dan perwakilan 10 delegasi Kota Xi'an, acara ini juga dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, serta beberapa pelaku usaha bidang pariwisata, perdagangan, dan juga kebudayaan. Ditemui setelah membuka acara, Wakil Wali Kota Astrid Dayani mengatakan bahwa pemerintah kota pada hari ini hanya memfasilitasi komunikasi antara delegasi Xi'an dan para pelaku bisnis di kota Surakarta untuk bisa lebih maju dalam pengembangan bisnis-bisnis yang dijalankan serta membuka peluang kerjasama ke pasar-pasar internasional.
3: Di mana hari ini hadir delegasi-delegasi yang terfokus pada ekosistem bisnis ya, untuk pengembangan usaha dan sektor-sektor yang hadir pada siang hari ini cukup banyak dari berbagai macam sektor, bisa dikatakan dirangkum dalam kaitannya pengembangan ekosistem di bidang usaha kecil menengah. Begitu pula hari ini, saya yakin nanti workshop yang akan dijalankan di bidang-bidang tertentu juga akan menambah wawasan, tapi juga tidak hanya wawasan, tapi juga peluang-peluang kerjasama, bahkan masih kerjasama dengan pasar-pasar internasional.
2: Ya, sementara itu pendengar, diharapkan dengan pertemuan ini juga bisa menjadi wadah diskusi dan kerjasama yang mendalam terkait pengembangan bisnis yang nantinya akan dikerjasamakan antara Kota Xi'an dan juga Surakarta. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Legislator DKI Jakarta menyoroti sampah laut akibat kurangnya SDM Dinas Lingkungan Hidup. Selengkapnya bersama reporter Rizky Basuki. Rizky.
4: Penumpukan sampah di kawasan pesisir dan laut Jakarta kian mengkhawatirkan hingga membentuk semacam pulau sampah. Kondisi itu diduga terjadi akibat minimnya jumlah petugas badan air yang dialokasikan untuk menangani kebersihan di wilayah pesisir utara Jakarta. Sorotan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah. Menurut legislator dari fraksi Partai Demokrat Perindo tersebut, persoalan sampah di Laut Jakarta tidak akan selesai selama rasio antara volume sampah dan jumlah personil di lapangan tidak seimbang. Demikian disampaikan Neneng Hasanah kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
5: Memang petugas UKS Badan Air yang khusus pesisir ini, itu memang harus banyak. Karena dia dari ujung Penjaringan sampai ujungnya Jakarta Utara, Marunda Kepuh. Itu tenaga kerja kita sedikit yang mencukupi seluas pantai di utara. Harus tambah kalau memang itu. Akhirnya insya Allah ya, walaupun ditambah juga harus kita maksimalkan kerja mereka yang di sepanjang pesisir Jakarta Utara.
4: Lebih lanjut, Neneng Hasanah meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengevaluasi jumlah personil dan armada kelaikan di kawasan pesisir. Penambahan petugas badan air juga dinilai mendesak agar sampah yang masuk ke laut dapat dicegat lebih cepat sebelum mengendap dan merusak ekosistem pesisir Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Polres Jakarta Utara berhasil membongkar jaringan narkoba dari Jakarta Barat dan menyita narkoba jenis sabu senilai 2 miliar rupiah. Selengkapnya bersama reporter Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
2: Baik, pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan nilai mencapai lebih dari 2 miliar. Dalam operasi yang dilakukan pada Rabu 10 Juni, petugas mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti sabu seberat lebih dari 2 kilogram. AKP Habibi Kasatres Narkoba Polres Tanjung Priok menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Jakarta Utara. Setelah memastikan identitas target, Habibi mengingatkan petugas melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial F sekitar pukul 7. Dari hasil pemeriksaan awal, F mengaku bekerja sebagai seorang pria berinisial B. Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap tersangka B. Saat dilakukan penggeledahan, badan dan pakaian petugas menemukan dua kantong tas belanja yang berisi paket-paket sabu siap edar.
1: Syamsuddin.
2: Baik. Pendengar, dalam pemeriksaan tersangka mengaku mendapatkan perintah dari seorang pria berinisial B yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Barang haram tersebut rencananya akan diedarkan kepada seorang yang tidak dikenal di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Tersangka juga mengaku telah dua kali menerima dan mengantarkan sabu dengan imbalan sejumlah uang setelah selesai pekerjaannya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Jo pasal 112 Undang-Undang Narkotika serta ketentuan pidana terkait lainnya. Hingga saat ini Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih melakukan pengembangan kasus dan pengejaran terhadap pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun dan banyak konsumen beralih ke Pertalite.

0: semalam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
1: Iya, mulai tadi malam jam 12. Pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
2: Untuk penjualan gimana, Pak?
1: Penjualan ini menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis mudahnya sekarang hampir 4.000. Mungkin kaget.
0: Kemudian Budi, salah satu pengguna BMW Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan, sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan, biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000, dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
3: Yes, cukup menguras kantong, kebutuhan semakin naik.
4: Sulit, Pak?
3: Ya,
4: kan. Biasanya kalau ngisi full tank berapa pertama?
3: Sekitar 60-an.
4: Sekarang?
3: Sekitar 90.
4: 90? Bengkak, Pak, ya? Kaget ya, Pak, dengan adanya kenaikan ini? Kaget?
3: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
0: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai upaya memperkuat pelestarian kawasan mangrove di daerah. Selengkapnya bersama reporter Puspa Sekar.
6: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Provinsi Bengkulu menggelar focus group discussion terkait penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove atau RPPEM pada Senin kemarin. Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 yang mewajibkan pemerintah daerah memiliki rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Kepala Dinas LHK Provinsi Bengkulu Safnitar mengatakan RPPEM akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program perlindungan dan pengelolaan mangrove di daerah. Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, upaya pelestarian kawasan mangrove akan sulit dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Safdizan menjelaskan, prioritas pemerintah saat ini bukan melakukan revitalisasi atau penanaman kembali secara besar-besaran, melainkan menjaga kawasan mangrove yang masih tersisa. Langkah ini dinilai penting untuk mempertahankan fungsi ekologis mangrove sebagai pelindung wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan.
7: Rekomendasi selama tim penyusunan ini bekerja, kita sudah komitmen langkah pertamanya adalah mempertahankan kondisi existing mangrove yang sudah ada. Jadi jangan dulu cerita merehabilitasi kalau yang ada ini nggak bisa dipertahankan. Next time secara paralel kita akan merehabilitasi mangrove-mangrove yang itu kondisinya sudah rusak, sudah kritis. Tapi yang ada menjadi stressing utama. Yang ada ini jangan sampai dengan kebijakan, dengan kepentingan-kepentingan, itu tergerus kembali. Ini strategi kita yang nomor satu seperti itu.
6: Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, kawasan mangrove di Provinsi Bengkulu saat ini tercatat sekitar 2.600 hektar dari total sekitar 3.000 hektar yang pernah ada. Kondisi ini menunjukkan adanya penyusutan luasan mangrove sehingga diperlukan komitmen bersama untuk menjaga ekosistem yang masih tersisa. Setelah RPPEM tingkat provinsi telah disusun, pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu diharapkan segera menyusun dokumen serupa. Dengan demikian, upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh wilayah pesisir. Sementara itu, Asisten 2 Sekda Provinsi Bengkulu RAD ini mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung penuh penyusunan RPPEM tersebut. Menurutnya, keberadaan dokumen ini akan membuat program perlindungan mangrove menjadi lebih terarah, terstruktur, dan memiliki kepastian dalam pelaksanaannya.
8: Nah, ini kita didukung oleh pusat langsung tadi dari Ibu Rektur, dari kementerian ya, itu menerima daripada kita, memang kita menginginkan. Jadi langsung kita mengundang untuk beliau bisa ke Bengkulu. Jadi tidak hanya melalui Zoom, tapi biar dia melihat langsung situasi kondisi mangrove-nya di Bengkulu. Nah, ini penting bagi kita untuk melindungi mangrove ya.
6: Pemerintah Provinsi berharap dokumen RPPEM yang tengah disusun dapat menjadi landasan kuat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove di daerah. Selain menjaga keseimbangan lingkungan, keberadaan mangrove juga dinilai penting dalam mendukung ketahanan wilayah.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 175 produk layanan dan fitur telah menerapkan penilaian mandiri. Hal tersebut sebagai kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang PP Tunas. Menteri Komdigi Meutia Hafid mengungkap, hingga 9 Juni 2006, 175 PFL telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Kemkomdigi. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara bersama Balai KPH Wilayah 2 Nusa Tenggara Barat, TNI dan Polri berhasil memadamkan kebakaran hutan di Bukit Sempana, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Bambang Setio Antoko mengatakan, selain memadamkan api, tim juga berhasil mengevakuasi 25 pendaki wisatawan dari potensi rambatan api. Pemadaman di Bukit Sempana berlangsung dalam kondisi lapangan yang tidak mudah. Tim gabungan harus bergerak di medan pegunungan terjal, berkabut dengan angin sekitar 12 km per jam. Kebakaran pertama kali terdeteksi Selasa 9 Juni sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari arah Swela Pringabaya. Kemudian menyebar ke Bukit Sempana. Petugas Resoro Sembalun segera melakukan pemadaman awal hingga malam hari. Namun upaya itu terkendala keterbatasan personil, logistik, medan berat, dan kondisi gelap. Informasi lainnya, Pos Pengamatan Gunung Api Leo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur melaporkan gunung tersebut. Mengalami 5 kali erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai 300 hingga 1000 meter di atas puncak. Petugas pengamatan Gunung Leo Tobi laki-laki, Bramantia Aji Putra Mahendra menjelaskan gunung api berstatus level 3 atau siaga tersebut terpantau jelas hingga tertutup kabut tipis. Asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis teramati mencapai ketinggian 50 hingga 100 meter di atas puncak. Menurut Bramantia, hasil pengamatan visual menunjukkan adanya endapan lava ke arah timur laut sejauh sekitar 4,34 km dari pusat erupsi dan ke arah barat-barat laut sejauh sekitar 3,8 km. Berita mancanegara, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman dalam beberapa hari terakhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah memanggil kuasa usaha Amerika Serikat untuk menyampaikan keprihatinan mendalam dan melayangkan protes keras terkait insiden tersebut. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan, seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang. Ia menegaskan India mengutamakan keamanan dan keselamatan para pelautnya. Kita ke berita olahraga, Polres Nabire menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada seluruh jajarannya untuk memfasilitasi masyarakat menikmati perhelatan sepak bola terbesar di dunia tersebut. Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengatakan kegiatan nobar dipusatkan di Aula Polres Nabire yang dilengkapi videotron sehingga dapat dimanfaatkan anggota maupun masyarakat. Samuel menambahkan anggota yang dapat mengikuti kegiatan tersebut adalah personil yang sedang tidak bertugas atau telah selesai menjalankan dinas.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di Grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami akan hadirkan program Early Warning System percepatan energi dalam arahan Presiden. Menghadirkan secara virtual narasumber Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Profesor Enia Listiani Dewi. Lalu ada Policy Advocacy and Manager The Climate Reality Project Indonesia Ari Adi Pratomo. Dan ada pengkampanye anti tambang dan energi berkeadilan Walhi Nasional Faizal Ratuwela. Bersama host Gea Debora, saya Hana Pratiwi. Selamat sore.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami mengangkat topik terkait percepatan energi bersih dalam arahan Presiden. Pendengar Pro 3, isu transisi energi kembali menjadi perhatian nasional seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mempercepat pengembangan energi bersih guna mendukung ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki potensi besar energi baru dan terbarukan mulai dari tenaga surya, angin, panas bumi, hingga hidro yang tersebar di berbagai wilayah. Namun percepatan transisi energi tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur yang cepat dan tentunya investasi, tetapi juga kepastian kebijakan, dukungan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta jaminan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Lalu, seperti apa strategi pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden dan sejauh mana peran dari masyarakat untuk bisa mendukung dan juga mengawal percepatan transisi energi di Indonesia? Ya, kita akan membahasnya bersama malam hari ini, pendengar Pro 3. Dan untuk malam hari ini, pendengar, kami sudah mengundang 3 narasumber untuk bisa berbincang bersama kami malam hari ini. Ya, saya akan perkenalkan untuk Anda, sudah bersama kami via Zoom, ada Bapak Ari W. Adi Pratomo, beliau adalah Policy Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia. Selamat malam Bapak Ari.
2: Selamat malam Mbak, apa kabar?
1: Ya baik, biasanya hostnya dulu nih nanya apa kabar.
2: Iya.
1: Terima kasih Mas Ari sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya sudah bersama dengan Bung Faizal Ratuela, pengkampanye anti tambang dan energi berkeadilan Walhi Nasional. Selamat malam Bung Faizal.
3: Selamat malam.
1: Iya, terima kasih Bung. Ini kali kedua juga bergabung bersama kami ya di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan Profesor Dr. Enia Listiani Dewi MIPU. Beliau adalah Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Selamat malam Ibu Enia. Ya, masih belum terhubung ya. Tadi informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak macet. Kebetulan ada demo di Jakarta. Baik, sembari menunggu saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Mas Ari ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk Climate Reality Project Indonesia. Ya, Mas Ari yang beberapa waktu ini sedang banyak sekali event-event berkenaan dengan krisis iklim dan yang lain-lain, transisi energi bersih di 17 tahun Climate Reality Project Indonesia. Betul begitu Mas Ari, mungkin bisa diceritakan ada kegiatan apa?
2: Mungkin Mas Ari, terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya. Tadi kami dari Climate Reality Project Indonesia, kami adalah sebuah LSM di Indonesia yang berafiliasi dengan Climate Reality Project Global yang didirikan oleh mantan Wakil Presiden Amerika, Al Gore. Dan tadi Mbak, ya kita di Indonesia adalah usia kami ke-17 gitu ya. Jadi sebetulnya kami hari ini ikutan kegiatan pameran atau expo bersama dengan teman-teman lingkungan hidup yang namanya adalah Interotech, di mana di situ ditunjukkan beberapa inovasi-inovasi terkait dengan lingkungan. Dan kami juga sebagai bagian dari masyarakat yang mandiri yang berkelanjutan, kami juga ikut serta di sana juga. Kami ada expo menunjukkan karya-karya dari climate reality goal kita Mbak. Jadi kami kemarin itu dan 17 tahun itu meminta 200 climate leader kami, para volunteer itu, untuk menyertai karya mereka, Mbak. Apakah itu bentuknya tulisan, apakah itu bentuknya foto, gambar, video, musik, dan lain sebagainya. Itu tertentu, alhamdulillah ada sekitar 200 karya, itu dibukukan menjadi 550 halaman yang berceritakan kegelisahan, kegelisahan iklim, dan juga aksi-aksi nyata di lapangan, gitu, Mbak. Jadi wah, itu mungkin salah satu bentuk kontribusi kecil kami terhadap kelestarian lingkungan di Indonesia, Mbak Gia.
1: Itu sudah kontribusi yang sangat luar biasa ya, karena memang dengan acara ini kita memahami bahwa kesadaran dari masyarakat ini juga sangat penting untuk dibangun ya, Mas Ari ya. Oke, baik. Mas Ari, lantas juga apakah ada pembahasan terkait transisi energi dalam kegiatan Climate Reality Project itu?
2: Ya, kebetulan kami besok ada workshop, kami ada seminar di sana. Kami akan mendiskusikan betapa pentingnya kita mulai pindah kepada energi terbarukan. Jadi kemarin kami bekerjasama dengan Gen B, Generasi Energi Bersih, teman-teman rekan-rekan muda yang terjadi akan isu perubahan iklim dan juga energi. Itu kami adakan survei, Mbak, seluruh Indonesia secara online. Kita 16 orang sudah mengisi surveinya, dan 65% diantaranya itu sangat peduli, Mbak, bahwa kita mesti pindah nih ke energi bersih. Dan bahkan sisanya itu 20% itu bilang, makanya energi terbarukan agak mahal, yang penting untuk terbarukan dan baik untuk bumi, gitu ya. Jadi besok kita akan diskusi itu, kita juga insya Allah akan membawa ini ke sidang perubahan iklim COP ke-31 di Antalya, di Turki. Kita juga mau mengkampanyekan bagaimana teman-teman grassroots kita juga bisa saling mendorong pentingnya transisi energi bersih, gitu ya. Kita mendorong pemerintah, mendorong pemangku kepentingan untuk segera lebih cepat mengambil kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi untuk terjadi transisi energi ini, Mbak.
1: Oke, baik. Langsung saja kita membahas topik kita malam hari ini ya, Mas Ari, karena saya juga penasaran ya dengan kegiatan klaim.
2: Boleh.
1: Saya tanya dulu di awal. Sekarang kita fokus ke topik kita malam hari ini. Nah, Mas Ari, kalau dari perspektif organisasi yang fokus pada isu iklim, bagaimana Mas Ari melihat arahan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu terkait percepatan transisi energi, Mas?
2: Baik, terima kasih lagi ya. Ya, pertama-tama kami dari Climate Reality Project Indonesia tentunya menyambut dan mengapresiasi ya hampir juga gini. Ini adalah salah satu bukti sinyal kuat atau political will kuat ya dari Presiden yang melihat bahwa transisi energi bukan lagi sekedar komitmen di panel internasional gitu ya, tapi sebuah kebutuhan mutlak, apalagi dengan konflik belakangan ini di dunia yang menyebabkan energi fosil menjadi sangat mahal untuk diakses. Cuma kadang kita kalau kita lihat kejahatan, Mbak, alasan itu di tiga ratus itu cepat ya. Tapi ketika itu turun kepada detail, turun kepada tingkat eksekusi teknis, ini terkadang sangat lambat, gitu ya. Kita mestinya sudah bergerak lebih cepat, nggak bisa lagi melakukan transisi energi ini sebagai BAU atau business as usual, gitu ya. Jadi alasan ini sebenarnya mesti bisa kita tangkap, lalu diterjemahkan untuk mendorong pemangku kepentingan agar jadi pemangkasan birokrasi, terus ada insentif yang menaik bagi energi terbarukan, atau ada kita mesti semua kementerian teknis itu lebih berani lagi untuk mulai menyapih dulu dari ketergantungan energi fosil gitu ya. Karena alasannya sudah ada, pertanyaannya seberapa siap yang dibawa-bawa di kementerian teknis, dimas-dimas, kemudian bagaimana aturan-aturan itu bisa lebih fair terhadap energi terbarukan gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa berlari gitu untuk menyeimbangkan kecepatan dari sisi presiden itu. Itu pertanyaan yang paling mendasar buat saya. Jadi tentunya kita butuh kerjasama semua pihak. Dan yang kedua adalah mungkin ada inovasi-inovasi yang bisa kita apa ya, lebih dipercepat gitu. Kalau saya ambil contoh nih, Pak, saat ini kan kalau energi terbarukan bisa pasang PLTS itu kan belum ada sistem kayak misalnya pinjaman kayak PLTS atau apa itu kan belum ada skema seperti itu. Sebenarnya kan aset-aset energi terbarukan itu masih ada hal yang banyak wilayah bagi banyak orang gitu kan. Dan mungkin ada aset-aset seperti itu mungkin cukup breakthrough ya untuk bisa membuka peran-peran percepatan transisi ini. Tapi itu ibu juga saya.
1: Oke, baik. Jadi memang ada banyak hal yang tentunya ini menjadi catatan ya, Mas Arya, terkait hal tersebut. Nah, kemudian Mas Ari, kalau dari kebijakan dan target yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini, Mas Ari, menurut Mas Ari, apakah sudah cukup sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim, atau mungkin sebenarnya harus terburu-buru karena ada faktor yang lain barangkali? Bagaimana, Mas?
2: Kalau boleh jujur, Mbak, kita sudah punya banyak-banyak komitmen gitu ya, Mbak. Kita punya saat ini namanya Second Nationally Determined Contribution yang kita submit ke lembaga PBB namanya UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change yang setiap tahun mengadakan konferensi perubahan iklim atau COP, Conference of Parties. Tapi realitasnya kita bahwa harus saja bahwa sebetulnya kenyataan dan kerusakan di lapangan itu nggak ada itu dokumen gitu ya, Mbak. Mereka nggak peduli dengan dokumen itu. Dokumen target kita itu ya buat alam yang udah rusak ya tetap kerja di kota itu. Jadi apalagi ketika kita lihat bahwa energi terbarukan dalam rencana pembangunan kita ya masih masih mengejar target gitu. Target itu udah tinggi tapi kenyataannya masih perlu perbaikan lagi gitu ya. Dan kita masih melihat adanya beberapa kementerian yang mungkin saya sempat bahas juga perlu lebih sinkron lagi gitu ya. Bagaimana kita mengawal transisi energi ini bersama-sama, bagaimana kita bisa benar-benar memensiunkan PLTU batubara yang masif itu gitu kan. Bagaimana kita bisa mencari jalan-jalan yang bukan jadi alternatif untuk memperpanjang usianya PLTU, tapi malah menjadi benar-benar betul untuk renewable energy gitu ya. Jadi kebijakan kita kalau di atas kertas sudah cukup sejalan, walaupun perlu bisa lebih ambisius lagi. Tapi kita masih kadang kalau saya lihat mungkin istilahnya kayak minjek rem sama gas bersamaan gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar kita mau menekan dampak listrik ini, kita masih benar-benar sepenuhnya pindah dari pedal gas fossil fuel kepada pedal gas energi bersih.
1: Meskipun cost-nya hitung-hitungannya lumayan ya Mas ya, katanya tadi.
2: Betul, dan kita tidak tidak bisa sendirian, dan tentunya pemerintah kalau menghadapi transisi energi ini tidak bisa sendirian. APBN dan kemampuan finansial mungkin tidak ada sekuat itu. Itulah pentingnya kita ada atur-atur bisa investasi energi bersih dan terbarukan itu bisa masuk juga gitu kan. Supaya kita bisa lebih cepat untuk adaptasi ini. Kalau kita hanya mengandalkan APBN sih, saya kira tidak akan pernah cukup gitu.
1: Oke, baik. Mas Ari, nanti kita lanjutkan, saya beralih ke Bung Faizal dulu. Nah, Bung Faizal, kalau dari sudut pandang lingkungan hidup, bagaimana Walhi melihat arah percepatan transisi energi yang sedang didorong pemerintah? Terakhir kemarin kan ada upaya atau target dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 1000 gigawatt. Itu seperti apa pandangan dari Bung Faizal?
4: Ya, sebenarnya yang paling terpenting sebenarnya kebijakan hari ini untuk mendorong lewat skema 100 gigawatt itu kami melihat bahwa ini bukan pada konteks mengganti satu kunci ya, mengganti dari energi fosil ke energi terbarukan dengan misalnya dalam konteks 100 gigawatt, tetapi lebih pada konteks perbaikan sistem di mana selama cara pandang masih sentralistik dalam konteks pengelolaan energi, bagaimanapun caranya negara meletakkan energi baru terbarukan, pasti tetap kemudian rakyat itu tetap akan dikorbankan dalam konteks energi terbarukan. Karena masih pada konteks satu, kebijakan masih bersifat sentralistik, dan terutama di misalnya program 100 gigawatt, PLTS itu yang kemudian diletakkan di komunitas lewat skema Koperasi Merah Putih itu secara spesifik tidak terjelaskan secara detail. Model yang diletakkan ini sejatinya hanya mengganti kebutuhan dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi kami sangat yakin bahwa akan terjadi konflik soal penggunaan lahan. Itu akan semakin muncul lagi di konteks program 100 gigawatt ini, karena dia pasti akan membutuhkan lahan yang cukup besar, baik di daratan, kemudian di laut, maupun di wilayah-wilayah yang perairan, misalnya di danau. Nah, program ini selain harus kemudian ditinjau lebih serius, karena kami masih melihat kebijakan hari ini itu tidak menghentikan laju percepatan krisis iklim. Upaya yang dilakukan lewat skema 100 gigawatt selain membangun ketahanan energi nasional, upaya yang tidak bisa diabaikan adalah upaya untuk memastikan pembangkit listrik tenaga penggunaan bahan baku fosil itu harus menjadi atensi serius untuk kemudian diseriusi. Nah, kami melihat bahwa dalam konteks ini banyak kebijakan di nasional termasuk soal kebijakan energi nasional dalam dokumen SNDC itu kemudian sebagai bagian penting, tapi faktanya target bauran energi baru terbarukan yang kemudian jadi payung hukum di regulasi PP 79 tahun 2004 sebagai dasar pijaknya mendorong minimal 23%, tapi realitasnya kondisi hari ini di mana skema target itu 23% kemudian turun dalam apa realita kebijakan kebijakan energi nasional hanya
1: ya. Halo Mas Faisal,
4: turun.
1: Oh ya, baik.
4: Yap.
1: Mm-hmm. Agak sedikit terputus
4: diundur barusan. Sampai 2030.
1: Oke, baik.
4: Masih menyimpan slump dengan masalah utamanya. Jadi kami pikir selama model 1 100 gigawatt dipakai masih bersifat sentralistik yang masih on grid dan tidak meletakkan warga sebagai komunitas sebagai orang yang menentukan energi yang tepat untuk mereka, saya kira masalah masih akan terjadi. Begitu.
1: Oke, berarti titik tumpunya kalau saya bisa tangkap dari Mas Faisal tadi adalah terkait lahan ya, pasti membutuhkan lokasi yang berkesesuaian. Berarti kalau pembangkit listrik tenaga surya, setidaknya panel-panel yang dipakai itu harus bisa menyerap sinar matahari dengan sempurna begitu, atau mungkin pembangkit listrik tenaga hidro dan yang lain-lain itu juga butuh analisa tempat yang tepat begitu. Tapi di sini
4: iya, itu salah satu variabelnya. Salah satu variabel.
1: Tapi apakah dengan upaya ini sebenarnya kan juga kita makin greget gitu nggak sih Mas Faisal, dari pemerintah kan selama ini juga pemerintah selalu diberikan catatan kapan kita transisi, kapan kita transisi. Nah ini ketika Pak Prabowo sudah menginstruksikan seperti ini kan lampu hijau begitu. Menurut Mas Faisal sendiri bagaimana?
4: Iya, makanya saya bilang di awal tadi bahwa kebijakan ini tidak boleh mengabaikan aspek substansi di mana laju krisis iklimnya. Kalau ini program selain program 100 gigawatt ini untuk membangun ketahanan energi nasional dan menjawab laju percepatan krisis iklim, mestinya yang menjadi substansi akar masalahnya itu juga harus diseriusi secara cepat. Bukan hanya kemudian yang kami lihat ini dia bagian daripada solusi palsu, karena dia masih meletakkan banyak problem di tingkatan tapaknya, karena proses negara meletakkan ini sebagai dalam konteks mengganti energi dari fosil ke energi terbarukan dengan jenis solar panel, bukan mendorong regulasi yang kuat sehingga kemudian regulasi itu menjadi payung bagaimana skema PLTS ini diletakkan di tingkat tapak. Karena pasti kebijakannya yang kami lihat masih sentralistik, dan yang kedua upaya mempensiunkan PLTU itu masih dalam catatan masih dijauh daripada skema yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional. Itu yang kami khawatirkan, bahwa ini semacam kamuflase yang dibangun kebijakan yang salah sasaran selama kebijakan ini masih bersifat sentralistik gitu, Mbak.
1: Ya, tapi nih Mas, kita misalkan dari sudut pandang positivisme, ini ternyata memang tujuannya ya itu tadi untuk ketahanan energi misalkan untuk bangsa kita di Indonesia. Ini apa kira-kira nanti prediksi yang akan terjadi dengan ketahanan energi di Indonesia ketika proyek dari Pak Presiden ini, target maksud saya dari Pak Presiden ini benar-benar dilaksanakan begitu, tanpa ada hal-hal lain lah, memang tujuannya untuk itu misal.
4: Ya, kalau misalnya itu diletakkan dalam konteks membangun ketahanan energi nasional, maka dalam aspek pertama di level kebijakan, dia harus ada payung hukum yang jelas yang kemudian melindungi energi di level komunitasnya, sehingga tidak lagi ada konflik di tingkatan tapak dalam konteks membangun tata energi berkeadilan. Karena sampai saat ini kami temukan bahwa konteks kebijakan mendorong ketahanan energi nasional masih bersifat meletakkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek untuk menentukan apa sih energi yang tepat buat mereka.
1: Berarti juga harus gitu. Ada keterlibatan masyarakat ya, ini sering dibahas sih dari beberapa kali episode dari EWS, ini banyak suara-suara yang memang berharap ada keterlibatan masyarakat dalam unsur apapun terkait entah itu transisi energi, kebijakan-kebijakan.
4: Betul, nah. Karena kebijakan sampai hari ini selalu masyarakat yang jadi korbankan. Kebijakan atas dalih untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun tata ekonomi masyarakat dengan berbasis energi terbarukan, tapi faktanya justru di tahapan awal sudah tahapan awal saja rakyat dikorbankan. Nah, salah satunya yang paling penting adalah prinsip FPIC-nya yang harus diletakkan di situ. Di level tapaknya, di level kebijakannya harus ada kebijakan hukumnya yang menguatkan itu.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas. Ya. Faisal, saya beralih lagi ke Mas Ari. Oke, Mas Ari, ini sembari kami menunggu Ibu Eni ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak di ini demo mahasiswa ya di Jakarta. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau kita lihat untuk langkah-langkah yang perlu diambil atau diprioritaskan agar transisi energi ini tidak hanya cepat tapi juga efektif dalam menurunkan emisi, karena kalau tadi saya tangkap dari Mas Faisal kan masih ada hal-hal yang perlu di apa ya, perdalam lagi seperti apa arahnya begitu. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana?
2: Menurut saya paling enggak kalau untuk mempercepat transisi energi ini lebih juga efektif ya dalam menurunkan emisi, paling enggak ada tiga prioritas utama sih buat saya. Jadi meskipun Presiden Prabowo punya visi yang sangat luar biasa, tapi kalau kita lihat kapasitas grid kita itu masih kurang banget gitu ya. Jadi buat saya yang pertama adalah bagaimana kapasitas dan juga reformasi grid di sistem kelistrikan internasional itu juga diperkuat gitu ya. Kita punya potensi luar biasa nih. Kemudian tidak hanya di solar ya, tapi juga angin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya jaringan transmisi kita belum siap untuk menyerap energi yang intermittent ini, kan kalau bisa dibilang energi terbaik itu baik yang intermittent ya, Mbak. Kayak misalkan, surya itu kan paling optimal siang gitu. Kalau malam dia nyimpan di dalam baterai gitu ya. Nah ini potensi itu dimubazir misalkan sistem jaringan transmisi kita belum siap menyerap itu. Yang kedua adalah kepastian regulasi gitu ya. Investor energi bersih pasti butuh kepastian jangka panjang. Jadi tentunya nggak bisa kalau hanya arahan presiden tapi diterjemahkan dan kepastian regulasi gitu ya. Kalau regulasi terburu-buru yang mungkin sempat kita bahas beberapa lalu gitu ya, itu akan sulit juga untuk kita mengundang investor untuk masuk. Yang ketiga, bagaimana kita juga bisa mengefisiensikan energi gitu ya. Jadi kadang kita tidak paham bahwa energi yang paling besar adalah energi yang tidak jadi kita gunakan gitu ya. Energi yang mungkin tidak termobilkan gitu. Jadi kalau kita mempercepat pembangunan energi bersih dan terbarukan tanpa membenahi efisiensi konsumsi energi baik di sektor industri maupun rumah tangga, itu buat saya kayak isi air ke ember yang bocor gitu. Baik, jadi saya setuju banget gitu ya. Satu, apa namanya, kondisi yang ada saat ini ada yang lagi masuk dari saya bilang itu kan masih banyak banget PLTU yang hidup. Dan malah sekarang kan berusaha diperpanjang usianya dengan misalkan co-firing gitu ya. Buat saya itu bukan sebuah solusi, sebenarnya co-firing itu memperpanjang aja masa usianya gitu kan. Jadi kalau kita belum bisa kita melakukan tiga regulasi itu atau tiga reformasi itu, buat saya itu sulit banget ya Mbak ya, karena kurang efektif. Jadi kayak yang paling efektif adalah bagaimana kita mematikan kebocoran-kebocoran yang ada dulu, memperkuat grid-nya, barulah bisa kita tercapai suatu mode energi yang benar-benar paling poinnya gitu menurut saya.
1: Oke, baik. Ini menarik ya Mas ya, seandainya ini ada semacam satu rumah satu panel surya begitu kan. Tapi
2: bisa membuka kesempatan untuk itu. Saya mungkin pernah mendiskusikan juga dengan teman-teman LSM juga minggu lalu itu. Kayak sekarang misalnya mau mengajukan listrik panel surya aja, kalau tidak salah ya itu ada kuotanya per tahun. Dan hanya 2 kali setahun dibuka ya untuk kesempatan itu. Gitu. Jadi bahkan ada kalau tidak salah itu acuan detailnya ada 3 kali perubahan Mbak. Yang dulu sempat sampai LTS atap, kemudian itu berubah, dan yang terakhir itu ada kuota dan juga ada ada jangka waktu untuk opening untuk aplikasinya gitu. Jadi kalau kita mau ko-energize rumah kita itu, ko-fit our house itu, itu akan sulit sekali apabila kita dapat izin PLN gitu. Jadi di situ ya bukti-bukti ada maksudnya kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan administratif gitu ya, yang mempersulit juga teman-teman yang ingin install solar panel di atap rumah sendiri gitu. Kemarin saya ambil contoh, saya juga install solar panel di rumah, tapi tidak untuk rumah, tapi hanya untuk mengisi kebutuhan motor listrik saya. Jadi saya ngecasnya itu dari solar panel yang pakai baterai juga, dan itu langkah kecil saya, karena kalau kita mau langsung fit in ke rumah itu mesti menggunakan regulasi dari PLN juga, jadi agak complicated juga tuh mbak, gitu mbak dia.
1: Oh begitu ya, berarti ada alur-alur administrasi yang harus ditempuh ya. Jadi tetap disuarakan aja, berarti di sini sudah mulai ada gerakan-gerakan masyarakat yang ingin untuk juga merasakan transisi energi dengan menggunakan panel surya, karena cuaca sekarang cukup lumayan panas ya mas ya, jadi saya rasa dengan adanya panel surya ini juga bisa bermanfaat jika dipergunakan di rumah-rumah begitu, tapi ternyata ada aturan-aturan yang berlaku begitu. Baik, Mas Ari, nanti kita akan lanjutkan, saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah untuk menuju ke sana ini, saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
4: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan, seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diperlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi penggunaan EV di konteks transportasi umum, dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Ya. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya berapa lama baterai itu akan bisa bertahan. Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang terusang itu sendiri.

0: kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80 ribu desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian dia tidak monoton. Begitu Mbak yang kau lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas, 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
0: begitu. Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang di Selat Hormuz, negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu, Mbak.
1: Iya, jadi kalau dari apa yang saya tangkap dari Mas Faisal adalah ini perlu ayo begitu ya, karena memang kalau masih ada kendala-kendala ya memang ada kendala, tapi mau sampai kapan targetnya harus jelas dan pasti.
0: Betul.
1: Ini saya
0: mestinya kan Selat Hormuz itu menjadi kata kunci bahwa kita ini mengalami kurang lebih ada 3-4 kali bagaimana kelangkaan kebutuhan BBM dan yang lain itu sudah sekitar 3-4 kali pasti ini. Mestinya itu menjadi catatan rezim Sari ini untuk menyusun skema panjangnya biar nggak mengulang situasi krisis 65, krisis terus kemudian yang terakhir di 98 dan yang terjadi saat ini di mana menuju ke krisis itu sudah mulai terjadi lagi. Begitu sih Mbak.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Mas Ari dari Climate Reality Project Indonesia. Nah, Mas Ari, saat ini kalau kita hitung-hitung nih, tadi kan kalau Mas Ari bilang di awal-awal sekali, nggak bisa lah kita ini sendiri ya. Karena memang biayanya luar biasa untuk biaya-biaya terkait dengan transisi energi dan segala macamnya di dalamnya. Sebenarnya kalau kita menghitung keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam mempercepat penggunaan energi bersih di Indonesia ini seperti apa, Pak Mas, dan seberapa penting begitu? Porsinya bagaimana?
2: Baik, jadi Mbak, kalau ditanya seberapa penting itu keterlibatan sektor swasta, buat saya itu sangat penting, bahkan masuknya ke mutlak gitu ya. Karena kalau kita lihat secara makro ya, dokumen NDC kita kan mencatat kita butuh kurang lebih 3.500 triliun, kalau nggak salah ya, sampai 2030 untuk mencapai target penurunan emisi. Kalau kita lihat APBN, pasti udah akan pernah sanggup untuk mengenai angka satu itu Mbak sendirian. Jadi pastinya sektor swasta menjadi kunci pendanaan yang

0: sangat besar di sini. Dan juga masyarakat juga masih menjadi sebagai aktor utama, Mbak. Jadi sebagai konsumen ya, sekaligus sebagai penggerak di akar rumput. Tapi kalau kita lihat di realitasnya ya, gimana sih suasana publik ini bisa terlibat apabila seperti kata Pak Faisal, ya, regulasinya itu belum digelar secara adil gitu ya. Nah, contohnya gitu, misalnya kayak PLTS atap aja ya, kayak paling standar, kayak kemarin saya juga KWP gitu ya. Kita 15 juta masih saya siapkan gitu ya. Buat banyak orang, 15 juta itu bukan pengeluaran yang kecil, Mbak, buat sebuah keluarga gitu ya. Apalagi dengan adanya pembatasan kuota yang bisa bilang dari PLN gitu ya, setelah aturan yang menghapus skema impor listrik, gimana kelebihan listrik yang kita ada dari solar panel itu bisa di-fit-in ke grid-nya PLN gitu ya. Dan juga adanya waktu pengembalian modal atau payback period atau break-even point-nya itu lumayan lama gitu ya, 10-12 tahun. Jadi gimana buat saya, gimana kita bisa membangun aktivitas publik jika masyarakat mau ikutan aja butuh modal lumayan besar gitu. Nggak ada insentif buat pemerintah, nggak ada insentif buat swasta gitu ya. Atau bagaimana kita bisa membantu menurunkan emisi jika dihadapkan pada nilai keekonomian yang mungkin buat mereka nggak menaik. Ya udah mereka memikirkan bagaimana mereka akan besok kan daripada menurunkan emisi kan gitu. Jadi swasta juga kalah pentingnya Mbak di sini. Mereka butuh bankability, mereka butuh pasaran dan pemerintah. Transisi energi itu baru akan cepat bisa kita kejar kalau sektor swasta juga melihat ini tuh sebagai peluang bisnis yang nggak cuma menarik, tapi juga pasti gitu. Kalau kepastian dari regulasi masih kurang, tidak menarik dari kinerjanya buat perusahaan swasta, dan juga masyarakat di sana merasakan bahwa mengeluarkan biayanya sangat ekstra buat energi terbarukan. Jadi masih nggak masuk akal secara finansial, Mbak. Jadi buat saya itu wajib banget mendapatkan priority file ya, apabila kita mau menangani investasi energi, melibatkan pihak swasta dan juga masyarakat sebagai, tidak hanya sebagai objek gitu ya, tapi sebagai pelaku utamanya.
1: Oke, menarik sekali ya Mas ya. Bagaimana kita bisa menggerakkan dari sisi sektor swasta? Ya karena kalau tidak segera ke transisi energi bersih, ini kan sudah banyak hal yang dianalisa oleh pakar-pakar. Tentunya bagaimana nanti lingkungan dengan krisis iklim. Ini kan sudah banyak sebenarnya dari negara-negara lain juga mengalami hal yang serupa. Mereka survive akhirnya begitu. Nah.
0: Ngomong dari IPCC Mbak, panel ahli di PBB itu udah ngomong mengenai potensi dampak, udah ada simulasinya, sudah banyak sekali model-model yang dibangun. Cuma kembali lagi kepada political will-nya gitu. Masyarakat juga saya amat yakin kok akan mampu mendukung ini apabila pemerintah juga memberikan uang Mbak untuk mendukung masyarakat juga gitu. Masih antusias kok kita juga misalkan kita melakukan energi transisi ini apabila memang itu menarik buat masyarakat, ada insentifnya gitu. Tapi kalau enggak ya susah juga gitu Mbak.
1: Berarti kalau untuk panel surya tuh enggak boleh ngerakit sendiri ya Mas Arya, misalkan ada yang ingin punya panel surya di rumah, cari tutorial, cara merakit, apa itu harus ada izin-izinnya berarti?
0: Kalau itu mau fitting ke grup, jadi misalnya kita punya rumah Mbak, kita mau di siang hari aja gitu ya, kita rumah itu mau kita nyalakan dari solar power gitu ya, itu tidak mungkin saat ini gitu ya, nanti pakai izin dulu kalau kita mau menggunakan saluran itu, kecuali kita benar-benar off-grid, jadi kita tidak menyambung instalasi rumah kita dengan instalasi PLN, tapi kita betul-betul full dari solar panel menggunakan bipolar itu tidak masalah.
1: Begitu. Iya, baik-baik, jadi ada ketentuan-ketentuannya juga ya, tidak?
0: Ada ketentuannya. Dulu tetap ada ketentuan di mana ketika siang hari kan pastinya kan konsumsi energinya lebih sedikit dibandingkan malam hari ya Mbak ya, jadi itu misalkan let's say solar panel saya itu sekitar 2.000 watt gitu. Kebutuhan saya let's say 1.000 watt. Cuma 1.000 watt itu dulu bisa dipikin, bisa dijual ke PLN, tanda kutip dijual gitu ya. Dia masuk ke grid PLN bisa dijual. Tapi saat ini itu aturannya tidak memperbolehkan itu. Gitu. Dan juga kita tadi ya ada hanya ada kuota tertentu, serta pembukaannya setelah 2 tahun itu cukup menyulitkan orang yang ingin memasang solar panel di rumahnya gitu.
1: Iya, tapi ya sudahlah, kita tunggu aja kabar baiknya ya.
0: Semoga ada kabar baik juga Mbak. Iya.
1: Jadi ceritanya Mas Hari ini banyak yang semangat sebenarnya menggunakan panel surya dengan ketentuan yang tadi sudah disebutkan ya. Baik, Mas Hari dan juga Mas Faisal, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Dan di sini juga ada permohonan maaf dari Kementerian SDM masih belum bisa bergabung pada malam hari ini karena ada kendala. Namun saya rasa merasa tidak masalah begitu ya, karena memang tadi beberapa hal-hal yang menjadi masukan-masukan ini tentunya bisa kita jadikan buah berpikir bersama-sama. Oh ternyata seperti ini, ada hal-hal penting yang juga perlu diperhatikan. Terakhir, Mas Ari silakan untuk closing statement-nya malam hari ini terkait dengan percepatan energi bersih dalam arahan Presiden ini, apa harapan Mas Ari?
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Dia. Baik, kami dari Bekerja Republik Indonesia ingin menekankan bahwa transisi energi ini bukan cuma kompetisi angka-angka strategis yang ada di kertas atau kebijakan gitu ya, atau ada cepat gimana kita membangun infrastruktur gitu, tapi ini tentang menyelamatkan dalam hidup, tentang menyelamatkan masa depan, tidak hanya kita tapi juga anak cucu kita. Arahan Presiden itu jelas, sekarang tantangan terbesar adalah di tingkat eksekutif, di tingkat teknis, apakah juga kementerian, lembaga, badan usaha, berbagai mampu membuang ego sektor mereka untuk menyiapkan regulasi. Kita nggak punya waktu lagi mbak untuk terus berlelah-lelah berkompromi dengan solusi-solusi yang semu yang mungkin mempertahankan ketergantungan pada energi fosil. Jadi prioritas iklim ikan itu udah nggak ngeluk itu lagi. Ini nggak bisa dinegosiasikan, nggak bisa di apa, tidak bisa didiamkan hanya dengan retorika politik ya. Kecepatan harus dibarengi dengan ketepatan arah, transparansi dan juga yang paling penting kepada dunia ternyata sama masyarakat dan juga generasi muda. Terima kasih Mbak Dian.
1: Baik, terima kasih Mas Ari. Berikutnya untuk Mas Faisal, apa yang menjadi harapan Mas Faisal terkait topik kita malam hari ini, Mas? Percepatan energi bersih dalam arahan Presiden Prabowo.
2: Ya, secara prinsip kami melihat bahwa upaya negara harus melakukan bagaimana konteks transisi energi yang berkaitan harus diletakkan pada reorientasi strategi transisi energi nasional, itu menjadi bagian penting. Karena kebijakan itu kalau kemudian kita tidak berbasis memperhitungkan daya dukung energi itu terhadap satu wilayah, maka selama itu kemudian menjadikan sentralisasi energi itu masih akan menjadi pilihan. Jika itu menjadi pilihan, maka warga di tapak itu akan menjadi korban dari proses kebijakan energi di level nasional. Jadi menurut WAFI yang harus dilakukan adalah satu, reorientasi strategi transisi energi nasional. Yang kedua, prioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi energi, terutama di PLTS secara masif. Kemudian yang paling terpenting berikutnya adalah mengalihkan prioritas dari PLTS utility scale menuju sistem energi yang terdesentralisasi, yang meletakkan secara prinsip di mana pengembangan PLTS atap, terus kemudian mikrogrid komunal dan sistem energi yang terdesentralisasi itu menjadi pilihan penting, terutama di wilayah yang 3T itu. Kemudian yang paling terakhir adalah penguatan industri domestik. Saya kira itu menjadi penting sebagai dalam mendorong pengurangan ketergantungan rantai pasok global. Yang terakhir adalah audit sosial ekologis dan perlindungan wilayah ruang hidup masyarakat menjadi penting dalam konteks mendorong skema PLTS yang di rezim hari ini.
1: Oke, gitu baik. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Mas Ari dan juga Mas Faisal sudah bersama kami di program EWS malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita ke depan untuk memahami lebih dalam terkait transisi energi. Selamat malam untuk Mas Ari dan juga Mas Faisal. Selamat beraktivitas.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih, baik. Baik pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami di program EWS Early Warning System malam hari ini dengan topik percepatan energi bersih dalam arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan narasumber kami sudah mengundang tadi untuk Profesor Dr. Enia Listiani Dewi MIPU, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, masih belum bisa bergabung bersama kami malam hari ini karena ada kendala. Kemudian juga kami sudah berbincang dengan Bapak Ari W. Adi Pratama, Polisi Advokasi Manager The Climate Reality Project Indonesia. Kemudian ada Bapak Faisal Ratuela, pengkampanye anti tambang dan energi berkeadilan WALHI Nasional. Dan sekaligus perbincangan kita malam hari ini menjadi akhir tentunya untuk EWS di edisi hari Jumat tanggal 12 Juli 2026. Untuk Anda jangan beranjak kemana-mana mendengar, karena selagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gia Deborah pamit, sampai jumpa dan terima kasih atas perhatian Anda.
3: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang nerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang nerima uang, Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Nanti mau ziarah di sini ya?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
13: 74 KBH Al-Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adatul Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi, mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan, alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih, karena suaminya wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Tanah Air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
16: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
17: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
16: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
18: Ada apa? Ada apa?
19: Ini kan
18: kurma. Ada sih?
19: Unta.
18: Unta. Lima unta. Untuk siapa?
19: Untuk cucu.
18: Untuk cucu. Lima.
16: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
20: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
21: Waktu luar musra bagaimana?
20: Sama
21: gak? Kuat di beliau?
20: Alhamdulillah kuat sekali beliau, waktu luar musra cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
21: Dibadalkan,
20: lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
21: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jangan lancar,
20: insya Allah sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
16: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumaria yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
22: Dimana beliau ini dengan gigih menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
16: Pada hari yang sama terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama utama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
24: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
3: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
24: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
4: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
24: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
5: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
19: To be honest, I don't get that nervous.
25: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
19: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
5: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino, mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
25: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
2: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
5: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara
7: kita bersama. Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan status siaga terkait lonjakan kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo. Wilayah perbatasan kini diperketat mengingat mobilitas warga yang tinggi, termasuk adanya ratusan warga negara Indonesia dan pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang bertugas di zona tersebut. KBRI Nairobi di bawah kepemimpinan Duta Besar dan juga langsung bergerak cepat mengaktifkan protokol darurat untuk keselamatan seluruh warga Indonesia di sana. Bagaimana sebenarnya kondisi real di lapangan saat ini? Kami malam hari ini telah tersambung bersama dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kenya, Republik Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan Wakil Tetap RI untuk UNEP dan UN Habitat, Tias Baskoro Herwicaksono Aji.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam waktu Jakarta, Pak Wicaksono.
3: Selamat malam, Mas Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga, Pak, ya, di sana, ya?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Baik. Pak, di awal mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus Ebola di Kongo sampai dengan saat ini, Pak?
3: Iya, terima kasih, Mas Rudi. Sebenarnya sejak WHO mengkonfirmasi wabah Ebola varian Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan kemudian juga di Uganda sebagai suatu public health emergency of international concern pada bulan Mei yang lalu, peningkatan penyebaran Ebola varian ini berlangsung lumayan cepat, ya, terutama di Republik Demokratik Kongo. Informasi terkini yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan di Kongo, ini tercatat yang sudah terjangkit sebanyak 635 orang dan diantaranya itu sejumlah 127 jiwa meninggal dunia. Sedangkan untuk di Uganda terkonfirmasi 19 yang positif terjangkit dan dari 19 itu 2 telah meninggal dunia. Namun Mas Rudi, patut dicatat juga bahwa merebaknya Ebola varian Bundibugyo ini sebenarnya terkonsentrasi di wilayah timur dari Republik Demokratik Kongo. Perlu diingat, Republik Demokratik Kongo itu negara yang sangat besar. Luas wilayahnya tuh sekitar 2,3 juta kilometer persegi. Itu kira-kira 17 kali Pulau Jawa. Jadi bisa juga dibilang lebih luas wilayah tanahnya tuh lebih luas dari keseluruhan wilayah daratan Indonesia. Nah, epicentrumnya itu di Provinsi Ituri di sisi timur. Itu sekitar 1000 km dari ibu kota Kinshasa. Nah, jadi cukup jauh. Namun sekarang nih kondisinya adalah yang berawal dari Provinsi Ituri ini telah merebak ke beberapa provinsi di sekitarnya. Termasuk provinsi tetangga yaitu Kivu Utara dan juga di Kivu Selatan. Nah, yang menjadi perhatian adalah di Kivu Utara itu, di kota Beni dan kota Mavivi, itulah di mana pasukan Indonesia itu ditugaskan. Jadi itu yang menjadi perhatian kita. Sementara masyarakat Indonesia lainnya itu berada di Kinshasa yang 1000 km dari epicentrum dan juga di wilayah Kolwezi dan Lubumbashi di sebelah selatan negara itu yang juga jaraknya sangat jauh. Hampir 1000 km juga, mungkin kurang beberapa ratus kilometer. Yang umumnya bekerja di daerah pertambangan, ya, kalau
1: sektor pertambangan.
3: Kolwezi dan Lubumbashi.
1: Artinya saya ulang ini, Pak Wicaksono, ya. 635 kasus, 100 lebih meninggal itu memang terdapat di wilayah timur Kongo, dan epicentrumnya cukup jauh dari. Tapi tadi Bapak katakan ada pasukan perdamaian kita yang memang berada di sana. Apakah saat sampai dengan saat ini masih cukup aman, Pak? Kondisi mereka
3: sampai
1: di sana.
3: Saat ini kondisi seluruh warga negara kita itu terbilang aman ya. Tidak ada laporan sampai sejauh ini, alhamdulillah, adanya warga negara kita baik di

0: Jadi sebagai langkah perlindungan warga negara, KBRI itu menerbitkan himbauan resmi kepada seluruh warga kita yang ada di kedua negara tersebut, di Republik Demokratik Kongo dan juga di
1: Uganda,
0: Uganda,
1: ya.
0: untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap potensi penyebaran Ebola ini. Jadi himbauan tersebut, himbauan yang sudah kita kirimkan
1: Ya.
0: waktu itu adalah untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak di wilayah-wilayah yang terdampak.
1: Ya.
0: Terus kemudian menjaga kebersihan diri secara ketat, ini sesuatu yang harus terus diingat,
1: Ya.
0: menghindari kontak dengan darah, cairan tubuh, serta benda-benda yang berpotensi terkontaminasi, menghindari konsumsi produk hewan yang tidak terjamin kebersihannya, serta membatasi kontak dengan satwa liar.
1: Ya, total
0: Untuk
1: ada.
0: segera memeriksa, gimana?
1: Ya, total ada berapa warga negara kita, Pak, di Kongo ini, Pak, dan juga di Uganda?
0: Di Kongo ada sekitar 270 warga
1: 270.
0: kita, 270 ya, termasuk 160 anggota pasukan Garuda kita,
1: Iya.
0: misi MONUSCO namanya.
1: Oke.
0: Sedangkan di Uganda sekitar 30 orang.
1: 30 orang, ya. Pihak KBRI kan tadi memberikan imbauan untuk langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk terhindar dari terjangkitnya Ebola ini. Nah, bagaimana cara KBRI untuk terus melakukan pemantauan dan juga berkomunikasi dengan warga negara kita yang berada di Kongo, terutama di daerah-daerah yang dikhawatirkan akan terjangkit juga ini, Pak, termasuk di Uganda?
0: Ya, kami itu memiliki WhatsApp grup dengan masing-masing komunitas kita di wilayah-wilayah akreditasi kita. Jadi secara aktif terus kita pantau melalui komunikasi intensif dua arah antara rekan-rekan kita di KBRI dengan anggota masyarakat yang berada di wilayah akreditasi kita. Jadi misalnya dengan teman-teman di DRC, kami punya WhatsApp group untuk di wilayah Lubumbashi, di wilayah Kolwezi, gitu ya, di Kinshasa. Kita masing-masing punya WhatsApp group yang terus kita pantau kondisi mereka dari masa ke masa dan memberikan himbauan-himbauan kita melalui jalur tersebut kepada masyarakat kita. Kita juga mengaktifkan konsul kehormatan kita baik di Republik Demokratik Kongo maupun di Uganda untuk juga membantu memantau menjalin komunikasi yang intensif dengan warga kita di negara-negara tersebut.
1: Iya. Dan termasuk juga pantauan terhadap 160 pasukan Garuda kita nih, Pak, ya, di Satgas MONUSCO di Kongo ini, Pak, ya.
0: Betul, betul, betul. Termasuk pasukan kita. Bahkan kalau pasukan kita itu lebih terkoordinasi dengan baik, mereka memiliki di compound mereka pusat isolasi, sehingga apabila ada yang merasa kurang enak badan, itu langsung diisolasi di compound mereka. Karena itu sudah di bawah kendali PBB, justru sangat baik proses di sana.
1: Ya, Kongo dan Uganda ini kan berbatasan langsung ini, Pak Wicaksono, ya. Dan
0: Iya, betul.
1: dari pantauan langsung atau informasi yang diterima KBRI, apakah juga dilakukan pengetatan penjagaan di pintu perbatasan kedua negara ini, Pak Wicaksono?
0: Ya, memang sebenarnya penerbangan ini, kalau dalam hal penerbangan, itu penerbangan dari dan ke DRC menuju ke Uganda itu sementara ini disuspend. Kalau untuk transportasi darat itu masih terus dibuka, namun ada pengetatan pengawasan surveillance di perbatasan-perbatasan tersebut. Apabila ada warga yang menunjukkan gejala, langsung diisolasi.
1: Halo, Pak Wicaksono.
0: Ya,
1: Oh ya, baik.
0: kalau ya silakan Pak, langsung
1: Baik. Artinya
0: lanjut.
1: ada pengawasan di perbatasan kedua negara ini, Pak, ya, untuk Kongo ataupun Uganda. Dan hal ini juga ingin kami ketahui, apakah tidak ada warga negara Indonesia

0: Indonesia yang ke Uganda, yang ada di Kongo ke Uganda atau sebaliknya, atau bagaimana mekanisme kontak darurat yang bisa mereka hubungi ketika terjadi sesuatu terhadap warga negara kita ini, Pak?
1: Kita selalu, kita memang ada apa namanya hotline, hotline yang diumumkan, yang berkala kita edarkan melalui sosial media kita, ataupun yang juga selalu ada di website kita. Bagi warga kita yang berada di wilayah kerja kita, hotline tersebut sudah apa namanya
0: Aktif ya.
1: itu. Sudah sering dipantau dan dimanfaatkan.
0: Oke, baik. Dan kalau tadi di Kongo adalah warga negara kita yang sebagian bekerja di sektor pertambangan. Bagaimana dengan warga negara kita yang bekerja di Uganda ini di sektor apa? Sebagian besar dari 20 tadi Pak ya, warga negara kita di sana ya.
1: Ya, warga kita di Uganda itu sebagian adalah warga yang yang kawin dengan warga negara
0: Oh,
1: setempat.
0: iya.
1: Ada juga yang bekerja di kebun sawit, perkebunan sawit, serta beberapa tenaga profesional yang bekerja di badan PBB yang ada di Uganda.
0: Baik. Kalau KBRI sejauh ini melihat bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak otoritas di Kongo ataupun Uganda agar tidak semakin menyebar Ebola ini di keduanya ini, Pak?
1: Ya, terutama DRC atau Republik Demokratik Kongo itu sudah sangat terbiasa menangani wabah Ebola ya. Ebola ini sudah mungkin sudah 17 kali menjadi suatu wabah tingkat nasional di RDK, sehingga sebenarnya negara tersebut sudah punya kapasitas untuk menanganinya. Memang sekarang dengan menurunnya mitra internasional, terutama yang sering didengar yaitu menurunnya dana dari misalnya dari Amerika Serikat, itu banyak menimbulkan kesulitan yang sebelumnya tidak mereka rasakan.
0: Baik.
1: Jadi memang seandainya pemerintah Indonesia juga ingin memberikan dukungan, dukungan seperti APD, sesuatu yang memang bisa diproduksi di Indonesia dan sudah banyak diproduksi di Indonesia, itu akan sangat membantu penanganan, membantu pemerintah RDK dalam menangani wabah ini. Tapi
0: Baik, ya.
1: mereka sudah sangat biasa dalam penanganan wabah
0: Ya.
1: Ebola ini.
0: Kami bersyukur warga negara kita ini tidak apa-apa di sana dan mudah-mudahan juga kami berharap pemerintah Kongo ataupun Uganda betul-betul dapat menekan Pak ya agar tidak terjadi penyebaran sehingga hingga saat ini masih belum dilakukan atau tidak perlu dilakukan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara kita di keduanya. Yang pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kerabat yang ada di tanah air tentunya saudara mereka yang ada di Kongo ataupun Uganda untuk dapat memberikan rasa ketenangan apa yang terjadi dan bagaimana kondisi mereka saat ini dalam kondisi yang baik. Silakan, Pak Wicaksono.
1: Ya, terima kasih. Warga negara kita saat ini baik di Demokratik Republik Kongo maupun di Uganda dalam keadaan yang aman dan terpantau dengan baik oleh KBRI. Secara berkala komunikasi kita jalan secara intensif dengan mereka, dan mereka sudah sangat paham apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang patut mereka hindari. Apabila terjadi apa situasi di mana mereka membutuhkan pertolongan, KBRI akan dengan cepat melalui jaringannya akan memberi dukungan kepada warga negara kita tersebut dan memastikan bahwa perlakuan atau perawatan bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak dari Ebola dilakukan sesuai dengan kaedah internasional.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Ya, terima kasih Pak Wicaksono untuk waktunya sudah memberikan penjelasan dalam perbincangan kita di malam hari ini. Salam sehat Pak, selamat malam waktu Jakarta.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Ya. Demikian tadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kenya, Republik Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan Wakil Tetap RI untuk UNEP dan UN Habitat, Tias Baskoro Herwicaksono Aji.
2: 3.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
4: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa program perhutanan sosial memprioritaskan kelestarian alam dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi mengatakan, Kementerian Kehutanan juga memprioritaskan pemberian akses legal kepada daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi sebagai bentuk afirmasi pemerataan ekonomi. Hal itu juga dibarengi dengan pemberian bantuan alat ekonomi produktif serta menghubungkan kelompok langsung dengan pembeli siaga. Informasi dalam negeri lainnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan aspek keselamatan operasional di lingkungan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Aceh. Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara, Fahrogi Andriani Sumampo menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan budaya keselamatan di seluruh lini operasional. Ia juga mengatakan, kegiatan itu merupakan kolaborasi antara Sales Area Retail Aceh, Fuel Terminal Kruang Raya, PT Elnusa Petrofin, dan Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara. Informasi mancanegara, mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman tambahan 30 tahun penjara dalam kasus pengiriman drone ke Korea Utara. Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan Yoon bersalah karena menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan kepentingan negara. Ia dinilai mengirim drone ke Korea Utara untuk memicu ketegangan antara kedua negara sebagai dalih untuk memberlakukan darurat militer pada Desember 2024. Menurut dokumen pengadilan, hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-yeon yang diadili dalam perkara tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Pengurus Besar Aquatic Indonesia memperkuat pengalaman bertanding atlet nasional melalui kejuaraan renang perairan terbuka atau Asian Open Water Swimming Championship 2026 ke-12 di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, 13 hingga 15 Juni 2026. Indonesia menerjunkan 6 atlet profesional terdiri dari 4 putra dan 2 putri, yaitu Madi Nadia, Andi Fauzan, Alexander Adrian, Akbar Sang Arka, dan Izzy Dwi Haifa di kejuaraan tersebut. Mereka akan menjajal pesisir interkontinental di Jimbaran Bay, kemudian Kabupaten Badung yang mempertandingkan 3 nomor, yaitu 5 km, 10 km, dan estafet 4 x 1500 meter. Selain untuk mengasah jam terbang, ajang tahunan itu diharapkan meningkatkan daya saing para atlet mengingat belum banyak kompetisi renang perairan terbuka.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya seperti Mexico.
2: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, yang mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. dan di tengah namanya Natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman karena begitu lari dari bangunan sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
7: Catatan Peristiwa.
8: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
7: Indonesia menyapa malam.
9: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Maijen TNI Purnawirawan Prihati Pujawaskito mengatakan, BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit sebesar 2 triliun rupiah per bulan akibat beban klaim yang jauh melampaui pendapatan iuran dan diproyeksikan menghadapi potensi defisit yang mencapai hingga 23 triliun rupiah sepanjang tahun. Dan itu yang akan kami soroti dalam perbincangan di sesi To The Point malam hari ini, di mana BPJS Kesehatan diperkirakan mampu melakukan pembayaran klaim rumah sakit hingga 2027. Dan nanti dalam dialog kami di sesi To The Point, Anda juga kami undang untuk berpartisipasi memberikan pendapat Anda atau juga pertanyaan kepada narasumber kami terkait dengan BPJS Kesehatan kembali alami defisit. Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, 386-6712. WhatsApp call kami dapat Anda gunakan di 081-399-399-888. Dan inilah to the point untuk malam hari ini.
10: To the point.
9: BPJS Kesehatan kembali alami defisit, itu menjadi sorotan kami atau tema kami malam hari ini. Dan kami sudah tersambung melalui telepon bersama dengan anggota Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Dr. Daniel Budi Wibowo, MKES. Pak Daniel Budi Wibowo, selamat malam Pak. Halo Pak Daniel, selamat malam.
11: Selamat malam Pak Budi.
9: Kabar baik Pak Daniel ya, malam hari ini ya.
11: Alhamdulillah.
9: Baik. Tadi kami sudah sampaikan bahwa BPJS alami defisit 2 triliun per bulannya Pak. Bahkan untuk sepanjang tahun ini bisa mencapai 23 triliun. Dan kalau dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI sendiri, bagaimana pihak rumah sakit melihat pengumuman potensi defisit BPJS yang mencapai 2 triliun rupiah per bulan ini Pak Daniel?
11: Iya. Kami dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tentu prihatin atas situasi ini. Karena dapat berakibat satu adalah penurunan akses masyarakat untuk berobat. Karena ada pembatasan-pembatasan agar dana yang ada cukup. Tetapi juga ada potensi gagal bayar. Ini yang paling menakutkan bagi masyarakat rumah sakit Indonesia. Karena ketidakcukupan dana jaminan sosial dari untuk membayar klaim peserta, maka kami sangat-sangat khawatir bahwa ada pelayanan kami yang tidak dapat segera dibayarkan dan akan mengganggu cash flow rumah sakit yang pada gilirannya akan mengganggu juga akan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
9: Oke, kalau sejauh ini apakah pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke rumah sakit masih lancar atau tepat waktu nih Pak?
11: Alhamdulillah sampai saat ini pembayaran masih relatif lancar walaupun ada beberapa penundaan-penundaan yang untuk kasus-kasus yang perlu dilakukan klarifikasi sehingga perlu sehingga dilakukan pending penundaan pembayaran sampai ada klarifikasi tentang kejelasan eligibilitas atau kelayakan bayar dari klaim itu.
9: Ya, tadi Bapak katakan bahwa dikhawatirkan akan terjadi penurunan orang untuk berobat ke rumah sakit, kemudian potensi gagal bayar sehingga memberikan dampak kepada layanan rumah sakit. Dari PERSI sendiri mengantisipasi resiko potensi gagal bayar ini agar operasional di rumah sakit tetap berjalan tidak terganggu dan kualitas pelayanan kepada pasien juga tetap terjaga, seperti apa ini Pak?
11: Kami tidak bisa intervensi kepada dana jaminan sosial karena itu adalah murni tanggung jawab dari BPJS Kesehatan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kami rumah sakit hanya berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan sangat mengendalikan kemungkinan fraud sehingga pelayanan yang tidak seharusnya tidak bisa dilayani di rumah sakit. Misalnya seperti kasus-kasus gawat darurat yang memang sudah ada ketentuan dari BPJS Kesehatan tentang kriterianya dan mereka memang sudah menentukan mana yang bisa dibayar, tidak dibayar, maka kami terpaksa melakukan screening yang lebih ketat.
9: Oke, kalau tapi paling tidak jenis layanan medis atau jenis penyakit apa yang paling banyak menyedot porsi anggaran klaim di rumah sakit ini, Pak?
11: Ya, jadi kalau melihat data dari BPJS Kesehatan, tentu pelayanan yang paling tinggi adalah pelayanan jantung, pelayanan kanker, pelayanan gagal ginjal, dan pelayanan stroke. Itu adalah 4 kasus yang menyedot anggaran paling tinggi.
9: Oke. Dan apakah dengan isu defisit ini sudah mempengaruhi psikologis manajemen rumah sakit, Pak? Terutama penanganan 4 kasus tadi ini, Pak. Bagaimana?
11: Tentu bahwa kita akan lebih berhati-hati karena BPJS juga sudah mengeluarkan aturan-aturan indikasi untuk melakukan tindakan-tindakan. Untuk kasus jantung, sudah mulai ada pengetatan atas indikasinya, sehingga kasus-kasus yang tidak benar-benar emergency maka harus dilakukan penundaan. Demikian juga kasus-kasus yang lain, ada batasan-batasan mana yang bisa dilakukan tindakan secara paripurna atau hanya sebatas untuk mengurangi gejala saja.
9: Iya, pengetatan itu seperti apa yang dilakukan ini, Pak? Sehingga ada screening atau ya kebijakan untuk mana yang akan dilakukan penindakan atau mungkin belum. Bagaimana nih, Pak Daniel?
11: Ya, misalnya kasus-kasus orang dengan penyakit jantung koroner. Penyakit kalau ditemukan ada sumbatan pada pembuluh darah jantung yang berisiko akan terjadi serangan, maka ada percentage yang harus dipenuhi. Minimal kalau saya tidak salah karena saya tidak ahli mengenai ini adalah batasannya kalau sumbatannya pada arteri yang utama itu lebih dari 70% baru dilakukan, baru boleh dilakukan tindakan.
9: Iya, mungkin kalau secara logika awam kan adanya defisit itu tentu diakibatkan adanya lonjakan pasien yang berobat ke rumah sakit, Pak ya. Apakah memang seperti itu? Terlihat ada lonjakan yang cukup signifikan.
11: Bagaimana? Itu lebih banyak kan? Ya, karena pemerintah kan sekarang sedang menggiatkan pelayanan di rumah sakit di daerah. Sehingga di daerah-daerah yang dulunya pasien ini tidak bisa tertangani, akhirnya bisa tertangani di daerah. Bukan karena jumlah pasiennya yang bertambah banyak yang sakit, tetapi aksesnya yang dibuka lebih luas. Akses di daerah-daerah di luar Jawa dan di daerah di kota-kota yang kecil, sehingga pasien itu bisa dilakukan tindakan, sehingga akhirnya terjadi pembengkakan, peningkatan jumlah klaim dari tahun ke tahun.
9: Ya, sejak kapan tuh Pak akses itu diperluas, Pak? Jadi artinya yang sebenarnya tidak perlu atau tidak urgent ditangani rumah sakit, tetapi itu bisa. Sejak kapan ini, Pak?
11: Bukan masalah tidak urgent ditangani rumah sakit, Pak. Tetapi akses artinya adalah keterbukaan. Dulu di satu kota masih belum bisa dilakukan intervensi jantung. Sekarang sudah ada peralatan yang diberikan. Sehingga masyarakat yang dulunya tidak bisa ditangani, sekarang bisa ditangani di rumah sakit di dekatnya. Akhirnya kan jumlah pasiennya yang memang seharusnya mendapat penanganan kan meningkat. Tetapi berakibat klaimnya juga meningkat.
9: Itu yang dimaksudkan dengan aksesnya yang diperlebar tadi itu, Pak ya. Yang di daerah dulu belum ada, sekarang sudah ada, akhirnya langsung ke tempat itu langsung ya. Gitu.
11: Ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah ternyata peserta CKN itu kan sudah mendekati universal coverage sekitar 98% yang pernah mendaftar. Tetapi yang aktif hanya 70%, 75%-an. Sehingga jumlah uang yang terkumpul pun menurun. Karena banyak yang tidak mungkin tidak mampu atau tidak mau membayar iuran peserta.
9: Itu salah satu faktor juga yang memberikan pengaruh selain faktor akses yang diperlebar tadi, Pak ya. Tapi Pak, mohon dikoreksi Pak. Seingat kami kan juga pemerintah sempat melakukan penyesuaian tarif klaim ya Pak ya, rumah sakit itu. Sebenarnya langkah penyesuaian tarif klaim rumah sakit ini apakah sudah ideal Pak bagi operasional? Tetapi mungkin dijawabnya nanti Pak. Kita terima dulu pendengar ini Pak Daniel ya.
11: Baik.
9: Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam. Halo.
12: Selamat malam, Rudy. Selamat malam, Pak Daniel.
9: Silakan, Pak Haryanto, apa yang boleh sampaikan.
11: Selamat malam, Bapak.
12: Begini, Pak Daniel ya, yang saya hormati. Untuk menutupi defisit itu, bagaimana caranya itu, Pak? Katakan saya peserta BPJS Kesehatan. Ini kan apa-apa kan naik ini, Pak, ya. Kebutuhan barang dan jasa naik ini, Pak. Apakah ada ke arah sana, nggak, Pak? Apanya tarif apa itu peserta BPJS dinaikkan Pak atau melakukan penyesuaian katakan seperti itu Pak kan kan katakanlah ada obat-obatan yang harus impor atau apa segala macam kan, atau alat kesehatannya kan yang harus impor kan, itu pakai belinya kan pakai rupiah, dan kalau dikurskan ke dolar kan wah pasti kan tinggi banget kalau pakai dolar ya kan Pak.
9: Mungkin nah, maksudnya ketika impor. Ada defisit, apakah ini berdampak pada iuran BPJS begitu Pak?
12: Ya itu maksud saya Om Budi, maksud saya bisa saja ada penyesuaian tarif nanti apa-apa segala naik supaya menutupi defisit tadi itu. Nah nanti kan bebannya kepada peserta BPJS. Itu dari saya Om Rudi ya, Pak Daniel, sehat, sukses selalu.
9: Terima kasih Pak Haryanto, selamat malam. Mungkin bisa membantu, terima mungkin kasih, menanggapi Pak. Nih Pak Daniel, ada kekhawatiran dari peserta, wah jangan-jangan kalau defisit nanti disesuaikan harganya artinya melonjak ini Pak, atau naik, gimana nih Pak?
11: Ya, jadi keputusan untuk menaikkan iuran atau keputusan tentang besaran iuran premi peserta itu sepenuhnya ada di tangan pemerintah dengan masukan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan maupun rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain tidak punya kewenangan untuk menentukan tarif, Pak. Jadi apapun yang terjadi ya ini akan kembali ke pemerintah, seperti harga BBM lah. Kalau pemerintah melakukan mempunyai kebijakan menaikkan ya semua pasti akan naik. Tetapi jangan lupa karena pemerintah itu kan membayar kurang lebih 60% dari dana premi BPJS. Sehingga melalui peserta penerima bantuan iuran, peserta PPI. Sehingga harusnya kalau itu naik, tarif premnya naik, maka kewajiban pemerintah juga akan naik. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan pemerintah. Tetapi di sisi lain sebenarnya ya bagaimanapun juga dengan dana yang ada ini, kurang lebih ada defisit sekitar 15-20% dari spending, dari pengeluaran BPJS Kesehatan. Maka jumlah ini kan pasti tidak akan bisa ideal. Kalau banyak rumah sakit yang nanti akan dipending pembayaran klaimnya atau ditunda pembayaran klaimnya, nah ini efeknya juga akan lebih susah lagi. Karena rumah sakit memerlukan cash flow untuk memberikan pelayanan. Ini yang memang harus ditentukan bagaimana strateginya. Kalau nggak naik bagaimana penanganannya. Kalau naik apa dampaknya juga harus diperhitungkan. Karena, tapi ini bolehnya di pemerintah.
9: Karena ada beban negara di situ melalui PBI ini Pak, 60% klaim itu ditanggung oleh negara. Kalau memang penyelesaiannya itu naik artinya akan naik juga beban pengeluaran negara untuk kesehatan ini. Ini pernah kami bicarakan juga sebelumnya. Tapi Pak Daniel, seperti tadi yang kami tanyakan Pak, penyesuaian tarif klaim rumah sakit kan pernah dilakukan melalui kebijakan pemerintah. Apakah itu sudah cukup ideal Pak bagi operasional rumah sakit?
11: Memang beberapa waktu lalu ada perubahan tarif klaim rumah sakit. Tetapi ternyata secara kismik, secara kumpulan besar, indeksnya tidak berubah. Karena ada yang naik tetapi ada yang turun. Bagi rumah sakit kan kita melihat tarif ini secara global, secara kumpulan, karena kita kan untuk model asuransi sosial itu berlaku hukum bilangan banyak Pak istilahnya. Artinya biaya pelayanan itu akan relatif tetap. Kalau kalau orangnya besar.
9: Dalam kuantitas yang cukup besar gitu Pak ya.
11: Kuantitas besar. Itu the law of large number. Nah, pada kebijakan ini ada yang naik, ada yang turun. Sehingga akhirnya sebenarnya yang diterima rumah sakit ya sama saja sih.
9: Karena metode tadi itu Pak ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja.
11: Kecuali semuanya dinaikkan 10% maka terimanya
9: itu flat berarti ya. Di situ. Ini tadi tercetus juga oleh Pak Haryanto menyampaikan kalau kekhawatiran melihat kondisi saat ini ya Pak ya, dolar atau mata otok kurs kita seperti ini, kemudian itu kan akan berdampak juga pada sektor impor, terutama dalam tenaga kesehatan, pada layanan kesehatan termasuk obat-obatan di dalamnya. Nah, sejauh mana kekhawatiran dari sebuah rumah sakit ketika harga obat-obatan ini naik, jangan-jangan nanti akan dibatasi, Pak, atau diefisiensikan, banyak bahasanya begitu, akibat biaya yang naik ini.
11: Benar, Pak, karena itu sangat berpengaruh pada operasional rumah sakit. Padahal BPJS Kesehatan itu tidak membayar sesuai dengan billing, artinya tidak fee for service, tidak ada rincian tarifnya. BPJS Kesehatan itu membayar rumah sakit sesuai dengan diagnosis. Dan itu diatur oleh keputusan Menteri Kesehatan. Sehingga apapun yang terjadi, biaya operasional naik pun, maka tarif yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh BPJS Kesehatan itu tidak berubah. Maka beban kerugiannya itu ada di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit. Nah, ini yang sebenarnya berat bagi kami, bagi Faskes untuk menanggung beban kenaikan biaya operasional ini.
9: Kalau memang seperti itu implementasinya yang diterima oleh rumah sakit, seberapa besar sih, Pak, ketergantungan pendapatan rumah sakit di Indonesia ini terhadap penyerapan klaim pasien BPJS kalau berdasar pada diagnosis tadi, Pak?
11: Ya, jadi rata-rata ketergantungan rumah sakit di Indonesia itu secara relatif antara 50% sampai 95% adalah pasien CKM.
9: Oke.
11: Nah, bagi rumah sakit yang memang mayoritasnya pasien CKM, ini pasti sangat-sangat menderita karena tidak bisa menaikkan tarif.
9: 50-90% itu bergantung pada, Pak, ya? Dari pasien CKM, ya?
11: Jadi kontribusi pasien CKM itu rata-rata atau modusnya paling banyak antara 50-90%. Jadi rumah sakit itu sangat tergantung pada pasien CKM mayoritasnya.
9: Oke. Jangan-jangan rumah sakit kita tidak ada update dari sisi alat kesehatan atau obat-obatan kalau begitu, Pak, ya, dengan kondisi seperti ini.
11: Tentu. Kalau dalam situasi seperti ini, pasti investasi yang akan dikalahkan, Pak.
9: Investasi akan dikalahkan. Oke. Ya, berdampak pada pelayanan rumah sakit.
11: Akan dikalahkan. Ya, artinya rumah sakit akan stagnan. Kecuali rumah sakit pemerintah yang menerima bantuan peralatan.
9: Rumah
11: sakit swasta akan stagnan kalau dia CKN.
9: Iya. Tetapi kalau sistem rujukan tuh gimana, Pak? Ini membantu nggak sih? Misalnya dari rumah sakit dirujuk ke Faskes pertama ke rumah sakit yang lain. Ini kan juga meringankan beban yang dibawa tadi nih, Pak.
11: Ya, salah satunya adalah pengendalian rujukan, Pak.
9: Pengendalian
11: salah
9: rujukan.
11: Satu strategi CKN pada salah satu strategi BPJS Kesehatan adalah pengendalian rujukan. Sehingga tidak mudah pasien ini dirujuk dari FKTP, dari pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.
9: Iya, baik.
11: Karena ya artinya ini pasien yang bisa ke rumah sakit akan menurun dan akan ditangani oleh FKTP.
9: Oke. Kita ke pendengar lagi nih, Pak Daniel, ya. Ke Makassar, Pak. Ada Pak Samsudin. Pak Samsudin, selamat malam. Saya sekali terputus, Pak Samsudin, ya. Masih ada waktu bisa dicoba lagi, Pak Samsudin. Silakan. Dan juga Anda dapat menghubungi kami di 021-352-3172 384-4545. Baik. Pak, kalau koordinasi antara rumah sakit dengan verifikator BPJS sendiri dan juga manajemen rumah sakit tentunya, bagaimana nih, Pak? Agar tidak untuk menghindari klaim yang kadaluarsa. Ini kan juga kerap menjadi perbincangan hal ini, Pak. Seperti apa itu?
11: Ya, karena klaim kadaluarsa kan 6 bulan, Pak.
9: 6 bulan.
11: Jadi sekarang BPJS sudah menggunakan elektronik verifikasi dan rumah sakit juga menggunakan rekam medis elektronik. Sehingga secara teori bagi yang melaksanakan secara konsisten, ini akan lebih cepat di dalam proses verifikasinya. Tapi tentu tetap harus ada penjelasan-penjelasan yang harus yang diminta oleh BPJS Kesehatan untuk beberapa kasus yang memang belum clear.
9: Okay.
11: Nah, inilah yang menjadi ganjalan.
9: Iya. Terakhir Pak, dukungan seperti apa yang sangat dibutuhkan rumah sakit dari pemerintah dalam waktu dekat untuk menghadapi situasi finansial seperti ini, Pak?
11: Ya, pemerintah seharusnya tidak boleh menutup mata tentang fakta defisit JKN itu. Bagaimanapun juga ini adalah satu persoalan yang paling mendasar, yang harusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk pelayanan kesehatan. Kalau pemerintah mungkin dengan APBN perubahan bisa merubah besaran dukungan pemerintah ke BPJS kesehatan, ya kalau dana jaminan sosialnya bisa mencukupi, harusnya akan menjamin bahwa rakyat Indonesia akan mendapat pelayanan kesehatan yang seperti seharusnya.
9: Baik. Baik, terima kasih Pak Daniel Budi Wibowo untuk waktunya sudah berbincang di sesi To The Point bersama kami Pak Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat
11: dengan
9: malam.
11: Dengan senang hati Pak Rudi dan pendengar.
9: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Dr. Daniel Budi Wibowo. Ya, ini ada satu pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Saya terima dulu Pak Sarjio di Yogyakarta, selamat malam.
13: Malam Mas Rudi. Iya,
9: saya sekali Pak tadi sudah selesai. Tapi apa yang bisa Bapak sampaikan ini Pak?
13: Sebenarnya namanya pemerintah apa istilahnya nombok itu terus setiap tahun itu hampir pasti dulu pernah saya dengar sampai 12 triliun. Mungkin sekarang malah lebih meningkat. Karena memang banyak orang yang mendapatkan PB itu banyak sekali. Dan itu kelihatannya saringannya kurang ketat. Mestinya ada orang yang mampu sebenarnya membayar untuk yang kelas 3 itu mampu sebenarnya. Tapi ternyata diberi PBI banyak sekali. PBI.
9: Artinya PBI perlu menurut Anda perlu diverifikasi kembali begitu ya.
13: Mestinya audit
9: lagi
13: diverifikasi dia akan gimana kalau dia itu sebenarnya masih mampu itu yang buat salah satunya. Terima kasih, Mas.
9: Terima kasih Pak Sarjio dan pendengar tetaplah bersama kami. Sesi kedua To The Point akan kami lanjutkan sesaat lagi.
14: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
15: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
14: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
16: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cara cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

To the point. BPJS Kesehatan kembali alami defisit. Kita lanjutkan untuk sesi kedua dengan topik tersebut bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul.

0: kan iuran ditinjau paling lama 2 tahun. Nah, di 2023 biaya inasi bijis dan kapitasi naik. Nah, jadi 2020 terakhir naik iuran, 2023 biaya klaim itu naik. Ya. Nah, kemudian ada proses terkait dengan penyakit-penyakit katastrofik yang terus meningkat. Jantung 17 triliunan. Ya, stroke, gagal ginjal, kanker ya, 4 itu yang tertinggi yang memang itu yang mengerus banyak tuh. Nah, kembali persoalannya kan adalah bahwa memang di proses JKN ini rasio klaim itu kan terus naik, yang terakhir di April, di 2026 April ini kan 108%. Artinya pembiayaan lebih tinggi daripada pendapatan iuran. Pendapatan iuran tidak naik, tetapi klaim naik di 2023 dengan Permenkes 3 tahun 2023. Katastrofe naik. Nah, sehingga memang aset bersih yang ada 57 triliun di akhir 2022 itu tergerus terus. Sekarang ini memang terus tergerus, yang di Mei 2026 ini kesehatan dana itu sudah dinyatakan tidak sehat lagi. Kapan disebut sehat? Kalau dia ada 1,5 bulan. 1,5 bulan mampu membayar. Tapi sekarang sudah di bawah 1,5. Nah, jadi tentunya memang harus ada upaya pemerintah untuk bagaimana jangan sampai defisit. Kalau dirut dalam rapat kerja mengatakan 2 triliun per bulan, itu memang terjadi dan menggerus aset bersih. Nah, kalau aset bersih nanti sudah habis, terjadilah defisit total yang seperti terjadi 2014 sampai 2019. Nah, hitungan iuran pun juga masih banyak persoalan. Nah, jadi kembali ya, misalnya kenaikan iuran untuk PBI JKN untuk yang dibayar oleh pemerintah dulu nih, sebenarnya pada pembahasan APBN 2026 yang dilakukan 2025 pada saat zamannya Bu Sri Mulyani sebagai Menkeu, itu kan memang ada rencana menaikkan PBI JKN, khusus PBI JKN ya, tidak mandiri.
1: Yeah.
0: Ya, PBI JKN mau dinaikkan 20 triliun dialokasikan. Nah, itu kan sekitar 59.000. Jadi sekarang kan 42.000 per orang per bulan, dinaikkan menjadi 59.000 per orang per bulan. Walaupun tidak sesuai dengan aktuaria, hitungan aktuaria yang disampaikan oleh DJSN 70.000. Nah, tetapi ketika ganti menteri, Pak Purbaya tidak menjadikan ini sebagai kenaikan iuran PBI JKN, malah dicadangkan. Dicadangkan kapan dikeluarkan kalau terjadi defisit. Nah, sementara kalau yang sekarang memang belum defisit total, tapi sudah kecenderungannya mengarah kepada defisit total. Nah, ini yang menurut saya harusnya pemerintah juga patuh pada regulasinya sendiri. Perpres mengatakan iuran ditinjau paling lama 2 tahun, seharusnya 2025 itu dinaikkan untuk di 2026.
1: Okay.
0: Nah, jadi sekarang kalaupun Pak Dirut mengatakan terjadi defisit 2 triliun yang memang nanti akan terjadi defisit total, sebelum terjadi, konversi saja yang 20 triliun menjadi kenaikan iuran PBI JKN ya. Jangan untuk yang mandiri dulu. Nah, kemudian yang dijanjikan oleh Pak Menko PM, Caimin, bahwa akan dijadikan penghapusan tunggakan, itu juga segera dilakukan supaya masyarakat mandiri ini yang memang punya tunggakan bisa membayar normal bulanan. Selama ini kan mereka mau bayar
1: berat,
0: tersandra sama tunggakan. Jadi harus dibayar tunggakannya kan, kalau berat, wah tunggakannya udah berat, nggak bisa dibayar. Nah, kalau itu dihapuskan, yang untuk kelas 3, mereka akan bisa normal.
1: Baik, Pak.
0: Mereka membayar normal, itu kan mendapat, memberikan tambahan untuk iuran, pendapatan iuran. Nah, ini yang memang sekarang bagaimana kita mendorong iuran ini di
1: aktif lagi, gitu Pak ya.
0: Ditingkatkan. Nah, tentunya juga harus ada upaya pencegahan lebih ditingkatkan sehingga penyakit-penyakit katastrofik bisa turun. Fraud-fraud yang terjadi di rumah sakit bisa diturunkan biayanya, kan gitu. Nah, itu yang memang upaya untuk memastikan rasio klaim bisa di bawah 100%.
1: Ada beberapa hal yang saya highlight dari apa yang Bapak sampaikan ini ya, yang artinya Angka proyeksi defisit ini

0: sudah sesuatu yang diprediksi sebelumnya dong ya oleh BPJS Pak.
1: Ya,
0: Oleh BPJS Watch
1: betul,
0: artinya.
1: sudah diprediksi. Ya, sudah diprediksi memang, dan artinya ini yang akan terjadi. Prediksi itu sebenarnya bisa dilihat dengan kondisi 2023 yang rasio klaimnya sudah 106%, artinya
0: ya.
1: Biaya klaim lebih tinggi dari iuran. Kedua, 2024 106% juga, 2025 111, 2026 sampai April sudah 108.
0: Oke.
1: Nah, artinya 2-4 tahun berturut-turut sampai sekarang rasio klaim di atas 100%
0: ya.
1: Itu kan sudah bisa dilihat akan terjadi defisit total gitu.
0: Oke. Dengan rasio klaim yang melonjak di atas 100%, sementara iuran stagnan selama 6 tahun ini, Pak.
1: Ya.
0: Solusi jangka
1: ya.
0: Pendek apa yang disarankan oleh BPJS Watch yang paling adil bagi masyarakat untuk menambal ketimpangan ini, Pak? Ketimpangan
1: ya,
0: dananya ya.
1: Yaitu mengkonversi yang 20 triliun itu menjadi kenaikan iuran PBI JKN.
0: Oh.
1: Bukan untuk yang masyarakat ya. PBI JKN itu adalah
0: bukan yang
1: untuk
0: mandiri.
1: Orang miskin.
0: Ya.
1: Bukan. Yang mandiri jangan.
0: Ya.
1: Kalau yang mandiri sekarang kan disandra tunggakan.
0: Iya.
1: Nah, nggak dinaikkan saja belum tentu bisa dibayar kan karena masih disandra oleh tunggakan. Nah, makanya yang untuk PBI JKN dulu yang dari APBN. Kalau itu dikonversi sebagai kenaikan iuran, maka akan terjadi penambahan pemasukan iuran. Nah, 20 triliun itu bisa nanti, walaupun kemarin dihitungkan sebenarnya untuk tidak terjadi sampai akhir 2026 defisit, itu butuh 30 triliun. Nah,
0: 30
1: tetapi
0: triliun.
1: Memang, tapi sekarang kan adanya 20 triliun. Nah, tinggal ditaruh aja dulu sebagai kenaikan iuran. Supaya apa? Kalau dia dinaikkan, misalnya menjadi 59 ribu per orang per bulan, maka dia nanti 2027 kan akan berlaku lagi. Dan akan ditambah oleh APBN. 2028 pun akan dikenakan tetap 59 misalnya. Akan jadi juga menambah. Nah, menurut saya yang pertama yang memang bisa dilakukan segera adalah bagaimana pemerintah dalam perpres yang sedang dibuat nanti menaikkan iuran PBI JKN. Kalau harapan kami, sesuai dengan hitungan aktuarianya DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional itu 70 ribu. Nah, tapi kalau memang keterbatasan fiskal, ya bisa. Tapi jangan sampai di bawah 60 ribu supaya yang tadi bisa untuk menutup pendapatan. Ini untuk yang iuran orang miskin ya. Jadi kalau masyarakat bilang, wah kami nggak mampu. Enggak, jangan yang bicara mandiri. Kalau mandiri itu menurut saya segerakan juga penghapusan tunggakan dulu.
0: Ya, jadi ada dua skema Pak ya.
1: Tunggakan
0: Yang
1: iuran.
0: Yang mandiri dihapuskan tunggakannya. Yang
1: tunggakannya,
0: yang PBI disesuaikan
1: PBI
0: iurannya, begitu ya.
1: Iurannya.
0: Kalau
1: jadi
0: kalau
1: yang dari APBN.
0: Ya, artinya kalau iuran PBI itu disesuaikan, itu kan juga beban negara juga nanti Pak, dari sisi finansialnya.
1: Kan sudah dicadangkan 20 triliun.
0: Oke, jadi lebih baik digunakan untuk penyesuaian PBI daripada dicadangkan ketika untuk cadangan darurat tadi.
1: Iya, kalau gini, jadi kan hitungannya kalau dia tetap dicadangkan, terjadilah defisit akan diturunkan gitu ya.
0: Baik.
1: Tapi tetap iurannya kan 42 ribu tahun depan.
0: Ya,
1: nah, 42 ribu kan juga akan menciptakan defisit lagi, ditaruh lagi. Itu nggak sistemik. Yang sistemik itu kan kalau dinaikkan iuran, maka 2027 kan iuran baru. Akan ada penambahan. Jadi kalau sekarang 96,8 juta orang PBI, orang miskin ini, dikali 42 ribu kali 12 bulan, itu kan 48,7 triliun. Nah, 48,7 triliun, kalau dia dinaikkan ke 59 waktu awal Januari misalnya, itu ditambah 20 triliun. Jadi 48,7 triliun jadi 68. Nah, kalau nanti di 2027, itu nggak 48 lagi yang dialokasikan APBN, yaitu 68. Jadi,
0: baik, Pak.
1: Ada penambahan yang akan dilakukan di tiap tahun.
0: Baik.
1: Secara sistemik. Nah, jadi itu yang bisa nanti mendorong kasnya si DJS JKN ini baik gitu. Walaupun tadi bukan hanya iuran sebenarnya. Kita juga mendorong misalnya penerapan pasal 100 perpres 82 tahun 2018 itu tentang pajak rokok. Sebenarnya
0: baik,
1: diatur bahwa ada penerimaan JKN dari cukai, yaitu 3,75%.
0: Oke.
1: Nah, itu yang harus didorong bisa 7-8%.
0: Baik.
1: Demikian juga didorong supaya bagaimana ada penambahan. Nah, kalau ini belum ada tapi kita harapkan ada, yaitu garam gula lemak, GGL. Karena baik, GGL itu kan juga garam gula lemak kan menciptakan, mendorong terjadinya stroke, ginjal.
0: Potensi-potensi ke arah sana ada korban, begitu Pak ya?
1: Iya. Iya, jadi ini juga harus bagaimana mereka dibantu, GKN dibantu dari konsumsi-konsumsi ini gitu.
0: Baik. Pak Timbo Siregar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Sudah berbincang sama-sama bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Pak.
1: Salam sehat. Ya. Terima kasih Mas.
0: Iya. Demikian tadi Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbo Siregar.
2: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Tadi kami sudah hadirkan tema dalam to the point malam hari ini, BPJS Kesehatan yang dikatakan mengalami defisit tetapi pemerintah optimis bahwa hal ini akan dapat ditangani melihat skema-skema pemerintah yang telah disiapkan. Walaupun sebelumnya memang tadi seperti dikatakan oleh sumber kami, Menko PMK Mohaimin Iskandar juga pernah mengusulkan agar tunggakan yang terjadi pada peserta BPJS Mandiri itu dihapuskan. Karena bukan tidak mungkin dengan tunggakan yang saat ini dihadapi, peserta mandiri akan enggan membayar iuran BPJS. Kemudian tadi juga diusulkan ataupun juga kami pernah berbincang mengenai hal ini bahwa peserta bantuan iuran itu disesuaikan. Artinya ada kenaikan tarif karena memang sudah 6 tahun tidak ada kenaikan atau penyesuaian tarif atau iuran BPJS. Dengan demikian tentu ini akan sangat memudahkan. Tetapi satu sisi juga melihat dari sisi fiskal pemerintah ketika pemerintah akan menaikkan ataupun menyesuaikan dari tarif PBI karena 60% klaim BPJS itu adalah berdasar atau bersumber dari APBN. Nah, nanti kami akan lanjut kembali kebersamaan kita tentu masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami.

Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengapresiasi kreativitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pro Kids Anak Indonesia di Kota Malang, Jawa Timur dalam mengolah bahan makanan sehingga mampu menciptakan menu makan bergizi gratis yang bervariatif. Dudung setelah meninjau SPPG Yayasan Pro Kids Anak Indonesia mengatakan salah satu menu unik adalah burger dengan bahan dasar untuk patty-nya. Bukan dari daging sapi, melainkan memanfaatkan singkong. Kreativitas dalam hal menyajikan menu disebutnya menjadi bagian penting karena akan mencegah munculnya rasa bosan anak dalam mengkonsumsi MBG.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya kepercayaan, transparansi, dan hasil yang terukur dalam kerjasama pendanaan filantropi di sektor kesehatan untuk memberi fleksibilitas bagi donor agar berdampak. Budi menyebutkan sejumlah dukungan filantropi dan mitra pembangunan yang telah berjalan, antara lain dukungan Uni Emirat Arab untuk pembangunan rumah sakit di Solo, dukungan lembaga Jepang senilai 10 miliar yen, serta dukungan Vitamin Angel berupa jutaan tablet untuk membantu meningkatkan gizi ibu hamil. Dan ia juga menyebutkan kerjasama vaksinasi HPV bersama dengan MSD dan mitra lain, termasuk pemanfaatan hibah untuk mempercepat ketersediaan vaksin.

Informasi keolahraga yaitu ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menjaga asa untuk mempertahankan gelar BWF World Tour Super 500 Outland Open setelah melaju ke semifinal edisi 2026. Rachel dan Feby yang menempati unggulan kelima memastikan tempat di empat besar setelah mengalahkan unggulan ketiga asal Bulgaria Gabriela Stufa dan Stephanie Stufa dengan skor 21-15, 21-12 di Quiet Center Olympic Boulevard, Sydney. Dengan hasil itu, Rachel dan Feby semakin dekat dengan peluang mempertahankan gelar Australian Open. Dan selanjutnya mereka akan berhadapan dengan unggulan pertama asal Tiongkok, Jia Yifan dan Zhang Shushan yang menang atas wakil Hong Kong, Xu Ya Qing dan Xu Yuxuan dengan skor 21-13, 18-21 dan 21-15.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
3: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
2: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
3: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
2: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
3: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
2: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
3: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
2: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
3: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
2: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
3: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
2: rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
6: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
7: Indonesia Menyapa Malam.
8: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam untuk hari ini, di mana malam hari ini kami masih akan hadirkan informasi dan juga tentu nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 atau lanjutan yang dimulai pada malam hari nanti atau dini hari nanti, yaitu fase grup B, di mana grup B ini juga diisi oleh salah satunya adalah tuan rumah Kanada yang akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Sangat menarik karena Bosnia Herzegovina tentu datang pada ajang Piala Dunia 2026 berbekal mental yang utuh, mental yang besar setelah pada babak playoff sebelumnya menggagalkan Italia untuk maju ke Piala Dunia 2026 dan juga mengalahkan Wales. Dua tim yang kerap kali menjadi langganan peserta Piala Dunia, bahkan Italia juga pernah menjadi juara dunia, tetapi Bosnia dan Herzegovina akhirnya menggagalkan Italia untuk masuk dalam ajang. Dua kali Italia gagal di pentas Piala Dunia 2022 dan 2026 kali ini. Kemudian ada Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah juga, dan satu lagi adalah Paraguay, di mana besok pagi Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay, sementara dini hari nanti tuan rumah Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Dan malam atau pagi hari tadi dan juga dini hari tadi di fase grup atau di grup A juga telah menyelesaikan pertandingannya. Meksiko secara apik menang atas Ceko dengan skor 2-0 dan jalannya pertandingan di laga pembuka Piala Dunia 2026 justru dihujani kartu merah. 3 kartu merah dikeluarkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, 2 kartu merah untuk Ceko dan 1 kartu merah untuk Meksiko. Sementara di pertandingan lainnya grup A, Korea Selatan yang juga mengejutkan berhasil mengalahkan, mengalahkan Ceko. Sebelumnya Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Afrika Selatan mendapatkan 2 kartu merah, Meksiko mendapatkan 1 kartu merah. Dan pagi hari tadi Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko dengan skor yang cukup dramatis yaitu 2-1. Dan 2 tim di grup A yaitu Meksiko dan Korea Selatan berhasil memenangkan pada laga pembuka mereka. Dan dini hari tadi di grup B akan bertemu yaitu Kanada menghadapi Bosnia. Kemudian pagi harinya Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay. Dan silakan kami mengundang Anda untuk dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung di grup B, yaitu Kanada menghadapi Bosnia, Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay. Kira-kira bagaimana jalannya pertandingan menurut Anda? Kanada ini memang ketiga kalinya keikutsertaannya dalam Piala Dunia, tetapi catatan pentingnya adalah Kanada tidak pernah lolos dari fase grup. Sementara Bosnia datang tentu dengan mental yang besar setelah mengandaskan Italia di babak playoff. Kemudian Amerika Serikat sebagai tuan rumah tentu mendapatkan dukungan penuh. Dan Paraguay menurut Anda bagaimanakah di dua tim atau di tim yang akan berlaga pada hari ini, dini hari nanti dan juga esok pagi. Dan kami undang Anda silakan untuk dapat memberikan pendapat Anda tentu dalam siapa yang kira-kira yang Anda unggulkan di pertandingan pembuka di grup B Piala Dunia 2026.
9: Indonesia menyapa malam.

0: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa malam. Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
3: Ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya, jadi kita kejar. Kita buat posko di situ, posko CKG.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga strategi jemput bola ke sekolah, tempat kerja, serta pusat-pusat keramaian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar Mangolai Mahanalu, mengatakan capaian program CKG hingga 10 Juni 2026 kemarin telah mencapai angka 44%. Meski demikian, Nisan mengakui masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya adalah rendahnya antusiasme masyarakat untuk secara sukarela mendaftarkan diri mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan. Salah satunya dengan menerapkan strategi jemput bola ke sekolah agar peserta didik dan keluarga dapat lebih mengenal manfaat program tersebut.
3: Kita mau ngejarnya misalnya di tempat-tempat yang pekerja formal OPD, kemudian di tempat-tempat keramaian misalnya pada saat ada kumpul-kumpul misalnya festival, kemudian ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya, jadi kita kejar. Kita buat posko di situ, posko CKG. Untuk capaian CKG per tanggal kemarin ya, tanggal 10 kemarin, kita dari targetnya yang diberikan 46% dari populasi, sampai tanggal 10 kemarin kita sudah mencapai 44,30%.
4: Selain itu, edukasi juga rutin dilakukan melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki puskesmas di Kota Pangkal Pinang. Kedepan, Dinas Kesehatan juga berencana memperluas jangkauan layanan dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Sementara itu, Tari, salah satu masyarakat, berharap melalui berbagai langkah tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan sejak dini.
5: Program CKG ini sangat bagus, kita bisa mengecek kesehatan diri kita. Semoga ke depan program cek kesehatan gratis di Pangkal Pinang ini dapat terus meningkat dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4: Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis capaian program cek kesehatan gratis dapat terus meningkat dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TPPKK Kota Palembang, Sumatera Selatan mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil berisiko stunting. Dari RRI Palembang, Erlin Fartesa melaporkan.
6: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palembang terus mengintensifkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil yang masuk kategori beresiko stunting. Program ini merupakan bagian dari dukungan TPPKK terhadap program pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan penanganan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan, bukan hanya setelah anak lahir. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan stunting di Kota Palembang. Karena itu, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil beresiko stunting diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan.
7: 26 ini untuk Kota Palembang itu sebanyak 157 balita, ya. Akan tetapi pada bulan ini menurun menjadi 139. Jadi cukup banyak, Bu, ya, dari 157 menjadi 139 balita yang berisiko stunting di Kota Palembang.
6: Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Husna, mengapresiasi atas bantuan yang diberikan PKK Kota Palembang. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan serta mendukung kesehatan ibu dan juga janin.
8: Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan makanan tambahan dari PKK Kota Palembang ini. Bantuan ini sangat membantu kami sebagai ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan.
6: Berdasarkan data terbaru, jumlah balita stunting di Palembang menunjukkan tren penurunan. Dari 157 balita pada tahun 2025, jumlahnya turun menjadi 139 balita pada April 2026. Melalui berbagai program yang dijalankan, TPPKK Kota Palembang optimis target mewujudkan Palembang Zero Stunting dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPU Kota Bogor terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai metode yang mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan menghadirkan program podcast Ruang Bicara. Sony Agung dari RRI Bogor melaporkan.
9: KPU Kota Bogor terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai metode yang mengikuti perkembangan zaman. Hal itu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan podcast Ruang Bicara yang kali ini menghadirkan Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, sebagai narasumber. Ketua KPU Kota Bogor, Ferry Buhori, mengatakan podcast menjadi salah satu sarana edukasi politik yang efektif untuk menjangkau kalangan muda. Menurutnya, media digital mampu meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pentingnya demokrasi, pendidikan, dan kepemiluan. Ferry menjelaskan edukasi politik terus dilakukan meski tahapan pemilu masih cukup panjang. Ia menilai masyarakat, terutama generasi muda, perlu melihat secara objektif perkembangan demokrasi dan kepemiluan agar dapat berpartisipasi secara aktif pada pemilu mendatang.
10: Walaupun tahapan sudah selesai, kami ada tugas sesuai dengan undang-undang pemilu. Di luar tahapan, kita harus selalu mensosialisasikan pendidikan pemilih dan DPB, daftar pemilih kelanjutan. Nah, ini salah satu metode untuk mensosialisasikan demokrasi dengan salah satunya media podcast. Nanti selanjutnya akan ada narasumber-narasumber yang berkompeten baik dari akademisi maupun praktis. praktisi atau yang lainnya yang kami berikan kesempatan, termasuk pemilih pemula akan kami berikan kesempatan ya untuk mengisi podcast kami.
9: Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyampaikan bahwa pendidikan politik bagi seluruh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya pemahaman mengenai tahapan kepemiluan terus diberikan agar masyarakat mengetahui proses yang sedang berlangsung maupun agenda pemilu di masa depan.
11: Nah, dengan adanya podcast ini maka harapannya adalah bagaimana terus demokrasi Pancasila kita ya bisa terus disuarakan, kemudian juga disosialisasikan metode-metode cara untuk bagaimana partisipasi pemilu itu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Nah, caranya adalah mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melalui podcast KPU Kota Bogor.
9: Salah satu bentuk kerjasama tersebut diwujudkan melalui siaran podcast yang menjadi sarana pembelajaran mengenai kepemiluan mulai dari sekarang hingga memasuki tahapan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden.
12: Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
14: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
13: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
14: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
13: Kuliner Nusantara,
14: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam perbincangan terkait dengan analisa jelang pertandingan Piala Dunia Grup B antara Kanada yang akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Kemudian esok pagi Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan untuk keempat tim dini hari tadi dan esok pagi yang akan saling berhadapan. Dan apakah Kanada yang memang selama ini keikutsertaan di Piala Dunia belum pernah lolos dalam fase grup sangat diuntungkan karena mereka akan bermain secara mutlak di hadapan publik sendiri, dan Bosnia yang datang dalam turnamen akbar sepak bola 4 tahunan ini dengan mental yang besar setelah menggagalkan Italia pada babak playoff sebelumnya. Kemudian di pertandingan yang lain Amerika Serikat juga akan bermain di menghadapi Paraguay. Dan kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Asgar Saleh.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Bung Asgar Saleh, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Rudi, selamat malam.
1: Selamat malam. Ini hari kedua atau laga pembuka nanti di grup B ya. Ini grup B ini ada Kanada, kemudian Bosnia dan Herzegovina, Amerika Serikat dan Paraguay. Kira-kira kita mulai dari Kanada dan Bosnia dulu yang yang banyak tidak orang. Saya taunya Edin Dzeko masih main di situ. Nah, gimana sih profil dari kedua tim yang Anda ketahui?
2: Kalau kita lihat sebenarnya Bosnia jelas lebih diunggulkan ya. Di atas kertas ya, secara statistik maupun materi pemain yang dibawa ke Piala Dunia kali ini Bosnia memang benar-benar lebih diunggulkan. Apalagi tadi Anda sebut bahwa mereka dalam kondisi psikologis yang sangat bagus, menyingkirkan Wales, kemudian menyingkirkan Italia di fase babak playoff untuk meraih tiket, itu sesuatu yang spesial. Dan mereka pasti akan memelihara momentum ini, karena Bosnia itu bermain demi tanah air mereka. Sesuatu yang mungkin saja semangatnya akan beda dengan beberapa tim yang lain. Meskipun semua negara yang datang ke Piala Dunia tentu bermain untuk negaranya, tapi ada spirit yang lebih yang saya lihat ya, karena sepak bola kan jadi identitas baru di sana. Apalagi mereka punya Edin Dzeko, legenda yang tentunya akan seluruh tim akan bermain untuk memberikan yang terbaik, karena mereka ingin Edin Dzeko dikenang. Jadi kalau saya, Kanada juga kan di atas kertas, kita belum tahu nih apakah Alfonso Davies yang memang bintang yang kita tahu ya, itu dalam kondisi bugar dan siap bermain, tapi sangat mungkin dia tidak bermain karena memang kondisinya belum terlalu pulih dari cedera.
1: Tetapi kira-kira kalau memang diunggulkan Bosnia di situ, sementara kalau saya lihat di pertandingan sebelumnya, ya Bosnia ini kan memang terkenal dengan pressing yang cukup tinggi, kemudian sayap-sayap mereka pun juga sangat cepat sekali bermainnya. Tetapi Kanada sepintas saya lihat, posturnya tinggi-tinggi nih Bung Asgar. Ini kan? Posturnya tinggi-tinggi nih. Nah, ini kira-kira akan seperti apa ini jalannya pertandingan mereka ini?
2: Kalau saya sih Kanada akan dalam posisi yang lumayan sulit ya, karena kita kan belum lihat Kanada ini kan tuan rumah yang lolos langsung di babak penyisian kan. Beberapa pertandingan yang dilalui kan rata-rata dia menahan imbang tim-tim yang beruji coba dengan dia ya untuk persiapan Piala Dunia. Dan Bosnia memang secara kualitas banyak pemain dia yang bermain di liga-liga Eropa, dan postur kecepatan dia bermain selalu dengan intensitas yang tinggi. Membayangkan saja bagaimana Italia kesulitan ketika bermain melawan dia, itu kan sebuah apa ya, sebuah capaian yang luar biasa, dan ritme itu tentunya akan tetap dipertahankan dalam pertandingan melawan Kanada. Karena itu memang saya lebih cenderung ya untuk mengunggulkan Bosnia akan meraih hasil positif di grup ini. Bosnia mungkin salah satu unggulan.
1: Dan kira-kira intensitas pressing ini akan terjadi di tim mana yang akan melakukan dengan ketat ini? Kanada kah yang akan mematakan daya serang sayap dari Bosnia atau sebaliknya?
2: Kalau Bosnia akan tetap bermain dengan gaya mereka ya, dia akan pressing tinggi. Lini pertahanannya akan sangat di atas karena dia akan terus menekan Kanada. Kita kan belum terlalu familiar nih dengan apa yang akan dimainkan oleh Kanada, karena memang setahu kita dia hanya pemain yang kita tahu kan hanya Alfonso Davies. Yang memang dari dulu ya, dari zaman dulu dia udah jadi bintang utama di Kanada. Dan ini tentu sesuatu, meskipun demikian kan sepak bola ini kan bukan matematika, kita gak bisa menghitung satu kali satu, apalagi dia akan bermain di hadapan publik sendiri. Ini sesuatu yang beda tentunya. Atmosfer pertandingan, tekanan penonton, dukungan dan sebagainya itu bisa jadi merubah hal-hal teknis yang akan terjadi di lapangan.
1: Ya. Kanada itu kan ini yang ketiga kalinya keikutsertaan mereka dan menjadi tuan rumah.
2: Ya.
1: Tetapi dua kali dalam keikutsertaannya mereka tidak pernah lolos dalam fase grup di situ.
2: Selalu gagal
1: di
2: fase grup.
1: Iya, fase grup.
2: Dan kalau misalnya peluang harus lolos, saya kira ini kan peluangnya sangat besar. Kita tahu ada 48 tim, ada juara runner up 24 tim yang akan lolos dan 8 runner up terbaik yang akan masuk nanti ke babak knockout. Sehingga peluang hitung-hitungannya masih ada untuk Kanada, untuk Bosnia, Amerika, Paraguay sama sebenarnya. Di grup ini kan relatif kekuatannya relatif sama nih dengan mungkin saja Bosnia lebih di atas sedikit.
1: Bosnia lebih di atas sedikit ya, apalagi mental setelah menggagalkan Italia kan ini. amunisi yang kuat sekali ya. Tapi Edin Dzeko, menurut Anda untuk turnamen saat ini dengan usianya yang 40 tahun ini apakah memang masih menjadi hal yang sangat tepat dipilih untuk menjadi bagian dari skuad Bosnia ini?
2: Oh, kalau saya melihatnya aspek taktikal jadi dominan. Kalau dia bermain dengan tim yang pressure-nya tidak terlalu besar, mungkin Edin Dzeko bisa bermain. Tapi kalau misalnya bermain dengan tim yang mengandalkan pressing ketat, Dzeko akan jelas kesulitan karena mungkin saja secara taktikal dia mungkin bermain 20-30 menit di fase-fase krusial akan dimasukkan ataukah dia bermain di awal untuk membangkitkan moral. Tapi kalau dia bermain dengan level pressing yang tinggi, apalagi ini ajang Piala Dunia, 90 menit itu saya yakin akan sangat kesulitan bagi seorang Edin Dzeko untuk mengeluarkan kualitas terbaik.
1: Kalaupun,
2: ini kan pertandingannya kan panjang nih Mas.
1: Ya,
2: 48 negara, ada 48 pertandingan dan biasanya kan Piala Dunia itu 6-7 pertandingan sudah selesai. Ini kan bisa 8. Sudah pasti akan 8 pertandingan setiap negara. Jadi mengatur tempo, jangan sampai cepat habis-habisan di babak penyisian grup, kemudian masuk fase knockout, sudah habis itu juga kan jadi problem. Jadi saya kira pelatih sekarang dia akan menghitung tempo itu. Kapan menggunakan senjata andalannya, misalnya Dzeko dimainkan, apakah full team atau tidak, itu tergantung kebutuhan ketika dia melawan tim siapa.
1: Iya. Sekarang kita pindah ke grup D nih. Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay. Nah, ini juga pertandingan yang dinanti-nanti ini banyak mata yang akan tertuju. Dari peringkat FIFA berbeda, lumayan jauh. Amerika Serikat peringkat FIFA-nya 17, Paraguay 40. Pelatihnya Mauricio Pochettino. Amerika progresif, penuh pressing, dominasi penguasaan bola. Kemudian sayap-sayap mereka itu bisa begitu kencang ya. Kalau Paraguay yang kita tahu itu selalu cukup solid dalam pertahanan, terutama di bagian bawah itu mereka ngumpul semua di sana. Nah, Anda melihat memang, dua gimana?
2: Kasus Amerika kan sama dengan Kanada, tidak beda jauh dengan Kanada dengan Meksiko karena mereka kan tuan rumah langsung yang langsung ditunjuk oleh FIFA dengan dikirim kelolosan langsung. Tapi jangan lupa bahwa sebagian besar bintang-bintang pemain Amerika yang dipanggil juga sebagian bermain di Eropa.
1: Iya.
2: Di AC Milan ada. Juga mereka berkontribusi. Ada Christian Pulisic, ada beberapa pemain yang
1: Timothy
2: Weah. Memang Timothy Weah harus dihitung. Karena itu, ini memang akan sangat menarik. Pertemuan antara Amerika dengan Paraguay seperti yang Bung Rudy bilang tadi, pertemuan antara tim yang mengandalkan attacking dengan tim yang benar-benar defensif. Dia akan bermain bertahan. Karena memang Paraguay lolos dari zona common ball kan hanya 10 gol kemasukan selama pertandingan melawan Brasil, Argentina, dan sebagainya. Dia memang benar-benar mengandalkan defensif. Ya, ini kan kita akan melihat kontradiksi antara tim yang full attacking dengan tim yang benar-benar bertahan. Ini kepintaran dua pelatih untuk meramu. Tapi Amerika jelas lebih diunggulkan karena dia bermain juga sebagai tuan rumah.
1: Oke. Tapi kalau sepak bola modern sekarang, kalau kita bicara pertahanan gaya-gaya Paraguay yang low block itu, apakah memang itu menjadi salah satu kekuatan yang solid juga ini, Bung. Gimana, Bung?
2: Ya, di ajang turnamen ini kan tim butuh kemenangan.
1: Iya.
2: Butuh mencetak gol. Jadi kalau Anda bermain low block selamanya, ya kita mengandai-andai ya, balik lagi ke final Champions League kemarin ketika bagaimana
1: Arsenal.
2: PSG mengurung habis Arsenal, mau bertahan sampai kapan gitu kan? Kecuali Anda memang ditargetkan hanya untuk mencari seri di tiga pertandingan fase grup ini. Tapi kalau misalnya sekali aja ada space terbuka, ketika low block ini dilakukan, terus tekanan secara intensif dilakukan kiri kanan tengah pergantian, dan Amerika punya kapasitas itu, sekali aja low block ini dia terbuka, berarti bahaya untuk Paraguay.
1: Alvaro ini kan dikenal sangat sangat spesialis di pertahanan ya di sini ya. Itu artinya ada dua karakter strategi yang akan dimainkan baik Pochettino

0: ingin membuktikan diri bahwa mereka memang ada, wajar dan patut ada di urutan 17 dunia sekarang.
1: Oke. Saya pernah membaca Paraguay itu berbahaya juga di set piece bola mati nih, Bung. Nah,
0: ya,
1: ya
0: benar.
1: itu kalau terjadi,
0: yang mengandalkan itu.
1: Iya, itu mereka akan mencari-cari untuk mendapatkan kesempatan set piece bola mati. Misal ini seandainya itu terjadi dan terjadi gol, kira-kira akan seperti apa rencana Pochettino dengan kondisi ketertinggalan untuk bisa membongkar low block dari Paraguay ini?
0: Iya, dia harus bermain sabar sambil mewaspadai serangan balik dari Paraguay. Agar dia terhindar dari bola set piece, bola-bola mati yang langsung mengancam ke gawang, memang idealnya garis pertahanan Amerika harus di atas, benar-benar di atas. Mungkin ya, seperti kalau kita lihat tadi pagi Korea sama apa namanya yang bermain tadi, Korea Selatan mengalahkan itu
1: Ceko,
0: kan
1: ya.
0: Ceko, itu line defensif Korea memang benar-benar di atas. Benar-benar di atas. Dan ini yang mungkin, saya kira Pochettino tentu sudah mempelajari gaya bermain Paraguay ya. Dan tentu ada game plan yang dia siapkan untuk menghadapi tim yang memang low block seperti ini, butuh kesabaran. Karena hati-hati, begitu upaya untuk membongkar pertahanan itu, misalnya passing progresifnya salah, itu akan berbahaya langsung. Karena dia akan balik langsung menghadapi lini pertahanan yang sudah rentan, yang terlanjur naik.
1: Ya, kalau secara realistis apakah hasil imbang di laga pembuka ini menjadi kemenangan taktis bagi Paraguay? Atau mereka punya modal untuk ngincar poin penuh? Gimana?
0: Kalau memang ya, kalau misalnya dia harus realistis, dia kan mencari imbang itu realistis ya bagi saya, menurut saya, untuk apa yang nanti didapat oleh Paraguay di laga pembuka. Jangan lupa bahwa ini laga pembuka Piala Dunia, tekanannya tentu akan
1: wow, berbeda
0: akan
1: ya.
0: Kita melihat kemarin bagaimana Meksiko dengan Afrika Selatan, itu kan tekanannya berbeda sekali yang kita lihat ya. Bagaimana Afrika banyak sekali melakukan kesalahan yang tidak perlu, berkali-kali kipernya kan bikin blunder tuh.
1: Iya. Jadi
0: tekanan
1: itu beban mental
0: stadion,
1: pemain ketika mereka menghadapi pertandingan pertama Piala Dunia itu akan seperti terlihat pada saat Afrika Selatan bermain menghadapi Meksiko ya. Mereka bingung gitu, seperti apa.
0: Bingung. Anda lihat tadi malam, ketika dia dapat peluang tendangan bebas dari 4 meter dari luar kotak penalti kan, pemainnya kan konsultasi dengan pelatih,
1: pelatih
0: itu, nanyakan apa yang harus terus,
1: iya.
0: Gaya eksekusinya seperti itu kan,
1: dicuri langsung bolanya.
0: Kita lihat lagi di sepak bola modern ya, harusnya dia mengambil keputusan untuk melakukan apa gitu, tapi udah konsultasi kemudian balik lagi, gaya eksekusinya seperti itu kan apa gitu, menandakan bahwa memang pertandingan pertama selalu punya tekanan yang berbeda.
1: Wah.
0: Apalagi menghadapi tuan rumah.
1: Iya, tuan rumah peringkatnya jauh di atas lagi ya.
0: Jauh di atas.
1: Jadi atas peringkat 17, Paraguay peringkat 40. Tapi ngomong-ngomong Bung Asgar, yang ada jagokan siapa nih Bung?
0: Kalau saya dari Piala Dunia 82, saya itu Jerman.
1: Wow, Jerman dari 82.
0: 82, Jerman.
1: 82
0: kalah
1: itu
0: dari Italia, 86
1: Itali.
0: Kalah dari Argentina,
1: iya.
0: 90 baru juara.
1: Ya,
0: sudah biasa. Tapi kalau bisa berharap, saya berharap ada juara baru.
1: Ada juara baru.
0: Piala Dunia.
1: Ya, Eropa kah?
0: Portugal,
1: Amerika,
0: Portugal,
1: Afrika,
0: atau
1: Portugal.
0: Kalau Eropa, saya berharap Portugal.
1: Portugal.
0: Juara. Kemudian kalau harus dari Afrika, Maroko, saya kira punya kapasitas untuk membuat kejutan.
1: Oke, saya sepakat. Portugal punya kedalaman skuad yang sangat luar biasa ini di lini tengah
0: luar
1: ini.
0: Luar biasa, mewah, sangat mewah kalau saya. Cadangan kan dia punya Vitinha, John Neves sama
1: Bruno. Wah, lengkap semua ya.
0: Udah mau ngeri benar.
1: Iya. Tapi banyak yang nyindir asalkan nomor 7 nggak main, gimana nih?
0: itu kan pertimbangan teknis. Saya kira Ronaldo juga pada fase dia harus sadar bahwa dia juga tidak bisa bermain seperti Ronaldo 10-20 tahun lalu. Pertimbangan taktikal di situ, menghadapi lawan apa, kapan pressure dilakukan, saya kira Roberto Martinez punya pertimbangan itu dan kita tentu akan melihat. Sama seperti orang berharap Messi juga kan tidak mungkin full time. Untuk Argentina. Karena usia ada banyak hal teknis yang harus dipikirkan. Kalau targetnya kan menang nih. Yang penting menang. Gitu. Tadi malam Anda lihat Korea Selatan memutuskan untuk mengeluarkan Son dan justru permainannya makin bagus.
1: Iya, lebih
0: keluar.
1: Iya,
0: meskipun
1: betul.
0: Son memang benar-benar masih ada gitu.
1: Itu
0: punya peluang banyak yang memang sial aja dia tidak bisa mencetak gol.
1: Itu saya lihat Korea Selatan tuh semua lininya bergerak dengan baik gitu. Semuanya.
0: Oh, jangan lupa bahwa Kang In itu kan cadangannya Vitinha di
1: PSG Pantesan tuh semuanya dia yang ambil.

0: Semua dari kanan, dari kiri, tengah, semuanya. Itu benar-benar Ceko.
1: Tipikal.
0: Iya, Ceko dibuat
1: Ya, sama
0: kewalahan.
1: benar seperti gaya bermainnya kan sama seperti Vitina.
0: Iya, iya,
1: Tidak
0: iya, iya.
1: terlalu besar, kecil saja, tapi mobilitasnya itu menjelajah kiri
0: Iya,
1: kanan.
0: ada nggak tertarik Spanyol? Ini kan juga difavoritkan ini.
1: Spanyol Spanyol Spanyol memang difavoritkan. Tetap Spanyol itu juara, pernah juara dunia,
0: Dunia,
1: materi pemainnya juga
0: iya.
1: bagus. Cuma kan kita bertanya-tanya tentang kedalaman skuad yang dimiliki
0: Oke.
1: oleh Spanyol, oleh Inggris,
0: Iya,
1: oleh
0: iya.
1: Prancis dengan konflik antara Mbappe dan ini.
0: Mbappe,
1: Anda kan
0: iya,
1: sepak bola ini kan
0: iya.
1: ada banyak hal di luar urusan taktikal, urusan teknis yang mempengaruhi penampilan sebuah tim.
0: Apalagi nggak ada pemain Madrid ya sekarang ya.
1: Ya, pemain Madrid tidak ada itu karena lebih karena pilihan-pilihan
0: Iya.
1: objektivitas.
0: Iya.
1: Kalau misalnya dia harus memainkan Unai dibanding dengan Raya, itu
0: Iya.
1: juga kan keputusannya kita akan bingung kan.
0: Iya,
1: Karena
0: iya.
1: Raya sangat impresif sepanjang musim kemarin
0: Iya.
1: bersama Arsenal.
0: Tapi saya nonton terakhir Spanyol menghadapi Irak waktu itu. Iya, saya nggak tahu ya harus memuji Irak bagaimana dengan sisi pertahanan yang sangat luar biasa ketika itu ya. Dibombardir serangan dari Spanyol, mereka tetap bertahan akhirnya.
1: Bertahan
0: Iya.
1: dan tetap bikin gol.
0: Bikin gol. Nah, itu yang
1: Kan
0: buat saya artinya.
1: orang akan mempelajari, bisa jadi template untuk model tim yang lain kan, mencontoh apa yang dilakukan
0: Oke.
1: oleh Irak.
0: Iya. Kira-kira berapa-berapa skor untuk Amerika Serikat, Paraguay, Kanada, Bosnia ini? Baik lagi.
1: Kanada bosnya, balik lagi bosnya akan menang meskipun tipis ya. Sama
0: Meskipun
1: seperti
0: tipis.
1: Amerika Paraguay, kemenangan tidak lebih dari selisih satu gol.
0: Tidak lebih dari satu gol. Mantap, Bung
1: Ya.
0: Asgar. Iya. Biasanya benar nih tebakan Anda. Kita tunggu nanti, Bung Asgar. Oke, Bung.
1: Lebih senang.
0: Terima kasih ya,
1: Ya,
0: Bung, ya.
1: oke,
0: Untuk
1: sama-sama.
0: obrolannya
1: Yuk.
0: malam hari ini. Selamat menikmati
1: Yuk.
0: nanti sepak bola dunia ini, Bung. Terima kasih, Bung. Salam
1: Yuk.
0: olahraga. Iya.
1: Salam olahraga ya.
0: Pemerhati sepak bola Asgar Saleh, kita berbincang analisis pertandingan Piala Dunia Kanada menghadapi Bosnia, kemudian Amerika Serikat dan Paraguay. Ini memang dua tim yang betul-betul akan terlihat nanti bagaimana Kanada yang diuntungkan sebagai tuan rumah, tetapi juga catatan mereka keikut serta di Piala Dunia tidak pernah lolos dari fase grup. Sementara Bosnia selalu hadir atau kerap kali hadir dan menjadi memiliki mental yang cukup kuat untuk turnamen Piala Dunia kali ini karena mereka disebut-sebut memiliki mental yang kuat menggagalkan Italia untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Sementara Amerika Serikat dan Paraguay, Amerika Serikat di bawah pelatih Pochettino, tentu bagi Anda mungkin yang kerap kali melihat Tottenham Hotspur beberapa tahun lalu memiliki daya serang yang cukup tinggi, pressing yang cukup tinggi, pergerakan sayap yang luar biasa, dan kemungkinan itulah yang nanti akan dipertontonkan strategi yang akan dimainkan oleh Pochettino. Sementara Paraguay dengan pelatih Alfaro yang sangat dikenal dengan low blocknya atau pertahanan yang sangat kuat dan mereka bertahan tidak tanggung-tanggung betul-betul di dalam kotak penalti. Tetapi yang paling membahayakan adalah ketika mereka memiliki daya serangan balik atau memiliki kesempatan untuk set piece bola-bola mati. Ini yang menjadi andalan dari Paraguay. Kita tunggu nanti bagaimana jalannya pertandingan dan siapakah yang akan diuntungkan dalam kondisi pertandingan penuh beban, penuh pertarungan mental di laga pembuka untuk grup B dan grup D Piala Dunia 2026.
2: Wawancara Pro 3.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
6: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal stabilitas harga ayam broiler tingkat peternak melalui peningkatan penyerapan produksi unggas dalam program Makan Bergizi Gratis. Amran mengatakan, pemerintah telah menyepakati peningkatan konsumsi daging ayam dan telur dalam program MBG hingga 3 kali, bahkan 5 kali dalam sepekan untuk mendukung penyerapan hasil produksi peternak. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan juga permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menekankan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi sebagai strategi untuk mendorong peningkatan investasi dan perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, dalam agenda Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang menghadirkan Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai narasumber utama di Jakarta. Dalam pernyataan resmi yang diterima, Anindya mengatakan, diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam agenda diplomasi ekonomi semakin terbuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Informasi mancanegara, prosesi pemakaman mendiang pemimpin Iran Ali Khamenei kemungkinan akan digelar pada akhir Juni atau awal Juli. Wakil Wali Kota Teheran Muhammad Amin Tafakholizadeh mengatakan upacara perpisahan Ali Khamenei akan digelar di 3 kota yaitu Teheran, Qom, dan Mashhad yang akan berlangsung selama 3 hari. Ali Khamenei gugur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 28 Februari lalu. Upacara perpisahan belum dapat dilakukan karena serangan tersebut masih terus berlanjut sepanjang Maret sehingga pihak berwenang memutuskan menunda acara tersebut. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari tidak terbawa irama permainan cepat lawan mereka dari Malaysia, Lau Ziyu dan Norakila Maisara yang menembus semifinal Australian Open 2026. Ana dan Trias yang menempati unggulan ketujuh mengalahkan Lau dan Norakila 21-13, 21-17 pada perempat final di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney, Australia. Selanjutnya mereka akan berhadapan dengan unggulan keempat asal Hong Kong yaitu Su Yun Hui dan Lin Ji Yun yang menang atas pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Ting Ge dengan skor 21-9, 21-12 dan 21-9.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Benar, tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Bosnia dan Herzegovina.
3: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
2: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
3: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
2: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
3: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
2: Bosnia tergabung di Grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
3: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
2: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Thank you. Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
5: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
6: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
7: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
8: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
9: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
10: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
9: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Deretan Peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengatakan, dalam menatap arah perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat krusial. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Kamis lalu. Dan berikut kami ajak Anda menyimak paparan Kementerian PPN Bappenas dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI berikut ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya yang ramu budaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Hanif Dakiri, Wakil Ketua Komisi 11, serta Bapak-Ibu anggota Komisi 11, serta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Saya dari Kementerian Bappenas lengkap hadir di sini, dan saya akan mencoba satu persatu memberikan gambaran umum mengenai apa yang menjadi rencana kerja dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pak Muhammad Misbakun dan kawan-kawan, tadi sore kita sudah menyelesaikan tugas DPR bersama pemerintah, dan saya terus terang sebagai menteri yang baru memahami cara kerja bersama DPR, agak surprise juga ketika Bapak dengan cepat menyelesaikan rapat panja penerimaan, panja defisit, sekaligus panja pertumbuhan, dan bukannya cepat, tetapi juga ada sinergi yang baik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya membayangkan kalau sinergi ini terlaksana sampai di daerah dan bisa dirasakan seperti rapat-rapat yang saya juga mendapat arahan dari Bapak-Bapak, perencanaan tidak hanya harus dibuat baik, perencanaan harus dilaksanakan dengan baik, tapi juga perencanaan, saya ingat sekali kata Pak Dakiri, harus dirasakan. Terus terang, buat saya yang baru menjadi menteri, ini bukan hanya beban, tapi juga sekaligus tanggung jawab dan tugas mulia. Bagaimana dengan anggaran yang bersama-sama dirumuskan, anggaran yang sama-sama kita cermati, pertumbuhan yang juga dirumuskan bersama, inflasi yang ditentukan bersama dan juga semua ditentukan bersama, akhirnya bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu izinkan saya khusus malam ini juga membahas rencana kerja anggaran sekaligus penyusunan rencana kerja anggaran untuk tahun 2027 yang didesain diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dan program-program itu tentu saja diharapkan mencapai target, karena target pembangunan, target yang harus kami selesaikan, sebenarnya bukan target Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari penjelasan yang disampaikan rapat tadi, panja penerimaan, panja pertumbuhan, panja defisit, itu menunjukkan bahwa semua itu adalah kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Karena itu, paparan mengenai rencana kerja yang disampaikan dan menyangkut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pertama-tama, kita harus melihat apa yang pernah kita lakukan pada tahun 2025. Kemudian kami akan menjelaskan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pembangunan nasional yang dan terakhir, kami akan menjelaskan mengenai rencana Kementerian Bappenas tahun 2027. Kawan-kawan saya sudah menyiapkan secara rinci, namun rincian ini kalau kita bahas bersama tentu saja membutuhkan waktu yang panjang. Izinkan sementara ini kami menyelesaikan secara umum dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Ses dan rekan-rekan saya. Dan sekali lagi Pak Mis Bakum, Pak Dolfi, Pak Hekal, dan Pak Fuzi Amro, dan Pak Ahmad Dakiri, dan rekan-rekan semua, memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga bisa dirasakan dengan baik. Dari saya cukupkan, nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya persilakan untuk dilanjutkan sama Bu Sekjen, Bu Teni.
5: Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Melanjutkan tadi Bapak Menteri, Bapak dan Ibu Pimpinan, serta anggota Dewan yang kami hormati, izinkan kami untuk sebelum membahas mengenai anggaran tahun 2027, izinkan kami menyampaikan sedikit ringkasan mengenai apa yang sudah dilakukan atau dicapai pada tahun 2025, karena hal ini penting untuk kita membentuk akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas di dan sesuai dengan mandat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Beberapa hal, yang pertama, di dalam pelaksanaan tugas kita mempertahankan akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola kelembagaan, terus memperkuat melalui berbagai capaian strategis, komitmen terhadap integritas, akuntabilitas ditunjukkan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-15, tahun ke-15 berturut-turut dengan predikat A dengan pada nilai AKIP, kemudian kinerja anggaran juga 98% dengan efisiensi program sebesar sekitar 600 miliar. Bappenas juga menjaga kualitas arsip, memperkuat keterbukaan informasi, transformasi budaya kerja, dan juga mendukung lingkungan kerja yang lebih efektif dan kolaboratif, dan tentu melalui juga modernisasi beberapa hal. Kemudian kami juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagaimana mandat utama sebagai acuan dari pusat dan daerah pada tahun 2025, dokumen perencanaan RPJM, RKP, Impres Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029 dan pedoman data SEN kita selesaikan. Kemudian juga menyelaraskan dokumen perencanaan dengan daerah, juga di dalam menyusun kebijakan fiskal jangka panjang, sistem informasi kewilayahan, dan penyusunan berbagai renaksi yang bersifat strategis. Dan juga mempercepat pemerataan wilayah dan mendorong penyediaan infrastruktur dasar kawasan perkotaan dan berbagai upaya di sektor-sektor lainnya. Hal yang penting juga perlu kami sampaikan juga kita menyelesaikan rencana aksi pembangunan Papua melalui Perpres 107 2025 yang sudah digunakan dalam Musrenbang Otsus di wilayah Papua sejak tahun 2026 sebagai close menu. Dan itu juga sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di Kemendagri dan Kementerian Keuangan, SIPD dan SIKD. Lalu Bappenas juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagai acuan dan mendorong percepatan transisi menuju pengelolaan sumber daya alam yang hijau juga. Bappenas memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi untuk memastikan tercapainya target pembangunan yang sangat kritikal untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dari seluruh rencana yang disusun, dan itu terus kami perkuat. Dan pengendalian ini juga disampaikan kepada kementerian lembaga terkait dan menjadi masukan di dalam perbaikan pelaksanaan program-program yang sedang dilaksanakan. Dan ini juga sinergi dengan apa yang dilakukan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Lalu Bappenas juga mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan dan mengintegrasikan instrumen pembiayaan di dalam skema pendanaan yang non-APBN untuk bisa bersinergi dengan APBN sebagaimana program-program yang sudah dituangkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Lalu yang dalam hal fasilitasi pembiayaan KPBU juga kita mengawal berbagai proyek strategis seperti Bandara Singkawang, Pelabuhan, Flyover, Jalan Tol, dan beberapa program lainnya termasuk mendesain adanya pembiayaan berkelanjutan seperti karbon, aset recycling, obligasi, dan sebagainya. Kami juga mengakselerasi transformasi pembangunan melalui terobosan kebijakan sebagai enabler perencanaan strategis dan merespon isu-isu nasional. Kita juga mengeluarkan rekomendasi berbagai kebijakan krusial sepanjang tahun 2025, diantaranya pedoman indikator ekonomi biru dan Blue Economic Index, peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau, peta jalan dekarbonisasi industri nikel Indonesia, dan juga merampungkan rancangan Perpres Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta, buku putih pemberdayaan UMKM hijau, serta laporan koordinasi untuk memutakhirkan perhitungan kemiskinan pada tahun 2025. Selain itu, Bappenas juga aktif melalui koordinasi dengan pada tingkat internasional melalui aksesi OECD dan ASEAN Blue Economy Task Force. Kementerian Perencanaan Bappenas juga membawa prestasi yang cukup penting di panggung dunia melalui koordinasi pelaksanaan World Expo Osaka 2025 yang merupakan tonggak pencapaian internasional dari Paviliun Indonesia di ajang World Expo Osaka. Dan dalam acara tersebut, Kementerian Bappenas berhasil melampaui target yang ditetapkan, di mana jumlah pengunjung mencapai 3,5 juta orang, jauh di atas target awal sebesar 2,8 juta orang. Tidak hanya dari sisi publikasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi di dalam pertemuan tersebut dengan menghasilkan komitmen investasi dan perdagangan senilai 28,9 miliar. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya Bappenas mengoptimalkan kinerja anggaran tahun 2025 untuk mengawal pencapaian target pembangunan. dan dengan mandat baru yang diatur secara Perpres 1952/2024, kami melakukan reposisi peran dan kedudukan Bappenas sehingga saat ini memang menjadi harus menjadi semakin kuat di dalam arsitektur pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas sebagai Dirijen Pembangunan Nasional tugasnya adalah mengawal jalan pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Ada 6 peran sentral yang kami lakukan. Pertama sebagai arsitek kebijakan, kedua sebagai penyelaras yang menyatukan gerak perencanaan antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah, ketiga sebagai integrator, kemudian sebagai akselerator, dan sebagai pengendali dan manajemen risiko yang memitigasi dan memberikan indikasi terhadap potensi risiko-risiko pada program-program pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas juga menjaga sinergitas pembangunan di dalam mengawal prioritas Presiden. Memasuki tahun 2027, arah pembangunan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan, tetapi juga berkualitas dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karenanya, RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini menjadi dasar dan fokus dan prioritas dari tahun 2027 dan melaksanakan program utama melalui program kerja prioritas nasional PKPN yang secara khusus dituangkan di dalam RKP. Jadi pada buku 1 RKP 2027 kita memfokuskan pada PKPN. Kemudian baik, selanjutnya kami akan melanjutkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tahun 2027. Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, untuk tahun 2027, ketika kita bicara tahun 2026 mengalami penurunan dan kita berusaha untuk tetap memenuhi tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas direktif Presiden. Untuk tahun 2027, dari pagu awal sebesar 2000, ya, pagu selanjutnya kami laporkan kondisi pagu 2026 mengalami penurunan tahun 2000, dari pagu awal sebesar 2,5 terdiri dari program perencanaan dan pagu pasca pergeseran pada tahun 2026 adalah 1,9 setelah 1,957 triliun. Pasca pergeseran kita tetap berusaha melaksanakan tugas-tugas dengan situasi keuangan yang minimal karena terus terang memang program operasionalnya cukup besar sehingga kegiatan untuk prioritas-prioritas itu juga akan terdampak. Namun demikian diusahakan outputnya juga tetap berjalan. Untuk pagu tahun 2027 kita mengoptimalkan proporsi anggaran untuk program prioritas nasional diusulkan sebesar 2,445 triliun. Arsitektur pemanfaatan anggaran ini dibagi secara proporsional ke dalam dua rumpun program utama, yaitu program dukungan manajemen 59% atau senilai 1,457 triliun yang dialokasikan untuk belanja gaji pegawai sebesar 525 miliar, operasional perkantoran 300 miliar, dan dukungan pelayanan umum sebesar 632,1 miliar. Selanjutnya, rumpun kedua adalah program perencanaan pembangunan nasional sebesar 41% atau senilai 987 miliar ditujukan untuk pendanaan fungsi teknis perencanaan makro, evaluasi proyek strategis, penajaman program PKPN. Komponen pendanaan program perencanaan bersumber dari rupiah murni sebesar 806,3 miliar, dukungan pinjaman luar negeri untuk 3 proyek sebesar 97,6 miliar dan hibah luar negeri untuk 5 proyek senilai 123,67 miliar. Dalam hal pelaksanaannya, Bappenas mendesain dan mengawal program kerja prioritas nasional atau PKPN yang kita arahkan kepada 8 klaster program kerja. Diharapkan itu bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pembagian fungsi pokok pada beberapa kedeputian. Ada 7 kedeputian saat ini, mulai dari pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, sampai yang terkait dengan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan sebagai fondasi utama. Bapak Ibu yang kami hormati,
6: pimpinan, silakan klarifikasi aja ini. Bappenas mendesain dan mengawal. Mengawal ini sama nggak dengan pengendalian pelaksanaan?
5: Ya.
6: Sama ya?
5: Pak.
6: Karena nomenklatur yang ada itu pengendalian pelaksanaan.
5: Ya, Pak.
6: Kalau mengawal ini kayak
5: ya, pengendalian
6: hanya berdiri di samping, nggak ngapa-ngapain gitu loh, Pak.
5: Ya,
6: Pak. Ya kan? Kalau ada orang mengganggu, baru. Tuannya malah nggak diapa-apain nih. Programnya nggak diapa-apain. Hanya berdiri di samping, mengamati, gitu kan?
5: Ya.
6: Jadi, mengawal. Maksudnya kita pakai nomenklatur yang ada di dalam tugasnya Bappenas saja, Pak.
5: Pengendalian
6: pelaksanaan. Karena itu beda loh, Pak. Mengawal dengan pengendalian pelaksanaan, menurut saya berbeda, Pak. Ya,
3: setuju, Pak.
6: Ya.
3: Kita ikut, Pak.
6: Ya.
3: Ya, makasih.
5: Baik, Pak.
3: Coret mengawalnya.
5: Ya, baik.
3: Kasih, Pak.
5: Baik, kegiatan Bappenas untuk 2027 kita akan fokuskan pada pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program-program kerja prioritas. Dan untuk melakukan kegiatan tersebut, alokasi terbesar anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung kemandirian energi dan air sebanyak 21 program dan infrastruktur perumahan dan bencana serta percepatan daerah 3T, kemudian disusul oleh pendidikan mengawal pelaksanaan program mengawal lagi mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis anak sekolah SMK Go Global hingga sekolah unggul Garuda. Selanjutnya kita membagi alokasi masing-masing 7 program untuk area kedaulatan pangan dan penurunan kemiskinan dan ekonomi kerakyatan. Serta seluruh pembagian ini digenapkan oleh 6 program lintas klaster untuk mengamankan penyusunan RKP, RPJM, dan pengawasan roda pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan ini, anggaran Bappenas menjadi instrumen bukan sekedar belanja administratif, tetapi lebih memastikan agar program-program prioritas itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, mungkin itu beberapa hal prinsip atau hal-hal besar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk bidang-bidang yang lebih detail, kami sampaikan di dalam bagian paparan Bapak-Ibu pimpinan, Bapak-Ibu anggota, dan bisa nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden dan mendapatkan arahan langsung dari beliau terkait dengan program-program prioritas yang diamanahkan kepada kami, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami didampingi oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Seskap, dan arahan beliau terkait dengan bagaimana kami dapat terus melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama program prioritas beliau. Yang pertama adalah untuk revitalisasi sekolah. Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan, dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

realokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027. Kemudian pembangunan ini sesuatu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena sekian puluh tahun tidak ada revitalisasi sekolah. Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kami tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden sesuai arahan beliau untuk penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi. Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi, dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi, dan tahun ini nanti akan kami mulai, insya Allah, 5 itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada 1 yang di IKN, dan kemudian 9 yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi. Pak Mensesnek nanti bisa menyampaikan terkait dengan proses seleksi itu. Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya, dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan. Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insya Allah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini. Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL. Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru. Kemudian terkait dengan MBG, kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami, yaitu 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, sudah kami terbitkan modul-modulnya, dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik. Dan karena itu, kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG.
Jadi dari 53

0: 3 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui revitalisasi. Kemudian IFP, mohon maaf kami tambahkan, Interactive Flat Panel tahun 2025 kami distribusikan untuk 288.865 IFP ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekarang sudah digunakan dan sudah ada penelitian yang menunjukkan dampak IFP terhadap kualitas pembelajaran dan juga terhadap motivasi belajar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau untuk program-program prioritas Bapak Presiden dan juga program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Mensesek, kalau cukup ditambahkan. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih pada teman-teman media semuanya. Terima kasih.
1: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan. Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional, sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya seperti Meksiko.
2: Meksiko. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-hentinya pemerintah selalu menyampaikan hal ini, pentingnya masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini. Kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hadjar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum

0: kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setio?
1: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, di jalan raya bisa tertib, ketika ada orang menyeberang ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang berjalan kaki gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding gitu ya, kita harus mengakui kita masih kurang ya. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu lebih merasa aman, karena mobil itu sangat menghargai yang jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka pasti berhenti. Yang pakai mobil itu ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang nggak peduli gas. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial. Kita harus mengakui dalam beberapa hal kita ini agak barbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya? Bagaimana itu?
1: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti. Tentu ini cerita yang panjang ya. Betulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual, bangsa yang religius,
0: berbudaya,
1: bangsa dengan budaya yang luhur, bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita mau mendefinisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti, maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan. Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap. Itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi. Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur. Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila. Begitu, Bung Rudi.
0: Secara fundamental, kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
1: Ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui, terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi, gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus.

0: terus dengan nilai-nilai kita. Mulai dari ranah pendidikan, Bung Rudy.
1: Ya, ya, ya. Ini menarik sekali, dalam sekali. Ini artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
0: Kita harus mengakui, Bung Rudi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
1: Apa itu?
0: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar.
1: Iya,
0: banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Oke, itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara. Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis. Tapi betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur. Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah. Dengan prinsip ya, ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Itu satu ya dari sisi negara. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja. Dari sisi rakyat gitu ya. Tentu saja kita juga harus berkontribusi. Seperti yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi. Bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila. Menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian.
1: Nah,
0: jadi yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurut saya.
1: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia ini, Pak Satyo?
0: Ya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita prinsipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal. Kan? Wow. Kemudian, terutama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila, ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama. Kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama. Maka seyogianya, ya ada tepos lilo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di suatu saat. Hal-hal yang begitu, Mas.
1: Ini kalau saya simpulkan,
0: hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu butuh berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun, Mas Ludi. Ya, hal-hal begitulah, Mas Ludi.
1: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Setio itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu, Pak ya, di situ.
0: Ya, tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
1: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
0: Iya, betul, Pak.
1: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
0: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur, entahnya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan. Bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Tidak egoistik, tidak destruktif.
1: Iya. Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya? Bukan berarti menyalahkan orang lain.
0: Iya, tentu saja. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki.
1: Iya,
0: dan
1: iya,
0: kita
1: iya.
0: bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan, Mas Rudi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih? Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita. Membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah.
1: Oh, okay.
0: Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu.
1: Okay.
0: Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan laku hening cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di bekerti yang luhur. Begitu, Bung Rudi.
1: Oke, baik. Kita sapa dulu pendengar ini, Pak Satyo ya. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam, Pak Dasrun.
2: Halo, selamat malam, Bung Rudi.
1: Iya, silakan. Selamat malam. Ada Ketua
2: selamat
1: Umum Pusaka Indonesia, Bapak
2: Narasumber.
1: Pak Satyo Hajar Dewantoro.
2: Iya. Selamat malam.
1: Silakan, Pak Dasrun.
2: Ya, tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya, Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya, membela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio memberikan tanggapannya.
0: Ini kan memang pahit ya Bung Dudi, tapi kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian dari penegakan hukum, itu berpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri. Ini kan rahasia umum, Rudi. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita kategorikan merusak alam, tidak disentuh hukum. Ya. Jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Rudi, dan ini tentu tidak Pancasilais.
1: Okay. Begitu. Baik. Kita kembali ke pendengar dulu nih, Pak Setio. Ada Pak Aza di Takengon, Aceh. Wah, jauh nih di Aceh nih. Paza di Takengon Aceh. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Paza. Silakan Paza, ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang boleh disampaikan, Pak?
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Iya, silakan, Pak.
3: Iya, selamat malam. Iya, dengan saya Aza Aprisova dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
1: Iya.
3: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
1: Ya, silakan, silakan, Pak.
3: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak, ya?
1: Iya.
3: Iya. Jadi, saya sedikit saja, Pak, yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Mm-hmm. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh, ya. Tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan, ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter, ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu, saya benar bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah. Artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah, lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi, tri pusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi. Baik. Komponen penting tadi. Teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, ya. Lalu ada disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
1: Ya, baik.
3: Sehingga baik.
1: Ya, ya, silakan, silakan, Pak. Silakan. Menarik ini.
3: Oh, baik-baik. Boleh saya lanjutkan, ya. Baik. Ya. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan suguhan teladan yang baik, arahan yang benar, diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan, yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak, ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap, ya, artinya Pancasila dalam kurung periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih, ya. Artinya memang terbukti sangat konsisten, ya, bisa menjadi suluh, ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Nah, tapi kalau orang yang hatinya sakit, hatinya sakit melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Baik. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya. Iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di Takengon Aceh, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi, saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
4: Selamat malam,
1: selamat,
4: Bu Rudi.
1: Selamat malam. Di Makassar, Bu Bibi?
0: Selamat malam.
1: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
4: Selamat malam. Sehat selalu, selamat Om Rudi sama Pak Sosio.
1: Iya, iya.
4: Alhamdulillah kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
1: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya Bu ya?
4: Iya, alhamdulillah sudah sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
1: Sehat terus Bu, semangat
4: terima kasih.
1: Bu.
4: Amin. Iya. Ini Pak Sasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah, itu nomor satu masalahnya, masyarakat dan anak-anak kita itu mengikuti jejak mereka-mereka. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
1: Baik.
4: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang.
1: Baik.
4: Nah, itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, sehat selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi, kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita Mewujudkan Indonesia Berkarakter Melalui Pancasila. Akan kami lanjutkan sesaat lagi.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator
1: idola. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: BPDR, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gema Ripa, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Terima kasih Pak Setyo masih bersama kami Pak.
3: Ya, terima kasih Bung Rudi.
2: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang sebenarnya. Ya, silakan.
3: Kedua penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia, ya kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila juga punya beban. Ya. Ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia. Otomatis pasti punya pengharapan ya bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Nggak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila, tapi keserian saya mengkhianati Pancasila. Saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila, baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini Bung Budi, tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Jadi apa yang saya anggap sebagai baik belum tentu dianggap baik sama orang lain ya. Nah makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah ini yang saya pegang teguh Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas di apa yang saya pikirkan. Bahwa, ya saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali, Bung Rudi, bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak diteladani dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
2: Itu yang tadi ditekankan Pak Azza. Banyak orang bisa memberi contoh, tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu intinya. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya. Ada Pak Budi Santoso kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
4: Selamat malam Pak Rudi.
2: Iya, selamat malam Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
4: Iya, Pak. Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini P4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah diadain lagi P4 Pak untuk penghayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah anak-anak itu perilaku bagus-bagus Pak, dari ketimbang zaman sekarang ini Pak, gitu Pak, pendapat saya gitu. Coba diadain lagi Pak, P4 ini Pak, untuk sekolah dasar sampai SMA gitu loh Pak. Kalau bisa dari perguruan sampai perguruan tinggi gitu, diadakan lagi P4 Pak.
2: Baik. Ya.
4: Ya, begitu aja Pak ya.
2: Terima kasih Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak Budi. Ini kita sapa lagi pendengar lain ini Pak Setyo ya. Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam. Pak Pardi. Halo Pak Pardi.
5: Halo, selamat malam, selamat. RRI.
2: Iya,
5: selamat malam.
3: Ini Pak
2: iya.
3: Pandi.
2: Iya, silakan Pak Pandi.
5: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya apa kita fit
2: Pak ya, ya. Iya.
5: Sama RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya.
5: Nah, itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Stiong ya.
2: Yeah.
5: Dan itu sangat membanggakan sekali karena apa, kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan, itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda.
2: Yeah.
5: Kita bisa lihat saat apa nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran P4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi baru kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini. Mm-hmm. Baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian.
2: Baik.
5: Dari saya, terima kasih. Selamat malam. Sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
2: Terima kasih. Malam. Selamat malam Pak Pardi di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
6: Selamat malam Pak Rudi.
2: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak selamat Setio, Haji Rumantoro. Silakan Pak.
6: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, ini menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa. Sebagai adat. Contohnya gotong royong, kemarah, dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat laporan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itunya Pak. Sehingga kebijakan, apa, sehingga dukungan nyatanya berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan keadilan sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
2: Terima kasih Pak Asmiri. Iya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya nih Pak.
7: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Rudi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru.
2: Yeah.
7: Ya memang kita harus mengakui bahwa di dalam kacamata kritis ya, Orde Reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme.

0: bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Yeah. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya, yeah. Tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya, kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia. Ya, saya kesempatan melihat dua negara ini gitu ya. Dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak dicekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis, tidak dipaksa anak-anak untuk bisa membaca menulis di tahap awal. Tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter.
1: Yeah.
0: Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya, ya. Nah, sementara kita ini kayak salah arah. Baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Yeah. Gitu. Yeah.
0: Ya, ini sebetulnya kita mau kemana? Ya. Jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikkan Pancasila.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila, Bung.
1: Iya. Iya. Nah, kalau begitu, Pak, kalau di pusaka Indonesia sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
0: Ya, kami membuat katakanlah ya upaya yang berlapis gitu ya. Kita pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa karena kan kami ini gerakan orang dewasa, gerakan dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya sebagai manusia. Jadi teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
1: Yeah.
0: Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila, langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentransmisikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka.
1: Mm-hmm.
0: Ya, jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan wawasan, memberikan pendidikan tambahan ya tentang bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudi. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten. Dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan. Yeah. Tapi betul-betul dia meneladani kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi, Bung Rudi. Memang tidak mudah, tetapi ini harus ya. Karena target kita ini akan kacau balau ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan.
1: Ya.
0: Begitu, Bung Rudi.
1: Baik. Ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti ya bahwa perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
0: betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
0: Iya. Ini yang betul-betul menjadi kepentingan kita, Bung Rudi. Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya.
1: Yeah.
0: Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin,
1: Bung Rudi.
0: Itu suatu yang buat kami sangat berharga. Kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya. Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu. Dan sebetulnya dengan menyanyi itu, pendidikan karakter mulai terbangun. Karena mereka kan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bung Rudi. Lagu Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah, orang menghayati itu.

0: ya, pendekatan estetik, pendekatan seni. Pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan.
1: Amin. Ya, ya.
0: Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudi. Ini ya, kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, enggak. Ini memang kerja jangka panjang. Ya. Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Nah, empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, ke sebuah konsekuensi berkelanjutan ini, Pak?
0: Ya, begini Bung Dodi. Saya dulu pernah aktif di NGO ya, pernah memimpin NGO yang basisnya itu adalah project. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan. Itu zaman dulu Bung Dodi, zaman saya muda gitu ya. Dan tepat pada titik itu saya prihatin, karena ketika nggak ada uang kita nggak bekerja. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, nggak ada uang, kita tetap kerja. Yang penting masih bisa bernapas. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ya, jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini. Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Rudi, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan uang, kan nggak ada. Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus. Ya, meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang. Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini, jangan mikirin uang untuk Anda. Karena kalau soal uang kan itu urusan yang berbeda, kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara tentang bangsa Indonesia, yang ada harus satu hal saja, kita berkontribusi, kita berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, Bung Rudi.
1: Itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi, agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
0: Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan. Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga nggak akan punya semangat. Nggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bicara tentang kondisi lebih luas, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus. Nah, ketika orang-orang seperti ini ada, perlu dibayangkan, misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masing akan bergerak. Lingkungan masing-masing itu akan tertulari semangat patriotik. Ya, strateginya mesti begitu, Bung Rudi.
1: Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Setio?
0: Ya, bisa pelajari dulu visi misi kita, kiprah kita di web pusakaindonesia.id.
1: Pusakaindonesia.id.
0: Bapak dan Ibu semua ya membaca web kita, sudah sepakat, oh nilai-nilainya selaras, nilai kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya, nanti pos ini sudah ada, kok tinggal ngasih KTP, ya sepatu iuran 50 ribu sebulan gitu ya, udah jalan lah.
1: Oke.
0: Itu kalau yang punya duit 50.000 sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah
1: Iya.
0: nggak usah, kita
1: Baik.
0: kasih ringanan, gitulah kira-kira Bung Rudi.
1: Oke. Baik, nggak kerasa ini kita sudah ada di penghujung
0: Iya, Bung Rudi.
1: perbincangan kita.
0: Ya.
1: Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu dengan
0: Iya,
1: pembahasan yang
0: terima kasih
1: lebih
0: Bung Rudi.
1: mendalam lagi.
0: Iya.
1: Pak Setio Hadji Adewantoro, terima kasih banyak Pak untuk waktunya
0: Terima
1: sudah
0: kasih Bung
1: berbincang
0: Rudi.
1: bersama dengan Pro3 RRI di kesempatan
0: Iya.
1: malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Setio. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih Bung Rudi.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadji Adewantoro.
2: Wawancara Pro3.
1: Dan pendengar sampai di sini Indonesia Menyapa Malam, tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bentar nih.
1: Patriara Pekanan dan Jordania.
2: Ngapain sih pilih gua aja?
0: Lepas ke tengah.
3: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi content.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni, beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian dari Taspen, BPJS, dan Ina, yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim, Edison, diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
3: Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim yaitu Abi diberikan kepada para perantara yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yakni Edison, August Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026. Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil itu bagaimana? Mas, saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk apa ya, mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan, seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diperlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Yeah. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang telah usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini. Kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta, ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80 ribu desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ sehingga kemudian dia tidak monoton. begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: begitu. Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada step cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang nih Selat Hormuz, negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu, Mbak.
3: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
4: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
5: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
3: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
6: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
7: El aumento de los precios.
3: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
9: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
10: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
9: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Mbak Risti.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya, apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya saya, kalau saya lihat di Indonesia sih, saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini.
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya, sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya.
0: Ya.
2: Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin itu saya diteleponin teman-teman media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah, jangan sampai saya sih melihatnya, ini menjadi komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba-tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi iya, nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan. Nah, itu yang harus dipantau tuh. Kan gitu.
0: Ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu.
0: Ya, ya, pihak-pihak jangan, yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu. Jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah, kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya. Toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga, Mbak Rizky. Sampai di mana? Siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan nggak selesai.
0: Ya.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih. Gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu.
0: Oke.
2: Maksudnya gitu.
0: Oke. Nah, ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas, seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya, ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal

0: Artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun.
1: Yeah.
0: Kan gitu. Karena ini bicara industrinya kan gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini yang harus kita coba bangun. Jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya. Tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati. Karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu.
1: Yeah.
0: Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
1: Oke, kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya, Bung Richard ya. Tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa yeah. masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
0: Ya, kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mariski.
1: Yeah.
0: Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya,
1: Asia,
0: CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak kualifikasi panjang.
1: Mm-hmm.
0: Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
1: Oke.
0: Okay. Kan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa, kan gitu. Tapi di satu sisi,
1: jadi itu memang, sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk yang mereka ya.
0: Makanya,
1: berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
0: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
1: Ya.
0: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta artinya Indonesia punya peluang.
1: Ya.
0: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
1: Oke. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
0: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
1: Wah, Brazil, Argentina?
0: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
1: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya, jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Richard sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
0: Saya udah
1: dari ketawanya
0: ini,
1: nih.
0: Enggak, saya udah prediksi ini.
1: Kenapa diprediksi?
0: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
1: Ya.
0: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baris kita disebutkan.
1: Oke, terus?
0: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
1: Ya.
0: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, apa namanya, secara

0: keinginan atau keseruan mereka.
1: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana.
0: Gitu. Iya.
1: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
0: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporan, Mbak.
1: Oke, apa tuh yang dilaporkan?
0: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan Polsek itu
1: ya,
0: sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng, gitu udah ada tuh, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
0: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
1: Mm-hmm. Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
0: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
1: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat, dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
0: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya, ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
1: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
0: Enggak, bukan. Prosesnya
1: oh,
0: dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
1: Ya, bisa dipahami.
0: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
1: clear.
0: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
1: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
0: Ya mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu.
1: Okay.
0: Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
1: Ya, harapan kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya karena bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih Bung Richard.
0: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
1: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko. Ada prediksi?
0: Kalau Ceko lawan siapa?
1: Korea Selatan.
0: Kalau cek sebenarnya dua-duanya bagus.
1: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira gimana nih?
0: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh, Mbak.
1: Persis.
0: Kan? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya.
1: Yeah.
0: Dia Artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
1: Itali begitu ya. Bahkan Itali nggak ada nih, udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
0: Artinya perjuangan Korsel bukan main-main.
1: Yes.
0: Kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric, kira-kira gitu kan. Ini juga luar biasa.
1: Luka ya.
0: Perjuangan yang...
1: Okay.
0: Artinya kalau bicara hasil gitu ya.
1: Ya.
0: Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
1: Korea Selatan. Oke, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukay.
7: Wawancara Pro 3.
1: Pak Richard, salam olahraga.
8: Jaya.
1: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
8: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
1: Ya.
8: Baik dari itu KPRI yang dari support juga dari beberapa.
1: Ya, termasuk RRI juga ya.
8: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
1: Bola Gembira nama programnya.
8: Iya.
1: Oke.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang kesana kesini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mu'ti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BG.

0: euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
1: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
2: Dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK. Usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
1: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
3: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
4: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
5: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.
3: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
6: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki

5, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ya, pendengar politika dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya? Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya?
1: Jalan lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak? Enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia, adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu, tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke. Kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan, skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma tahunya Edin Dzeko. Tapi usianya enggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Ya.
0: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alphonso Davies, tapi sayangnya
1: enggak
0: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah. Ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alphonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Ya.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk menunjukkan kaptennya itu ada Stephen Eustaquio, dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri.
0: Iya.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah enggak muda lagi, udah kepala 4.
0: Iya.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi enggak jadi starting 11 ya?
1: Iya. Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya, termasuk juga nama Alphonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphon Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ia positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada yang menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya. Sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya. Tapi saya enggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA. 30, bayangkan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun Bosnia di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih, Bung? Bung Topan.
1: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
1: di Eropa.
0: Di Eropa,
1: terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11.
1: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke. Okay. Kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan, selain Italia siapa ya negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu. Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
1: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian Bosnia di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional,
0: ya,
1: dia memaksimalkan dua pertandingan itu. Dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru, karena di dari tim yang dibawa sekarang aja saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic. Dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah.
1: Dari 20 gol, maksud saya 20 gol dari 39 pertandingan
0: Ya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke.
1: Ikan posisi Edin Dzeko.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya, semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya, pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya, negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu SM Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.

0: banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasa itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus bergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, yeah. Saya nggak tahu juga. Yeah. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Tovan?
1: Ya kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
0: okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan. Ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini. Apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai, tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali nggak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonso sudah habis. Ya.
0: Oke. Okay. Ya, walaupun enggak ada bintangnya Kanada, Alphonso Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya. Striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan ya, udahlah habis ini juga diputihkan
1: tabrak gitu. Aja deh, gitu. Mulai fase grup kita tabrak aja gitu. Kayak kemarin sampai 3 kartu merah itu. Bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah. Jadi kan
0: banyak.
1: Durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan. Karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu. Belum lagi ada yang cedera, sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga ya. Banyak kali ini hadiahnya juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya. Hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2:00 waktu Indonesia Barat.

0: Sisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga mengingin, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya kok. Ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya. Pertama Bosnia, lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar. Tentu ini jadi modal besar, karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia udah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Taufan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang enggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya? Kok lupa
0: David, David. Ini. Paling David ya yang terkenal.
2: David.
0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Taufan, mungkin dari tuan rumah kali ya. Faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya.

0: Ada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya, karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pasokan LPG di Kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah tiba sudah berangkatkan dari Bandar Aceh dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupilah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya, apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K, sama

0: surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
1: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, didapuk menjadi desa tangguh bencana untuk menekan risiko korban bencana di kawasan wisata dan areal penyangga pertanian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
2: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
1: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
3: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang 20 orang di luar, indoor. Gitu. Intinya pada dasarnya pada relawan ini Destana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
1: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
4: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan tim Destananya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tangguh bencana.
1: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan risiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Selamat malam pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami mengangkat topik terkait percepatan energi bersih dalam arahan Presiden. Pendengar Pro3, isu transisi energi kembali menjadi perhatian nasional seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mempercepat pengembangan energi bersih guna mendukung ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki potensi besar energi baru dan terbarukan mulai dari tenaga surya, angin, panas bumi, hingga hidro yang tersebar di berbagai wilayah. Namun percepatan transisi energi tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur yang cepat dan tentunya investasi, tetapi juga kepastian kebijakan, dukungan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta jaminan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Lalu, seperti apa strategi pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden dan sejauh mana peran dari masyarakat untuk bisa mendukung dan juga mengawal percepatan transisi energi di Indonesia? Ya, kita akan membahasnya bersama malam hari ini, pendengar Pro3. Dan untuk malam hari ini, pendengar, kami sudah mengundang 3 narasumber untuk bisa berbincang bersama kami malam hari ini. Ya, saya akan perkenalkan untuk Anda, sudah bersama kami via Zoom, ada Bapak Ari W. Adi Pratomo, beliau adalah Policy Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia. Selamat malam Bapak Ari.
5: Selamat malam, Mbak. Apa kabar?
4: Ya, baik. Biasanya hostnya dulu nih, nanya apa kabar.
5: Iya.
4: Terima kasih, Mas Ari, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya sudah bersama dengan Bung Faizal Ratuela, pengkampanye anti tambang dan energi berkeadilan Walhi Nasional. Selamat malam, Bung Faizal.
6: Selamat malam.
4: Iya, terima kasih Bung. Ini kali kedua juga bergabung bersama kami ya di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan Profesor Dr. Enia Listiani Dewi MIPU. Beliau adalah Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Selamat malam Ibu Enia. Ya, masih belum terhubung ya. Tadi informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak macet. Kebetulan ada demo di Jakarta. Baik, sembari menunggu saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Mas Ari ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk Climate Reality Project Indonesia. Ya, Mas Ari yang beberapa waktu ini sedang banyak sekali event-event berkenaan dengan krisis iklim dan yang lain-lain, transisi energi bersih di 17 tahun Climate Reality Project Indonesia. Betul begitu Mas Ari, mungkin bisa diceritakan ada kegiatan apa?
5: Boleh Mbak Gia, terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya. Tadi kami dari Climate Reality Project Indonesia, kami adalah sebuah LSM di Indonesia yang berafiliasi dengan The Climate Reality Project Global yang didirikan oleh mantan Wakil Presiden Amerika, Albert. Dan tadi Mbak, ya kita di Indonesia adalah usia kami ke-17 gitu ya. Jadi sebenarnya kami hari ini ikutan kegiatan pameran atau expo bersama dengan teman-teman lingkungan hidup yang namanya adalah EncoTech, di mana di situ ditunjukkan beberapa inovasi-inovasi berkaitan lingkungan, dan kami juga sebagai bagian dari masyarakat yang mandiri yang berkelanjutan, kami juga ikut serta di sana juga. Kami ada expo menunjukkan karya-karya dari climate reality kita Mbak. Jadi kami kemarin itu dan 17 tahun itu meminta 200 climate leader kami, para volunteer itu, untuk menyertai karya mereka, Mbak. Apakah itu bentuknya tulisan, apakah itu bentuknya foto, gambar, video, musik, dan lain sebagainya. Itu tertentu, alhamdulillah ada sekitar 200 karya, itu dibukukan menjadi 550 halaman yang berceritakan kegelisahan, kegelisahan iklim, dan juga aksi-aksi nyata di lapangan, gitu, Mbak Gia. Jadi itu mungkin salah satu bentuk kontribusi kecil kami terhadap kelestarian di Indonesia lagi ya.
4: Itu sudah kontribusi yang sangat luar biasa ya, karena memang dengan acara ini kita memahami bahwa kesadaran dari masyarakat ini juga sangat penting untuk dibangun ya Mas Ari ya. Oke, baik. Mas Ari, lantas juga apakah ada pembahasan terkait transisi energi dalam kegiatan Climate Reality Project itu?
5: Ya, kebetulan kami besok ada workshop, kami ada seminar di sana. Kami akan mendiskusikan betapa pentingnya kita mulai pindah kepada energi terbarukan. Jadi kemarin kami bekerjasama dengan Gen B, generasi energi bersih, teman-teman rekan-rekan muda yang terjadi akan isu perubahan iklim dan juga energi, itu kami ada survei Mbak, seluruh Indonesia secara online, kita 16 orang sudah mengisi surveinya, dan 65% diantaranya itu sangat peduli Mbak, bahwa kita masih pindah nih ke energi bersih. Dan bahkan sisanya itu 20% itu bilang, maukah energi terbarukan agak mahal, yang penting untuk terbarukan dan baik untuk bumi gitu ya. Jadi besok kita akan diskusi itu, kita juga insya Allah akan membawa ini ke sidang perubahan iklim COP ke-31 di Antalya, di Turki. Kita juga mau mengkampanyekan bagaimana teman-teman grassroots kita juga bisa saling mendorong pentingnya transisi energi bersih gitu ya. Kita mendorong pemerintah, mendorong pemangku kepentingan untuk segera lebih cepat mengambil kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi untuk terjadi transisi energi ini, Mbak.
4: Oke, baik. Langsung saja kita membahas topik kita malam hari ini ya, Mas Ari, karena saya juga penasaran ya dengan kegiatan klien.
5: Boleh.
4: Saya tanya dulu di awal. Sekarang kita fokus ke topik kita malam hari ini. Nah, Mas Ari, kalau dari perspektif organisasi yang fokus pada isu iklim, bagaimana Mas Ari melihat arahan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu terkait percepatan transisi energi, Mas?
5: Baik, terima kasih, Mbak. Ya, pertama-tama kami dari Climate Reality Project Indonesia tentunya menyambut dan mengapresiasi ya HMPS juga gini. Ini adalah salah satu buku sinyal kuat atau political leadership ya dari Presiden yang mereka bahwa transisi energi bukan lagi sekedar komitmen di panggil internasional gitu ya, tapi sebuah kebutuhan mutlak, apalagi dengan konflik belakangan ini di dunia yang menyebabkan energi fosil menjadi sangat mahal untuk diakses. Cuma kadang kita kalau berpikir kejahatan, Mbak, alasan itu di tingkat atas mungkin cepat ya, Tapi ketika untuk turun kepada detail, turun kepada tingkat eksekusi teknis, ini terkadang sangat lambat, gitu ya. Kita mestinya sudah bergerak lebih cepat, nggak bisa lagi melakukan transisi energi ini sebagai BAU atau business as usual, gitu ya. Jadi IMPS ini sebenarnya mesti bisa kita tangkap, lalu diterjemahkan untuk mendorong kelompok kepentingan agar jadi pemangkasan birokrasi, terus ada insentif yang mengait bagi energi terbarukan, atau ada kita mesti semua kementerian teknis itu lebih berani lagi untuk mulai menyapih dulu dari ketergantungan energi fosil gitu ya. Karena alasannya sudah ada, pertanyaannya seberapa siap yang dibawa-bawa di kementerian teknis, dinas-dinas, kemudian bagaimana aturan-aturan itu bisa lebih pure terhadap energi terbarukan gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa berlari gitu untuk menyeimbangkan kecepatan dari sisi presiden itu. Itu pertanyaan yang paling mendasar buat saya. Jadi tentunya kita butuh kerjasama semua pihak. Dan yang kedua adalah mungkin ada inovasi-inovasi yang bisa kita apa ya, lebih dipercepat gitu. Kalau saya ambil contoh nih, Pak. Saat ini kan kalau energi terbarukan misalnya pasang PLTS itu kan belum ada sistem kayak misalnya pinjaman kayak PLTS atau apa itu kan belum ada skema seperti itu. Sebenarnya kan aset-aset energi terbarukan itu masih ada hal yang banyak wilayah bagi banyak orang gitu kan. Nah mungkin ada aset-aset seperti itu mungkin cukup breakthrough ya untuk bisa membuka peran-peran percepatan transisi ini. Tapi itu dulu ya, Pak.
4: Oke, baik. Jadi memang ada banyak hal yang tentunya ini menjadi catatan ya Mas Arya terkait hal tersebut. Nah, kemudian Mas Ari, kalau dari kebijakan dan target yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini Mas Ari, menurut Mas Ari apakah sudah cukup sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim atau mungkin sebenarnya harus terburu-buru karena ada faktor yang lain barangkali? Bagaimana, Mas?
5: Kalau boleh jujur, Mbak, kita sudah punya banyak-banyak komitmen gitu, Mbak. Kita punya saat ini namanya Second Nationally Determined Contribution yang kita submit ke lembaga PBB namanya UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change yang setiap tahun mengadakan konferensi global iklim atau COP, Conference of Parties. Tapi realitasnya kita bahwa harus saja bahwa sebetulnya kenyataan dan kerusakan di lapangan itu nggak apa ya, nggak ada itu dokumen gitu ya, Mbak. Mereka nggak peduli dengan dokumen itu. Dokumen target kita itu ya buat alam yang udah rusak ya tetap kerja di kota itu. Jadi apalagi ketika kita lihat bahwa sumber energi terbarukan dalam rencana pembangunan kita ya masih mengejar target gitu. Target itu udah tinggi tapi nyatanya masih perlu perbaikan lagi gitu ya. Dan kita masih melihat adanya beberapa kementerian yang mungkin saya sempat bahas juga perlu lebih sinkron lagi gitu ya. Bagaimana kita mengawal transisi energi ini bersama-sama. Bagaimana kita bisa benar-benar memensiunkan PLTU Batubara yang masif itu, gitu. Bagaimana kita bisa mencari jalan-jalan yang bukan jadi alternatif untuk memperpanjang usianya PLTU, tapi malah menjadi benar-benar betul untuk renewable energy, gitu ya. Jadi, kebijakan kita kalau di atas kertas sudah cukup sejalan, walaupun perlu bisa lebih ambisius lagi, tapi kita masih kadang kalau saya lihat, mungkin istilahnya kayak minjek kram sama gas bersamaan, gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar kita mau menekan dampak krisis iklim, kita mesti benar-benar sepenuhnya pindah dari fossil gas, fossil fuel kepada fossil gas energi bersih.
4: Meskipun cost-nya hitung-hitungannya lumayan ya Mas ya, katanya tadi.
5: Betul, dan kita tidak tidak bisa sendirian, nah, tentunya pemerintah kalau menghadapi krisis energi ini tidak bisa sendirian, APBN dan kemampuan finansial mungkin tidak ada seperti itu. Itulah pentingnya kita ada atur-atur bisa investasi energi bersih dan terbarukan itu bisa masuk juga gitu kan. Supaya kita bisa lebih cepat untuk mengatasi ini. Kalau kita hanya mengandalkan APBN sih, saya kira tidak akan pernah cukup gitu.
4: Oke, baik. Mas Ari, nanti kita lanjutkan. Saya beralih ke Bung Faizal dulu. Nah, Bung Faizal, kalau dari sudut pandang lingkungan hidup, bagaimana Walhi melihat arah percepatan transisi energi yang sedang didorong pemerintah? Terakhir kemarin kan ada upaya atau target dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 1.000 gigawatt. Itu seperti apa pandangan dari Bung Faizal?
7: Ya, sebenarnya apa yang paling terpenting sebenarnya kebijakan hari ini untuk mendorong lewat skema 100 gigawatt itu kami melihat bahwa ini bukan pada konteks mengganti satu kunci ya, mengganti dari energi fosil ke energi terbarukan dengan misalnya dalam konteks 100 gigawatt, tetapi lebih pada konteks perbaikan sistem di mana selama cara pandang masih sentralistik dalam konteks pengolahan energi, bagaimanapun caranya negara meletakkan energi baru terbarukan, pasti tetap kemudian rakyat itu tetap akan dikorbankan dalam konteks energi terbarukan. Karena masih pada konteks satu, kebijakan masih bersifat sentralistik, dan terutama di misalnya program 100 gigawatt, PLTS itu yang kemudian diletakkan di komunitas lewat skema Koperasi Merah Putih, itu secara spesifik tidak terjelaskan secara detail. Model yang diletakkan ini sejatinya hanya mengganti kebutuhan dari energi fosil ke energi terbarukan. Tetapi kami sangat yakin bahwa akan terjadi konflik soal penggunaan lahan. Itu akan semakin muncul lagi di konteks program 100 gigawatt ini, karena dia pasti akan membutuhkan lahan yang cukup besar, baik di daratan, kemudian di laut, maupun di wilayah-wilayah yang perairan, misalnya di danau. Nah, program ini selain harus kemudian ditinjau lebih serius, karena kami masih melihat kebijakan hari ini itu tidak menghentikan laju percepatan krisis iklim. Mestinya upaya yang dilakukan lewat skema 100 gigawatt selain membangun ketahanan energi nasional, upaya yang tidak bisa diabaikan adalah upaya untuk memastikan pembangkit listrik tenaga penggunaan bahan baku fosil itu harus menjadi atensi serius untuk kemudian diseriusi. Nah, kami melihat bahwa dalam konteks ini banyak kebijakan di nasional, termasuk soal kebijakan energi nasional dalam dokumen SNDC itu kemudian sebagai bagian penting, tapi faktanya target bauran energi baru terbarukan yang kemudian jadi payung hukum di regulasi PP 79 tahun 2004 sebagai dasar pijaknya mendorong minimal 23%, tapi realitasnya kondisi hari ini di mana skema target itu 23% kemudian turun dalam realita kebijakan kebijakan energi nasional hanya.
4: Iya, halo Mas Faisal,
7: turun.
4: Oh ya, baik.
7: Yap.
4: Mm-hmm. Agak sedikit terputus.
7: Diundur sampai 2030.
4: Mm-hmm. Oke, okay, baik.
7: Masih menyimpan problem. Mm-hmm. Dengan masalah utamanya. Jadi kami pikir selama model 1 100 gigawatt dipakai masih bersifat sentralistik, yang masih on grid, mm-hmm. dan tidak meletakkan warga sebagai komunitas sebagai orang yang menentukan energi yang tepat untuk mereka, saya kira masalah masih akan terjadi, begitu.
4: Oke, berarti titik tumpunya kalau saya bisa tangkap dari Mas Faisal tadi adalah terkait lahan ya, pasti membutuhkan lokasi yang berkesesuaian. Berarti kalau pembangkit listrik tenaga surya, setidaknya panel-panel yang dipakai itu harus bisa menyerap sinar matahari dengan sempurna begitu, atau mungkin pembangkit listrik tenaga hidro dan yang lain-lain itu juga butuh analisa tempat yang tepat begitu. Tapi di sini
7: iya, itu salah satu variabelnya. Salah satu variabel yang ya ya. Hmm.
4: Tapi apakah dengan upaya ini sebenarnya kan juga kita makin greget gitu nggak sih Mas Faisal, dari pemerintah kan selama ini juga pemerintah selalu diberikan catatan kapan kita transisi. Nah, ini ketika Pak Prabowo sudah menginstruksikan seperti ini kan lampu hijau begitu. Menurut Mas Faisal sendiri bagaimana?
7: Iya, makanya saya bilang di awal tadi bahwa kebijakan ini tidak boleh mengabaikan aspek substansi di mana laju krisis iklimnya. Kalau ini program selain program 100 gigawatt ini untuk membangun ketahanan energi nasional dan menjawab laju percepatan krisis iklim, mestinya yang menjadi substansi akar masalahnya itu juga harus diseriusi secara cepat. Mm-hmm. Bukan hanya kemudian yang kami lihat ini dia bagian daripada solusi palsu, karena dia masih meletakkan banyak problem di tingkatan tapaknya. karena proses negara meletakkan ini sebagai dalam konteks mengganti energi dari fosil ke energi terbarukan dengan jenis solar panel, bukan mendorong regulasi yang kuat sehingga kemudian regulasi itu menjadi payung bagaimana skema PLTS ini diletakkan di tingkat apa. Karena pasti kebijakannya yang kami lihat masih sentralistik. Dan yang kedua, upaya mempensiunkan PLTU itu masih dalam catatan masih dijauh daripada skema yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional. Itu yang kami khawatirkan, bahwa ini semacam kamuflase yang dibangun kebijakan yang salah sasaran selama kebijakan ini masih bersifat sentralistik. Gitu, Mbak.
4: Ya, tapi nih Mas, kita misalkan dari sudut pandang positivisme, ini ternyata memang tujuannya ya itu tadi untuk ketahanan energi misalkan untuk bangsa kita di Indonesia. Ini apa kira-kira nanti prediksi yang akan terjadi dengan ketahanan energi di Indonesia ketika proyek dari Pak Presiden ini, target maksud saya dari Pak Presiden ini benar-benar dilaksanakan begitu, tanpa ada hal-hal lain lah, memang tujuannya untuk itu misal.
7: Ya, kalau misalnya itu diletakkan dalam konteks membangun ketahanan energi nasional, maka dalam aspek pertama di level kebijakan, dia harus ada payung hukum yang jelas yang kemudian melindungi energi di level komunitasnya, sehingga tidak lagi ada konflik di tingkatan tapak dalam konteks membangun tata energi berkeadilan. Karena sampai saat ini kami temukan bahwa konteks kebijakan mendorong ketahanan energi nasional masih bersifat meletakkan masyarakat itu sebagai objek, bukan sebagai subjek untuk menentukan apa sih energi yang tepat buat mereka.
4: Berarti juga harus gitu. Ada keterlibatan masyarakat ya, ini sering dibahas sih dari beberapa kali episode dari EWS, ini banyak suara-suara yang memang berharap ada keterlibatan masyarakat dalam unsur apapun terkait entah itu transisi energi, kebijakan-kebijakan.
7: Betul, nah, karena kebijakan sampai hari ini selalu masyarakat yang jadi korbankan. Kebijakan atas dalih untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun tata ekonomi masyarakat dengan berbasis energi terbarukan, tapi faktanya justru di tahapan awal saja rakyat dikorbankan. Nah, salah satunya yang paling penting adalah prinsip FPIC-nya yang harus diletakkan di situ. Di level tapaknya, di level kebijakannya harus ada kebijakan hukumnya yang menguatkan itu.
4: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas. Ya. Faisal, saya beralih lagi ke Mas Ari. Oke, Mas Ari, ini sembari kami menunggu Ibu Eni ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak di ini demo mahasiswa ya di Jakarta. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau kita lihat untuk langkah-langkah yang perlu diambil atau diprioritaskan agar transisi energi ini tidak hanya cepat tapi juga efektif dalam menurunkan emisi. Karena kalau tadi saya tangkap dari Mas Faisal kan masih ada hal-hal yang perlu diperdalam lagi, seperti apa arahnya begitu. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana?
8: Menurut saya paling enggak kalau untuk mempercepat transisi energi ini lebih juga efektif ya dalam menurunkan emisi, paling enggak ada 3 prioritas utama sih buat saya. Jadi meskipun Presiden Prabowo punya visi yang sangat luar biasa, tapi kalau kita lihat kapasitas grid kita itu masih kurang banget gitu ya. Jadi buat saya yang pertama adalah bagaimana kapasitas dan juga reformasi grid di sistem kelistrikan internasional itu juga diperkuat gitu ya. Kita punya potensi luar biasa di kemudian tidak hanya di solar ya, tapi juga angin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya jaringan transmisi kita belum siap untuk menyerap energi yang intermittent ini, kan kalau betul-betul kan energi terbaik itu baik yang intermittent ya, Mbak. Kayak misalkan misalkan solar itu kan paling optimal siang gitu, kalau malam dia nyimpan di dalam baterai gitu ya. Nah, ini potensi itu dimubazir misalkan sistem jaringan transmisi kita belum siap menyerap itu. Yang kedua adalah kepastian regulasi gitu ya. Investor energi bersih pasti butuh kepastian jangka panjang. Jadi tentunya nggak bisa kalau hanya arahan presiden tapi diterjemahkan dan kepastian regulasi gitu ya. Kalau regulasi pembuluhan udara yang mungkin sempat kita bahas beberapa waktu lalu gitu ya, itu akan sulit juga untuk kita mengundang investor untuk masuk. Yang ketiga, bagaimana kita juga bisa mengefisiensikan energi gitu ya. Jadi kadang kita tidak tahu bahwa energi yang paling besar adalah energi yang tidak jadi kita gunakan gitu ya. Energi yang mungkin tidak terbarukan gitu. Jadi kalau kita mempercepat pembangunan energi bersih dan terbarukan tanpa membenahi efisiensi konsumsi energi baik di sektor industri maupun rumah tangga, itu buat saya kayak isi air ke ember yang bocor gitu. Bahaya, jadi saya setuju banget gitu ya. Satu, apa namanya, kondisi yang ada saat ini ada yang lagi mas saya bilang itu kan masih banyak banget TPO yang hidup. Dan malah sekarang kan berusaha diperpanjang usianya dengan misalkan co-firing gitu ya. Instead of, buat saya itu bukan sebuah solusi, karena kayak co-firing itu kan memperpanjang aja masa usianya gitu kan. Jadi kalau kita belum bisa kita melakukan tiga regulasi itu atau tiga reformasi itu, buat saya itu sulit banget ya Mbak ya, karena kurang efektif. Jadi kayak yang paling efektif adalah bagaimana kita mematikan kebocoran-kebocoran yang ada dulu, memperkuat grid-nya, barulah bisa kita tercapai suatu mode energi yang benar-benar powerpoint-nya gitu menurut saya.
4: Oke, baik. Ini menarik ya Mas ya, seandainya ini ada semacam satu rumah satu panel surya begitu kan. Tapi
8: apa dia ya, aslinya bisa membuka kesempatan untuk itu. Saya mungkin pernah mendiskusikan juga dengan teman-teman LSM juga minggu lalu itu. Kayak sekarang misalnya mau mengajukan listrik panel surya aja, kalau tidak salah ya itu ada kuotanya per tahun. Dan hanya 2 kali setahun dibuka ya untuk kesempatan itu. Gitu. Jadi bahkan ada kalau tidak salah itu acuan di PLN-nya ada 3 kali perubahan Mbak. Yang dulu sempat sampai LTS atap, kemudian itu berubah, dan yang terakhir itu ada kuota dan juga ada ada jangka waktu untuk opening untuk aplikasinya gitu. Jadi kalau kita mau co-energize rumah kita itu, co-fit our house itu, kita akan sulit sekali apabila kita dapat izin PLN gitu. Jadi disitu bukti-bukti ada maksudnya kesulitan-kesulitan hambatan-hambatan administratif gitu ya. Yang mempersulit juga teman-teman yang ingin install solar panel di atap rumah sendiri gitu. Kemarin saya ambil contoh, saya juga install solar panel di rumah, tapi tidak untuk rumah, tapi hanya untuk mengisi kebutuhan motor listrik saya. Jadi saya ngecasnya itu dari solar panel yang pakai baterai juga. Dan itu langkah kecil saya, karena kalau kita mau langsung fit in ke rumah itu mesti menggunakan regulasi dari PLN juga, jadi agak complicated juga tuh Mbak, gitu Mbak Dea.
4: Oh begitu ya, berarti ada alur-alur administrasi yang harus ditempuh ya, jadi tetap disuarakan aja, berarti di sini sudah mulai ada gerakan-gerakan masyarakat yang ingin untuk juga merasakan transisi energi dengan menggunakan panel surya, karena cuaca sekarang cukup lumayan panas ya Mas ya, jadi saya rasa dengan adanya panel surya ini juga bisa bermanfaat jika dipergunakan di rumah-rumah begitu, tapi ternyata ada aturan-aturan yang berlaku begitu. Baik, Mas Ari, nanti kita akan lanjutkan.
9: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Letaknya yang dilalui oleh sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina Timur dari Filipina bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sementara itu, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Selatan, di Laut Jawa, di Samudra Hindia Barat Lampung, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat bagian utara, di Laut Flores, dari Laut Flores hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Tengah, dan di Papua Selatan bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Bandar Lampung dan Banjarmasin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi dan Jakarta, serta potensi petir di wilayah Bengkulu. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Manado, kemudian potensi hujan sedang di Sorong, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, serta potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Kupang,

Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut siswa-siswi menginginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Amerika Serikat memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN, utamanya di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi baru. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos dengan skor 89-35 di Chan Kapo Gymnasium. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkap bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Berikut informasinya Hairul Umam.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh Saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan. Dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
6: Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu.
7: Kita mau dikembalin.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengerahkan sebanyak 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan pada 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Iketut Wiranata melaporkan selengkapnya.
8: Selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210.
9: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door to door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
8: Mulai tanggal 15 Juni itu door to door serentak dilakukan oleh petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
9: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
10: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya, terkait dengan katakanlah attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
9: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur terpantau naik. Berikut informasinya disampaikan Anu Kusuma.
11: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
12: Punya merangkak naik ya mas, saya pembeli juga agak menurun sedikit, mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40, drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
11: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
13: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
14: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
13: Cabai terus biasanya mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
14: Harapannya mungkin?
13: Ya semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
11: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ana Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam memperkuat lumbung pangan, pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa kepada kelompok tani. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
15: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotavator, 23 unit hand tractor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tabah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
16: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini, walaupun di perubahan musim, kita tetap bisa mengamankan ya swadaya pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
15: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
17: Yang jelas bantuan pertanian berbasis poktan. Tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Poktan. Saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
15: PMK Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Farin Raki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Debbie Nirwandi melaporkan selengkapnya.
18: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak.
19: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan kebijakan yang memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan strategis. Seluruh wajib pajak di Bangka Belitung dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadirnya edaran ini sekaligus memberikan solusi konkret serta kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjam KTP pemilik pertama seringkali menjadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Rasani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga nyaman bagi masyarakat. Guna menyukseskan program prorakyat ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan penuh untuk melayani warga. Layanan tersebut tersebar mulai dari Samsat, UPT, Baguda di wilayah Kabupaten Kota hingga sentra pelayanan Samsat keliling di seluruh pelosok Bangka Belitung.
18: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak tidak perlu KTP lagi, yang penting duit masuk.
19: Oke. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut menyambut baik surat edaran Gubernur nomor 0388 tahun 2026 tersebut.
20: Intinya kami sebagai pelaksana di Samsat menyambut baik keputusan tersebut. Hal ini terutama untuk memudahkan wajib pajak membayar kendaraan pajak kendaraannya. Walaupun pada intinya mereka harus membuat surat pernyataan, tapi hal ini juga untuk menyeragamkan administrasi untuk balik nama kendaraan.
19: Selain itu, Pemprov mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Dibi Nirwandi, RRI.
0: Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan juga lainnya. Berikut laporan selengkapnya Ade Ramli.
21: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa, dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
22: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu instalasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, taman parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
21: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad John Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Gubernur Papua mengirim 341 kontingen ke Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua melepas kontingen Pesparawi untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 341 orang akan mewakili Papua pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Kontingen terdiri atas peserta, pelatih, pembina, pendamping, dan ofisial. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti Pesparawi Nasional. Menurutnya peserta tidak hanya membawa nama pribadi tetapi juga nama Papua. Fakiri mengatakan Pesparawi menjadi wadah pembinaan iman dan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut juga memperkuat persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Kan mereka membawa nama Provinsi Papua. Kita ada yang berangkat dari Jayapura, ada yang berangkat dari Biak. Semua tentu satu, yaitu yang paling penting bagi saya itu datang untuk menambah persaudaraan. Anak-anak umat Kristiani di seluruh Indonesia kan hadir di Manokwari. Nah, ini kan duta-duta budaya Papua. Jadi tidak hanya masalah budaya, tapi kan dia juga bisa memberikan kontribusi terkait toleransi yang ada di Papua. Kita punya versinya sendiri.
2: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Elia Lopati mengatakan, Papua mengikuti seluruh kategori yang diperlombakan. Menurutnya, seluruh peserta telah menjalani pelatihan dan uji kualitas sebelum keberangkatan. Ia mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara maksimal oleh para pelatih dan pendamping. Karena itu, peserta diharapkan siap tampil saat perlombaan berlangsung di Manokwari.
4: Berharap sampai di Manokwari mereka siaga untuk naik pentas ya. Istilahnya kita lomba tapi lebih banyak kepada persaudaraan juga se-Indonesia. Sedangkan hal-hal teknis, baik konduktor, pianis maupun pelatih dan yang mendampingi telah melakukan itu dengan baik dan matang ya, dan menurut saya untuk Pesparawi Nasional kita di Manokwari, mudah-mudahan kita rom banyak gol ya.
2: Kontingen dari Jayapura dijadwalkan berangkat ke Manokwari menggunakan kapal pada Senin mendatang, sementara peserta dari Biak akan bertolak pada 18 Juni 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM Pertamax sangat berdampak pada sejumlah usaha masyarakat, terutama pengguna jenis BBM tersebut. Berikut laporan selengkapnya Ardi Razaki.
5: Pengawas SPBU Ahmad Yani Merauke, Albert, mengakui masih banyak konsumen yang belum tahu soal kenaikan ini. Ia mengatakan penjualan Pertamax di SPBU-nya masih terpantau normal. Albert merinci penjualan Pertamax mencapai hampir 3 ton setiap hari, tergantung jumlah peminat. Ia memastikan stok Pertamax pasca kenaikan masih sangat banyak. Berbeda dari sisi konsumen, seorang pengemudi ojek online bernama Jerry mengaku sangat terbebani. Jerry mengatakan Pertalite sangat sulit didapat sehingga ia terpaksa menggunakan Pertamax. Jerry menegaskan kenaikan harga BBM ini berpengaruh langsung pada pendapatan para ojek online. Ia mengaku biasa mengisi BBM 2 kali sehari dengan total sekitar Rp90.000. Pengemudi ojek online itu juga menyoroti tarif aplikasi yang tetap sama meski Pertamax naik. Menurutnya, masyarakat hanya tahu soal orderan tanpa memahami besarnya beban biaya di lapangan.
6: Kenaikan BBM ini memang kita sebagai driver ojek online sangat tidak setuju ya, karena memang sangat merisahkan kita sebagai driver ojek. Untuk sekarang saja Pertamax sudah Rp16.250 kalau tidak salah. Sedangkan kalau kita mau antri Pertalite ini sangat susah di sini. Sangat tidak setuju karena memang berpengaruh ke pendapatan kita. Sedangkan satu hari kita ojek online ini biasanya isi BBM sampai 2 kali. Nah, 2 kali ini, sekarang ini 2 kali ini kita isi dapatnya sudah diisi angka Rp90.000. Belum tambah lagi dengan kita punya makan, dengan minum. Jadi penghasilan kita juga berkurang di situ.
5: Sementara itu, konsumen lain bernama Rostina mengungkapkan rasa keberatannya. uang yang seharusnya untuk jajan anak terpaksa dialihkan untuk membeli Pertamax.
7: Kan Pertamax lumayan ya, sekarang naik dari hari ini kan per hari ini. Lumayan naiknya hampir 4.000. Kalau buat saya sebagai ibu rumah tangga kan lumayan buat jajan anak, buat nambah. Kalau sehari kan full 30.000 biasanya buat seminggu atau berapa. Kan kalau Pertamax 16.000 cuma berapa hari, sedangkan saya kan antar jemput anak.
5: Rostina menambahkan, kenaikan Pertamax sangat memberatkan warga biasa. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi rakyat kecil. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Pecinta sepak bola di Biak Numfor diharapkan merapat ke kafe dan resto BBC Biak karena owner BBC menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis dengan menggunakan videotron raksasa. Berikut informasinya Roni Lololuan.
8: Owner kafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis menggunakan videotron raksasa di area kafe dan resto BBC Biak selama perhelatan Piala Dunia berlangsung mulai subuh 12 Juni 2026. Laga yang sebagian besar jam tayang pada pagi hingga siang hari waktu Indonesia Timur ini akan ditayangkan secara langsung melalui videotron untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat Biak Numfor. Tanpa dipungut biaya sebesar pun, masyarakat cukup datang duduk dan teriak gol sambil menikmati kopi. Hal itu disampaikan owner kafe dan resto BBC Biak, Ian Baro, di sela mendekorasi area kafe dan resto BBC berlokasi di Tugu Salib persiapan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, pertandingan Piala Dunia 2026 sesuai jadwal akan dimulai Kamis subuh, tepatnya tanggal 12 pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, bahkan jam tayang di timur Indonesia kebanyakan berlangsung pagi menjelang siang hari. Untuk itu, BBC Cafe dan Resto menyiapkan videotron sebagai layar utama nonton bareng. Ian Baro, selaku owner Cafe dan Resto BBC Biak, mengajak masyarakat untuk datang dan menyaksikan setiap pertandingan yang ditayangkan melalui videotron raksasa, dijamin kualitasnya jernih dari babak kick-off hingga pertandingan berakhir. Keunggulan nonton bareng Piala Dunia di kafe dan resto BBC Biak selain gratis, juga pengunjung bebas menikmati seluruh fasilitas yang ada selama menyaksikan setiap pertandingan namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Owner BBC Ian Baro berharap dengan adanya nonton bareng ini, masyarakat dapat memupuk kebersamaan dan mempererat rasa persaudaraan serta menjadikan kafe dan resto BBC sebagai ruang positif bagi warga Biak Numfor untuk menikmati pesta sepak bola dunia sambil tetap menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif.
9: World Cup 2026 ini kita di Kabupaten Biak Numfor bisa menikmati pertandingan demi pertandingan. Untuk door prize nanti kita akan melihat dulu regulasi, apakah walaupun kita mendapat beberapa informasi bahwa ini kan disiarkan oleh TVRI, apakah itu free ataukah berbayar untuk lakukan nonton bareng, supaya kita tidak salah langkah. Nanti ke depannya kita akan cross-check dulu. Ya, harapan kami bersama selaku manajemen BBC, ya silakan menggunakan tempat ini, silakan menikmati dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kedamaian satu dengan yang lain. Kita tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, baik itu merusak fasilitas maupun mungkin saling berselisih antara satu fans dengan fans yang lain.
8: Sementara salah seorang pencinta sepak bola, Rafali, mengatakan atas nama masyarakat Biak Numfor, secara khusus pencinta olahraga sepak bola, menyampaikan apresiasi kepada owner kafe dan resto BBC Biak yang secara sukarela menyediakan lokasi dan fasilitas lengkap untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. Menurutnya, dengan memasang videotron raksasa dan membuka ruang kafe resto tanpa dipungut biaya, owner BBC menunjukkan kepedulian nyata terhadap antusiasme warga, apalagi mayoritas laga tayang berlangsung subuh hingga siang waktu Indonesia Timur, sehingga nonton bareng ini menjadi solusi agar masyarakat dapat menikmati pesta bola dunia dengan nyaman, aman, dan meriah.
10: Untuk di saat mau nonton bareng di sini, dari tim siapa saja, fans siapa saja, kita menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan, seperti mungkin alkohol, minuman keras, dan untuk lokasinya sudah strategi di BBC. Kita sama-sama saling menjaga kebersihan.
8: Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diprakarsai owner kafe dan resto BBC Biak Ian Baro dinilai bukan hanya hiburan semata, tetapi juga wujud nyata mempererat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas di Kabupaten Biak Numfor.
1: Monitoring meja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD strategi pemerintah Kabupaten Nabire menjaga efektivitas APBD. Berikut informasinya Jeffrey Panjaitan.
11: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida menggelar kegiatan monitoring meja pertama yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026 menjadi bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Nabire dalam menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun berjalan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, yang menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap OPD. Dalam sambutannya, Burhanuddin Pawenari juga mengatakan, monitoring meja merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian kinerja.
12: Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap rupiah, setiap anggaran yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya secara administratif, tetapi juga substantif dan langsung menyentuh manfaatnya. Tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
11: Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah. Sementara itu, Kepala Baperida Kabupaten Nabire, Haji Mukayat, menjelaskan monitoring meja merupakan agenda evaluasi awal yang bertujuan mengukur progres pelaksanaan program dan kegiatan OPD pada semester pertama tahun anggaran 2026. Ia mengatakan, melalui kegiatan tersebut, Baperida dapat memperoleh gambaran menyeluruh terkait capaian kinerja perangkat daerah, tingkat realisasi fisik dan keuangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut, ia menegaskan, pelaksanaan monitoring meja secara berkala merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan pembangunan daerah.
13: Bisa nggak tanpa perencanaan, tanpa penganggaran, tiba-tiba membangun, siap-siap jadi temuan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi perencanaan baru turun penganggaran. Berarti perencanaan itu prioritas. Semua kehidupan ini di pemerintah daerah diawali dari perencanaan dulu. Pak, perencanaan nggak ada, duitnya ada, saya udah bangun, benar saya jawabnya salah. Itu nanti ada temuan. Dokumen ada semua, silakan Bapak Ibu berkunjung ke Bapeda. Kalau perlu ke ruangan saya temani membaca.
11: Melalui kegiatan monitoring meja pertama ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin pelaksanaan program, serta mengoptimalkan realisasi anggaran sehingga target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam dia ada di New York.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Warta Nusantara.
2: Guna menjaga kebersihan lingkungan, pasar, dan taman kota, DPD, KNPI, Yapen, TNI, Kodim, Yawa, serta masyarakat melakukan pembersihan pasar dan juga Taman Tugu Serui. Berikut Salo Ayomi melaporkan selengkapnya.
3: Biasa, hari ini kita lihat bersama bahwa kita punya Tugu, tujuh suku yang ada di areal taman ini.
4: DPD, KNPI, Yapen, Parlemen Jalanan TNI AD Kodim 1709 Yawa gelar kerja bakti pembersihan Taman Tujuh Suku di areal Pasar Aroro Iroro Serui. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan agar tetap bersih dan indah. Ketua DPD KNPI Yapen Densius Amamehi mengatakan, Tugu Tujuh Suku dan Taman yang berada di areal Pasar Aroro Iroro Serui dalam kondisi berserakan sampah di mana-mana. Sedangkan Tugu Tujuh Suku ini berada di tengah kota. Sebagai wujud kepedulian sekaligus sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
3: Biasa, hari ini kita lihat bersama bahwa kita punya tugu, tujuh suku yang ada di areal taman ini sangat kotor, sehingga kita tidak bisa mengharapkan OPD terkait atau OPD teknis, tapi ini menjadi perhatian bersama, sehingga kita punya taman ini yang didiami oleh tugu tujuh suku ini harus bersih, karena ini aset kita, ini wibawa kita. Kalau kotor bagaimana kita terapkan kebersihan di kota kita ini, apalagi tugu tujuh suku ini ada di tengah-tengah kota, sehingga perlu.
4: Sementara itu, Koordinator Umum Komunitas Praja Raples Bawelen Barangkia AMA mengatakan, melihat areal Tugu Tujuh Suku yang berada di Kota Serui, nampak kotor tidak bersih sehingga praja hadir untuk membantu pemerintah membersihkan sampah yang ada agar supaya bersih dan rapi.
5: Memang kita melihat dari komunitas Parja, ini kurang kesadaran dari masyarakat. Dengan demikian, kami berharap dengan aksi kami Parlemen Jalanan, yaitu Parja, ini menjadi suatu contoh yang baik untuk masyarakat sehingga kepedulian itu

0: Kabupaten Biak Numfor kembali melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB secara daring untuk tahun ketiga. Sebelumnya pada tahun kedua, pelaksanaan sistem ini baru diterapkan di dua daerah di Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura. Proses SPMB saat ini sedang berlangsung, dimulai dari tahap pengkinian data bagi siswa tamatan SD yang akan melanjutkan ke SMP maupun tamatan SMP yang akan mendaftar ke SMA. Tahap ini sangat krusial karena seluruh pendaftaran selanjutnya berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Jika data NIK atau kartu keluarga tidak sesuai, sistem secara otomatis tidak dapat memproses pendaftaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD menjelaskan, setelah data dinyatakan valid, calon siswa dapat memilih salah satu jalur penerimaan yang telah diatur dalam peraturan bupati, yaitu jalur domisili, penentuan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Jalur prestasi meliputi nilai rapor, juara lomba akademik atau non-akademik, hingga pengalaman menjadi pengurus OSIS. Jalur perpindahan orang tua, khusus untuk anak TNI, Polri, atau PNS yang dipindah tugaskan dengan hak diterima secara prioritas. Jalur afirmasi memberikan prioritas bagi anak pemilik ulayat atau warga asli Biak yang lahannya digunakan untuk pembangunan sekolah.
1: Kita juga sudah menentukan daya tampung sekolah berdasarkan Permendikdasmen yang baru, ada batasan-batasannya, SD satu kelas maksimal berapa, SMP SMA maksimal satu kelas berapa. Nah, kita sudah menghitung jumlah ruang kelas kita, jumlah bangku kita, plus jumlah guru kita. Nah, itu tidak kalah penting. Nanti itu yang menjadi dasar kita menentukan kuota. Nah, ini semua sudah ada di dalam juknis, di mana juknis ini adalah peraturan bupati, jadi bukan peraturan kepala dinas, itu peraturan bupati.
0: Dinas Pendidikan menegaskan bahwa SPMB merupakan agenda nasional dan daerah, bukan dari sekolah atau dinas semata. Oleh karena itu, panitia dibentuk lintas instansi dan pelaksanaannya diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menyebut saat ini pengkinian data sedang berlangsung, pendaftaran online mulai 25 hingga 26 Juni 2026, pendaftaran cadangan atau offline 25 hingga 31 Juni 2026, verifikasi dan validasi berkas pada 27 hingga 31 Juni 2026, hingga pengumuman hasil pada 4 Juli 2026 secara serentak dan terbuka.
1: Ini sekarang sudah mulai pengkinian data, ya. Jadi selesai pengkinian data itu, nanti akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran. Nah, pendaftarannya itu nanti kan dilakukan secara online saja. Jadi mereka tidak perlu datang ke sekolah kan, secara serentak. Jadi moda online itu nanti dimulai pada tanggal 25 Juni sampai 26. Jadi 2 hari saja. Itu moda online. Sekarang kan moda offline-nya itu nanti sampai tanggal 31 Juni. Saya sudah minta kepada semua kepala sekolah, tidak ada obstacle, tidak ada hambatan anak-anak kita itu masuk ke jenjang berikut. Jadi misalnya tidak ada uang pendaftaran itu pasti tidak boleh ada. Itu nol. Misalnya tidak ada, dia harus membayar dulu seragam baru masuk, uang pembangunan segala macam, tidak ada. Pokoknya mereka diterima dulu masuk, baik itu melalui jalur prestasi atau melalui jalur sonasi atau domisili, masuk dulu ya. Nah, setelah itu kalau memang masyarakat mau berpartisipasi, itu kan ada wadahnya yang bernama komite sekolah.
0: Pemerintah daerah menegaskan larangan tegas terhadap segala bentuk pungutan siswa diterima tanpa syarat membayar uang pendaftaran, seragam, uang pembangunan, atau biaya lain sebelum diterima. Jika ada keinginan berpartisipasi memajukan sekolah, hal itu dilakukan secara sukarela melalui komite sekolah, bukan sebagai syarat diterima. Ditegaskan, tujuan utama SPMB ini adalah menaikkan angka kelanjutan pendidikan, sehingga tidak boleh ada hambatan biaya yang membuat anak putus sekolah.
2: Maluku Tenggara menggandeng Universitas Airlangga Surabaya dalam mengatasi kekurangan dokter di wilayah kepulauan. Berikut laporan selengkapnya Irene Hari Cahyani.
3: Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Langgur Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027. Hanubun mengatakan kondisi pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan

0: kegiatan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu Pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
1: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya boleh bilang, alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Baik di puskesmas, kepala puskesmas, 21 puskesmas yang ada, maupun juga sebelum saya sampaikan bahwa kita punya rumah sakit pemerintah ada dua dan swasta ada satu, yaitu Karel dan ada di Lisanebun di Elat, dan ada juga yang di sini dengan didukung oleh 21 puskesmas. Artinya kalau kita maksimalkan kondisi itu, berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja, harusnya.
0: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.
1: Bahwa kami di rumah sakit ini masih punya 3 dokter, apalagi puskesmas, itu kekurangan dokter umum saja, itu masih kurang 3 lagi. Terus masuk ke dokter gigi, dari 21 puskesmas, kami masih butuh dokter gigi itu 19 orang dokter yang kami butuh. Belum lagi anestesi, belum lagi penyakit dalam.
0: Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antar wilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Menurut Hanubun, sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan dan Universitas Airlangga menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk renovasi sejumlah puskesmas yang masih mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, kerjasama dengan Universitas Airlangga diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa, penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Pusat Statistik BPS mulai melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Masyarakat diimbau untuk menggunakan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan. Iran mengkonfirmasi penutupan penuh Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penguatan layanan publik dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. Iran mengkonfirmasi penutupan penuh Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ketegangan tersebut dipicu oleh dilakukannya kembali agresi pasukan Amerika Serikat, di mana otoritas Iran menyatakan seluruh aktivitas transit melalui jalur perairan strategis tersebut dihentikan sementara. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak semifinal Australian Open 2026. Alwi mengalahkan wakil dari Chinese Taipei Li Chiahao dengan skor 21-18, 21-15 di Waitrose, Sydney, Australia. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan mengerahkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak BBM sesuai dengan kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Tidak perlu harus panik, tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina, stok tersedia. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 lalu turut menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengimbau masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurut Ahmad Jaini, kenaikan harga BBM merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan BBM di daerah masih terjaga. Ahmad Jaini menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan.
5: Bahan BBM-nya itu tersedia, itu yang terpenting dulu gitu ya. Kemudian kalau kenaikan harga itu kan memang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Bukan pemerintah daerah loh ya, pemerintah pusat dalam hari ini pertimbangan sudah menghitung seperti apa harga yang wajar untuk di Indonesia. Yang terpenting adalah kita ingatkan kepada masyarakat adalah menyesuaikan ya, tidak perlu harus panik. Tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina stok tersedia.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, kepada RRI menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM mendorong dirinya untuk lebih cermat mengelola pengeluaran rumah tangga. Ia mengaku mulai menyesuaikan pola belanja, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, serta memprioritaskan kebutuhan pokok agar kondisi keuangan tetap stabil pasca kenaikan BBM. Pensiunan PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini mengakui meningkatnya biaya transportasi dampak kenaikan BBM tentu berpengaruh juga dengan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari dan harus semakin bijak dalam menggunakan uang. Berbagai langkah penghematan dilakukan mulai dari menyusun kembali anggaran bulanan, mengurangi belanja konsumtif hingga mengatur perjalanan agar lebih efisien.
6: Jadi barang pun mana yang perlu saja kita beli. Jadi apa boleh buat. Mohon maaf para pedagang, kami terpaksa harus memilih cara seperti itu karena anggaran kehidupan kami sangat terbatas. Oleh karena itu dampak-dampak yang kami rasakan ya lumayan lah, sangat terasa juga apa enggak. Jadi kita pintar-pintar dan bersyukur, yang penting kita pemerintah saya rasa bisa mempertimbangkan itu, melihat sudah kenaikan itu seperti itu, tapi kami juga akan merasakan akibatnya seperti ini.
4: Dengan sikap bijak dan tidak panik, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan harga BBM sekaligus mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang tetap kondusif di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Masyarakat di Kota Gunung Sitoli merespon penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax. Jevan Zaluku melaporkan selengkapnya.
7: Bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi.
8: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kenaikan harga BBM dinilai semakin membebani pengeluaran masyarakat. Terlebih di saat harga sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengurangi pengeluaran di sektor lain untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Idaman Lauli, salah satu pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli, mengaku kenaikan harga BBM cukup berdampak terhadap pengeluaran hariannya. Menurutnya, biaya transportasi semakin meningkat, sementara pendapatan yang diterima belum mengalami perubahan sehingga kondisi tersebut cukup memberatkan.
9: Kenaikan harga Pertamax cukup terasa bagi kami yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja. Pengeluaran untuk membeli BBM jadi bertambah. Sementara pendapatan masih tetap, ditambah lagi harga kebutuhan pokok sekarang juga semakin mahal.
8: Hal senada juga disampaikan Laras Mendreva. Ia menilai kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih cermat mengatur keuangan keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.
7: Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Sementara itu, Piman Lase mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa akibat meningkatnya biaya transportasi dan distribusi. Masyarakat pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendorong pemulihan ekonomi, sehingga kenaikan harga BBM tidak semakin memperberat beban hidup masyarakat. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Bulog Nias menambahkan pasokan minyak kita ke seluruh pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
10: Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi...
11: Perum Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi Minyak Kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog KC Nias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
10: Informasi terbaru yang kami dapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua stoknya kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
11: Itu karena apa, Pak?
10: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara memenuhi kebijakan lebih lanjut.
11: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolif Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
12: Semua pada bersyukur ya, dan juga sangat terima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini, terutama bagian minyak. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Lebih murah minyak kita ini ya.
11: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polresta Pekanbaru menyelenggarakan apel Satgas Anti-Narkoba serta meminta seluruh pihak untuk bersinergi guna memberantas peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
13: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti-Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti-Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
14: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.
13: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
15: Sehingga masalah penanganan narkoba ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat ya di sini, bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membantu kita semua di dalam ya pencegahan terhadap peredaran narkoba.
13: Melalui kegiatan apel tersebut, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi guna mewujudkan Pekanbaru yang bersih dari narkoba. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 9 DPR, Nuroji, menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit kronis. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
16: Orang yang tadi kita ketemu sorenya udah meninggal, ya karena itu tadi dia pikir dia sehat karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ.
17: Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan guna mencegah timbulnya penyakit kronis. Menurutnya, akibat masyarakat jarang melakukan pemeriksaan kesehatan, banyak penyakit kronis seperti jantung terdeteksi saat telah memburuk. Mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan, pihaknya mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG milik pemerintah. Hal ini penting sebagai upaya pencegahan atau preventif timbulnya penyakit kronis.
16: Jangan kita tahu-tahu pusing, kita ini sering salah kaprah ya, pusing ya banyak penyebab, masuk angin lah, terus mau flu gitu, padahal pusing itu bisa darah tinggi loh, kolesterol tinggi. Itu banyak kejadian orang yang tadi kita ketemu sorenya udah meninggal, ya karena itu tadi dia pikir dia sehat karena dia tidak pernah cek. Jadi pentingnya di situ, minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh, saya ternyata punya gula di atas normal lah itu.
17: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program CKG setidaknya dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
18: Itu ya, dulu memang CKG itu pas hari ulang tahun saja, tapi dengan peraturan yang baru itu, jadi kita tidak hanya saat ulang tahun tapi bisa setiap tahun, setiap saat. Malah ya, kalau yang kayak hipertensi itu kan harus rutin ya kan, cuman kan ada itu lagi, ada orang yang takut tadi, minimal dia harus 1 kali lah gitu loh, untuk tahu kan mereka tuh ada sakit atau tidak. Alhamdulillah sih kalau saya.
17: Guna menjaga kesehatan masyarakat diharapkan membudayakan berperilaku hidup sehat dalam keseharian, yaitu dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, dan rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina Timur dari Filipina bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sementara itu, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Selatan, di Laut Jawa, di Samudra Hindia Barat Lampung, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat bagian utara, di Laut Flores, dari Laut Flores hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Tengah, dan di Papua Selatan bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Bandar Lampung dan Banjarmasin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Jakarta, serta potensi petir di wilayah Bengkulu. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Manado, kemudian potensi hujan sedang di Sorong, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, serta potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Kupang, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik kita pagi ini? Yang pertama soal strategi pasokan energi Indonesia di tengah kembali ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, baik itu untuk kapal dagang maupun juga kapal tanker. Nah, gimana kemudian pemerintah Indonesia juga mengantisipasi penutupan Selat Hormuz kembali oleh Iran untuk pasokan energi nasional. Kemudian kita hadirkan juga nanti ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat versus Paraguay. Kemudian kita pantau juga nanti bagaimana semarak Piala Dunia di sejumlah daerah. Yang keempat, Surabaya menjadi model nasional pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut. Kemudian juga yang terakhir, pemerintah memberikan subsidi kedelai Rp2.000 per kilogram. Ini sehubungan dengan naiknya komoditas ini ya di pasaran saat ini, yang harganya informasi terakhirnya antara Rp11.000 sampai dengan Rp13.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp8.500 sampai dengan Rp9.000 per kilogram. Ini disebut juga memukul para pengusaha tempe dan tahu nasional. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberikan subsidi kedelai Rp2.000 per kilogramnya, mengantisipasi naiknya inflasi akibat kenaikan harga dan juga untuk menjaga keberlangsungan usaha tahu tempe di tanah air. Baik, ada Pak Kendi di Toli-Toli dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Dua-duanya dari Toli-Toli nih ya. Yang pertama, baik, kita ke Pak Kendi dulu. Pak Kendi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah, Toli-Toli pagi ini sangat cerah.
1: Cerah cuaca ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Kendi?
2: Saya mau ngentar Piala Dunia.
1: Piala Dunia, silakan, Pak Kendi.
2: Alhamdulillah, untung ada RRI. Tapi yang saya mau sampaikan, live itu sepak bolanya, Pro 3-nya menghilang.
1: Oh, begitu.
2: Ya. Pro 1 Toli-Toli.
1: Oh, oke. Okay. Jadi Bapak kalau mendengarkan langsung dari Pro 3-nya tidak dapat begitu ya?
2: Ya, dapat. Oh, nanti simulasi baru Pro 3 ada.
1: Oh, sejak kapan itu, Pak?
2: Sejak pembukaan.
1: Oh, sejak pembukaan. Enggak, hilangnya siaran RRI Pro 3 di Toli-Toli sejak kapan? Ya, Bapak rasakan?
2: Iya, tadi subuh tidak ada.
1: Oh, baru pas pembukaan Piala Dunia begitu ya?
2: Nanti cuma Piala Dunia, tapi kalau begitu, tapi tetap disiarkan oleh Pro 1.
1: Iya, tapi yang langsung dari Pro 3-nya yang Bapak tidak dapat begitu ya, lewat streaming barangkali
2: cuma
1: begitu ya?
2: Tidak dapat di radio, Pro 3-nya cuma dapatnya Pro 1, jadi dengarnya Pro 1.
1: Baik.
2: Itu kan juga di TVRI, tapi TVRI juga kayak terkesan di atas, tidak pernah disiarkan.
1: Oh ya, baik Pak Kendi. Nanti kami sampaikan ya Pak Kendi ke bagian teknik kami ya Pak Kendi ya.
2: Ya,
1: terima kasih banyak Pak Kendi. Ini mungkin lewat streaming ya untuk memantau langsung Pro 3 RRI. Baik, ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
3: Sehat terus, semangat.
1: Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Yanti kabarnya pagi ini?
3: Kabar saya alhamdulillah sehat.
1: Sehat terima ya, kasih. Semua ya.
3: Semoga juga Bung Tani baik dan selalu sehat ya untuk semua pendengar juga. Ya, yeah. Semangat di akhir pekan.
1: Silakan Mbak Yanti, mau komentar yang mana?
3: Itu nomor satu topiknya bagaimana?
1: Oh, itu Selat Hormuz ditutup lagi oleh Iran. Jadi Indonesia berupaya cari pasokan energi nasional ke tempat lain selain dari Timur Tengah.
3: Semoga gimana ya, pemerintah bisa ini ya, semoga bisa cepat-cepat inilah ya, ada kabar baik besok-besok ya. Jangan sampai berkelanjutan, berhubung juga kita akan memperingati hari angin sedunia itu ya, di tanggal 15 Juni. Semoga energi, angin, pokoknya semua kita...
1: Energi baru terbarukan ya. Begitu ya.
3: Ya, masyarakat khususnya umat bisa menikmati ya, itu aja. Terus yang tentang Piala Dunia, sama keluhan dari teman-teman pemuda juga seperti itu, banyak yang dengar
1: apalagi
3: teman-teman disabilitas ya. Sejak kemarin tuh siaran Pro 3 menghilang-hilang
1: ya,
3: gitu ya.
1: Jadi streamingnya yang menghilang ya, Mbak Yanti ya.
3: Benar. Ya. Tapi mereka kan senangnya dengar Pro 3, itu lebih jelas.
1: Karena ya, lebih seru
3: ya. Kadang juga kalau relay warta berita atau apa itu
1: Pro3-nya juga begitu. Hilang. Oke, baik, nanti kami sampaikan ke bagian teknik.
3: Kami pendengar setia Pro3 itu banyak di daerah, jadi pengen terus Pro3 terus mengudara untuk kami semua. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Mbak Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
4: Pagi, Bang.
1: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
4: Makassar cuaca agak dingin karena 2 hari diguyur hujan.
1: Oh, begitu ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Wibi?
4: Itu nomor satu tadi.
1: Nomor satu, ya.
4: Ya. Ya, ini di Makassar, Bang.
1: Ya.
4: Kalau saya perhatikan, kalau pagi begini itu kendaraan-kendaraan truk yang menggunakan solar antri, Bang. Cukup panjang.
1: Oh, begitu. Ya. Sejak berapa hari, Pak, antri seperti itu, Pak?
4: Sudah
1: agak lama juga begitu ya?
4: Iya, saya tidak tahu apakah kekurangan BBM atau tidak. Solar ini saya tidak tahu, tapi yang jelas
1: coba nanti kita pantau ya, Pak, bagaimana pasokan solar ya di Makassar ya.
4: Kemudian ya, piala dunia, Bang.
1: Ya.
4: Kalau di Makassar ini kan ada pasang bendera peserta piala dunia.
1: Ya.
4: Kalau negara itu gugur, benderanya dicabut. Kan berarti sudah gugur ya,
1: tidak benderanya.
4: Ya. Nanti kalau ada yang gugur, cabut lagi. Sehingga akhirnya tinggal 2 saja.
1: Ya.
4: Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Bibi ya. Semarak Piala Dunia memang dirasakan di berbagai pelosok di tanah air. Dan RRI selalu hadir nanti ya untuk menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya. Baik, ada Pak Taufik di Bali. Pak Taufik, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
1: Pagi. Baik, Pak Taufik. Bagaimana kabarnya? Balinya di mana, Pak? Saya lupa ini, Pak Taufik.
5: Bali di Kuta.
1: Oh, di Kuta ya. Bagaimana Kuta kabarnya pagi ini, Pak?
5: Baik, hanya mendung tak berarti hujan ini. Semalam hujan.
1: Masih ada hujan lah begitu ya, Pak Taufik ya.
5: Iya.
1: Silakan, Pak. Mau komentar yang mana?
5: Ya, review. Minta tolong di review.
1: Oh ya, yang pertama soal penutupan Selat Hormuz. Bagaimana strategi pemerintah untuk menjaga pasokan energi nasional? Kemudian ya, nanti siaran langsung, Pak, Piala Dunia Amerika Serikat versus Paraguay pukul 8 nanti pertandingannya.
5: Oke.
1: Kemudian juga kita angkat tema mengenai Surabaya jadi model nasional pengurangan sampah plastik laut, dan juga pemerintah memberi subsidi kedelai Rp2.000 per kilogram karena harga kedelai naik. Kelihatannya para pengusaha tempe tahu sudah mulai agak goyang ini.
5: Iya. Begini. Ya. Ya gini, saya mengenai produk dalam negeri aja mengenai kedelai.
1: Ya.
5: Semestinya gini, kan pemerintah dulu kan stop import mengenai beras kan.
1: Ya.
5: Kenapa tidak sekarang diterapkan stop istilahnya import kedelai, bagaimana sekiranya menggalakkan produk dalam negeri seperti bawang putih, apalah segalanya. Karena ini istilahnya untuk mahalnya produk dalam negeri ini karena karena impor.
1: Impor ya, betul.
5: Ya, karena impor. Jadi biaya produksi dalam negeri itu akhirnya mengembang gitu.
1: Iya.
5: Yeah. Mahal. Gitu. Bagaimanalah sekiranya produk dalam negeri ini tidak mati istilahnya. Yeah. Tidak seperti waktu pemerintahan Pak Jokowi dulu kan membludak impor semua, akhirnya semua termasuk UMKM saya ini kan mati dulu.
1: Oh. Iya. Apa usahanya juga, Pak Taufik waktu itu, Pak?
5: Kenapa?
1: Usahanya apa?
5: Saya ini interior.
1: Oh, interior.
5: Iya, seperti necklace apa segala macam kan, sarung-sarung Bali apa.
1: Iya.
5: Ya gitu
1: aja. Baik, kalau begitu Pak Taufik. Terima kasih banyak ya Pak Taufik ya. Ya, pagi, Pak. Jadi pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan juga tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut. Jadi harga kedelai di pasaran Indonesia saat ini berkisar antara Rp11.000 sampai dengan Rp13.000 per kilogram. Fluktuasi harga ini memang dipengaruhi oleh tingginya biaya impor bahan baku akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena sebelumnya harga kedelai impor berada pada kisaran Rp8.500 hingga Rp9.500 per kilogramnya. Hal ini dirasakan oleh para pengusaha industri tempe tahu telah memberikan lonjakan biaya produksi hingga 15% sampai dengan 20%. Nah, nanti kita pantau ya bagaimana untuk pemberian subsidi ini. Baik, ada Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, pagi, Pak.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Arianto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Pagi ini cerah nih, Pak Bang.
1: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Arianto?
6: Nomor satu.
1: Nomor satu, silakan.
6: Di tempat saya nih, Bang, ya, lampu penerangan jalan umumnya bertenaga surya itu, Abang.
1: Ya. Oh, begitu, Pak. Banyak yang pakai tenaga surya begitu, ya?
6: Iya, di pinggir jalanin oleh pihak pemerintah itu kan, Bang.
1: Ya.
6: Ini, Abang, ya, yang namanya energi fosil itu, ya, Bang, ya. Minyak bumi, gas, kemudian batu bara itu suatu hari akan habis itu, ya, Bang. Habis. Kemudian dampaknya terhadap lingkungan juga, karena, Bang,
1: yeah.
6: pemanasan global karena ada emisi karbon di situ abang,
1: yeah.
6: ya kan, melepaskan CO2 dan itu bisa menyebabkan perubahan iklim dan juga global apa global warming.
1: Yeah.
6: Kita perlu memfokuskan ya bang terhadap di ke apa
1: diversifikasi energi ya, lewat energi baru terbarukan begitu ya.
6: Ya, ya. EBT itu abangnya ya. Kan kita banyak kok melimpah di negara kita. Ada geotermal, ada tenaga angin, tenaga surai seperti saya sebutkan tadi ya, ya kan di tempat saya. Kemudian apalagi arus laut, gelombang laut kan bisa dimanfaatkan. Ya. PLTA aja kita banyak ya kan abang ya
1: pakai ya, tenaga 80% air, kan? Sekarang masih pakai batu bara, Pak.
6: Ya,
1: untuk ya, listrik. Iya.
6: Iya, maksud saya tadi PLTA mungkin juga pilihan yang belum biasa itu ya abang, tenaga nuklir abang.
1: Ya, ya kan? Masih pengembangan sekali lagi nih Pak. Ya.
6: Walaupun kita masih dibayangin kayak bom Hiroshima dan Nagasaki itu abang, ya kan itu kan ketakutan.
1: Ya.
6: Cuma kita gimana tingkat keamanan, kita kan nggak biasa ya, dengan nuklir itu. Nah itu akhirnya kan di psikologis kita kan terbayang bom itu yang menakutkan itu.
1: Ya.
6: Nah itu jadi ya banyak pilihan-pilihan ke energi yang ramah lingkungan abang ya, ya kan, yang bumi kita tetap aman, tetap ya, apa ya pokoknya.
1: Baik,
6: aman
1: Pak Yanto. Ya.
6: Nah, terima
1: kasih banyak ya Pak Yanto ya. Selamat pagi Pak. Ya.
6: Selamat pagi juga abang.
1: Jadi realisasi capaian bauran energi baru terbarukan nasional saat ini memang disebut naik signifikan ya, dari 15,75% sekarang ini angkanya di 18,3%. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi Bu.
7: Selamat pagi,
1: pagi Bu Indra.
7: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cirebon cerah banget.
1: Oh, cerah cuaca hari ini ya.
7: Iya, alhamdulillah. Dan ini suara Pro 3 ini jelas didengar. Betul kata teman-teman tadi juga bahwa apa saat pembukaan
1: ya.
7: Iya, pembukaan itu aja sudah apa hilang suara.
1: Oh, ada begitu, gangguan di streamingnya begitu ya Bu ya.
7: Iya, juga, ya. Begitu suara Bung Tomo dan Mbak Luna Elia itu.
1: Yeah.
7: Tapi alhamdulillah Ibu telepon ke RRI Pro 3.
1: Yeah.
7: Tidak sampai 5 menit suaranya sudah muncul lagi Bung Zeni.
1: Yeah.
7: Dan sekarang Ibu terus mendengarkan siaran itu. Jadi apa visualnya dari TVRI
1: ya,
7: gitu suara reporter lebih seru sih
1: ya,
7: dari Pro 3 dan juga bisa komentar jadi aduh ini nenek-nenek nih ingin aja.
1: Wah, nanti hari ini jam 8 lebih seru lagi Bu karena komentatornya nanti ada Pak Yanto Prawironegoro, salah satu legend komentator bola RRI.
7: Begitu. Wah, asik dong, nanti Ibu ikuti terus iya.
1: Ya.
7: Dan mengenai ini apa kedelai Bung
1: ya,
7: Bung Zeni. Nah, kalau pemerintah berniat mensubsidi kedelai itu, kenapa enggak dari awal kan kita juga memproduksi kedelai
1: ya,
7: yang konon lebih gurih dari kedelai ya, impor itu.
1: Tapi bijinya lebih kecil-kecil Bu dibandingkan kedelai impor itu masalahnya, ya, problemnya.
7: Nah, harganya lebih mahal.
1: Lebih mahal, betul. Iya, lebih mahal.
7: Nah, kalau pemerintah berniat dalam tanda kutip memajukan, kenapa tidak itu aja diberi
1: ya,
7: subsidi
1: ya,
7: lalu ditingkatkan supaya tampilannya lebih besar-besar.
1: Ya.
7: Pada akhirnya kan tidak kita tidak usah impor lagi.
1: Ya.
7: Nah, seperti beras juga. Tadinya impor setelah dikelola dengan benar dan ya, dibantu sedemikian rupa malah kita
1: ekspor ke Malaysia, Bu.
7: Nah, sekarang mudah-mudahan kedelai juga begitu.
1: Ya.
7: Masa tidak bisa? Iya, itu aja
1: Ibu. Baik, Bu Indra. Terima kasih banyak ya Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
8: Selamat pagi Bung Seni. Aduh, kalau saya mendengarkan suara Anda, betul-betul terkesima sekali.
1: Bagaimana cuaca kabarnya Purwokerto?
8: Cuaca cerah.
1: Cerah ya.
8: Kemarin
1: ya,
8: hujan, walaupun ya kira-kira seperempat jam lah.
1: Ya.
8: yang punya sawah di kawasan tada hujan jadi bisa tertolong.
1: Ya, betul Pak. Pak Dasun mau komentar yang mana?
8: Aduh, Bung sini. Ya. Saya ikut bunga, saya ikut seneng. Kalau nggak salah itu katanya harga kedelai subsidi apa?
1: Saya ya. Karena harga kedelai sekarang ini lagi mahal, makanya pemerintah memberi subsidi Rp2.000 Pak untuk kedelai.
8: Aduh, ya mudah-mudahan ya seandainya nanti betul-betul jadi kenyataan.
1: Ya.
8: Itu seharusnya yang ya tukang bikin tahu nanti jualnya yang murah dong,
1: yeah.
8: Jangan sampai bakalnya dikasih murah jual tahunya mahal itu, yeah. Ya tidak benar.
1: Atau ukurannya normal lagi, yeah. Jangan dikecilkan lagi begitu ya.
8: Ya ukuran dia paling tidak normal lagi.
1: Yeah.
8: Terima kasih
1: banyak ya Pak Dasrun ya. Pagi Pak.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lewatkan ya, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita hadirkan pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay dalam fase grup untuk Piala Dunia 2026. Baik, berikutnya ada pendengar kita Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, selamat pagi, Pak.

0: gitu kan. Nah, gimana ini harganya ini? Maksudnya pemerintah yang beli, ya. Terus yang itu disubsidi gitu loh.
1: Ya.
0: Yang harus kita impor kan kita harusnya kita yang ekspor gitu
1: Ya.
0: kan. Ini malah impor lagi, tapi nggak apa-apa ya. Ini mudah-mudahan bisa menekan harga kedelai yang saat ini sementara mahal ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini kan tujuannya kepada para perajin
1: Tahu
0: tanah
1: tempe,
0: tempe sih.
1: ya.
0: Karena hampir semua daerah ini tahu sama tempe ini harganya lagi kurang nggak ini, lagi kurang stabil gitu ya masih ini.
1: Ya.
0: Dan mudah-mudahan ini segera ya bisa dirasakan oleh mereka para pelaku
1: Ya.
0: usaha tahu dan tempe.
1: Iya.
0: Jadi terima kasih
1: Baik, terima
0: ini ya
1: kasih
0: selamat
1: banyak
0: pagi.
1: Pak Rifan. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam sehat juga, Pak. Mau komentar yang mana,
2: Ya.
1: Pak Matauli?
2: Itu mengenai apa namanya Surabaya itu
1: Oh, contoh
2: mantan
1: untuk
2: selatan itu.
1: pencegahan sampah masuk ke laut sama plastik.
2: Iya, saya
1: Ya.
2: pikir mumpung ini apa namanya kerjasama Pak Prabowo ke Prancis gitu ya.
1: Ya.
2: Mungkin ada teknologi yang bisa dicontek Bung Zaini.
1: Ya. Yeah.
2: Bagaimana nanti sampah ini bisa didaur ulang lagi menjadi organik, ya, menjadi listrik terbarukan. Itu kan niatnya Pak Prabowo ya,
1: Ya. Yeah.
2: swasembada begitu kan dari sampah. Apalagi kedelai nih, kedelai dan gandum. Kalau gandum itu kan roti ya,
1: Ya. Yeah.
2: dan turunannya kalau kedelai itu tempe, tahu. Saya pikir tropis kita cocok nih teknologinya kalau diminta contek lagi sama ya Amerika lah
1: Ya.
2: yang
1: Yeah.
2: sebagai impor kita gitu. Jadi nomor satu itu terjawab Bung Zeni.
1: Ya.
2: Walaupun Selator Rumus ditutup kan kita kan masuk ke negara B, apa namanya forum BRICS ya kan, APEC, ASEAN, G7 itu dimaksimalkan berunding diskusi. Eh kalian Selator Rumus ditutup apa solusi kalian kawan-kawan BRICS, kawan-kawan APEC?
1: Ya.
2: Saya pikir kita libatkanlah Kemenlu kita, ATC luar negeri kita yang ada di negara Eropa, Asia, di mana forum-forum kita itu bergabung, Bung Zeni. Jadi
1: Ya.
2: masalah-masalah dalam negeri, mau masalah sampah, mau kedelai, gandum, itu tetap ada solusi dan kita nggak jadi negara pengimpor terus,
1: Ya.
2: tetapi produksi sendiri karena bahan mentah yang disebutkan itu semua ada di kita.
1: Ya.
2: Cuman memang karena kita nggak mau niat aja gitu, mau
1: Ya.
2: instan dan cepat gitu. Saya pikir nanti kita dengarlah dari
1: Baik,
2: narasumber.
1: Pak Matauli.
2: Selamat datang, Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
3: Pagi,
1: Pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
3: Alhamdulillah, Bone masih mendung, masih
1: Mendung ya
3: dingin
1: cuaca ya.
3: karena hujan kemarin mulai pagi sampai ya.
1: Oke, mau
3: Gerimis.
1: komentar yang mana, Pak Upi?
3: Komentar yang ini ya, komentar yang tentang Indo Amerika dunia yang Amerika versus
1: Oke,
3: Paraguay.
1: yang Selatan Bus. Oh, Amerika Paraguay, Piala Dunia. Oke.
3: Mudah-mudahan nantinya ada, saya mengharap mudah-mudahan sebentar lancar dan tidak ada gangguan, tidak ada
1: Ya.
3: pemadaman listrik juga artinya.
1: Tapi
3: Artinya
1: jagokan yang mana nih, Pak Upi? Amerika atau Paraguay?
3: ya belum bisa. Kudu juga
1: Iya.
3: juga saya tapi artinya
1: Karena
3: ikut
1: tuan
3: saja
1: tuan
3: artinya.
1: rumah Amerika kelihatan dapat dukungan penonton besar ini nanti ini. Itu mungkin
3: Ya, ya.
1: yang jadi keunggulan Amerika ya. Penontonnya, suportornya lebih banyak
3: Sebenarnya
1: mungkin gitu ya.
3: bukan timnya bukan
1: Oh, siapa
3: bukan
1: unggulannya,
3: saya.
1: Pak Upi? Tim unggulannya yang mana?
3: Saya pastinya dari Asia, Asia sendiri ya, dari
1: Korsel atau Jepang
3: Jepang
1: begitu?
3: ya, Jepang ke Korea.
1: Baik,
3: Yang
1: baik.
3: kedua, yang kedua tentang tentang ini tentang tentang apa? Ya tentang subsidi atau
1: Subsidi
3: subsidi
1: kedelai.
3: kedelai.
1: Ya.
3: Sebenarnya saya sebagai peserta petani bahasa ini kalau ditanya saya jujur artinya yang membersubsidi tapi artinya mendongkrak kedepannya bagaimana produksi kedelai kita berkualitas dan bisa
1: Ya.
3: bersaing di pasaran karena jangan terus-terusan mengimpor karena ini kan istilahnya mematikan mata pencaharian petani
1: Ya.
3: walaupun nantinya walaupun artinya kualitas di Indonesia kedelai Indonesia kalah dengan dengan
1: Dengan
3: kedelai
1: impor,
3: impor
1: ya.
3: kan artinya kan semestinya perlu dianu ya perlu ditiru
1: Dikembangkan
3: teknologi
1: lah begitu
3: bagaimana
1: ya, ya.
3: bahkan biar berkualitas lagi. Malah saya begini pasti risikonya kelakar begini. Saya punya keluarga betul saya kadang-kadang kasih makan kasih tempe dengan tahu juga tempe tahu lagi. Loh, kok kau kira tempe tahu itu makanan murah kah? Ini makanan impor ini.

0: Hanya dari luar negeri nih. Ya, jadi begini, mudah-mudahan tentunya ada
1: Ya,
0: proses
1: baik
0: pemeriksaan
1: Pak
0: ini.
1: Ovi.
0: Mudah-mudahan tentunya ya, mudah-mudahan kualitas kualitas kedelai kita bisa ada bersaing dengan kedelai impornya.
1: Ya.
0: Nah,
1: Baik,
0: kita
1: Pak
0: lanjut
1: Ovi.
0: langkah
1: Terima kasih banyak ya, Pak Ovi ya. Ya, waalaikumsalam, Pak Ovi. Menarik kata Pak Ovi ya, kalau ada keluarga yang mengeluh kok tempe tahu lagi. Kata Pak Ovi, tahu tempe ini bahannya dari impor loh kedelainya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ovi ya. Ada Pak Jari di Lampung Tengah. Pak Jari, selamat pagi Pak. Pagi Pak Jari. Ya, kita lewati Pak Jari ya, terputus. Ada Pak Dula di Jakarta Utara. Pak Dula, pagi Pak.
2: Selamat pagi,
1: pagi
2: Bapak.
1: Pagi Pak Dula. Marunda bagaimana kabarnya Jakarta Utara pagi ini Pak?
2: Redup Pak, dingin-dingin
1: Oh,
2: redup.
1: Mendung ya cuaca ya. Ada komentar ya dengan topik yang sudah kita siapkan, Pak Dula?
2: Enggak, udah cuman segitu
1: aja. Oh,
2: begitu
1: Pak. Ya. Baik kalau begitu. Pak Dula, terima kasih banyak ya Pak Dula ya.
2: Terima kasih,
1: pagi,
2: Bapak.
1: Pagi Pak Dula. Nah, jangan lewatkan nanti pada pukul 8 kita hadirkan pertandingan fase Grup D Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Paraguay yang dijadwalkan kick off-nya pada hari ini ya, 13 Juni 2026 pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai salah satu tuan rumah, Amerika Serikat dibebani tekanan besar untuk membuka kompetisi dengan hasil positif. Dukungan puluhan ribu supporter di stadion diharapkan bisa menjadi faktor penting bagi tim asuhan Mauricio Pochettino untuk memenangkan pertandingan tersebut. Sementara Paraguay akan datang dengan karakter berbeda, di mana tim asuhan Gustavo Alfaro ini dikenal kuat dalam bertahan dan hanya kebobolan 10 gol dari 18 laga kualifikasi zona CONMEBOL. Paraguay hanya kalah 2 kali dalam 13 pertandingan kualifikasi. Konsisten ini membuat mereka menjadi lawan yang diprediksi akan sulit untuk ditaklukkan. Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya satu bulan ya Pak Tomsi ya satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan